0: LRT sebagai moda transportasi publik cepat berbasis rel di Jakarta menjadi salah satu bentuk akan semangat gotong royong mewujudkan kepentingan nasional, sebab diungkapkan Presiden Prabowo Subianto dalam membangun LRT yang mengintegrasikan sejumlah transportasi lain yang menghubungkan wilayah aglomerasi Jabodetabek bukan hanya menjadi tanggung jawab Provinsi DKI Jakarta.
1: Mau kerjasama, bangsa ini akan bangkit menjadi bangsa yang luar biasa. Saya tadi ada sedikit harapan ya dari Gubernur Danantara untuk ikut membantu. Saya kira Danantara wajib membantu. Ya. Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI. DKI milik seluruh bangsa. Ya.
0: Sementara itu sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pemerintah provinsi Pemprov DKI Jakarta berkomitmen akan memperluas jangkauan LRT ke sejumlah wilayah di Jakarta sebagai upaya mengintegrasikan akses transportasi publik. Untuk itu diungkapkan Pramono diperlukannya bantuan dari pemerintah pusat melalui Danantara dalam mewujudkan pembangunan LRT di sejumlah wilayah di Jakarta.
2: Kami akan melanjutkan LRT ini dari Kelapa Gading sampai dengan Cis, kemudian dari Velodrome sampai dengan WUS, kereta cepat. Bapak Presiden akan lebih mengembirakan kalau kemudian Bapak tugaskan Danantara juga ikut membantu kami, Pak. Bapak Presiden yang kami hormati, kami terus berkomitmen untuk memperkuat sinergi berbagai pihak untuk memastikan bahwa transportasi di Jakarta semakin baik.
0: Dalam kesempatan itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan bahwa pembangunan LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai tersebut menggunakan dana APBD yang dihimpun dari hasil investasi senilai 12,1 triliun rupiah. Hal ini dinilai Pramono menjadi gambaran akan tingginya kepercayaan investor untuk menanamkan investasinya di Provinsi DKI Jakarta. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan itu tidak mungkin terjadi tanpa ada rasa aman, nyaman, dan juga kepercayaan investor dari manapun tentang Jakarta.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini meningkatnya angka kekerasan digital terhadap anak memerlukan kolaborasi dan peran orang tua serta penegakan tegas secara regulasi dari pemerintah. Kami hadirkan informasi lengkap dalam laporan khusus Pro 3 disampaikan Saada Tudaren.
1: Laporan khusus. Kekerasan ya dengan menggunakan media digital ini menjadi semakin meningkat begitu ya di akhir-akhir ini. Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini.
2: Tren kekerasan digital terhadap anak terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir di tanah air. Maka perlindungan anak di ruang digital dinilai hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Namun tidak cukup sekali, namun harus secara berkelanjutan bersama. Senior advokasi manajer Save the Children Indonesia, Andri Yoga Utami, mengatakan tren kekerasan digital terhadap anak terus mengalami peningkatan belakangan ini. Perlindungan anak di ruang digital hanya dapat terwujud melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan secara berkelanjutan bersama.
1: Tren kekerasan ya dengan menggunakan media digital ini menjadi semakin meningkat begitu ya di akhir-akhir ini. Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini ingin juga mengingatkan atau mengajak kepedulian semua pihak gitu ya dalam rangka untuk membangun satu ekosistem perlindungan anak untuk melindungi anak-anak dari kekerasan atau eksploitasi di dunia.
2: Ditambahkan spesialis perlindungan anak UNICEF Indonesia Asit Gonzaga Dionisio, bila literasi digital orang tua masih menghadapi tantangan besar akibat kesenjangan informasi serta kemampuan teknologi berbeda.
3: Kita melakukan bersama dengan KPPA dan Bappenas juga melakukan evaluasi, monitoring dan evaluasi. Ada beberapa tantangan tentunya dari segi kualitas, dari segi aksesibilitas. Dan ini saya kira adalah PR. Kami juga harapkan KPAI juga tentu pasti punya monitoring independen seperti itu. Nah, ini harus terus menjadi tanggung jawab kita bersama, baik kementerian di pusat maupun tentu yang daerah.
2: Terpisah, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafidz menyatakan regulasi PP Tunas menjadi langkah penting mendorong penyelenggara sistem elektronik menghadirkan platform digital yang aman bagi anak.
4: Dan satu persatu kita akan bahas untuk platform X. Sebagai contoh, X telah melaporkan menguji 250 ribu akun pengguna anak di bawah 16 tahun. Namun sebagaimana kita pahami bahwa di X itu proyeksi akun anaknya mencapai 7 juta akun, sehingga kami menilai upaya tersebut tidak dan belum pada semangat perlindungan anak di Indonesia.
2: Diketahui pemerintah Indonesia melalui Menteri Komunikasi dan Digital akan memberikan sanksi administrasi hingga pemblokiran akses platform digital yang tidak mematuhi peraturan pemerintah atau PP nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tunas. Sejumlah platform seperti X, Meta, Facebook, YouTube, TikTok, dan Bigo Live telah menonaktifkan ribuan bahkan jutaan akun anak. Namun jumlah dari anak yang ada dalam platform masih dinilai belum melindungi anak Indonesia, sehingga para platform diharapkan segera membenahi fitur yang ramah anak. Demikian, Saada Tudaren, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan berikut tanggapan masyarakat terkait angka kekerasan digital terhadap anak.
1: Sekarang ya, orang-orang ya terutama ya, ya sebelumnya ada HP, ya anak-anak boleh dikatakan disuruh orang tuanya segala dia ya apa kebutuhannya wong tua itu terus terang saja minta adik. Tapi zaman sekarang kebanyakan itu seandainya sedang nyekel apa megang HP, soalnya itu disuruh apa saja itu seolah-olah banyak nantinya, nanti sebentar lagi, nanti sebentar lagi, nyampe-nyampe wong tuanya memang kadang-kadang ya karena saking apa namanya yang lagi dibutuhkan orang tua kan ya, harus cepat-cepat dapat.
2: Kalau justru ya ketika anak sejak dini apabila dia di suguhkan hal-hal yang sifatnya berbau kekerasan, berbau hal yang negatif, maka ini akan menjadi referensi dia ketika dia menyelesaikan masalah di kemudian hari. Ini juga akan menjadi referensi dia dalam berinteraksi dengan orang lain. Dan ini membuat kita orang tua akan semakin khawatir ya, akan nanti generasi ke depan ini seperti apa. Kalau kita lihat kan anak-anak kalau bermain game itu biasanya interaksi dengan temannya, kemudian ini ya, apa namanya, dengan bahasa spontan pun kasar gitu.
0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana perlindungan anak dari ancaman kekerasan digital yang terus meningkat. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Maraknya kasus kekerasan digital yang menyasar anak-anak belakangan ini telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Mulai dari perundungan siber atau cyberbullying, pelecehan online, hingga eksploitasi data pribadi, fenomena ini terus menunjukkan peningkatan signifikan dari waktu ke waktu. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Save the Children Indonesia mengungkapkan sebanyak 50,78% anak usia 13 hingga 17 tahun atau sekitar 11,5 juta anak pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan dalam hidup mereka. Situasi ini semakin mendesak karena Badan Pusat Statistik mencatat lebih dari 3/4 anak usia 5 hingga 17 tahun telah menggunakan ponsel dan hampir 74% diantaranya aktif mengakses internet. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, menghadapi ancaman yang kian membesar ini, ruang digital yang aman bagi anak tidak akan terwujud jika hanya mengandalkan satu pihak. Perlindungan anak di ruang maya menuntut kolaborasi solid dari pemerintah, lembaga pendidikan, platform media sosial hingga masyarakat. Di tingkat dasar, keluarga adalah garda terdepan. Namun literasi digital orang tua masih menjadi tantangan akibat kesenjangan informasi antar generasi. Karena itu, edukasi digital parenting sangat mendesak agar orang tua mampu mendampingi, membatasi, dan mengarahkan aktivitas internet anak secara bijak. Di sisi lain, negara juga bertanggung jawab menghadirkan instrumen hukum yang tegas. Kehadiran regulasi seperti peraturan pemerintah tunas menjadi langkah krusial untuk memaksa penyelenggara sistem elektronik agar tidak hanya mengejar profit, melainkan wajib menerapkan standar keamanan yang ketat. Mekanisme verifikasi usia, penyaringan konten sensitif, hingga sistem pelaporan yang mudah harus menjadi fasilitas standar di setiap aplikasi. Pada akhirnya, perlindungan anak dari kekerasan digital adalah investasi jangka panjang menyelamatkan masa depan bangsa. Melalui regulasi yang tegas, komitmen industri platform digital dan peran aktif orang tua, kita dapat menciptakan ruang siber yang aman dan ramah bagi tumbuh kembang anak Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Dan selanjutnya kita juga akan mengikuti bagaimana Jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama tim RRI Semarang.
4: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
5: Qiraat Mujawad Dewasa MTQ Nasional Semarang di Simpang 5 Semarang. Selengkapnya dilaporkan Ima Arya.
6: Pendengar, pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 31 2026 di Kota Semarang terus berlangsung di sejumlah majelis. Salah satunya cabang Qiraat Mujawad golongan dewasa yang digelar di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang. Pada sesi pagi, cabang Qiraat Mujawad dewasa diikuti 11 kafilah dari 10 provinsi termasuk kontingen Jawa Tengah. Salah satu peserta dari Sulawesi Tenggara, Muhammad Arif Nur mengatakan, dirinya telah melakukan berbagai persiapan sebelum tampil, mulai dari latihan hingga mempersiapkan mental.
7: Alhamdulillah, setelah tampil tentunya ya merasa lega dan alhamdulillah ya.
6: Usai tampil, Arif mengaku lega karena telah berusaha memberikan penampilan maksimal sesuai kemampuan yang dimiliki. Selebihnya untuk hasil, dia menyerahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sementara itu, ofisial kafilah Sulawesi Tengah, Haji Saiful Abdul Somad mengatakan, persiapan peserta telah dilakukan sejak pelaksanaan MTQ tingkat provinsi untuk tampil hari ini. Selain berlatih bersama dengan guru lokal, pihaknya juga mendatangkan pelatih nasional untuk meningkatkan kesiapan para peserta.
7: Persiapan anak-anak setelah event provinsi di sana sudah banyak latihan-latihan sendiri dengan guru-gurunya yang guru lokal.
6: Ia berharap keikutsertaan Sulawesi Tenggara pada MTQ Nasional 31 di Semarang dapat menghasilkan prestasi yang lebih baik. Ia juga mengapresiasi keramahan masyarakat Semarang sejak kedatangan kontingennya di Kota Semarang. Di sisi lain, penanggung jawab atau PIC Majelis 1 MTQ Nasional 31 menyebut pelaksanaan musabaqoh di lapangan Simpang 5 berlangsung lancar dan tertib.
8: Qiraat Mujawad Dewasa, di mana untuk sesi pagi ini diikuti 11 kafilah dari 10 provinsi.
6: Untuk sesi malam, Majelis 1 Lapangan Simpang 5 Semarang akan kembali menjadi lokasi pelaksanaan cabang tilawah dewasa mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. MTQ Nasional 31 2026 menjadi momentum penting bagi Jawa Tengah karena terakhir menjadi tuan rumah pada tahun 1979 atau sekitar 47 tahun yang lalu. Imam laporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 2026 di Majelis 1 Lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang berlangsung lancar dan mendapat antusiasme masyarakat. Pada Rabu 16 September 2026 pagi, majelis tersebut menjadi lokasi pelaksanaan cabang Musabaqoh Qiraat Mujawad golongan dewasa. Penanggung jawab atau PIC Majelis 1 Hamdani mengatakan, sesi pagi diikuti 11 kafilah dari 10 provinsi termasuk Jawa Tengah. Selain Qiraat Mujawad Dewasa, Majelis 1 juga menjadi lokasi pelaksanaan cabang tilawah dewasa pada malam hari. Hamdani menyebut, antusiasme juga terlihat dari masyarakat yang datang untuk menyaksikan langsung rangkaian MTQ Nasional termasuk para peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan.
9: Khususnya lagi anak-anak kita, para peserta didik

0: 31 di Jawa Tengah.
1: Sementara itu, pelaksanaan MTQ Nasional di Majelis 1 Lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang dijadwalkan berlanjut pada Rabu malam untuk cabang tilawah dewasa mulai pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat. Pelaksanaan Musabaqoh cabang Qiraat Al-Quran golongan Qiraat Murotal Remaja dan Dewasa di Majelis 4 Masjid Baitur Rahman Semarang mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. PIC atau penanggung jawab Majelis 4, Kerry Handayani mengatakan, babak penyisian Qiraat Murotal Remaja dan Dewasa berlangsung pada 13 hingga 17 September 2026. Selanjutnya, pada 18 September akan digelar babak final dengan masing-masing kategori diikuti 6 peserta. Berlangsung di Hall Convention Hall Masjid Agung Jawa Tengah, peserta tilawah dan tartil anak-anak MTQ tahun 2026 di Semarang berkualitas. Pada penilaian Dewan Hakim berfokus pada tajwid, fasohah, keindahan suara, dan irama atau tilawah, serta ketepatan bacaan atau tartil. Di hari ketiga, kategori tilawah masih dalam penyisihan, yakni anak-anak dan remaja, dengan setiap kategori menampilkan 14 kori baik laki-laki maupun perempuan. Ketua Dewan Hakim kategori tilawah, Cecep Abdullah Sahid mengatakan, pada perlombaan hari ketiga, kualitas mengalami kemajuan dan persaingan ketat. Nantinya, pada penampilan akan diambil 3 juara baik putra dan putri.
2: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
3: Demikian, informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.

Militan Hamas menargetkan Mekah. Kami kutip dari kantor berita Antara, Arab Saudi menegaskan bahwa serangan teroris pengecut yang menargetkan kota suci dan kiblat umat muslim sebagai pengulangan praktek milisi Houthi dan menargetkan serta melanggar kesucian tempat-tempat suci umat muslim.

0: Timnas Hoki Lapangan Putra Indonesia bertolak ke Jepang setelah Timnas Putri dulu berangkat untuk mengikuti Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang 19 hingga 4 Oktober 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, Timnas Putra berada di Grup A bersama India, Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka. Sementara Grup B dihuni Pakistan, Malaysia, China, Oman, Uzbekistan, dan Thailand. Kami juga akan kembali mengajak Anda mengikuti beberapa informasi lalu lintas di Tol Pondok Gede Timur, kemudian juga di Polda sekitaran JPU Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Simpang Ruo Parang Tritis, dan di Simpang Delapan bersama Brigadir Denada. Selamat pagi Brigadir Denada, silakan.
1: Ya baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Kami laporkan situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama kita akan memantau CCTV dari Tol Pondok Gede Timur di mana lalu lintas dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta saat ini dalam situasi relatif lancar. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan dan lalu lintas dari arah sebaliknya juga masih dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk tetap berhati-hati dan jaga jarak aman kendaraan Anda. Kita bergeser ke JPU Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi maupun yang akan mengarah ke Senayan saat ini dalam situasi ramai cenderung tersendat. Lalu lintas didominasi oleh kendaraan pribadi seperti kendaraan roda 2 dan roda 4 pribadi. Untuk lalu lintas dari tol dalam kota dari arah Semanggi akan menuju ke arah Kuningan dalam situasi ramai lancar. Lalu lintas dari arah sebaliknya dalam situasi ramai dan tersendat dan saat ini sedang diberlakukan kontraflow dari arah Cawang menuju ke arah Semanggi. Dan lalu lintas dari arah Semanggi akan menuju ke arah Cawang melalui jalan arteri dalam situasi ramai lancar. Kami himbau kepada para pengendara untuk tetap waspada dan menggunakan jalur yang benar untuk keamanan dan keselamatan diri Anda. Berikut kita bergeser ke Simpang Ruo Parang Tritis, Yogyakarta. Lalu lintas dari arah Parang Tritis yang akan menuju ke arah kota Jogja dalam situasi ramai lancar, perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang traffic light lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Kendaraan maju dengan kecepatan berkisar 30 hingga 35 km per jam. Dan lalu lintas dari arah Gamping yang akan menuju ke arah Solo dalam situasi ramai lancar. Diimbau kepada pengendara untuk taati aturan dan rambu yang berlaku serta jaga selalu batas maksimal laju kendaraan Anda dikarenakan daerah ini terdapat simpangan dari berbagai arah. Dan pemirsa, tadi kita akan memantau CCTV dari Simpang 8 Ulu Palembang, Sumatera Selatan. Lalu lintas dari arah Gor Jakabaring yang akan menuju ke arah jembatan Ampera dalam situasi lengang. Lalu lintas dari arah Pagi yang akan mengarah ke jembatan Ampera dalam situasi kondusif lancar. Patuhilah rambu-rambu lalu lintas demi kelancaran bersama dan tetap perhatikan batas kecepatan kendaraan Anda. Berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1/24 jam terjadi sebanyak 287 kasus kecelakaan lintas dengan rincian 23 meninggal dunia, 41 luka berat, dan 354 luka ringan. Dari 287 kasus kecelakaan lintas tersebut, 74% terjadi pada waktu siang hari. Dan untuk itu dihimbau pada para pengendara untuk tertib dalam berlalu lintas juga ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Kembali ke Risti di studio, silakan.

Demikian informasi yang disampaikan dari Brigadir Denada, dan untuk Anda yang sedang berlintas diharapkan untuk lebih berhati-hati.

Ikuti terus resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pagi-pagi udah cekat-cekot ya, kayak perlagunya Project Pop ini, boy band ini cekot-cekot. Karena kalau pagi itu hawa-hawane konek dioyak piye dan lain sebagainya. Ya pokoknya tetap semangat ya, namanya lika-liku kehidupan ya, harus dihadapi dengan penuh siasat gitu ya. Oke, baik. Dan pendengar, pagi hari ini jadi tema fokus kita adalah tentang posyandu sebagai garda terdepan mencegah stunting. Nah, bagaimana komentar Anda? Bagaimana tanggapan Anda? Boleh bergabung dengan kami ya di 638055, juga di WhatsApp 081390115525. Tentu kami sapa dulu yang masuk di WA. Ada dari Bu Agustin. Selamat pagi Mas Manggala. Tugas meruput. Nah, ini WA-nya sudah sejak jam 5 tadi ya. Tapi memang momen Surakarta pagi itu bisa kami tanggapi ya setelah warta berita nasional. Jadi jam-jam segini ini baru bisa kami baca WA-nya. Bukan berarti Manggala tidur loh ya tadi, enggak ya. Ini di sini sudah ramai sekali karena teman-teman angkasawan-angkasawati RRI Surakarta ini sedang melaksanakan upacara Hari Kesadaran kalau nggak salah ya. Ah, luar biasa. Kemudian semoga selalu diberi kesehatan dan semangat, bahagia terus Mas Manggala, amin. Siap gabung nyimak Surakarta pagi yang dipandu Mas Manggala. Saya menikmati lagu-lagu selingan yang diputar Mas Manggala. Selamat tugas, saya temani di Surakarta pagi. Matur nuwun, sehat selalu, kabar baik semuanya, amin. Terima kasih Bu Agustin. Ada dari Bu Dwi Jayati di Mbaki. Selamat pagi Kak Manggala Putra. Saya kalau dipanggil Kak itu seneng banget tuh. Jadi kita orang tua banget gitu loh Pak ya. Nek di piye ngono nek Kak iki ketoke kok ngenomi tur nasionalis gitu loh. Selamat bertugas, salam sehat dan semangat selalu di pagi hari ini. Pagi. Terima kasih Bu Dwi Jayati. Ada Bu Isnan di Masaran Seragen. Assalamualaikum pagi Kak. Wah, lagi toh. Pokoknya ini yang Kak-kak ini langsung kirim nomor rekening nggih. Nanti saya absen tok maksudnya. Oke, pagi yang indah, cerah, semoga sehat selalu, istiqomah dalam menjalankan tugasnya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan penuh dengan semangat dan dedikasi yang tinggi. Sangat tinggi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Baik. Ada Bunda Tifa, assalamualaikum, selamat pagi Radio Pro 1 RRI Surakarta. Untuk angkasawan, angkasawati dan pendengar semua, semoga sehat walafiat selalu, salam kita Indonesia Merdeka. Sudah September, pokoknya merdeka ya Bu ya. Terima kasih, ini Mas Manggala Putra ya yang tugas Kamis pagi leres. Begitu, saya temani Surakarta pagi ini ya. Selamat pagi Mas Manggala, semoga sukses selalu. Ini sekedar absen sambil menanti air PDAM mengalir, karena sudah 2 hari tidak mengalir karena ada perbaikan. Oh, nggih Bu, ditunggu nggih, semoga tidak lama dan bisa segera mengalir ya, mengalir sampai jauh kayak iklan sebelah. Ada Umi Karim di Solo Baru, semangat muda Kakak. Wah, jangan lupa nomor rekeningnya Umi Karim dikirim ke saya ya. Tak absen ini satu-satu. Absen tok lo ya ini, tapi enggak ada tambahan yang lain lo ya. Oke. Tentang posyandu sebagai garda terdepan cegah stunting. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum Kak Manggala Putra.
0: Waduh, Kak Tarmi.
1: Panjangnya nih dipanggil Kak awet muda.
0: Loh, lah iya, saya kan harus gitu. Kayak pramuka itu kan Bu Arpo sepuh tetap Kak toh.
1: Ya tak manggala. Ya kalau karena ditelat kutu teh manggung deh.
0: Apanya?
1: Kutut manggung.
0: Oh tidak dong.
1: Wanggula menket radio jaring ngurep jam 4:51, 5:52 belum ada kok.
0: Oh iya, sebenarnya kan gini, patokannya adalah 5:45, 5:57, 5:58 itu sudah mulai masuk.
1: Nah, Mbak, perempuan itu 5:55
0: itu sudah. Oh iya, kutu teh. Okay. Lah ini saya telat belum muter itu loh, muter-puter aneh, manuk-manuk aneh itu tadi nih.
1: Oh, emangnya apa Kak Manggala?
0: Waduh, saya tahu Mbah Tarmi itu nek manggil saya Kak Manggala gitu tuh, Kak Ketoe. Mbah Tarmi pagi.
1: Kalau nek manggil kakak nggih, Kak.
0: Lah iya, makanya
1: tapi
0: itu.
1: Kurang mawon Mas nek lanang kalih wedok.
0: Nah, makanya itu sama parah aja.
1: Ning tapi putu ponakan sing iki sing perang itu. Nek putu kula kan kon ageng-ageng, Mas.
0: Oh iya.
1: Selawe 21.
0: Wah, lah. Sakumuran saya no nek Selawe. Mbah Tarmi, kita membahas tentang ini loh Mbah Posyan.
1: Tentang stunting. Panjen kula desa kok malah panganane siwal kalih sego jagung kok mboten enten stunting.
0: Oh nggih to, nek teng dusun.
1: Mbah Jul kesupen niku.
0: Oh, Mbah Jul kesupen.
1: Pilihan kula nggih mboten enten.
0: Oh iya. Lah
1: kula yen alit nggih mboten stunting. Tak malah bobote 7 dosa. Enten sing 8 dosa.
0: Malah ngebot-boti. Ya,
1: Mak mriki niku kok stunting. Sajake disukani anu MBG niku tambah diti. Ning kok gemeten doyan nggih kenging napa nggih Mas.
0: Waduh kok kalau itu.
1: Rasane kados ngoten. Mbak kula niku sering angsal turan NBG lho Mas. Ya ampun niku kok ambune sanjange pripun ngoten. Nek kula dikeki mah mengke ndak tumut niku nggih SM 6 niku. Lha ngene foto kula ngapun dijabut Mas. Tenang kal pun nang.
0: Oh, gitu. Nggih, nggih, baik.
1: Nggih, nek nang tahu tempe niku kan nek ten griya pun ben dinten to Mas. Telur. Ikan niku balas. Ya bocah-bocah niku pun do napa mele niku ketingale makanane pun rabi kalih dinten napa satu hari yo nek niku kok. Soale pun kados ngoten rupane kados rupa kula.
0: Lho. Gitu.
1: Nggih.
0: Ya, oke, baik. Oh, sampun, Mbah pepes tahu, Mbah.
1: Oh, nek kula jangan kep nyambel greh goreng tahu.
0: Wah, goreng kelimpung enak banget pagi-pagi.
1: Napa nggih Kak Manggala?
0: Baik, terima kasih, Mbah.
1: Heeh. Pak keluarga. Matur nuwun.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Tarmi lho jantan anak. Terus masuk teleponnya langsung. Selamat pagi. Assalamualaikum Kak Manggala. Lah kan saya jadi tambah semangat no nek gitu ya. Terima kasih Mbah Tarmi sudah menyapa kami menyinggung tentang stunting ya. Intinya adalah stunting itu kok dulu ndak ada stunting, sementara makanannya ya kayak tiwul, sego jagung gitu. Sekarang makanan serba enak, serba banyak, beraneka ragam, kok malah stunting. Intinya begitu nggih Mbah Tarmi. Nanti barangkali Mbah Tarmi juga turut bergabung dengan kami dalam perbincangan dengan Pak Dokter dari Kesmas ya, Dinas Kesehatan Kota Surakarta, juga Kepala UPTD Kader Kesehatan Kelurahan Mojosongo Jebres Surakarta, membahas tentang Posyandu sebagai garda terdepan cegah stunting. Karena Posyandu di Solo ini kan satu informasi terbarunya adalah menjadi Posyandu terbaik se-Indonesia loh ya. Anda boleh simak informasi terbarunya ya tentunya. Kemudian juga ada siapa lagi yang bergabung di 638055 sebelum nanti kami akan ajak Anda untuk turut bergabung dalam bincang pagi ya dengan para narasumber. Kami masih terus dengan Anda. Nah, ini ada Pak Agus Rudianto di Solo. Fokus pagi ini bagaimana tanggapan Anda jempol katanya. Baik, terima kasih Pak Agus Rudianto, sehat selalu. Terima kasih masih terus bersama kami dan untuk siapapun ya pagi ini. Ada Bu Sumiati di Karanganyar, pagi Kak Manggala. Loh, pokoknya Kak kabeh kinko suwe-suwe. Wes kena. Aku temenin sampai aktivitas sambil aktivitas di rumah. Baik, terima kasih Bu Sumiati di Karanganyar. Selamat melanjutkan aktivitas dengan foto profil yang penuh dengan hati love-love ya, lope-lope dan juga bunganya. Wah, cerah ceria sekali, Bu. Jangan lupa disiram ya itu tanamannya. Biar tambah asri ya toh, ijem-ijem mekar. Nah, nanti dipetik jadi penghias di dalam rumah gitu ya. Oke, baik. Dan kami masih terus tunggu tanggapan Anda tentang Posyandu sebagai garda terdepan cegah stunting di nomor WhatsApp kami ya, tentu di 081 3900 155 25.

0: posyandu itu kan cuma buat bayi ya?
1: Sekarang gak cuma itu, sudah ada posyandu plus.
2: Posyandu kini hadir lebih lengkap untuk semua usia, mulai dari ibu hamil, balita, hingga lansia. Semua bisa mendapatkan layanan kesehatan dasar di Posyandu Plus. Di sini tumbuh kembang anak dipantau, kesehatan ibu diperiksa, dan lansia pun bisa rutin cek tekanan darah serta kondisi tubuhnya. Semua dilakukan lebih dekat, lebih mudah, dan lebih terjangkau. Karena sehat itu bukan hanya untuk anak-anak saja, tapi untuk seluruh keluarga. Datang ke Posyandu, langkah kecil untuk hidup lebih sehat. Posyandu Plus hadir untuk kita.

0: Pembangunan bukan hanya tentang angka dan laporan. Ia tentang manusia, tentang perempuan dan laki-laki yang sama-sama berhak didengar, dilibatkan, dan diberdayakan. Melalui instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000, pengarus utamaan gender hadir memastikan setiap kebijakan dirancang dengan perspektif keadilan. Dimulai dari perencanaan berbasis data terpilah, penganggaran responsif gender, pelaksanaan program yang inklusif, hingga evaluasi yang memastikan tak ada yang tertinggal. Karena pembangunan yang adil bukan tentang siapa yang lebih kuat, tetapi tentang bagaimana semua mendapat kesempatan yang setara. Pengarus utamaan gender, langkah strategis menuju Indonesia yang lebih inklusif dan berkeadilan.
1: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
2: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
1: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
2: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
1: Piye solusinya apa?
2: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
1: RRI?
2: Iya.
1: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
3: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
6: Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan kami ajak Anda untuk bergabung dalam bincang pagi hari ini. Pendengar, sudah bergabung dengan kami ada Dr. Yusuf Bachtiar, selaku Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat atau Kabitkesmas Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Selamat pagi Dr. Yusuf.
7: Selamat pagi Bapak, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam, sehat dokter? Sehat dokter?
7: Alhamdulillah, Pak Ngestu, sehat, ya. Matur penuh.
6: Oke, kemudian juga
7: sehat Bapak.
6: Ya, selanjutnya ada juga Bu Sri Wahyuni, Sarjana Pendidikan, selaku Kepala UPTD atau Kader Tim Penggerak PKK, Kader Kesehatan, Kelurahan Mojosongo, Jebre, Surakarta. Ini hadir dan tentu bersama saya di Studio Pro 1. Selamat pagi Bu Sri Wahyuni.

0: Selamat pagi Mas. Iya. Jadi mungkin saya meralat dulu.
1: Nggih.
0: Oh, saya gitu. Kader tim penggerak PKK Kelurahan Mojosongo dan okay. Sebagai kader kesehatan.
1: Oke, okay. Baik-baik. Okay. Sehat Ibu?
0: Alhamdulillah, sehat. Puji Tuhan sehat.
1: Ya, nggih. Dan pendengar kami tentunya ajak Anda dengan tema fokus yang tadi sudah kita bahas dan Anda tanggapi tentang Posyandu Garda Terdepan Cegah Stunting. Kita ke Dr. Yusuf Bahtiar terlebih dahulu. Dokter, mungkin bisa disapa terlebih dahulu pendengar kami dan juga pemirsa yang ada di YouTube RRI Surakarta live streaming. Monggo silakan, Dokter.
2: Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada segenap pendengar RRI
1: ya.
2: Dan sekaligus pemirsa yang ada di live streaming. Salam sehat semuanya. Alhamdulillah bisa bertemu di acara Bincang RRI. Ya. Terima kasih.
1: Oke. Okay. Bu Sri Wahyuni, boleh Ibu sebagai pemanasan ini menyapa pendengar kami, Bu. Monggo silakan.
0: Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada di seluruh tanah air Indonesia. Pagi hari ini kami bersyukur dan terima kasih untuk pagi hari ini boleh berdialog bersama di RRI Kota Surakarta. Yeah. Luar biasa. Terima kasih.
1: Okay.
0: Salam sehat selalu.
1: Salam sehat selalu. Karena kita sedang membahas tentang Posyandu ini, Bu ya. Yeah. Dan Dr. Yusuf, nampaknya Posyandu ini tengah meraih sesuatu hal yang luar biasa. Posyandu Kota Solo terutama,
2: Injil.
1: Ya ini menjadi tertinggi se-Indonesia. Bagaimana tanggapan Dr. Yusuf tentang hal ini, Dokter?
2: Jih, alhamdulillah tentu di bawah Bapak Wali Kota beserta Ibu Wakil dan juga Ibu Ketua Tim Pembina Posyandu, Jih. Yeah. Posyandu Kota Surakarta menjadi percontohan nasional dan ini semua tentu adalah dengan dukungan dari segenap masyarakat Kota Surakarta untuk terus meraih utamanya kalau kita di kesehatan tentunya derajat kesehatan yang sebaik-baiknya tentunya.
1: Oke, baik-baik. Dokter, kira-kira apa saja sih dokter yang masuk dalam kategori kenapa bisa dipilih menjadi posyandu terbaik, kemudian ada rank ataupun peringkat seperti itu. Apa saja yang dikurasi mungkin dokter?
2: Ya, ya. Baik, terima kasih. Kalau pada percontohan nasionalnya, khususnya memang untuk Kota Surakarta adalah Posyandu Plus. Jadi tidak saja sekedar melayani 6 SPM, namun juga dia ada plusnya, yakni terkait dengan kesehatan mental. Dan inilah salah satu yang tentunya membuat menjadi percontohan nasional, karena ini satu-satunya yang ada di Indonesia, dan sekarang sudah banyak yang kunjungan ke Kota Solo, dan kemudian meng-apply atau mengambil contoh ini sebagai bentuk praktik baik. Dan memang ini juga sejalan karena sekarang isu mental health juga masih menjadi isu yang utama ya, artinya tidak sekedar berhenti di kesehatan fisik jasmani bahasanya begitu, namun juga pada mental. Demikian Mas Manggala.
1: Oke, baik. Lalu kita langsung menuju ke bahasan tema tentang stunting, dokter. Saya ingin bertanya, sebenarnya stunting itu yang seperti apa? Karena banyak masyarakat yang punya stigma bahwa, oh stunting itu postur tubuhnya lebih kecil daripada yang lain, lebih pendek daripada yang lain. Sebenarnya seperti apa sih, dokter? Karakter atau kategori bisa dikatakan stunting?
2: Ya, baik. Terima kasih. Jadi kalau kita bicara stunting, ini adalah gangguan tumbuh kembang secara kronis. Di mana penyebabnya biasanya dua. Satu, mengalami kekurangan gizi dalam jangka yang lama. Satu. Yang kedua kalinya ada penyakit tertentu. Yang mana penyakit ini kemudian menyebabkan dia gagal tumbuh. Jadi yang kemudian dilihat, yang saya ungkit, istilahnya kuntet atau pendek ya, atau disebut stunted atau dia tidak tumbuh, itu hanyalah bentuk manifestasi fisiknya. Namun hakikat yang terjadinya adalah bahwa dia mengalami gangguan tumbuh kembang secara kronis. Nah, itu yang menjadi persoalan sebenarnya di situ. Sehingga kalau ini tidak difahami dengan benar, orang hanya melihat pendeknya, gitu ya, tetapi tidak berfokus atau kembali melihat apa yang menjadi penyebabnya. Jadi sebenarnya dia adalah yang menjadi fokus itu mengalami gangguan tumbuh kembang yang terjadi kronis, artinya sudah jangka lama, bukan tiba-tiba. Jadi tidak ada ujuk-ujuk stunting gitu ya. Jadi teman dia sudah sejak dari lama dia mengalami gangguan. Demikian.
1: Oke, lalu kapan dokter bisa mengenal bahwa ini berarti kategorinya adalah anak-anak dokter ya?
2: Ya, jadi kalau pada yang diambil di pengukuran sekarang, ini adalah pada anak ya kalau batasnya kita memang maksimal di 2 tahun. Gitu ya. Artinya memang sebelum itu ketika dia, lain nanti perannya terkait dengan posyandu, kalau dia rajin datang di posyandu, salah satunya di bidang kesehatan, ada di sana layangan untuk timbang dan ukur, menimbang berat badan, mengukur tinggi atau panjang badannya, lah inilah yang sejak dari awal harapannya sudah bisa dideteksi. Nah, itu seperti itu. Tapi kalau kita bicara sampai di penyebabnya, ya seperti yang ada di PNPK, sebagaimana yang ada di Perpres, itu ya jauh ditarik mundur sampai ke hulunya. Sejak bahkan dia masih remaja, tidak rutin minum tablet tambah darah, kemudian ketika dia pasangan usia subur, tidak melakukan screening layak hamil dulu, kemudian ketika sudah menikah, tidak kontrol pemeriksaan hamil dengan teratur, misalnya seperti itu, sampai tentu dia mengkonsumsi itu. Jadi faktornya itu tidak satu, namun berkelindan. Jadi tinggal wujudnya akhir lah itu yang kadang-kadang orang hanya tinggal bilang, oh ini stunting gitu loh, itu seperti itu.
1: Ya. Berarti peran posyandu, karena posyandu ini kan sampai di pelosok-pelosok begitu, dokter. Perannya begitu penting, dokter ya. Termasuk juga pengukuran ya, pengukuran tinggi dan berat badan tadi.
2: Iya, jadi kalau di posyandu, salah satu di antara meja atau langkah yang dilewati kalau di bidang kesehatan itu jelas adalah melakukan timbang dan ukur. Ini utamanya kalau pada anak-anak kita. Kalau dewasa udah tambah lagi nih Mas Manggala, udah cek tekanan darah. Nah, nanti sudah ada tambah lagi, nanti termasuk mengukur lingkar pinggang. Ya, lingkar lengan, lingkar kepala. Nanti tidak hanya itu saja, NC.
1: Oke. Demikian. Baik. Kita ke Bu Sri Wahyuni terlebih dahulu, dokter. Bu, dari sisi kader, Ibu, seperti apa sih, Bu, aktivitas posyandu di Kelurahan Mojosongo dalam memantau pertumbuhan dan kesehatan anak-anak, ya, Bu, balita sampai dengan anak-anak?
0: Yang pertama, untuk di Kota Surakarta kan kini sekarang menjadi posyandunya plus ya Mas ya.
1: Oke.
0: Tidak hanya anak balita saja, ini yang boleh kami sampaikan bahwa siklus, semua siklus kehidupan untuk dilayani begitu ya. Dan untuk posyandu sendiri kader-kadernya kita juga bersyukur bahwa dari Dinas Kesehatan Kota Surakarta itu juga memberikan pelatihan-pelatihan keterampilan melalui puskesmas binaan ya. Dan kalau untuk Mojosongo itu yang membina adalah Puskesmas Sibela. Ini kader-kadernya diberikan satu keterampilan begitu Mas. Bahkan saat ini kader itu harus memiliki keterampilan, ada 25 keterampilan ya yang harus dimiliki sehingga dapat melayani masyarakat. Di mana memang tumbuh kembang anak-anak ya, yang awalnya kenapa harus kita perhatikan sejak dini begitu ya, bahkan dari remajanya kita tarik ke belakang supaya mereka tidak anemia, supaya mereka itu selalu rajin minum tablet tambah darah. Ini tugas-tugas kader untuk selalu memberikan motivasi kepada remaja putri, karena apa, dari remaja putri ini kita boleh melihat bagaimana ke depan mereka reproduksinya sehat sehingga tidak mencetak anak-anak yang stunting begitu Mas. Jadi pada intinya bahwa kader-kader saat ini itu sudah dibekali dengan keterampilan-keterampilan apa yang harus dilakukan kader di masyarakat atau khususnya dalam pelaksanaan posyandu begitu Pak.
1: Oke, baik. 25 Bu. Banyak sekali nampaknya. Bu, apa kira-kira inti dari 25 ini, barangkali bisa dipersingkat begitu.
0: Itu 25 keterampilan kader itu ada 5 poin ya yang menjadikan keterampilan kader dalam pengelolaan posyandu itu ada 4 poin ya, kalau disebutkan banyak sekali memang yang diringkas dari 5 ini, yang keterampilan berikutnya adalah bagaimana kader itu terampil dalam bayi dan balita, dapat menjelaskan bagaimana penggunaan buku KIA dan seterusnya, itu ada 7 poin. Sedangkan berikutnya bahwa kader harus terampil ya, keterampilannya ibu hamil dan menyusui, ini bagaimana seorang kader harus bisa menjelaskan, ada 6 poin begitu ya dari 25. Dan selanjutnya kader itu harus memiliki keterampilan dari anak usia sekolah dan remaja atau APRAS ya, anak sekolah dan remaja. Ini kita juga kader di harapkan bisa menjelaskan bagaimana cara tadi ya, isi piringku, aktivitas olahraga, tablet tambah darah dan bahaya narkoba itu ya. Dan kader memiliki keterampilan dalam menjelaskan usia produktif ini, lansia dan juga lansia. Jadi ada 5 ini dari 25 keterampilan kader di apa istilahnya difokuskan begitu ya, ada 5, tapi semuanya ada totalnya adalah 25 keterampilan di situ. Jadi pada intinya kita sebagai kader di wilayah ini harus memiliki keterampilan-keterampilan tersebut, Mas.
1: Oke, baik. Bu, ketika ada balita yang berat atau tinggi badannya ini tidak sesuai dengan usianya begitu, apa langkah pertama yang biasa dilakukan oleh teman-teman kader, Bu?
0: Yang jelas di sini kader sebagai kader jangan sampai menyinggung perasaan orang tua begitu ya. Karena apa? Supaya tidak terjadi miskomunikasi dengan orang tua. Jadi kita sebagai kader pandai-pandainya yang pertama juga memberikan KIE begitu ya, Mas, kepada ibu balita agar memperhatikan benar-benar tumbuh kembang anak ini. Apa permasalahannya dalam keluarga? Tidak hanya kita lihat bagaimana bentuk fisik rumahnya, tetapi bagaimana pola asuh dalam memberikan makanan tambahan. Dan juga yang jelas di sini kita memiliki kerinduan bahwa orang tua itu memiliki kasih sayang, memperhatikan tumbuh kembang putra-putrinya. Demikian, Mas.
1: Oke, baik. Kita beralih ke Dr. Yusuf. Dokter, sebenarnya sampai dengan saat ini, dokter, apakah yang dilakukan di posyandu ini terkait dengan sudah melakukan screening, menimbang berat badan, mengukur tinggi, apakah ini sudah maksimal dan sudah sesuai begitu menurut Dr. Yusuf?
2: Baik, terima kasih Mas Manggala. Jadi kalau sesuai dengan yang telah dilakukan oleh ibu-ibu tadi yang sudah disampaikan juga, bahwa memang kader ini sudah dibekali dengan 25 kompetensi kader, yang mana ini sudah sesuai dengan Kementerian Kesehatan. Artinya memang mereka telah melakukan sesuai dengan apa yang bahasanya harus untuk dilakukan. Dan dari hasil deteksi yang ada, nah inilah yang kemudian dikolaborasikan. Karena di setiap kita pelayanan posyandu di meja 4, meja 5 mesti ada teman-teman dari Puskesmas sebagai kepanjangan tangan dari Dinas Kesehatan. Nah, yang mendampingi teman-teman kesehatan tadi sehingga ketika di kan ada masalahan yang ada di puskesmas. Demikian, Mas Mangga.
1: Oke, baik. Lalu bagaimana Dinas Kesehatan sendiri memastikan bahwa hasil pemantauan di posyandu itu sudah benar-benar ditindaklanjuti ketika contoh ada case, ada sebuah kasus ditemukan ada anak yang beresiko mengalami masalah pertumbuhan, dokter?
2: Selalu kita lakukan khususnya bersama dengan tool, hasilnya valid dan akurat. Ketika memang dia kemudian keluar.
1: Mohon maaf Dokter Yusuf. Mohon maaf Dokter Yusuf, nampaknya suaranya terputus, putus-putus Dokter.
2: Kan pemberi. Sekedar.
1: Ya.
2: Cek 1 2 3.
1: Ya, oke, okay, baik.
2: Suara masuk?
1: Iya, masuk okay. Dokter.
2: Mohon maaf.
1: Mungkin ya. Mungkin ada kendala sinyal mungkin.
2: Iya. Sinyal jalan.
1: Iya.
2: Baik, ini kalau di kita ya penuh.
1: Oh, okay.
2: Mungkin anu je.
1: Ya, tes
2: 1 2 3.
1: Iya, iya. Masuk Jee. Dokter, silakan.
2: Iya. Iya. Izin ya masuk Jee. Saya ulangi nanti diberitahukan kalau kebetulan
1: naudzubillah
2: misal sinyalnya terganggu gitu.
1: Baik, Dokter.
2: Jadi untuk hasil yang didapatkan misalnya dia diketahui mengalami wasting atau underweight, artinya ada gangguan gizi, ataupun bahkan tadi yang ditanyakan Mas Manggala menjadi stunting, maka segera akan kita tindak lanjuti dengan mengetahui apa yang menjadi faktor risikonya dan upaya tindak lanjutnya. Contoh tadi sudah saya sebut, kalau misalnya ketemu kriterianya wasting atau underweight, maka diberikannya dengan PMT. Kalau dia stunting, maka diberikan dengan PDK dan PKMK sekaligus dirujuk kalau memang ada red flag atau penyakit. Ya tadi saya sampaikan tidak hanya gangguan gizi kronis tapi karena ada penyakit penyerta juga.
1: Oke, baik. Kalau berbicara tentang stunting Dokter, apakah sebenarnya intervensi itu baru dilakukan ketika anak sudah lahir atau justru harus dimulai sejak sebelum kehamilan?
2: Ya, seperti tadi sudah saya sampaikan Mas Manggala,
1: ya,
2: bahwa intervensi stunting khususnya kalau di kesehatan itu sudah dilakukan bahkan jauh ke hulu, kalau bahasanya begitu.
1: Ya, ya.
2: Sejak masih remaja putri. Yaitu apa? Minum tablet tambah darah. Di sekolah juga dilakukan aksi gizi bersama. Ije. Jadi sudah bahkan masih remaja putri pun sudah diupayakan. Tapi ya ini memang tantangannya ya luar biasa. Karena ya tadi kadang tinggal disuruh minum saja males, lain anak-anak kita sekarang generasi kadang-kadang iya karena ya berpikirnya kan belum jauh ke depan sih bahwa oh nanti dari generasi penerus kita nanti akan seperti apa. Lah ini belum sampai ke sana untuk di atau berpikirnya begitu sih. Kemudian ketika dia menjadi pasangan usia subur, maka kemudian dia dilakukan pemeriksaan dan sebagainya.
1: Oke, okay, baik.
2: Tidak hanya ketika sudah jadi stunting, enggak, jauh-jauh hari sebelumnya.
1: Oke, okay, baik. Kita beralih ke Bu Sri Wahyuni. Bu, ketika memberikan edukasi kepada orang tua, persoalan apa Bu yang paling sering ibu-ibu beserta dengan teman-teman kader ini temui terkait makanan dan pola asuh anak, Bu?
0: Untuk selama ini kita di wilayah atau di masyarakat, ini kebiasaan dari orang tua. Ini sebetulnya orang tuanya sih sudah menyiapkan makanan ya Mas ya. Karena itu tadi anak-anak zaman now ya, ini yang biasanya mereka senangnya itu ya cari makanan yang cepat saji dan lain sebagainya. Jadi pola makan mereka yang saat ini kita mengetahui bagaimana makanan-makanan yang sebetulnya tidak sehat begitu ya.
1: Okay.
0: Tetapi harapan kita sebagai kader itu bersama masyarakat tetap mengupayakan bagaimana sekarang kita sebagai orang tua memperhatikan untuk makanan-makanan yang sehat. Sehingga mari kita mengawali dari keluarga kita masing-masing begitu. Dan anak-anak kita tetap kita motivasi bagaimana perlunya mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Apalagi tadi memang sudah disampaikan oleh Dr. Yusuf dan saat ini kami tadi juga sudah matur kaitannya dengan reproduksi wanita ya. Ini harus diawali dari remaja dan ini memang sudah programnya itu sudah sejak dulu. Bahkan untuk Kelurahan Mojosongo ada satu inovasi Mas di saat ini, reptil remaja pintar minum tablet tambah darah.
1: Ya,
0: jadi
1: Kita
0: bagaimana mengupayakan remaja-remaja putri kita ini sadar gitu ya. Mm-hmm. Jadi kita yang kita sampaikan ini tidak hanya ini tablet diminum, tidak, tetapi bagaimana kita juga mendampingi mereka. Jadi harapannya sebagai kader ini tidak henti-hentinya begitu Mas untuk melihat sejauh mana mereka mengkonsumsi dan cara orang tua menyajikan makanan. Ini selalu kita berkolaborasi dengan PKK, dengan Posyandu begitu, untuk selalu dan selalu menyediakan makanan yang sehat.
1: Baik. Mas. Bu, apakah masyarakat di wilayah Mojosong ini sudah aktif, Bu, membawa anaknya ke Posyandu secara rutin?
0: Ya, untuk kami terus terang Mas, kami juga sebagai kader Posyandu ya, dari dulu sampai sekarang, tetapi kami sekarang menjadi ketua Posyandu Kelurahan Mas, sehingga kami memonitoring semua kegiatan di 47 Posyandu. Kelurahan Mojosong itu ada 47 Posyandu, di mana kalau di Kota Surakarta ini sebagai percontohan, kami sebagai kader merasa bangga juga Mas. Karena apa? Didasari dulu sebagai kader itu dari panggilan hati. Nawa itu kita harus ikhlas dari pengabdian tersebut. Dan antusias warga di saat ini, bagaimana program wali kota ya, Posyandu tempatmu mengadu, di situ maka kita tetap mengupayakan bagaimana memaksimalkan pelayanan Posyandu, karena Posyandu ini sekarang kan melayani dari berbagai siklus kehidupan, begitu Mas.
1: Iya. Dari tahun ke tahun selalu ada pembaruan ya Bu ya? Maksudnya program-program dari Dinas Kesehatan begitu di Kelurahan Mojosongo ini tentu selalu ada pembaruan yang terkait dengan program ataupun?
0: Untuk program-program kita lihatkan juga situasi kondisi masing-masing wilayah. Karena memang untuk Mojosongo ini Mas, ini kan juga sangat luas ya. Sehingga apa yang sudah ada, inovasi apa yang sudah ada, secara otomatis kita saling mengkolaborasikan begitu ya untuk kegiatan tersebut dilakukan. Karena apa, tujuan kita kembali Posyandu dilakukan itu kan untuk mengetahui bagaimana masyarakat peduli. Saat ini kita harus peduli ya, peduli dengan kesehatan, tidak hanya kesehatan secara fisik tetapi mental kita ya. Nah, itulah yang menjadikan tanggung jawab kita sebagai kader, itu tidak bosan-bosannya ya, selalu ya memberikan motivasi, memberikan dorongan kepada Posyandu-Posyandu yang ada, apalagi ya kita ya yang di istilahnya di kelurahan itu ada kepengurusan yang harus mendampingi, memonitoring ke wilayah. Jadi intinya bahwa kita harus bersinergi bersama-sama bagaimana pelaksanaan Posyandu yang ada itu untuk membawa ya warga kita untuk selalu dan selalu datang ke Posyandu.
1: Iya, ada 47.
0: Iya, kalau posisinya di Kelurahan Mojosongo itu RW-nya ada 39 RW. RT-nya 191 Mas.
1: Wah, luar biasa.
0: Dan memang Posyandunya mengapa ada 47 karena ada satu RW itu yang warganya memang cukup banyak, sehingga satu RW yang RW 12 itu ada 3 Posyandu. Ya, gitu.
1: Luar biasa sekali ya jumlahnya. Kita ke Dr. Yusuf. Ibu tadi ketika menyampaikan tentang reptil, Ibu. Dr. Yusuf ini langsung memberikan emot stiker jempol gitu katanya. Nah, bagaimana Dr. Yusuf mengenai program reptil ini? Saya tadi agak kaget nih. Program namanya reptil ya. Tentang stunting, tentang tablet tambah darah, tapi namanya reptil. Dr. Yusuf, silakan Dr.
2: Ya, ini bahkan kan kami sudah datang ya Bu Yuni langsung ya di Mojosongo ya waktu itu ya penilaian Posyandu. Sekaligus juga ada kadernya ya waktu itu ya Bu.
0: Iya, betul.
2: Akuminata ya. Nah, itu bahkan mendapatkan nomor satu ya waktu itu ya Bu Yuni ya.
1: Luar
2: jadi
1: biasa.
2: Untuk, ya, jadi kita sudah melihat langsung dan memang ya ini tadi seperti disampaikan Bu Yuni juga, ini upaya kita bersama. Tidak bisa tanpa kolaborasi untuk mewujudkan kayak tadi kita mengatasi masalah stunting sekedar hanya dikasih PMT atau diberikan PDKP KMK, enggak. Tetapi yang ada di hulu tadi sejak remaja putri ini kita ajak untuk sama-sama apa ya istilahnya tidak merasa dia menjadi kewajiban tapi sudah kebutuhan gitu loh. Oh iya ya supaya aku nanti ke depan sehat juga nanti berkeluarga memiliki keturunan juga bebas dari stunting ya diawali sejak dari minum tablet tambah darah. Ini kelihatannya sepele tetapi dampaknya nanti luar biasa. Hanya memang ya tadi Mas Manggala tidak bisa langsung dipanen. Artinya kalau kita minum hari ini lalu jadi hari ini kan enggak. Sekian masa yang akan datang baru oh iya ini berhasil. Kayak tadi juga nanti begitu pasangan usia subur mau menikah ya maka nanti ada screening layak hamil. Jadi sudah sejak dari awal ini oh mau hamil kondisinya sehat dulu. Kalau belum nanti bagaimana ini kita atasi yang menjadi problemnya apa. Kemudian setelah menikah nanti ada bimbingannya lagi untuk bagaimana kehamilan yang sehat. Jadi menuju ke stunting ini sudah melewati sekian barrier sebenarnya. Kalau ini dikawal dengan baik dan juga apa ya ada kepedulian bersama termasuk dari bahasanya ya calon-calon orang tua ini. Kan kadang-kadang sekarang ya bukan apa ya Mas Manggala anak muda sekarang kan kadang ngapain juga sudah yang penting sekarang kan apa ya kehidupan yang dicari lah kebanyakan yang mungkin di kayak di media sosial padahal sebenarnya justru yang real-real kayak gini ini yang justru nanti memberikan dampak yang luar biasa dan banyak yang akhirnya sehat juga karena sejak dari masa bahkan remajanya sudah dalam keadaan yang sehat sehingga kita tentu mengapresiasi Mas Manggala dari yang sudah dilaksanakan di Mojosongo juga kita sudah pernah langsung datang ke lokasi itu ketemu remaja putrinya juga dan langsung kita tanya gimana rasanya kemudian untuk seperti ini bagaimana dan kita kayak peer group tidak berhenti di dia ngajak ke temannya iya itu seperti itu. Kemudian
1: baik lalu sampai dengan saat ini dokter tentang jumlah kasus stunting di Surakarta seperti apa dokter barangkali bisa disampaikan gambarannya.
2: Ya, terima kasih. Kita di bulan Agustus kemarin dari 18.499 balita yang kita ukur dan timbang, angka yang kita peroleh stunting di 1.391. Artinya kalau di persentase 7.52%. Ini masih jauh di bawah angka nasional 19.9. Dan angka provinsi yaitu 17.7. Insya Allah ya tetap kita tidak kemudian merasa juga aman juga enggak. Tetap selalu kita pantau timbang terus setiap bulan. Hanya kalau ditanya ya angka terakhirnya di angka tersebut. Kemarin di penimbangan selesai diukur di bulan Agustus.
1: Oke, baik. Lalu ada pertanyaan juga begini dokter. Ketika kader ini menemukan kasus yang membutuhkan penanganan lebih lanjut, seperti apa alur koordinasi antara posyandu, puskesmas, hingga dinas kesehatan?
2: Iya, jadi kalau untuk apa yang ditemukan di posyandu, khususnya di bidang kesehatan, ya kenapa kita masih selalu memberikan underline di situ, karena sekarang posyandu tidak hanya kesehatan, Mas Manggala ya, ada SPM yang lain juga. Kalau untuk kesehatan, maka sudah langsung koordinasi dengan nakes yang ada di pelayanan itu seperti saya sampaikan tadi. Kita setiap ada posyandu ada nakes puskesmas yang ada di situ yang otomatis segera langsung mengetahui dan ketika memerlukan untuk rujukan sudah langsung kita koordinasi baik ke puskesmas pembantu maupun ke puskesmas induk. Ya ini biasanya kadang-kadang kita perlu untuk cek lebih lengkap lagi karena kan di posyandu kan tidak bisa mengecek semuanya jadi dia hanya mengecek terutama ya ditimbang ukur layanan-layanan yang sifatnya screening tapi belum sampai kayak untuk pemeriksaan penyakit langsung kita rujuk kalau bisa kita tangani ya langsung kita tangani di pusku atau di pusmas kalau ternyata memang tidak bisa maka mungkin akan dilanjutkan dengan rujukan ke rumah sakit tentu ini sekali lagi melihat case by case dan dinas kesehatan tentu adalah bersifat sebagai bahasanya adalah koordinator dari teman-teman Pusmas, bagaimana juga akan mengatasi ketika ada kesulitan-kesulitan yang mungkin dihadapi, dan intinya sama, demi masyarakat Kota Solo yang sehat.
1: Oke, ada pertanyaan dokter dari pendengar kami, dari Lara Purnamasari. Assalamualaikum Kak, selamat pagi untuk kedua narasumber, mau izin bertanya. Kalau posyandu disebut sebagai garda terdepan pencegahan stunting, lantas mengapa kasus stunting masih bisa ditemukan pada anak yang rutin datang ke posyandu? Apakah masalahnya ada pada deteksi, intervensi, atau tindak lanjutnya? Terima kasih. Monggo silakan dokter Yusuf.
2: Ya, baik. Terima kasih. Jadi kalau kita mengikuti sesuai dengan Perpres maupun PNPK, stunting itu ada yang namanya intervensi sensitif dan ada yang namanya intervensi spesifik. Yang di bidangnya kesehatan itu adalah letaknya di intervensi spesifik. Tadi minum tablet tambah darah, pemeriksaan secara rutin, ada imunisasi, ada mungkin pemberian PMT, ada pencegahan anemia, ada banyak sekali. Tapi jangan dilupakan, banyak yang ada berada di intervensi sensitif, yang itu letaknya tidak di bidang kesehatan. Contoh, air bersih. Berikutnya lagi, bagaimana penanganan lingkungan terkait sampah. Bagaimana tentang rumah yang sehat, cukup pencahayaan dan ventilasi udara. Bagaimana pola asuh. Saya berikan contoh begini. Seanak sudah diketahui stunting, lalu mendapatkan PDK PKMK. Untuk tambahan makanannya disuplai dengan PDK PKMK, insya Allah sudah masuk. Tapi mohon maaf, dari pola asuh orang tuanya, makan pokok utamanya tidak memenuhi tadi yang disebut, contohnya isi piringku. Mohon maaf, izin Mas Manggala. Yeah, yeah, yeah. Nasinya banyak, lautnya mie goreng, kledianya karak. Lah ini kan karbo semua ini. Kalau untuk stunting, kata kuncinya di protein. Diberikan tambahan PMT, diberikan PDK PKMK, ya kalau makanan pokok utamanya tidak menyokong, ya memang berat. Artinya penanganannya tidak berhenti sampai di situ. Berikutnya tadi air bersih. Ini makanannya sudah sehat, sudah minum tablet tambah, sudah ini, tapi airnya tidak bersih, diare terus-menerus. Ya otomatis berat badan dan tumbuhnya mesti gagal. Karena selalu kehabisan cairan. Artinya ya sekali lagi, penanganannya memang dilakukan secara simultan. Sehingga tadi sudah saya katakan, faktornya tidak hanya satu. Sehingga kalau masih ketemu, lah disinilah peran kita bersama. Ya, apa yang bisa kita lakukan? Ya, sehingga saya sampaikan tadi, tidak melulu hanya menjadi tugasnya teman-teman kesehatan, teman-teman Pusmas. Namun kayak tadi, seperti yang Bunda Yuni juga sudah sampaikan, bersama-sama kita kolaborasikan. Ya, lalu tadi sudah disampaikan tuh, mengajak datang saja kadang-kadang dia nggak mau datang. Sudah tinggal datang itu. Ya, tadi disampaikan, menyampaikan bahwa stunting saja itu kalau nggak baik-baik nanti sakit hati. Itu padahal memang hasilnya timbangannya begitu gitu loh. Lah kalau dia denied, ada loh yang nggak mau diberi PMT. Padahal ini kondisinya perlu ya, karena dia merasa enggak kok. Ada yang merasa dianggap menghina. Kok kayak saya nggak bisa ngasih makan anak saya. Bukan masalah nggak ngasih makannya itu. Tetapi kandungan gizinya tadi apakah sesuai untuk tumbuh kembang. Ya kita tidak menutup mata ya Mas Manggala, ya jajanan-jajanan anak kita hari ini kayak gimana juga. Lah ini faktor-faktor yang saya sebutkan tadi tidak bisa dilepaskan. Jadi semuanya memang menyatu di situ, sehingga otomatis penanganannya tentu harus dilakukan bersama-sama.
1: Baik-baik. MSG, tepung, saus, wah luar biasa ya makanan sekarang ya Bu ya.
2: Jadi kan sudah bisa lihat sendiri tuh sekarang.
1: Baik. Ini nampaknya ada yang ingin bergabung melalui line telepon, dokter kita sapa dulu. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi, assalamualaikum Kak Manggala.
1: Selamat pagi Mbah Tarmi. Monggo Mbah Tarmi, silakan.
2: Selamat pagi Mbah Tarmi.
3: Kula jeng pangkot dokter. Kenapa nggih zaman riyen niku lare kula kan kelahiran 85. Ning nek sakniki mesti nggih si setani stunting nggih. Bapaknya lahir niku ming 3 likur. Saat niki dadi lemu-lemu banget tuh, padahal betul doyan dok. Saat niki kok malah kata gizi, kata obat, kata susu, kok kena ngapa gitu, kok kata butah stunting. Niku penyebabnya napa dokter? Kan dokulok kurian panganannya ming triwul kali jangan gelegar ya dok. Ini malah lemu banget.
4: Iya toh, malah ngebot-ngebot. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, baik. Ada lagi, langsung kita terima dulu. Halo, selamat pagi, silahkan.
5: Selamat pagi.
1: Selamat pagi, silahkan.
5: Pak Cu.
1: Pak Cu, ya, monggo.
5: Selamat pagi. Selamat pagi, dokter Pak Cu dari Wonogiri.
2: Selamat pagi, Bapak.
5: Ya, ada warga datang ke rumah. Masih ada stunting, permasalahan apa sebenarnya? Pesantren sudah ada, cuman mana ada? Masih ada pesantren stunting.
1: Terima kasih, Mas. Oke, baik. Terima kasih, Pak Cuk di Wonogiri. Nah, ini pertanyaannya sama. Mas, sudah ada posyandu, sudah ada puskesmas, sudah ada dinas kesehatan, kok masih ada stunting? Nah, ini berarti pertama kita tanggapi dulu, kenapa dulu tidak ada stunting kasus-kasus ini? Sekarang makin banyak makanan, makin banyak obat, kok justru ada namanya stunting. Yeah. Mau dokter, silakan.
2: Baik, terima kasih. Saya berikan gambaran dulu ya bahwa ketika awal COVID itu ada satu negara di Afrika Tengah, Mas Manggala, yang tidak ada kasus COVID-nya. Kemudian ditanya Menteri Kesehatannya, ya entah kuyon tanda ya, tapi memenya waktu itu muncul di zaman COVID ya. Jawabannya sederhana, karena saya tidak melakukan pengecekan. Jadi karena tidak dicek, ya tidak ada COVID-nya yang ketemu, belum ada yang diperiksa. Jadi kalau saya boleh menggambarkan, memang masalah kesehatan berkembang. Dulu fokus utamanya adalah kita menekan penyakit menular dan sudah berhasil. Alhamdulillah berhasil. Sehingga memang kemudian fokus yang sekarang adalah kita tidak sekedar menangani penyakit. Tapi piye carane supaya enggak sakit. Piye carane supaya sehat. Nah inilah yang sekarang menjadi fokus.
1: Yeah.
2: Sehingga kalau kita katakan kayak tadi yang disampaikan, putranya lahir 2,3 itu normal, Mas. Itu normal, bukan kemudian kurang, enggak ya. Dan kalau sudah besar apakah jadi cari stuntingnya? Kalau sudah besar ya enggak, sudah sudah tua, sudah besar enggak. Lah pertanyaannya sudah sama kayak yang saya sampaikan tadi. Kenapa kok kemudian dulu tidak ada, kemudian sekarang ada atau tampak? Jawabannya karena dulu tidak dilakukan pengecekan sampai sangat detail, sangat rinci, sekarang dicek. Sehingga bukan kok kemudian dipastikan dulu itu enggak, mungkin dulu juga ada. Cuman kan kita tidak mendapatkan datanya. Nah sekarang dengan semuanya ditimbang, semuanya diukur, ya konsekuensinya banyak yang konangan. Kayak sekarang ini yang di luar stunting, gitu, contoh CKG ya. Kan ini semua masyarakat dicek nih. Ya, yeah, sekarang banyak yang konangan, semua galak kolesterol. Padahal Dek Ben kok yorain, iya mungkin dulu juga ada. Cuman kan dulu bedanya kan tidak dicek. Sekarang kan semuanya dicek. Nah, jadi faktor yang membedakan adalah di situ bahwa sekarang memang fokusnya kita di promotif preventif. Jauh-jauh hari sebelum sakit kita cek dulu. Kayak tadi garda terdepan itu kita lakukan screening, kita cek sehingga begitu ketahuan seawal mungkin langsung kita berikan intervensi. Maka kalau kita bicara sudah ada posyandu, sudah ada seperti ini, kok ya tetap masih ada stunting, ya sama lah ya. Seperti juga sudah ada rumah sakit, sudah ada dokter ahli, sudah ada alat-alat yang canggih, nyatanya penyakit ya tidak musnah semuanya dari dunia ini ya, tetap ya masih ada, yaitu kalau kita bicara ya sunatulanya begitu. Cuman ukuran yang dipakai adalah persentase. Kalau dari angka-angkanya makin memperlihatkan makin turun, berarti kinerjanya memang berjalan. Oh, berarti memang ada upaya yang ada. Untuk case-nya belum bisa hilang lah, bagaimana juga ya. Contoh penyakit cacar juga baru hilang tahun 74 ya, setelah dilakukan langkah penanganan 250 tahun. Itu ya baru hilang satu penyakit. Kayak koncone terus do teko yang lain juga. Nah ini jadi artinya ya memang kalau untuk sampai semuanya kemudian enggak ada, ya memang upayanya masih jangka panjang. Bahasanya sudah dilakukan seperti ini simultannya, sudah menurunnya pun seperti ini saja ternyata belum cukup. Sehingga tentu ini masih memerlukan dukungan. Ya contoh yang sederhana, kalau di lingkungan kita semuanya masih ada yang untuk datang ke posyandu aja masih belum mau lah. Kita mau bicara menghilangkan stunting, di mana wong datang aja dia tidak mau untuk dilakukan pemeriksaan. Gimana kita mau bicara memusnahkan semuanya, lawan dikandani stunting nggak terima. Wah anak kok dilokke urang gizi loh, padahal tidak ada maksud untuk memvonis di situ. Justru dari yang seperti ini kita cari tahu kenapa toh kok mengalami kekurangan gizi. Di samping itu gaya hidup memang berubah. Yang saya tadi disampaikan oleh yang Maem nasi cilikur saiki anak sekarang poyo cik duyan, ya kan. Semuanya serba goreng, semuanya serba tepung, semuanya serba yang minyaknya tinggi. Jajanannya sudah, rotinya saja sudah adonannya manis, masih diwur-wuri pakai gula pasir, masih dikasih krimer, icik tiga i madu, taburi meses. Lagi tentu saja contoh-contoh yang tidak akan kita temui itu 30-40 tahun yang lalu kan. Ya ini contoh yang memang keadaan yang memang berubah. Tentu kita harus adaptif untuk itu semuanya. Sehingga pemerintah tentu sesuai dengan arahan kesehatan tadi sudah kita singgung, ada intervensi sensitif, spesifik. Yang sekali lagi, tidak hanya kemudian yang ada posyandu bisa musnah semua. Lah faktornya saja tadi banyak. Rumahnya tadi ada yang sempit. Ya, tak, ventilasinya kurang, pencahayaannya kurang, sering kemudian timbul penyakit dan macam-macam yang kesemuanya memang harus dilakukan secara simultan.
1: Oke, demikian, baik. Langsung menjawab dua penelpon yang tadi masuk. Kita ke Bu Sri Wahyuni, Bu. Ini mulai hangat ini perbincangan ini. Kalau kita melihat di Mojosongo sendiri, Bu. Yang sering kali muncul apa yang jadi tantangan besar Ibu di Mojosongo?
0: Tantangan
1: dalam... Ya mungkin aduan masyarakat terkait dengan kasus ini. Karena kan gini, kader pun kalau menyampaikan informasi kayak tadi disampaikan oleh Dr. Yusuf, menyampaikan informasi saja orang tua kadang gak terima. Padahal ini adalah sebuah kenyataan. Nah ini adalah salah satu hal yang mungkin jadi PR besar juga gitu kan. Tapi barangkali ada yang lain di Kelurahan Mojosongo sendiri. Silakan Bu.
0: Kalau selama di Mojosongo, kalau kita menghadapi tantangan ya, seperti yang saya sampaikan tadi juga saya matur bagaimana supaya kita tidak menyinggung perasaan daripada orang tua berkaitan dengan tumbuh kembang anaknya. Jangan sampai mereka tadi ada dikatakan sakit hati, dikatakan anaknya stunting begitu. Ini kita ya sebagai kader berupaya mas semaksimal mungkin supaya mereka itu jangan sampai sakit hati dan besok lagi tidak mau datang ke posyandu.
1: Iya, makanya gitu ya. Itu.
0: Jadi harapannya kita sebagai kader yang jelas, kalau kita mengetahui atau ada aduan-aduan ya yang selama ini di masyarakat, kalau itu di bidang kesehatan, tentunya kita tetap ya ada juga ya, kalau tiap posyandu itu pasti Mojosongo itu dihadiri dari tenaga kesehatan dari puskesmas ya. Tetapi untuk bidang-bidang yang lain apabila ada permasalahan itu selama misalnya kan ada 6 bidang ya mas, 6 bidang dalam posyandu, baik bidang sosial, pendidikan, perumahan rakyat, pekerjaan umum dan juga rantip bumlin mas, itu kita selesaikan step by step. Dalam arti misalnya dinas sosial biasanya kalau orang mengadu, Bu kenapa kami tidak mendapat bantuan gitu ya, bantuan sosial ini dan itu. Tapi kita sudah membekali juga di lapangan bagaimana cara kita mendapatkan bantuan atau apa yang harus diupayakan. Itu masuk tidak itu dia SK wali kota atau masuk desil berapa, itu kan ada syarat-syaratnya juga.
1: Baik
0: begitu.
1: Oke, ini ada pertanyaan. Wah mulai ini WA-nya mulai banyak ini. Seru dokter ini. Pagi Kak Manggala, selamat pagi untuk Pak Dokter dan Ibu Kader. Sebelumnya mohon maaf, warga itu masih belum banyak yang datang ke posyandu. Mungkin karena belum merasakan manfaatnya dok. Jujur saya juga merasanya begitu, karena cuma ditimbang tes tensi, ukur badan dan lain sebagainya. Seakan-akan tidak ada tindak lanjutnya. Di posyandu lansia tidak setiap bulan ada petugas dari puskesmas. Jadi tidak bisa konsultasi dan pangapunten untuk psikolog itu berapa bulan untuk ada di posyandu. Perputarannya dok, ibu monggo di setiap RW-nya seperti apa. Mungkin dokter Yusuf dulu atau Bu Wahyuni dulu? Dokter Yusuf mungkin? Silakan dokter.
2: Siap, Ji. Baik, jadi memang kalau untuk bisa merasakan manfaatnya seperti apa, ya tentu memang orang harus memahami sih yang dicari atau yang ingin didapatkan itu apa. Sekarang yang saya, kadang orang menganggap hanya detensi. Mohon maaf, detensi itu tidak hanya loh Mas Manggala. Dan detensi orang ketahuan tekanan darahnya tinggi, oh perlu pengobatan. Memang kalau di posyandu tidak diberikan obat, memang itu sudah ketentuannya. Nanti dilakukannya lewat langkah perujukan. Itu nje. Lah mungkin katakanlah orang yang cuma di tensi ini karena dia mungkin punya tensi. Dia tidak harus seperti itu, tapi tidak semua masyarakat punya yang seperti itu. Dia punya timbang ukur sendiri, dia bisa nerjemahin sendiri.
1: Yeah.
2: Tapi kan enggak semua masyarakat bisa seperti itu. Nah, justru karena ini untuk semua elemen masyarakat, kita harapkan bisa kita cek. Kita harapkan bisa kemudian dikendalikan dan sebagainya, gitu nje. Nah, kaitan dengan tadi nje, untuk psikolog, untuk pemerintah kota kita menyediakan untuk melayani 636 titik, Mas Manggala. Sekota Surakarta itu setahun masing-masing dapat 2 kali.
1: Jadi
2: per 6 bulan.
1: Putarannya
2: per 6 bulan, nje. Karena terus terang ya juga dengan anggaran dan kemampuan, nje.
1: Yeah,
2: ini sudah luar biasa sebenarnya yang dikeluarkan pemerintah kota. Ya, ini seluruh 636 titik itu semuanya mendapatkan masing-masing 2 kali. Untuk perujukannya kaitan psikolog, kita menyiapkan di 17 puskesmas sekota Surakarta setiap bulannya 2 kali, Mas Manggala. Setiap bulannya 2 kali. Jadi ada di Rabu atau Kamis keempat dan Sabtu terakhir. Ini nanti hasil dari yang didapatkan di semua posyandu itu. Yang perlu rujukan langsung diarahkan sesuai kewilayahannya di 17 puskesmas di kota Surakarta sebulan 2 kali. Dan terus terang ada yang bahkan sudah sampai 3 kali belum selesai loh, Mas Manggala. Konsultasinya ini belum selesai. Saking juga mungkin apa banyak sih. Jadi antriannya karena kita buat untuk 1 kali sesi itu sebanyak 6 pasien. Rata-rata 40 menit, Mas Manggala. Dari jam 8 sampai jam 12.
1: Berarti ini masih jadi permasalahan yang kompleks juga, dokter. Maaf.
2: Iya, kalau kita bicara kesehatan makanya tadi tidak seperti orang hanya ini dan lalu itu, enggak.
1: Iya,
2: karena betul-betul yang kita selesaikan ini human, Mas Manggala.
1: Yes.
2: Ini betul-betul human, otomatis ya memang kita bersama-sama lah untuk itu semuanya. Makanya memang kalau belum sampai masuk atau include, nah itu memang ya tidak bisa ya untuk bisa merasakan itu memang ya. Dan karena sekarang memang posyandu itu tidak lagi dipecah, Mas Manggala. Artinya ada posyandu lansia, balita, enggak. Semuanya sudah jadi satu
1: jadi
2: layanan.
1: Satu.
2: Namanya posyandu plus itu melayani seluruh siklus hidup.
1: Ya,
2: jadi sudah menjadi satu, tidak lagi dipecah-pecah. Seperti yang memang sudah disampaikan tadi, di seluruh siklus hidup melayani di 6 SPM.
1: Terakhir dokter, ada pertanyaan dari pendengar kami ini karena waktu juga terbatas. Assalamualaikum, perkenalkan saya Ibu Mira dari Jogja. Cucu saya berumur 1 tahun, berat badannya kok naiknya sulit jih dokter. Susunya pakai susu khusus untuk menaikkan berat badan. Makan saya usahakan bisa makan bubur nasi yang tidak kasar. Tahu, telur, ayam kampung, sayurnya brokoli, wortel, buah pisang, pepaya, apokat. Bagaimana cara supaya berat badannya naik signifikan dokter?
2: Iya, terima kasih. Seperti saya sampaikan tadi, nomor satu yang penting bukan treatmentnya dulu, tetapi diagnosisnya dulu. Ibu, saya sarankan monggo langsung menuju puskesmas terdekat. Nah, saya tidak tahu dalamnya di mana ya, tapi di kota Surakarta, 54 kelurahan, kita menyediakan ada 17 puskesmas. Di sana semuanya sudah siap, ada nutrisionisnya, Mas Manggala. Ahli gizinya semuanya ada. Tinggal datang untuk konsultasi tumbuh kembang. Nanti akan diperiksa kondisi anaknya di bawah klaster 2. Nanti akan dicek kondisi gizinya apa. Sekaligus kalau memang memenuhi diagnosis, kalau betul dikatakan tidak tumbuh ye, berarti masuknya adalah tidak naik ye, maka nanti mungkin akan memperoleh PMT. Tapi sekali lagi apakah dapat apa enggak, saya tidak bisa matur ye. Karena kan belum tahu nih diagnosisnya setelah diperiksa itu apa. Karena gini, kadang ada, Mas Manggala, di beberapa yang saya temukan, orang tua itu masih pakai persepsi lama. Nek durung lemu, ginuk-ginuk, pipine koyo bak pau, itu dianggap enggak tumbuh. Padahal kalau era sekarang itu sudah bukan itu ukurannya, gitu loh. Ukurannya bukan cabinya, bukan anu ini ya, tapi sekarang adalah berat badan, tinggi badan sesuai dengan umur, gitu loh. Tapi kadang yang nenek itu kan masih ada yang mikirnya, oh, ora lemu toh, ora lucu toh. Lah ini kadang-kadang masih berpikirnya begitu. Tapi setelah dicek ternyata normal. Nah, itu maka nomor satu diperiksakan saja supaya enggak usah bingung-bingung nanti. Kalau sudah ketemu, oh ini apa, nanti akan diberikan, Mas.
1: Okay.
2: Oh perlu PMT, oh nanti petunjuk makannya seperti ini. Karena masing-masing case tentu tidak sama untuk treatmentnya, termasuk nanti kalau perlu rekomendasi susu yang mengandung apa itu juga akan diberikan. Okay. Demikian Mas Mandela.
1: Sekaligus memberikan closing statement dokter terkait dengan tema fokus kita pagi ini, monggo silakan.
2: Ya. Baik, terima kasih pendengar RRI sekaligus pemirsa yang ada di YouTube. Yeah. Jadi pesan yang paling utama satu, monggo silakan rawuh datang akses posyandu yang terdekat di lingkungan kita. Khususnya yeah, di kota Surakarta ada 636 titik. Wes, mosok yo ora kecekel ya yang ada di sekitarnya. Tidak ada lah.
1: Yeah, yeah.
2: Silakan rawuh nggih, sebulan sekali mesti membuka pelayanan. Artinya mesti ada layanannya di situ. Monggo, semua siklus hidup. Saya ketemu kemarin Mas Manggala di sebulan yang lalu lah. Ibu-ibu yang enggak pernah ke posyandu karena masih berpikir posyandu hanya untuk ibu hamil dan balita, itu ada.
1: Okay.
2: Setelah saya datangi langsung lewat kunjungan itu akhirnya terus kerso rawuh di posyandu. Nah ini contohnya begitu, artinya dengan kemudian datang kita jadi ngerti, nanti akan dicek kalau di, terutama bidang kami kayak kesehatan, kondisi kesehatannya seperti apa. Nah, tentu kita berharap sih, harapannya sehat, tidak kurang sesuatu, apapun bisa produktif. Namun kalau ternyata ada sesuatu masalah, jangan khawatir, nanti akan dilakukan upaya rujukan, akan diberikan treatment. Jadi tidak kemudian hanya itu radi apa-apa, enggak ada TL-nya. Yeah. Kalau mungkin seseorang tidak di TL, ya karena kondisinya sehat. TL-nya ya paling dianjurkan tetap menjaga kesehatan, kan tentu seperti itu, ngaten olahraga, makan yang bergizi dan sebagainya.
1: Baik,
2: mudah-mudahan masyarakat Kota Surakarta khususnya dan kita semuanya sehat dan produktif.
1: Oke, baik. Bu Sri Wahyudi, monggo Ibu barangkali bisa menyampaikan closing statement juga atau ada hal penting yang ingin disampaikan. Monggo silakan.
0: Itu tadi untuk statementnya luar biasa sudah dari Dr. Yusuf yang mengajak masyarakat, saya pun juga mari kita masyarakat semuanya untuk paling tidak tetap menggunakan posyandu ya, karena di posyandu di wilayah kita masing-masing ini apabila kita tahu manfaatnya ya tentunya ya akan membawa kita tidak hanya asal datang kok gitu-gitu saja kegiatannya tadi dikatakan begitu, tidak, tetapi kita bisa terdeteksi ya dok ya, tadi kalau yang di tensi, tensinya hipertensi, bagaimana sudah ada solusi jalan yang terbaik begitu ya, supaya kita semuanya sehat begitu, dan tentunya mari kita semua ayo kita datang ke posyandu, karena tidak hanya datang untuk istilahnya PMT saja, tetapi di situ kita bisa kok tahu bagaimana kesehatan kita. Dan tentunya mari kita sebagai kader, saya mengajak kita semua yang menjadi kader untuk memiliki hati yang ikhlas begitu ya. Hati yang ikhlas dalam pengabdian masyarakat, kader yang tidak istilahnya terbeban begitu ya. Kalau tadi dikatakan sekarang itu semua siklus kehidupan dilayani, semakin banyak tanggung jawabnya ya, karena terus terang dari semua siklus kehidupan kita semua akan selalu ya mendukung semua, bersinergi semua, sehingga apapun bisa kita tangani bersama. Ayo ke posyandu Dosambato kata Pak Wali Kota itu ya. Maka sekali lagi kader-kader miliki semangat yang luar biasa dalam melayani dengan ketulusan hati. Tadi saya mengatakan niat kita, nawa itu kita ikhlas. Tuhan Allah sendiri yang akan menolong kita, memampukan kita. Dan untuk semua warga seluruh tanah air di Indonesia, mari kita selalu bergandengan tangan untuk kesehatan kita masing-masing. Dan untuk kader, salam kader sehat, semangat, kompak selalu dalam pelayanan.
1: Oh, luar biasa, langsung dijempol sama Dokter Yusuf. Pendengar, dari dialog kita hari ini tentu kita belajar bahwa mencegah stunting ini bukan hanya soal memenuhi kebutuhan gizi anak, tapi juga tentang perhatian, pemantauan, edukasi, dan kepedulian yang dimulai sedini mungkin. Dan semoga semakin banyak keluarga yang aktif datang ke Posyandu, karena Posyandu sudah ada yang plus ya, tidak perlu nunggu Posyandu lansia ya Bu ya, sudah dirangkum jadi satu dalam Posyandu plus. Semakin kuat peran para kader dan semakin banyak anak-anak ini yang tumbuh sehat, kuat, dan optimal. Karena mencegah stunting bukan menunggu anak bermasalah, tapi memastikan sejak awal bahwa mereka ini mendapatkan kesempatan terbaik untuk tumbuh dan berkembang. Terima kasih untuk kedua narasumber kami. Terima kasih Dr. Yusuf Bahtiar selaku Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Terima kasih. Kemudian Ibu Sri Wahyuni selaku kader tim penggerak PKK, nggih Bu, nggih bener nggih Bu, ya. Kader kesehatan Kelurahan Mojosongo Jebres Surakarta. Selamat melanjutkan aktivitas. Kita cukupkan perbincangan kita di pagi hari ini. Selamat

0: Posyandu itu kan cuma buat bayi ya?
1: Sekarang gak cuma itu, sudah ada Posyandu Plus.
2: Posyandu kini hadir lebih lengkap untuk semua usia, mulai dari ibu hamil, balita, hingga lansia. Semua bisa mendapatkan layanan kesehatan dasar di Posyandu Plus. Di sini tumbuh kembang anak dipantau, kesehatan ibu diperiksa, dan lansia pun bisa rutin cek tekanan darah serta kondisi tubuhnya. Semua dilakukan lebih dekat, lebih mudah, dan lebih terjangkau. Karena sehat itu bukan hanya untuk anak-anak saja, tapi untuk seluruh keluarga. Datang ke Posyandu, langkah kecil untuk hidup lebih sehat. Posyandu Plus hadir untuk kita semua.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Mendengar beredar unggahan di media sosial menyebut vaksin yang diberikan kepada bayi baru

0: akhir justru menjadi penyebab anak terkena penyakit campak di kemudian hari. Unggahan tersebut mengklaim bahwa semua anak yang baru lahir lalu disuntik vaksin BCG rekombinan atau DPT mRNA pada akhirnya akan kena campak walaupun anak itu tidak berkontak fisik dengan orang lain atau tidak berkontak fisik dengan orang yang kena campak. Faktanya pendengar, klaim yang menyebut bayi yang menerima vaksin BCG atau DPT pasti akan terkena campak karena virus campak sudah dimasukkan melalui vaksin adalah berita hoax atau tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim bahwa vaksin tersebut dapat menyebabkan anak terinfeksi campak. Dr. Andreas Wilson Setiawan, MKes IVOKA, CBP Med AKP, menjelaskan vaksin BCG digunakan untuk mencegah tuberkulosis dan mengandung bakteri hidup yang telah dilemahkan, yaitu Mycobacterium bovis. Vaksin ini tidak mengandung virus, termasuk virus campak. Adapun penularan campak terjadi melalui droplet pernafasan, aerosol atau kontak dengan cairan saluran nafas penderita, dan tidak berkaitan dengan pemberian vaksin DPT. Individu yang belum mendapatkan vaksin campak MMR justru memiliki resiko lebih tinggi untuk tertular dan menularkan penyakit tersebut.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Becak telah menjadi bagian dari wajah kota Solo sejak awal abad ke-20 sebagai transportasi rakyat yang akrab di sepanjang jalan-jalan kota. Kini sesuai arah ekonomi kreatif yang inklusif dan berkelanjutan dalam asta cita presiden, becak di Solo mengalami transformasi penting. Dikutip dari surakarta.go.id, Pemkot Surakarta tidak hanya melestarikan becak sebagai warisan budaya, tetapi juga mengembangkannya menjadi becak wisata yang memberikan nilai tambah ekonomi bagi para pengayuh. Sistem digitalisasi pembayaran melalui QRIS memudahkan wisatawan sekaligus meningkatkan pendapatan para pengemudi. Kini inovasi baru hadir lewat becak listrik yang lebih ramah lingkungan, lebih ringan di kayu, dan lebih efisien tanpa kehilangan ciri khas tradisionalnya. Dari tradisi menuju modernitas, becak Solo kini menjadi simbol bahwa pelestarian budaya bisa berjalan seiring dengan inovasi dan kemajuan ekonomi kreatif.

Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di Prosatu RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan informasi untuk Anda ya, sebelum nanti saya segera turun ya, untuk akhirnya berganti Surakarta siang ini ya. Tapi rasa kesusu, kata kesusu banget ya. Icil setengah 10, masih ngoyak-ngoyak medun woy. Oke, ada informasi untuk Anda pendengar, kami ambil dari laman resmi kami di rri.co.id. Kemarau panjang, warga lereng Merapi jual ternak untuk beli rumput dan air bersih. Kemarau panjang selama 3 bulan terakhir berdampak pada pemilik ternak di kawasan lereng Gunung Merapi, pendengar, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten. Mereka mengalami kesulitan untuk mendapatkan rumput hijau akibat lahan yang mengering. Siono, salah satu warga desa Tegal Mulyo, ini mengatakan bahwa saat ini warga di wilayah tersebut tidak hanya kesulitan mendapatkan air bersih, tapi juga pakan hijau untuk ternak mereka. Rerumputan di kawasan lereng Merapi kini telah mengering akibat kemarau panjang. Siono mengungkapkan selama 2 bulan terakhir ini ia telah menjual 12 ekor kambing, meskipun harga jualnya sedang merosot. Satu truk pakan ternak berupa jerami atau gambrangan atau limbah jerami padi dibanderol sekitar Rp800.000. Jumlah tersebut hanya cukup untuk pakan 6 ekor sapi dan belasan kambing selama kurang lebih 12 hari. Hanya 12 hari ya untuk satu muatan truk gambrangan. Ia menambahkan beban masyarakat akibat dampak musim kemarau ini terasa sangat berat karena harus membagi pengeluaran untuk kebutuhan air bersih sekaligus pakan ternak. Kondisi serupa terjadi di wilayah Desa Balerante, Kecamatan Kemalang, Klaten. Dan Kepala Desa Balerante Sukono ini mengkonfirmasi bahwa para peternak di wilayahnya kini kesulitan mendapatkan rumput segar dari lereng Merapi. Sementara itu pendengar, warga Desa Balerante lainnya, Jainu, ini menyebutkan bahwa dampak kemarau sangat dirasakan oleh para peternak setempat. Selain membeli jerami, sebagian pemilik ternak memanfaatkan pakan alternatif lain seperti batang pisang atau getebok ya, dan daun bambu. Sampai dicari-carikan daun bambu ya. Waduh, ini cukup memprihatinkan begitu ya. Dan memang kalau menurut beberapa informasi, bahkan di Sragen juga ada 14.244 jiwa dengan total 4.253 kakak di Sragen ya. Ini terdampak kekeringan dan krisis air bersih. Dan kemarin di Masaran juga ada yang sampai ada kasus ditusuk hingga tewas itu ya, antar petani itu. Nah, gini kita melihat informasi ini cukup memprihatinkan ya, semoga tidak terjadi kriminal yang lain, juga semoga segera hujan ya. Jaga ke air dari mana kalau tidak hujan, semoga segera datang hujan yang akhirnya bisa membawa keberkahan, memberikan volume air untuk wilayah-wilayah yang terkena kekeringan. Manggala Putra masih hadir untuk Anda pendengar di Surakarta pagi ini sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Terus dengan kami di Pro 1, RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, ini Bude ini dari Papua, ini rencana mau jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iya bener, dah ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Dikutip dari laman pemerintah kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administratif. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

0: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
1: Anda masih dengan kami pendengar di Prosatu RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Manggala Putra dan pengarah acara Nur Cahya pamit dari Surakarta pagi ini. Pendengar, saya sebenarnya masih pengen lanjut lagi ya. Tenane katanya Pak Nur. Enggak, tapi karena rekan Nana Hardan sudah siap untuk temani Anda di Surakarta siang, jadi ya tetap harus Nana Hardan lah ya. Dan akhirnya saya pamit, terima kasih untuk kebersamaan Anda yang sudah bergabung dalam Surakarta pagi ini. Untuk yang menanggapi juga tadi di tema fokus, bergabung dalam perbincangan ataupun menyapa-menyapa kami di pagi hari juga, terima kasih semuanya. Tapi tetap ya, gak usah dipindah, tetap di sini aja, di siaran kami Pro 1. Nana Hardan akan temani Anda di Surakarta siang ini. Terima kasih, dan kita bersua lagi esok pendengar di Surakarta. Kayaknya besok saya masuk malam. Saya akan temani Anda di Surakarta malam, kalau tidak salah jadwal ya. Tentu, dan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya pamit, sekian. Selamat pagi, jelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Saatnya Anda bergabung bersama kami dalam Surakarta siang ini. Info dan obrolan menarik seputar gaya hidup, ekonomi, dan sosial budaya. Tetap bersama kami dalam Surakarta siang ini.
1: Selamat pagi pendengar, Assalamualaikum. Apa kabar Anda? Sehat senantiasa semoga dan setia terus bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI Surakarta. Masih Anda dengarkan terus dan sekarang kami persembahkan Surakarta siang ini sampai nanti jam 3 sore. Saya Nana Hardan, jadi kawan baik Anda, dan lagu-lagu informasi kami hadirkan terus sampai nanti kurang lebih pukul 11 siang. WA chat saya buka juga ya, yang pengen say hi monggo boleh masuk di 081-3901-5525. Semoga hari ini akan menyenangkan ya. Dari Tere, lagu pertama saya sebagai salam sapa saya untuk Anda, Panggung Sandiwara.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BSD bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kalau tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BSD, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

Setiap produk UMKM adalah sebuah karya seni yang lahir dari tangan-tangan kreatif anak bangsa. Di balik setiap produk, ada cerita perjuangan dan semangat yang tak pernah padam. Dengan membeli produk UMKM, kita tidak hanya mendapatkan barang yang berkualitas, tapi juga ikut serta memajukan ekonomi bangsa. Jadi, yuk dukung UMKM Indonesia, belilah produk lokal, cintai produk Indonesia.

Pendengar, pemerintah kota Solo mengakhiri status tanggap darurat bencana kebakaran di tempat pemrosesan akhir TPA Putri Cempo, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres pada Rabu kemarin. Status penanganan kemudian beralih ke masa transisi darurat menuju pemulihan. Meski asap telah padam, petugas gabungan masih bersiaga untuk menangani potensi munculnya kembali titik asap dan api di kawasan TPA Putri Cempo ini. Pendengar, Wali Kota Solo Respati Ardi pun meninjau Blok B TPA Putri Cempo ini bersama petugas gabungan pada Rabu kemarin. Petugas masih melakukan pengairan di area TPA untuk mencegah kebakaran kembali terjadi, dan setelah peninjauan, Respati memimpin apel sore yang diikuti oleh petugas gabungan. Respati menjelaskan petugas gabungan tetap bertugas selama masa transisi untuk memastikan TPA Putri Cempo benar-benar aman. Personel yang terlibat antara lain berasal dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Dinas Pemadam Kebakaran, dan para pemangku kepentingan lainnya. Terima kasih Bu Agustin yang sudah menyemangati saya ya. Saya semangat bahagia Mbak Nana, amin. Saya temani menyimak Surakarta siang ini sampai usai nanti ya, sambil menikmati lagu-lagu yang diputarkan Mbak Nana. Nggih. Matur nuwun Bu Agustin WhatsApp-nya, dan selamat mendengarkan Pro 1 sambil berapa saja. Bu Sumiati di Karanganyar juga sudah masuk. Ih, udah lama enggak WhatsApp ya Bu Sumiati ya. Pagi Mbak Nana, untuk menemani aktivitasku pagi ini aku minta begitu ya, biar tambah semakin semangat Mbak Nana, bertugas semangat juga, saya selalu amin. Matur nuwun Bu Sumiati yang sudah mendoakan, sudah ikut gabung di Pro 1, semoga juga sehat-sehat selalu. Saya masih memilihkan lagu-lagu terbaik untuk Anda, semoga Anda juga bisa nambah semangatnya, nambah energinya untuk melakukan yang paling baik hari ini ya. Dari Leto dulu, Sandaran Hati.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, ini Bude ini dari Papua, ini rencana mau jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iya bener, dah ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Dikutip dari laman pemerintah kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administratif. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

Mendengar masih bersama kami terus Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Bu Menti sama siang absen gih Mbak Nana, tetap semangat. Tapi sehat selalu, matahari mulai panas tapi tetap dingin. Oh ya, masa sih pakai kaos kaki ya Bu Menti ya. Terima kasih supportnya dan WhatsAppnya. Semoga setia terus di Surakarta siang ini Bu Menti. Lalu Bu Tri di Keprabon, selamat siang Mbak Nana, bertugas ya. Sehat, lancar dan sukses selalu. Lagunya bagus-bagus loh, enak didengar. Alhamdulillah ya. Terima kasih untuk yang sudah mengapresiasi dan memberi support untuk saya. Semoga Anda pun juga begitu. Oh, Pak Sukma juga masuk. Pak Sukma amin. Mbak Nana nggih, Pak Sukma apa kabar? Lama enggak WhatsApp saya nih Pak Sukma nih ya. Oke, sekarang sudah pukul 10.56 mendengar. Saya ajak Anda menantikan saat pukul 11 siang saat kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk kami siarkan secara nasional dinamika olahraga. Tetap bersama Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Benfica taklukkan AC Milan di Liga Eropa. Manchester United tersingkir dari Carabao Cup usai kalah dari Brighton and Hove Albion. Timnas Mini Football Indonesia pastikan tempat di semifinal Asian Mini Football Championship 2026. Persib Bandung menang 1-0 atas FC Seoul di AFC Champions League 2. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga.

0: Dengar dinamika olahraga siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Benfica mencatatkan kemenangan head-to-head pertama atas AC Milan usai menang 2-0 pada ajang Liga Eropa di
1: Lucchio.
2: Benfica mencatatkan kemenangan head-to-head pertama mereka atas AC Milan pada pertemuan ke-7 dalam Liga Eropa. Si elang Portugal itu libas lawannya 2-0 di San Siro, Milan, dini hari tadi. Dua gol Benfica tercipta melalui sepakan Dodi Luque Bacchio pada menit ke-16 dan Jakub Kaminski pada menit ke-53. Awal pertandingan berlangsung sengit, namun tak satupun tim mampu menguasai permainan sebelum Benfica memecah kebuntuan lewat Luque Bacchio. Ia menguasai bola di sayap kanan, menggiringnya ke dalam kotak penalti sebelum lepaskan tendangan melengkung yang tepat sasaran. Didorong oleh gol pembuka tersebut, momentum Benfica semakin meningkat dan mereka nyaris mencetak gol kedua. Georgi Sudakov melepaskan tendangan rendah mendatar dari luar kotak penalti, namun bola tersebut hanya membentur keras tiang gawang. Sementara itu, Milan kesulitan menemukan ritme permainan pada babak pertama. Pelatih kepala Ruben Amorim memutuskan untuk memasukkan Mario Hila dan Christian Pulisic untuk meningkatkan daya gempur pada babak kedua. Pergantian pemain itu terbukti membuahkan hasil dengan intensitas serangan Milan yang langsung meningkat. The Winter mendapat peluang emas berkat bola rebound yang menguntungkannya, namun tendangannya meleset dari gawang dari jarak dekat. Rossoneri tampak mulai membangun momentum, namun Benfica kembali mencetak gol melalui Kaminski. Pemain sayap asal Polandia itu sukses menyerangkan bola ke gawang berkat umpan silang dari El Karouni pada menit ke-53. AC Milan kesulitan menciptakan peluang berarti hingga menit-menit akhir dengan Ramos, Hila, dan Pavlovic sama-sama kurang akurat. Pertandingan berakhir dengan skor 0-2 untuk kemenangan Benfica. Selesai pertandingan, pelatih kepala Benfica, Marco Silva, mengatakan bahwa ini merupakan malam yang sangat baik meski belum sempurna. Ini adalah malam yang sangat bagus, meski belum sempurna. Menurut saya, masih banyak yang perlu kami perbaiki. Di beberapa momen pertandingan, kami sebenarnya mampu bertahan lebih sedikit ke depan daripada yang kami lakukan. Di beberapa momen pada babak kedua, mereka mengambil keputusan yang sedikit berbeda. Mereka bahkan bisa memberi kami lebih banyak peluang daripada yang kami harapkan, dan itulah kenyataannya. Namun, saya ingin memulai ini dengan mengucapkan selamat kepada para pemain. Mereka luar biasa. Di sisi lain, pelatih kepala AC Milan, Ruben Amorim, menyebut bahwa Benfica selalu tampil lebih tenang di lapangan. Hal ini, menurut Amorim, menyebabkan para pemainnya bermain gugup. Benfica selalu tampil tenang dalam pertandingan ini. Kami justru tampil gugup. Mereka berhasil mencetak gol di babak pertama, di awal babak kedua. Pada saat-saat seperti itu, hal itu benar-benar menghancurkan semangat tim. Kami gugup saat menguasai bola. Kami kehilangan bola berkali-kali. Semua orang gugup, para supporter pun gugup, dan itu adalah pertandingan yang berat bagi kami. Hasil ini memperpanjang catatan positif Benfica menjadi 10 kemenangan dari 13 pertandingan kompetitif di musim ini. Sementara kekalahan ini menjadi hasil negatif pertama Rossoneri Milan pada musim ini di bawah arahan Ruben Amorim. Milan juga belum pernah meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhirnya. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Manchester United tersingkir dari ajang Carabao Cup setelah kalah 2-3 dari Brighton and Hove Albion di Old Trafford dini hari tadi. Lilian Adair melaporkan selengkapnya.
1: Got caught up under his feet though. Oh, it's touchdown! What a comeback this is from Brighton from 2-0.
2: Manchester United tersingkir dari Carabao Cup setelah kalah 2-3 dari Brighton and Hove Albion di Old Trafford dini hari tadi. Tuan rumah sempat unggul 2 gol melalui Chelsea dan Mason Mount pada 10 menit pertama. Namun, Brighton bangkit sebelum turun minum lewat gol Sierra Lampos Kostulas. Pascal Gross kemudian menyamakan skor pada babak kedua, sebelum Maxim de Kuyper membawa Brighton berbalik unggul. Pelatih Manchester United Michael Carrick bahkan menurunkan Bruno Fernandes untuk mengejar gol penyama. Namun, United gagal memanfaatkan sejumlah peluang hingga peluit akhir di

0: Bunyikan. Usai pertandingan, Carrick mengakui laga berubah drastis setelah timnya kehilangan keunggulan 2 gol.
1: No, obviously the start of the game and the end of the game.
2: Jelas awal pertandingan dan akhir pertandingan benar-benar berbeda. Rasanya seperti bukan pertandingan yang sama dan tentu saja emosinya juga benar-benar berbeda. Kami sudah berada dalam situasi pertandingan yang persis seperti yang kami inginkan, tetapi kemudian kami membiarkannya lepas begitu saja. Jadi ya, itulah cerita pertandingan ini.
1: That's the story of the game.
0: Kekalahan tersebut menjadi hasil mengecewakan bagi United setelah sebelumnya takluk dari Manchester City di Liga Premier Inggris akhir pekan kemarin. Sementara itu, Brighton memastikan tempat di putaran keempat Carabao Cup setelah melakukan comeback gemilang di Old Trafford. Pelatih Brighton, Fabian Hürstler, menilai keyakinan para pemain menjadi kunci kebangkitan timnya.
2: Anda harus percaya kepada rekan-rekan tim. Anda harus percaya kepada diri sendiri, percaya kepada rencana pertandingan, dan terus menjalankannya. Saya pikir semakin lama pertandingan berlangsung, kami semakin baik dan semakin dominan. Dan akhirnya, kami berhasil melakukannya sampai sejauh ini.
0: Hasil ini menambah rekor buruk Manchester United di bawah kepemimpinan Michael Carrick pada musim 2026-2027. Sementara kemenangan ini membawa Brighton melangkah ke babak 16 besar Carabao Cup. Hasil pertandingan lainnya, Everton taklukkan Wolverhampton Wanderers 1-0, Fleetwood kalahkan Sheffield United 1-0, sementara Aston Villa menang 3-1 atas Coventry City. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita bergeser ke Spanyol. Barcelona melanjutkan awal sempurna di Liga Spanyol setelah menang 7-2 atas Racing Santander di Camp Nou dini hari tadi. Rafinha menjadi bintang kemenangan Barcelona dengan mencetak hat-trick dalam pertandingan tersebut. Sementara 4 gol lainnya disumbangkan oleh João Cancelo, kemudian Lamine Yamal, Gabriel Jesus, dan gol bunuh diri Asier Villalibre. Racing Santander sempat membalas 2 gol, tetapi tuan rumah tetap tampil dominan sepanjang laga. Usai pertandingan, pelatih Barcelona Hansi Flick menilai timnya harus memanfaatkan momentum positif ini untuk menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya.
1: It's always good to have a great start.
2: Selalu menyenangkan ketika kami memiliki awal yang bagus. Ini tentu merupakan awal yang sangat baik. Namun, yang terpenting adalah mengakhiri musim dengan baik. Untuk itulah kami harus terus bekerja dan kami akan melakukannya. Saat ini kami sedang berada dalam momentum yang bagus dan kami harus memanfaatkannya.
0: Kemenangan ini membuat Barcelona menyapu bersih 6 pertandingan awal musim dan kokoh di puncak klasemen La Liga dengan mengoleksi 18 poin. Hasil pertandingan lainnya, Sevilla menang 1-0 atas Deportivo, Atletico Madrid taklukkan Osasuna dengan skor 4-0.

0: Kita beralih ke lintasan balap. Pebalap Formula One Max Verstappen menunjukkan kemampuan luar biasa dalam ajang balap go-kart bertajuk Max versus 100 di Silverstone, Inggris tadi malam. Para peserta merupakan konten kreator, atlet hingga penggemar motorsport dengan seluruh go-kart yang digunakan memiliki spesifikasi yang identik. Verstappen memulai balapan dari posisi paling belakang dengan total 101 go-kart di lintasan. Pada lap pertama, juara dunia Formula One sempat empat kali itu langsung melewati sekitar 60 pebalap. Ia hanya membutuhkan 14 lap atau sekitar 37 menit untuk menyalip seluruh peserta. Usai perlombaan, pebalap Red Bull itu mengatakan situasi pada lap pertama sangat kacau, tetapi justru membantunya melewati banyak peserta.
1: No, but my first lap was quite incredible.
2: Lap pertama memang luar biasa, banyak hal terjadi dan beberapa go-kart sempat tersangkut. Saya selalu berada di sisi lain sehingga tidak ikut terjebak. Itu membuat saya bisa melewati sekitar 60 orang pada lap pertama. Jadi hal itu sangat membantu saya untuk segera berada di depan.
1: Helps a lot, you know, getting to the front.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas Mini Football Indonesia harus mengakui keunggulan Thailand dengan skor tipis 0-1 pada ajang Asian Mini Football Championship 2026. Meskipun kalah, Indonesia tetap dipastikan lolos ke babak semifinal sebagai runner-up grup. Satyo Agung melaporkan.
1: Timnas Mini Football Indonesia menutup fase grup Asian Mini Football Championship 2026 dengan kekalahan 0-1 dari Thailand di Stadion Asiop, Jakarta Pusat, Rabu malam. Meski kalah, Indonesia tetap melaju ke babak semifinal sebagai runner-up grup A. Gol tunggal Thailand dicetak Abdul Qordiri Hamid pada menit ke-16 setelah memanfaatkan sepak pojok yang dilepaskan Krawit Suwongsa. Skuad Garuda memiliki sejumlah peluang emas untuk membalikan keadaan namun gagal dikonversi menjadi gol. Hasil tersebut membuat Indonesia finish di posisi kedua grup A dengan 9 poin. Pelatih Timnas Mini Football Indonesia, Indra Kurnia Purnomo, juga mengatakan timnya telah memastikan tempat di Piala Dunia Mini Football 2027 di Republik Ceko.
2: Anak-anak sesuai dengan apa yang kita pengen, set play mereka, cara bermain kita sesuai lah. Anak-anak juga sudah berjuang di lapangan, cuma mungkin hasilnya belum berpihak sama kita. Insya Allah kita final target.
3: Kita bisa udah kualifikasi ke 2027.
2: Iya, alhamdulillah kita udah lolos Piala Dunia buat 2027 di Ceko.
1: Kapten Timnas Rahmat Widianto mengatakan laga melawan Thailand turut dimanfaatkan untuk mencoba sejumlah taktik baru. Fokus tim kini diarahkan sepenuhnya untuk menghadapi semifinal dengan target melangkah ke partai puncak.
4: Karena kita sudah lolos ke semifinal ya, jadi beberapa taktik baru dijalankan sama coach untuk semakin mengasah apa yang kita punya untuk di semifinal. Sebagai pemain, kita punya target sendiri yaitu untuk meraih juara di apalagi di negara sendiri.
5: Target juara di ASEAN.
4: Iya benar.
1: Dalam ASEAN Mini Football Championship 2026, pertandingan dimainkan 6 lawan 6 selama 50 menit yang terbagi dalam 2 babak masing-masing 25 menit. Indonesia dijadwalkan menghadapi Uzbekistan pada semifinal di Stadion Asiop Jakarta Pusat malam hari ini. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang RRI, dari ajang AFC Champion League 2, Persib Bandung mengawali kiprahnya di AFC Champion League 2 musim 2026-2027 dengan kemenangan. Maung Bandung mendudukkan tuan rumah FC Seoul dengan skor tipis 1-0 di Seoul World Cup Stadium tadi malam. Gol tunggal Persib dicetak oleh Julio Cesar pada menit-menit awal pertandingan. Cesar memanfaatkan sepak pojok Mark Locke dan melepaskan sontekan dari sudut sempit yang gagal dibendung oleh kiper FC Seoul. Memasuki babak kedua, Persib mendapat tekanan bertubi-tubi, tetapi Teja Pakualam tampil gemilang mengamankan gawangnya. Persib kemudian mengandalkan serangan balik dan beberapa kali mengancam pertahanan tuan rumah hingga pertandingan berakhir. Hasil ini membawa Persib Bandung meraih 3 poin pertamanya sebelum menghadapi The Chong Vital dari Vietnam pada 14 Oktober mendatang.

0: Kita beralih ke kompetisi domestik. Dewa United tumbangkan Borneo FC 3-1 di Samarinda tadi malam pada lanjutan Super League musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Borneo FC Samarinda, bahaya kesalahan Egy.
2: Dewa United sukses mencuri 3 poin berharga di kandang Borneo FC, bertanding di Stadion Segiri Samarinda sore kemarin. Banten Warriors menang 3-1 berkat drama di menit-menit akhir. Dewa United langsung tampil menekan sejak awal laga. Hasilnya mereka memimpin lebih dulu pada menit ke-14 lewat gol Jonathan yang memanfaatkan bola muntah di depan gawang. Memasuki paruh kedua, tuan rumah langsung membalas. Ihsan Zikrak sukses menyamakan kedudukan menjadi satu sama pada menit ke-49 melalui tendangan jarak jauh. Ketiga langkah tampak akan berakhir imbang. Dewa United mendapatkan hadiah penalti pada menit ke-90+1. Danielson Junior maju sebagai eksekutor dan menjalankan tugasnya dengan sempurna. 5 menit berselang 90+6, Danielson kembali mencetak gol keduanya untuk mengunci kemenangan 3-1. Usai laga pelatih Dewa United, Osmar Loss merasa bangga dengan perjuangan anak asuhnya yang berhasil mengamankan poin di kandang lawan.
3: It was a hard game.
4: Menurut Coach Osmar, ini adalah pertandingan yang sulit. Namun 3 poin di laga kandang cukup penting untuk Dewa United. Dan Coach Osmar mengerti kalau kadang ketika kita tidak menampilkan performa yang terbaik, yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kita harus berjuang lebih keras, berjuang lebih dan mengeluarkan kekuatan yang lebih ketika berjuang di lapangan. Dan hari ini menurut dia pemain setelah gol pertama sedikit kehilangan kontrol terhadap bola, lalu beberapa kali kita juga kalah dalam duel. Namun Coach Osmar menyampaikan hal yang paling penting adalah ini menjadi pelajaran untuk Dewa United, dan kadang kami harus menunjukkan semangat juang yang lebih daripada taktikal dan strategi.
2: Sementara itu back Dewa United, Andi Setiawan juga merasa bersyukur dapat memperebutkan poin maksimal ini.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili pemain untuk hasil pertandingan hari ini. Bersyukur bisa mendapat 3 poin di sini. Kedua tim menampilkan permainan terbaik, sama-sama saling menyerang. Dan alhamdulillah kami bisa meraih 3 poin di sini. Ini semua berkat kerja keras tim. Pemain menjalankan instruksi pelatih dengan baik. Dan ya, walaupun sampai menit hari kita bisa meraih kemenangan di sini, alhamdulillah.
2: Berkat tambahan 3 poin, Dewa United FC melesat ke puncak klasemen sementara Liga Super dengan koleksi 7 poin. Sebaliknya, kekalahan kandang ini membuat Borneo FC tertahan di peringkat ke-10 dengan 3 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Shoot, dia shoot. Memang bisa diselamatkan oleh Kadu, tapi dari rebound. Wow, kita melihat. Ini...

Kita beralih ke kabar seputar Asian Games. Timnas Hockey Field Putra Indonesia bertolak ke Jepang kemarin untuk tampil di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Sebelumnya Timnas Hockey Field Putri telah berangkat sehari lebih awal untuk menghadapi ajang tersebut. Keberangkatan tim putra dilepas Komite Eksekutif NOC Indonesia, Hengki Silatang, yang meminta para atlet menjaga kesehatan dan tampil maksimal. Hal senada juga disampaikan Ketua Umum PP Federasi Hoki Indonesia, Budi Sulistiono, yang meminta para pemain fokus bertanding tanpa terpengaruh peringkat maupun nama besar lawan. Timnas Hoki Field Putra Indonesia berada di Pool A bersama dengan India, kemudian Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka. Indonesia dijadwalkan menghadapi India pada laga perdana 19 September mendatang.

Peringat tinggal disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

anak-anak libur sekolah. Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, ini Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iya bener, dah ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Dikutip dari laman pemerintah kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administratif. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

0: Pendengar, Anda masih terus bergabung bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi siang ini, dan Surakarta siang ini masih Anda dengarkan. Sekarang tiba saatnya saya membuka jeda jendela cerita Anda. Memang tidak seperti biasa, saya membuka jedanya sejak 11.30 ya. Karena untuk kali ini saya akan cerita-cerita bersama ibu-ibu hebat ya, yang pagi ini datang dari Lions Club Solo Putri ya. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang bagaimana beliau-beliau ini meracik sebuah event yang diperuntukkan bagi anak-anak ya, yang punya cita-cita besar dari anak untuk dunia, pendidikan dini menuju perdamaian. Wow, luar biasa sekali. Dan kita buka dulu jeda jendela cerita Anda.
1: Jeda jendela cerita Anda. Jeda
0: cerita-cerita yuk dengan Lions Club Solo Putri, di mana pada siang ini sudah hadir presiden dari Lions Club Solo Putri, Ibu Lydia Hutapea, kemudian juga ada sekretaris Ibu Tri Handayadi Aprilaweti SAMM, dan juga ada

0: waktu ayune.
1: Waktu ayune susana ya. Ya. Nggih, jadi Bu Lydia, Mbak Lydia kayaknya Mbak aja deh. Mbak Lydia sebagai presiden Lions Club Solo Putri. Mau dikenalkan, saya biar kenal begitu dengan Solo Clubs Internasional ya kayaknya ya.
0: Iya.
1: Iya. Jadi itu organisasi apa sih sesungguhnya?
0: Iya betul. Jadi masih banyak nih. Selamat pagi dulu deh. Saya biasa selamat pagi.
1: Oh selamat pagi juga. Gitu. Oh iya. Oh
0: jadi kesannya gitu. Supaya paginya itu kita tetap bergairah gitu.
1: Iya, okay.
0: Nah. Memang kita sering mendengar bahwa kalau kita kenalan dengan satu komunitas, satu lingkungan, itu kami dari Lions Club. Oh, itu yang satu payung dengan Lions pesawat ya, gitu.
1: Oh gitu, suka gitu.
0: Iya,
1: jadi, kalau saya mah enggak, udah tahu kalau
0: oh,
1: saya.
0: Udah tahu. Jadi menurut kami bahwa oh berarti kami harus sering nih terjun ke masyarakat bahwa memberikan informasi bahwa Lions Club Solo Putri itu
1: tidak ada hubungannya dengan pesawat
0: tidak
1: terbang.
0: Tidak ada hubungannya sama sekali dengan
1: pesawat terbang.
0: Pesawat terbang. Okay. Karena Lions itu adalah singkatan Mbak aslinya.
1: Okay, okay.
0: Jadi
1: itu?
0: Singkatan dari Liberty Intelligence Our Nation Safety.
1: Oh wow.
0: Jadi Liberty kebebasan, kecerdasan, keselamatan bangsa kita.
1: Oh,
0: jadi
1: wow.
0: Itu singkatan sebetulnya. Lions itu singkatan. Jadi tidak hanya sekedar itu adalah binatang singa, ya kan? Tetapi itu singkatan. Maknanya adalah kebebasan, kecerdasan, keselamatan bangsa kita. Tahun berapa sih Lions Club Internasional itu didirikan? Yaitu tahun 1917 di Chicago, Amerika.
1: 1917?
0: Iya.
1: Udah tui ya?
0: Iya, tui. Jadi sudah 109 tahun Mbak.
1: Iya.
0: Udah satu abad. Itu didirikan oleh Melvin Jones, di mana dia seorang pemimpin sebuah komunitas bisnis bernama Business Circle of Chicago. Jadi awal muasalnya dia.
1: Oke.
0: Ya.
1: Jadi memang dari sononya itu memang perkumpulan pengusaha begitu kan ya?
0: Ah betul. Jadi memang dari sononya itu sudah merupakan satu perkumpulan wirausaha.
1: Businessman.
0: Nah,
1: ya.
0: Karena mereka itu sering ketemu, akhirnya suatu hari bertanya nih, pertanyaannya sederhana yang ternyata bisa mengubah dunia, yaitu bagaimana jika kita para pengusaha sukses tidak hanya memikirkan bisnis? Tapi memakai bakat kita untuk memperbaiki komunitas.
1: Oke, nah, cocok banget ya.
0: Lions Club itu terdiri dari beberapa disiplin usaha.
1: Oke.
0: Mengacu kepada pendirinya bahwa kita yuk tidak hanya berbisnis.
1: Berbisnis untuk apa ya, diri sendiri ya, diri tapi sendiri, untuk bermanfaat untuk ya, masyarakat
0: betul,
1: luas begitu.
0: Itu. Okay. Nah pertanyaan inilah menggetarkan pada tanggal 7 Juni 1917 ia mengundang puluhan klub bisnis dari seluruh Amerika untuk bertemu di Hotel La Salle, Chicago. Dari pertemuan itulah lahir cikal bakal Association of Lions Club.
1: Oke.
0: Disitulah terbentuknya pada tanggal 7 Juni 1917. Dari situ bergerak dan Lions itu terbersit singkatan tadi. Dan Melvin Jones punya prinsip bahwa hidupnya tidak hanya berpatokan pada hari ini, tetapi hari akhir. Yang membuat dia berserta dengan komunitasnya, kamu tidak akan pergi jauh sampai kamu mulai berbuat sesuatu untuk orang lain.
1: Wow
0: kan? Pada waktu saya mendengar dan kisah ini memberikan kepada kita bahwa kita hidup itu hanya mampir dan kita tidak hanya sekedar hidup untuk diri kita sendiri.
1: Betul.
0: Saat ini, tetapi untuk orang lain dan untuk hidup selanjutnya. Itu yang dimaksud.
1: Bisa disebut organisasi sosial nggak sih?
0: Memang kita organisasi sosial akhirnya memang di situ organisasi sosial di mana organisasi sosial yang satu-satunya mempunyai kedudukan di kantor PBB.
1: Ya.
0: Nah, salah satunya kenapa kita bisa buktikan Peace Poster Contest ini nanti apabila dari Indonesia nih ada yang menang ya, salah satu kita kirim ke Amerika dan penerimaan hadiahnya di depan sidang PBB.
1: Wow.
0: Jadi hanya organisasi Lions Club lah yang mempunyai kursi di PBB.
1: Oke. Organisasi sosial tapi punya kursi di PBB.
0: Iya.
1: Wow, karena saking tuirnya tadi ya.
0: Bisa dibilang
1: bisa begitu. Iya, karena sejarahnya memang panjang.

0: panjang, buktinya juga banyak kan begitu. Oke. Bagaimana Lions Club Internasional ini kemudian masuk ke negara-negara sampai ke Indonesia, sampai ke Solo bahkan ya?
1: Nah, titik baliknya di Indonesia itu baru 38 tahun ya.
0: Yang lalu.
1: Oh, baru 38. Enggak, tahun 1905 saya lahir 67. 69 dia masuk Indonesia.
0: Jadi 1969. Oke.
1: Jadi sudah berapa tahun itu? Jadi
0: ya,
1: 5 tahun lebih. Hampir 60 tahun ya. Betul kan? Jadi dan sampai detik ini Lions Club sudah ada di hampir lebih 200 negara di dunia.
0: 200 negara
1: ya, di dunia. Dan itu merupakan kebanggaan bagi kami yang masuk di Lions Club ini. Karena kita tidak satu-satunya dan kita menjadi organisasi sosial yang bersama-sama untuk mengemban penderitaan yang ada di dunia.
0: Oke. Butri, apa kegiatan Lions Club yang utama berarti? Benar, pasti soal kemanusiaan ya, pasti. Tapi secara apa sih ya, secara organisasi begitu, apa kegiatan utamanya Lions Club ini, terutama yang ada di Solo, maupun secara internasional, bolehlah.
2: Baik, siap. Izin saya akan menyampaikan apa sih tadi yang dilakukan oleh Lions Club. Sebelumnya izin menyapa juga. Halo para pendengar
0: Pro 1
2: dimanapun berada. Jadi kalau seperti yang disampaikan Presiden Lion Club Solo Putri tadi, sangat betul. Kami semua di sini serve. Kita bahkan punya slogan we serve. Memang
0: we
2: kita
0: serve.
2: Layan.
0: Okay.
2: Betul,
0: melayani.
2: We serve.
0: Okay.
2: Terus apa saja kalau tadi ditanyakan? Kita mempunyai 8 pilar utama.
0: 8 pilar utama. Okay.
2: 8 pilar utama. Yang pertama itu adalah vision. Vision itu apa? Yaitu bagaimana Lions Club ini berkontribusi terhadap kesehatan mata dan pencegahan kebutaan.
0: Kesehatan mata.
2: Dan ini 8 pilar utama ini tidak hanya di Indonesia, tetapi ini menjadi 8 pilar utama Lions Club secara internasional.
0: Secara internasional.
2: Betul. Kemudian yang kedua ada hunger. Hunger di sini lebih kepada peduli pangan serta bagaimana kita bisa berkontribusi dalam mengatasi kelaparan. Ini sangat menarik karena juga banyak terjadi ya di sekeliling kita. Yang ketiga itu diabetes.
0: Diabetes ya, juga masuk, oke.
2: Masuk ini, gimana kita bisa juga mengambil peran atau andil dalam edukasi dan pencegahan diabetes. Seperti diketahui, diabetes sekarang tidak hanya
0: di Indonesia
2: iya,
0: ya?
2: Betul.
0: Tidak hanya di Indonesia?
2: Tidak hanya di Indonesia, ini internasional. Juga maksud saya, diabetes ini tidak hanya untuk orang dewasa atau mungkin orang yang sudah lansia berumur, tetapi bahkan ditemukan di sudah di banyak tempat ya, khususnya di sekeliling kita saja, bahwa penderita diabetes itu anak-anak muda. Yang astagfirullahaladzim sudah banyak yang terkena juga ini diabetes ya. Kemudian selanjutnya yang keempat ini ada environment. Yaitu untuk jaga lingkungan dan penghijauan. Kemudian yang kelima ada childhood cancer.
0: Okay.
2: Iya, jadi kita juga aktif dalam mendukung anak penderita cancer. Kemudian ada disaster relief, yaitu bagaimana kita berperan dalam tanggap bencana serta bantuan kemanusiaan. Kemudian yang ketujuh ada youth, yaitu
0: kepemudaan,
2: pemberdayaan ya dan pengembangan pemuda. Yang terakhir yang ke-8 adalah humanitarian, yaitu pelayanan kemanusiaan dan perdamaian.
0: Ini suatu permasalahan dunia semua sepertinya ya.
2: Iya, semua penduduk di seluruh dunia atau semua negara hampir mengalami.
0: Kalau di Solo kayak hunger ini ya, kalau di katakan mungkin di mana Afrika gitu kayak gampang ya kegiatannya apa, tapi kalau di Solo gitu kayak pilar hunger ini diterjemahkan dalam kegiatan kayak apa misalnya, Butri?
2: Okay. Jadi kalau hunger di sini sebetulnya banyak sekali ya. Kita bisa juga mengadakan kegiatan di satu daerah-daerah yang secara mungkin stunting juga atau mungkin memang daerah ini mengalami perburukan gizi atau kekurangan bahan makanan. Okay. Tetapi tidak menutup kemungkinan dari pilar-pilar ini itu dipadupadankan. Contohnya pada waktu itu ya Pres ya, ada bencana banjir yang di belum lama ini ya.
0: Yeah.
2: April kalau nggak salah ya, itu di daerah Tanjung Anom, kita Lions Club Solo Putri juga mengadakan kegiatan di sana untuk hunger. Kita membawa makanan ya, untuk makan siang, makan malam, bahkan karena waktu itu akses jalan masih
0: susah ya.
2: Susah, ya seperti
0: itu. Oke, jadi kegiatan ini bisa tidak dipisah-pisah, bisa menyatu begitu ya, antara disaster relief dengan hunger dan seterusnya ya.
2: Iya, betul. Sama.
0: Dan environment dan seterusnya. Oke. Okay. Jadi ada 8 pilar dari Lions Club International yang difokuskan begitu ya, diterjemahkan dalam kegiatan-kegiatan sosial mereka. Oke. Okay. Terus saya mau diceritain Peace Poster Contest, Bu Ari Dewi. Ini kegiatan apa?
2: Project
3: PO.
0: Sebagai PO, Project Officer Peace Poster Contest. Ini kegiatannya apa? Kapan? Monggo dijelaskan. Ya.
4: Selamat siang para pemirsa Pro 1. Kami dari Lion mau mengadakan Peace Poster Contest itu nanti tanggal 27 September di Solo Square.
0: Oke, September di Solo Square.
4: Iya, hari Minggu dari jam 9 sampai jam 2 siang.
0: Oke, ini apa sih Peace Poster Contest ini? Apa sih kegiatan yang kayak apa?
4: Kegiatannya itu kita mengadakan lomba menggambar.
0: Iya.
4: Untuk menggambar itu kita ada temanya.
0: Okay.
4: Temanya tentang perdamaian gitu loh. Anak-anak dari anak usia 11 tahun sampai 13 tahun.
0: Oke.
4: Okay. Jadi anak ini SD ya. SD kelas ya? 6 sampai ya kelas 5 sampai SMP kelas ya. 2 mungkin ya, kalau enggak 21 gitu.
0: Oke. Okay. Iya. Jadi ini di lomba menggambar Peace Poster Contest ini diperuntukkan bagi anak-anak usia 11 sampai 13.
4: Iya, betul.
0: Oke. Okay.
4: Iya.
0: Dengan tema perdamaian.
4: Iya, tema perdamaian.
0: Tema gambarnya itu perdamaian.
4: Iya, tentang perdamaian. Pokoknya tentang perdamaian di sekitar kita gitu loh, sekitar kita. Tentang mereka bebas, pokoknya temanya tentang perdamaian.
0: Oke. Okay.
4: Itu.
0: Oke. Okay.
2: Tambahan jadi kami dari Lions Club Solo Putri juga karena ini pilar internasional, semuanya juga mengadakan ini Peace Poster Contest. Dari sini kita ingin mengeksplor bagaimana anak-anak itu bisa mendefinisikan arti damai, juga aman, safe, melalui karya mereka.
0: Okay.
2: Bisa melalui gambar, cerita, atau ungkapan langsung. Nah, melihat PPC atau Peace Poster Contest tahun-tahun sebelumnya, itu luar biasa sekali hasilnya itu. Kita tidak menyangka para anak-anak usia dini ini menggambarkan damai menurut versi mereka begitu. Kita hari ini nggak bawa pemenangnya ya Pres ya. Itu luar biasa sekali. Jadi
0: ini sesungguhnya kegiatan tahunan gitu, Peace Poster Contest.
2: Kegiatan tahunan.
0: Oh. Okay,
2: kadang kan mungkin apa sih ya kalau dilukiskan dalam gambar itu yang bisa menurut usianya mereka itu damai itu seperti apa. Jadi itu dalam satu kertas itu nanti semua bisa masuk, entah itu mungkin sebuah gambar keluarga, bahkan orang tua dengan anak itu mungkin juga digambarkan
0: sebagai peace,
2: sebagai mereka. Peace, betul, juga sebagai safe,
0: juga itu. Sebagai safe, keamanan, betul. Ya, kenyamanan, keamanan, dan kedamaian begitu ya. Oke, oke. Jadi ini sesungguhnya acara ini gagasnya secara internasional, Peace Poster Contest ini.
2: Betul, secara internasional.
0: Banyak negara juga diadakan.
2: Betul, seperti tadi disampaikan Presiden, nanti pemenang dari masing-masing klub ini akan dikirim di tingkat berjenjang ya, wilayah dulu, nanti baru di negara itu pemenang di satu negara akan dikirim ke tingkat internasional begitu ya Pras ya. Nanti nanti baru diputuskan pemenangnya secara internasional siapakah. Iya.
0: Oke. Okay. Itu yang akan bersaing akan dengan peserta di... internasional juga
2: berarti ketika banget, sudah ikut. Betul banget. Iya.
1: Dari China yang menang.
0: Oh gitu. Iya. Semoga nanti dari Indonesia ya.
2: Dari Indonesia dan dari eventnya Lions Club Solo Putri.
0: Lebih khusus lagi ya.
2: Betul. Betul. Siapa tahu nanti presidennya diundang sana ya.
0: Oke. Hadiahnya apa sih?
4: Hadiahnya uang tunai nanti.
0: Boleh disebutkan dong biar pada pengen pada daftar.
4: Iya. Nanti buat para ayah bunda yang mendengarkan
0: siaran ini ya.
4: Siaran ini.
0: Siapa saja boleh daftar? Siapa saja atau ada kategori?
4: Itu umur 11 umur sampai 13 tahun itu.
0: Itu aja.
4: Iya, itu aja.
0: Misalnya enggak harus anak pengusaha gitu kan?
4: Iya. Anak pengusaha malah boleh.
0: Si dek tak godaan ya, anak pegawai malah ra iso daftar ya. Jadi ada hadiah-hadiah tentu saja itu pasti. Cuma apa yang menggiurkan ini yang bisa ditawarkan untuk para calon peserta ini, Bu Ari Dewi?
4: Hadiahnya nanti yang juara 1 senilai 1 juta. Yang juara 2 750, juara 3 nanti 500.000.
0: Ya, oke. Okay,
4: plus sertifikat
0: ya.
4: Nanti.
0: Iya, plus sertifikat. Dan tentu saja kesempatan bagi yang menang ini pergi ke taraf internasional ya, begitu ya.
2: Betul.
0: Pengalamannya ya. Pengalamannya ya yang di oke.
1: Okay. Dan yang menarik lagi, Mbak. Tidak dipungut biaya.
0: Gratis.
4: Yes, gratis.
0: Jadi
4: gratis.
0: Ini ya, jadi gratis. Kalau mau ikutan lomba ini gratis ya.
4: Gratis. Itu nanti di garis bawah. Juga dapat paper bag-nya isinya banyak nanti.
0: Banyak dia pasti.
4: Ya, dari sponsor-sponsor kayak Kiki gitu sama macam-macam lah ada itu
0: dan seterusnya ya.
4: Insya Allah semoga nanti ini dapat piala dari wali kota.
0: Oke. Baik, mantap ya itu ya. Oke, yang pasti pengalamannya ya. Bu Suryani ini melihat acara seperti ini, mungkin ini secara umum Bu Suryani sendiri punya dan rekan-rekannya lain pastinya ya. Punya tujuan kayak apa sih maksudnya dengan diadakannya lomba anak seperti ini, kemudian memberi pesan kepada anak-anak supaya cinta damai begitu kan ya. Bu Suryani memandangnya bahwa acara seperti ini bagi Lions Club itu sebuah apa?
3: Ya. Menyapa boleh ya Bunda?
0: Boleh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio RRI yang kita cintai, selamat ulang tahun yang ke-81.
0: Wow.
3: Selamat di udara, tetap
0: mengudara. Alhamdulillah. Tahu ya.
3: Iya Bu. Iya Bu, perkenalkan saya membership kebetulan di Lions Club Solo Putri. Saya di sini memang sebagai membership itu tugasnya satu.
0: Tugasnya satu.
3: Iya, harus bisa merekrut anggota baru.
0: Oke.
3: Okay. Yang memang punya visi dan misi untuk kemanusiaan. Jadi kita di sini tidak ada arisan, tidak ada apa-apa. Memang tujuannya pure untuk arisan, untuk kemanusiaan. Terus kita bisa memaintain anggota yang sudah ada. Jadi tugas saya itu gimana? Begini ya. Ya mengingatkan lah kita pleno setiap bulan.
0: Kayak guru BK gitu ya.
3: Iya benar Bun. Terus kita bisa ini Bu, menjadi tim, kita tim yang paling awal memang membership ya, untuk mengenalkan yang awalnya belum anggota menjadi anggota, mentreat untuk tetap yang anggota mencari anggota gitu. Jadi dengan adanya misi kita hari ini dari anak
0: untuk dunia,
3: dan apa itu pendidikan dini untuk menuju perdamaian itu memang sangat diperlukan karena dengan situasi yang seperti ini ya Bun ya, banyak pembulian, banyak ini, maka dengan menuju perdamaian ke sana itu kita bisa mempreparekan anak-anak sebenarnya. Dari hal yang sederhana aja kita bisa lakukan. Sebenarnya dari lingkungan keluarga, misalkan sangat penting sekali, memang dunia itu harusnya damai gitu loh, Bun. Tidak perang gitu loh. Jadi dari hal yang sederhana.
0: Kalau udah bilang perang kayak menjurus ya.
3: Iya benar. Jadi kita itu sebenarnya dari hal kecil seperti layar kapsul putri ini bisa berkontribusi gitu loh, Bun, untuk menciptakan atau mempreparekan anak-anak seperti mengenalkan secara dini anak-anak tentang kasih sayang,
0: mungkin
3: tentang kerjasama, mungkin tentang ini Bu, perbedaan terus kita harus menyelesaikan masalah dengan damai. Lah itu ya mungkin layar kapsul putri berpartisipasilah untuk itu. Seperti seperti besok tanggal 27 yang kita selenggarakan itu PO-nya yang Ibu Layan Ari itu ya seperti itu, menggambar tentang perdamaian. Bebas, temanya bebas, yang penting perdamaian.
0: Jadi ini adalah salah satu upaya, kalau boleh saya ulang ya, salah satu upaya dari Lions Club untuk bisa memberikan pesan-pesan pada anak-anak kita bahwa kita bisa menciptakan perdamaian dengan cara-cara kita dan mengenalkan kepada mereka bahwa perbedaan, kemudian persatuan itu memang harus dikenal oleh mereka dan mereka harus jadi eksekutor ya di kemudian hari jangan sampai jadi bullier apa sih? Pembuli itu apa sih? Bullier. Jangan jadi pembuli, jangan jadi perusak dan seterusnya gitu ya, paling enggak itu. Oke. Saya membuka WA-nya, pendengar WA call, WA chat, kemudian phone call-nya setelah ini kita jeda sebentar. Monggo setelah ini boleh me WhatsApp ya 081-3900-15525 atau Anda boleh menelpon juga di 638-055. Setelah kami jeda Anda boleh nanti ikut ngobrol dengan ibu-ibu cetar ini ya. Untuk bisa lebih mengetahui lagi tentang eventnya maupun tentang Lions Clubnya, boleh nanti ya. Sekarang saya putarkan Ari Lasso dulu, Rahasia Perempuan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Jeda, jendela cerita Anda. Jeda.
3: Ada event namanya Peace Poster Contest 2026. Pendengar, ini adalah sebuah lomba menggambar yang dilakukan secara rutin tahunan oleh Lions Club Internasional, di mana dalam hal ini di Kota Solo diprakarsai oleh Lions Club Solo Putri dan diselenggarakan pada 27 September di Solo Square. Ini diperuntukkan bagi anak usia 11 sampai 13 tahun untuk bisa mengikuti Peace Poster Contest ini, menggambar dengan tema perdamaian ya. Masih ada Ibu Lydia Hutapea, Presiden Lions Club Solo Putri, kemudian Ibu Tri Handayani Aprilawati, SAMM sebagai sekretaris, kemudian Ibu Ari Dewi Sulistyohadi, Project Officer dari event ini Peace Poster Contest 2026, dan juga ada Ibu Suryani SAMM, beliau membership chairperson dari Lions Club Solo Putri. Sekarang bila Anda mau gabung, mau bertanya-tanya seputar apapun ya, karena ada 8 pilar, ini kayak luas gitu bahasanya, boleh masuk di line WA kami 081 3900 15525, bisa menelpon, bisa me-WhatsApp, dan untuk telepon phone call-nya 638055. Boleh ya, sebenarnya ada Bu Seno kali ya. Sebentar dulu. Bu Seno. Mbak Nana, selamat siang, ikut gabung acara siang. Boleh Bu Seno, mau tanya kepada narasumber mengenai lomba menggambar tadi dengan tema perdamaian. Ya, apa di situ juga ada unsur toleransi? Kami maksud toleransi beragama begitu. Oke. Terus ini Mbak Puja, tidak ada pertanyaannya ya, menyapa saya saja. Terima kasih Mbak Puja, semoga juga menikmati talk show kita siang ini. Yang pengen WA boleh ya. Jadi kalau tema perdamaian ini apa juga ada unsur toleransi dimasukkan ke situ juga atau bagaimana? Siapa yang mau menjawab ini?
4: Iya.
3: Bu Lydia.
4: Iya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi mungkin saya bisa bantu Lain Ari dalam menjawab pertanyaan tersebut, bahwa Peace Poster Contest itu adalah lomba menggambar untuk anak-anak di mana memang diperuntukkan dengan batasan usia 11 sampai 13 tahun. Dan Lions Club itu mempunyai program ini yang merupakan program andalan seluruh dunia, di mana ya tadi sudah disampaikan oleh Lion Tri dan Lion Suryani juga, Lion Ari juga disampaikan bahwa sedini mungkin kita sudah mengenalkan arti perdamaian. Nah, setiap tahun itu temanya selalu berganti, Mbak Nana. Untuk tahun ini adalah Harmony in Humanity.
3: Harmony in Humanity ya.
4: Jadi dengan tema itu justru kami memberikan peluang kepada anak-anak usia 11 sampai 13 tahun untuk bisa mencurahkan gambaran dia, lukisan dia sesuai dengan tema, dan disitulah toleransi pasti ada.
3: Oke.
4: Karena harmoni itu tidak harus satu segmen kan.
3: Oke.
4: Tapi justru dengan harmoni, kata-kata harmoni itu kayak kita misalkan paduan suara. Itu ada yang suara 1, 2, 3.
3: Iya, gak sama
4: gitu. Gak sama. Justru dengan ketidaksamaan itu kita menjadikan satu harmoni yang bisa menimbulkan satu nyanyian atau satu pujian, dan itu memperindah suasana. Jadi justru nanti penilaian dari juri itu yang bisa mencitrakan bahwa harmoni in humanity itu seperti apa? Seperti apa ini anak-anak menerjemahkan kalimat itu?
3: Oke. Okay.
4: Sehingga toleransi itu harus ada.
3: Toleransi masuk di dalamnya.
4: Masuk gitu. Di dalamnya.
3: Oke. Okay.
4: Begitu Mbak Nana.
3: Oke. Okay. Jadi tadi, kadang anak-anak itu kan suka tidak terduga ya kita kasih. Coba kamu gambar ini, ternyata. Gambarnya apa ini? Ternyata mereka tuh punya kayak punya khayalan sendiri, imajinasi sendiri, begitu. Betul. Dan kalaupun ada toleransi beragama di dalam tema ini, itu juga didukung juga ya, boleh banget, begitu.
4: Iya. Okay. Jadi kayak tahun beberapa tahun kemarin itu, kalau misalkan ini karena kita mendengar ya audio, jadi kita nggak bisa nunjukin gambar apa seperti yang jadi juara.
3: Bisa sih kita live YouTube.
4: Oh, live YouTube. Saya kirim Pak. Jadi kadang-kadang kita nih yang dewasa-dewasa itu tuh nggak sampai ke situ. Ternyata oh iya juga ya gambarannya seperti itu.
3: Ya.
4: Jadi mereka ya benar tadi sama Mbak Nana sampaikan bahwa oh mereka itu memang punya
3: imajinasi yang liar gitu, masih liar gitu kan ya.
4: Dan kadang-kadang terbenteng.
3: Betul. Dan itu kadang membuat orang-orang yang tua ini lebih sadar, aware gitu. Oh iya ya, begitu ya. Oke.
4: Okay.
3: Itu yang menarik ya. Oke. Okay. Silakan yang ingin me-WhatsApp lagi masih ada waktunya. Saya tuh dari tadi penasaran Mbak Lydia.
4: Ya.
3: Solo putri ini maksudnya apa sih?
4: Ya betul. Solo putri itu ya solo sama putri.
3: Putri solo. Kan namanya kan Lions Club Internasional. Harusnya kan Lions Club Solo gitu aja kan?
4: Oh iya.
3: Atau
4: jadi begini Mbak
3: apa
4: Nana,
3: itu maksudnya ada putri-putri?
4: Semuanya bahwa Lions Club itu kan terbentuk karena mempunyai satu visi misi yang sama tentunya.
3: Sebentar, tak potong ya Mbak Lydia. Halo, selamat siang.
5: Selamat siang. Assalamualaikum Mbak.
3: Waalaikumsalam Mbak Tarmi. Mau gak Mbak Tarmi?
5: Niku kok enten lomba niku. Umur pinter niku Mbak.
3: Oke, okay. Terus apa lagi?
5: Kale ngangge daftaran apa mboten?
3: Daftarnya oke. Okay. Apa lagi?
5: Kali Mbak Sinten tani ki.
3: Saya. Oh, ada Mbak Lydia, ada Mbak Tri, Mbak Ari Dewi sama Mbak Suryani.
5: Siap. Waduh, sama Mbak Suryani atas pisane, Mbak.
3: Ojo-ojo pisane tenan iki ojo-ojo ya. Siap, Bu.
1: Nggih. Gratis.
3: Ya nanti nanti biar dijawab ya.
5: Okay. Ada foto-foto kula niku SD kalih PK niku tapi Mbak menawi purun.
3: Oke.
5: Okay. Tanggal pinten niku, Mbak?
3: 27. Nanti diinformasikan ulang ya. Ada pertanyaannya lagi, Mbak Tarmi?
5: Nggih, matur nuwun.
3: Gitu aja, nggih.
5: Iya, Mbak Nadia.
3: Lydia, Mbak Lydia. Mbak Lydia.
5: Nggih. Mbak Lydia
3: Kandu, matur nuwun. Matur nuwun Mbah Tarmi, no malah untuk Lydia Kandu. Ya. Ketok generasi ini ya. Kok yo lawas men ya. Oke. Oke, itu Mbah Tarmi ya. Mungkin Mbah Tarmi baru klik kita jadi belum tahu informasinya dari awal. Begitu mungkin boleh diulang mungkin Putri?
6: Siap. Dengan senang hati. Saya izin promosi lagi. Jadi dengan bangga Lions Club Solo Putri mengadakan lomba menggambar Mbah Tarmi atau Bu Tarmi, Mbak Tarmi juga boleh.
3: Mbah kayaknya.
6: Mbak Tarmi. Lomba menggambarnya itu tanggal 27 September Mbah Tarmi. Tempatnya di Solo Square. Sampun perso nggih Solo Square. Nanti menariknya ini gratis Mbah Tarmi,
3: nah,
6: jadi
3: itu.
6: Monggo silahkan didaftarkan gratis. Kategorinya umurnya adalah 11 tahun sampai 13 tahun. Monggo putra, ayah, saudara,
3: tetangga,
6: kolega, ya, semuanya silahkan mendaftar kategori usia 11 sampai 13 tahun tanpa biaya sama sekali. Hadiahnya juga sangat menarik. Hadiahnya ada uang tunai yang cukup menarik, kemudian ada sertifikat juga penghargaan, ada piala dari Bapak Wali Kota, kemudian pastinya yang gongnya ini adalah jika misal nanti menang, alhamdulillah berpeluang untuk mengikuti hasil lomba Peace Poster Contest ini ke taraf dunia Mbah Tarmi, luar biasa.
3: Iya. Mungkin. Negara mana untuk tahun ini? Di Washington, di mana?
4: Apanya?
3: Yang pemenangnya dari Indonesia?
4: Pemenang kan ini. Di Amerika dia.
3: Oh,
4: iya, tetap di sidang PBB.
3: Tetap di sidang PBB. Oh, iya, sidang bisa ke sana ya. Dipanggil ke sidang PBB bahkan. Wow, itu yang larang itu ya. Yang prestis maksudnya, prestis, yang prestis itu. Jadi mungkin di mana-mana banyak lomba menggambar gitu kan.
6: Betul.
3: Terus dengan usia segitu juga di mana-mana sudah banyak juga, tapi ini prestisnya adalah berpeluang untuk bila menang berpeluang pergi berangkat ke sidang PBB ya,
6: iya,
3: di Amerika.
4: Orang tua si anak
3: gratis tuh kan, jadi nggak cuma sendirian berangkatnya sama dua orang tua coba. Wow, itu yang prestisnya. Oke,
6: tambahan mungkin Bunda Nana, jadi Mbak Parmi nanti cara daftarnya bagaimana?
3: Iya, cara daftarnya gimana?
6: Yang penting ini cara daftarnya itu cukup nanti isi link pendaftaran. Ya, nanti kalau mungkin Mbak Parmi belum tahu link pendaftarannya yang mana, di mana, boleh ya nanti lewat RRI kita nitip link pendaftarannya juga.
3: Okay.
6: Atau nanti bisa di nomor HP kami, bisa di, kalau ini Mbak Tarbi bisa mencatat, bisa di nomor 0882 0080 15116. Okay. Saya ulang ya Mbak Tarmi ya, 0882 0080 15116. Atau nanti bisa juga di, nanti biasanya putra putrinya cucunya sudah familiar dengan media sosial ya, nanti bisa akses di Instagramnya Lions Club Solo Putri.
3: Apa
6: nanti,
3: namanya?
6: Lions Club Solo Putri. Iya, itu ya, di situ sudah ada informasi terkait lomba ini.
3: Begitu. Oke, jadi itu ya. Linknya boleh disebutkan? Bisa? Bu Ari Dewi mungkin? Link untuk pendaftarannya kalau memang gampang disebutkan.
6: Linknya cukup panjang.
3: Cukup panjang. Tetap panjang ya.
6: Iya. Jadi di https titik dua /forms.gla /gwbe 79 DM1KCBGU.
3: Oke, berarti ini boleh mengaksesnya langsung ke Instagramnya ya berarti.
6: Iya.
3: Cari di Instagramnya bisa dapat link itu.
6: Betul.
3: Oke. Oke, kalau mau link akses Instagramnya ya, atau lewat telepon ini tadi, WA ini tadi, nanti pasti dikirim linknya ya. 0882 0080 15116.
6: Betul,
3: itu nggih.
6: Betul.
3: Nggih, baik. Dilanjutkan Mbak Lydia soal Solo Putri tadi apa sih?
4: Ya, tadi sempat terputus. Ya, jadi untuk Lions itu kita bisa dibentuk atau kita bisa membentuk klub. Harus ada sponsor. Lions Club Solo Putri ini merupakan klub Lions di Solo yang kedua.
3: Oke.
4: Karena yang pertama itu adalah Lions Club Solo Bengawan, di mana dia tahun ini sudah 35 tahun. Dan pada waktu itu ada nama salah satu Ibu Baningsih yang menjadi Lions Club Solo Bengawan. Dan 11 tahun yang lalu, yaitu tahun 2015, beliau, yaitu Ibu Baningsih, merasakan bahwa kalau saya mau membentuk klub di mana itu semua perempuan, bagaimana ya, menurut beliau begitu. Akhirnya terbentuklah Lions Club Solo Putri dengan 20 orang pertama.
3: Tadi yang Bengawan tadi campur?
4: Campur, betul. Laki, perempuan, semua ada di situ.
3: Oke.
4: Jadi itu sudah 35 tahun dan dari situ
3: masih eksis yang Bengawan ini.
4: Masih.
3: Oh, begitu. Tapi tetap memegang 8 pilar ini.
4: Oh iya, kalau untuk 8 pilar itu adalah kewajiban seluruh klub di dunia.
3: Oke.
4: Ya. Oke. Lalu dari Bu Baningsih yang tadinya dari Lions Club Solo Bengawan, dia mendirikan atau membentuk klub baru bernama Lions Club Solo Putri, di mana terbentuk 20 perempuan waktu itu.
3: Waktu itu.
4: 2015. Ya, 13 Maret 2015.
3: Oke.
4: Jadi sudah 11 tahun ya saat ini.
3: Oke.
4: Itu, dan semuanya memang anggotanya perempuan, Mbak Nana.
3: Apa bedanya yang Lions Club Solo Bengawan dan Solo Putri ini? Bukankah sama-sama menjalankan 8 pilar?
4: Ya. Jadi begini.
3: Apa enggak tabrakan gitu?
4: Oh. Kami tidak ada persaingan, okay, karena untuk bekerja di sosial justru semakin banyak klub yang ada, mm-hmm, di satu kota itu justru semakin bisa menyentuh mereka yang harus dibantu. Jadi kayak misalkan nih Lions Club Solo Putri, masing-masing kami mempunyai teman ada 20 kita bentuk. Enggak apa-apa. Karena pilar 8 itu memang harus dikerjakan oleh setiap klub yang ada. Apakah okay tidak berbenturan? Oh, tidak. Karena kami satu Lions. Kami okay tidak ada istilahnya wah di sana, tetapi kami saling memotivasi. Bahkan kita juga boleh join activity. Contoh misalkan di Solo ini sudah ada 8 klub ya, 8 Lions Club di Solo.
3: Nah, oh sampai 8, iya, namanya beda-beda.
4: Namanya beda-beda.
3: Boleh disebutkan contohnya yang lain?
4: Lions Club Solo Bengawan, Lions Club Solo Putri, Lions Club Mustika, Lions Club Meraki, Lions Club Hosana, Lions Club apa lagi ya? Yang baru itu.
3: Ah begitu. Oke oke oke.
4: Jadi semakin Meraki ya. Jadi semakin banyak klub yang terbentuk itu justru semakin bagus. Kenapa? Karena mereka gitu kan melakukan 8 pilar itu tadi. Mm-hmm. Jadi semakin banyak kan Mbak. Jadi bukan malah semakin oh saingan, oh tidak. Dan kami pun
3: baru tahu ini saya loh.
4: Oh betul. Nah, alhamdulillah berarti kamu bermanfaat ya untuk hari ini
3: memberikan
4: penjelasan bahwa Lions Club itu kalau misalkan semakin banyak kita saingan tidak sama sekali. Justru kita berlomba-lomba bahkan target dari setiap distrik. Oh iya, saya perlu jelaskan lagi bahwa di Indonesia ada 5 distrik. 5 distrik itu kayak kalau di Indonesia ada provinsi gitu. Nah, 5 distrik ini adalah A1, A2, B1, B2, C. C ini okay adalah distrik terbaru tahun ini di mana okay dia yang membawahi Surabaya, Bali, Indonesia bagian timur.
3: Oke.
4: Okay. Nah, dari distrik ini masing-masing semua melaksanakan 8 pilar itu tadi.
3: Oke. Okay.
4: Jadi tidak ada yang istilahnya kok saingan, enggak ada.
3: Justru di kota-kota kita lain juga ada yang lebih dari satu banyak klub. Oh banyak.
4: Nah, oh, di begitu. Surabaya, di Bandung itu ada puluhan klub.
3: Oh.
4: Di wow Jogja itu ada 30 lebih klub.
3: Oke. Okay. Lisensi dari setiap klub ini bentuknya apa, Mbak Lidia? Jadi memang izin ada, klubnya ini iya ada langsung dari.
4: Ada syaratnya.
3: Uh-uh.
4: Jadi syarat untuk kita membentuk klub itu satu, harus mempunyai 20 anggota dulu orang.
3: Oke, oke, 20 orang.
4: Nah, begitu ada 20 orang, kita bayar ke internasional, kita bayar ya. Kita mendaftarkan dengan nama dan jabatan tertentu, mulai dari presiden sampai ke membership chairperson. Ada semua tertulis. Setelah itu kita tunggu berapa hari untuk legalitasnya keluar. Nah, begitu sudah keluar berarti baru resmi kita okay menjadi satu klub. Dan untuk menjadi seorang fellow Lions atau Lions itu kita tidak bisa istilahnya seenaknya. Misalkan saya belum kenal dengan Lion Tree, ketemu di jalan, terus tiba-tiba karena saya memakai kuning dan dia itu juga tahu Lions Club itu kiprahnya bagaimana, terus dia bilang, eh Mbak, saya mau dong membernya itu. Kita nggak bisa begitu. Karena mereka yang masuk ke Lions Club itu benar-benar orang yang satu punya visi misi yang sama, dan yang kedua adalah mereka berdedikasi tinggi, dan memang tiga bersosialnya tinggi, dan keempat dia mau untuk kerja.
3: Mau kerja ya, oke.
4: Tidak ini apa istilahnya bukan background ya, maksudnya namanya bagus.
3: Saya mau ke situ, tapi ini sensitif mungkin ya. Rapopo wis. Jadi ada citra begitu. Ya. Kalau anu, mau ibu-ibu lain iki ya gitu ya, sosialita dan suge-suge gitu.
4: Sebetulnya enggak
3: gitu. Tidak, saya mau diklarifikasi dong.
4: Mau kok, siapa yang mau diklarifikasi? Jangan saya terus nanti.
3: Mau saya tadi sudah bilang ini sensitif, tapi sepertinya biar anggapan citra itu mungkin biar lurus begitu.
4: Betul.
3: Wah, nek lain mesti wonge suge-suge aku wedi gitu.
4: Monggo. Sebetul sikap itu.
7: Sebetulnya ini ada juga statement yang selalu sering ditanyakan. Siapa yang dapat menjadi anggota Lions?
3: Iya.
7: Dan ini sudah
3: terstate. Aku ada daftar wedi. Gitu.
7: Habis ini nanti ikut jadi member.
0: Enggak, maksudnya nih, maksudnya begini, jangan ditodong dong. Maksudnya maksudnya anggapan masyarakat itu begitu.
7: Iya.
0: Ada kan, benar kan?
7: Sih, iya. Bisa dipahami, iya. Tapi ini ada statement yang memang kayaknya memang penting ya kita share ke masyarakat umum. Jadi siapa yang bisa menjadi anggota LAYAN? Yaitu setiap orang dewasa di muka hukum. Baik pria maupun wanita yang memiliki kepribadian yang baik dan reputasi yang terpuji di masyarakat.
0: Reputasi yang terpuji,
7: Iya, ini kalimatnya cantik ya itu ya. Penjabarannya mungkin bisa
0: luas panjang, sekali.
7: Tetapi paling tidak clue-nya adalah dewasa di muka hukum, pria wanita boleh, mempunyai kepribadian baik dan reputasi yang terpuji di dalam masyarakat, itu semua bisa menjadi anggota.
0: Enggak harus pengusaha berarti ya? Enggak ada kata-kata pengusaha di sini.
7: Tidak ada kata-kata pengusaha. Iya. Nanti kalau begitu, nanti saya tambahkan syarat harus menjadi nasabah Bank Megasari.
0: Wah, ini terlalu
7: promosi ya. Saya.
8: Dan nambah sedikit ya, Bunda. Jadi dari kita itu dengan latar belakang yang berbeda-beda itu banyak cerita di sini, Bu. Nah, kebetulan SCP itu memang khusus putri.
0: Oke.
8: Jadi memang tidak ada laki-laki, bukannya kita tidak butuh laki-laki ya.
0: Ini berarti tidak junjung-junjung di junjung cewek ya.
8: Jadi di sini tidak ada yang kita menilai tentang yang tadi sosialita itu tidak ada kalau saya selama ada di sini. Jadi ya ada yang bankers, ada yang batik, ada yang jualan besi, ada yang Oriflame, ada yang resto, apa aja bisa masuk di sini.
7: Ibu rumah tangga
8: bisa.
7: Oh, sangat bisa.
8: Sangat bisa.
7: Iya.
9: Karena ibu rumah tangga itu kan waktunya banyak.
8: Iya.
9: Iya. Kita melihat nih ibu-ibu rumah tangga yang misalkan nih anak-anaknya udah pada mental, terus nggak ada kegiatan di rumah, yuk gabung dengan kami.
0: Baru kali ini ya ada keterangan jelas begini.
8: Iya. Ada lagi yang pensiun pun bisa di
0: pensiunan
8: sini.
0: Jadi bisa. Ibu rumah
8: lebih
0: tangga
8: menua,
0: bisa.
8: Lebih bermanfaat bagi masyarakat.
0: Begitu.
8: Jadi kan banyak waktu luang.
0: Mau masuk ada bayar nggak? Nggak ada.
7: Ada
0: sih. Ada sih ya.
9: Berapa bayar?
7: Ada bayar. Presiden saja.
9: Oke, jadi tadi yang lain sekretaris, lain Tri sudah sampaikan bahwa siapa sih yang bisa gabung di Lions Club. Dan memang syarat pertama, itu tadi syarat pertama ya, dan syarat kedua adalah memang membayar fee entrance. Yaitu sebesar $35 dan dolarnya itu disesuaikan pada hari dia masuk. Setelah itu dia membayar iuran 6 bulan sekali. Itu sebesar $25. Nah, $35 itu masuk ke internasional dan yang $25 yang setiap semester itu masuk di dua kategori. Bagi dua breakdownnya. Satu, Rp180.000 itu masuk ke distrik. Karena kami Lions Club Solo Putri ini ada di bawah distrik 307B2, sehingga Rp180.000 per orang itu masuk ke distrik 307B2. Sedangkan sisanya itu masuk ke internasional. Nah, uang-uang itulah yang dikumpulkan jadi satu, dan itu akan balik lagi ke klub dengan bentuk grant. Bisa dalam bentuk grant. Bentuk grant itu adalah dana bantuan ke masing-masing klub yang mengajukan. Jadi kami misalkan nih, setiap tahun ada grant, ada dana bantuan yang bisa disalurkan oleh internasional maupun distrik. Syaratnya ada dan sudah kita pegang, tergantung kita mau nggak ambil grant itu. Jadi ada syaratnya. Misalkan, tapi syaratnya nggak susah sih, hanya melengkapi kategori. Kayak kemarin kita ada donor darah, itu ada grant-nya. Itu ada syaratnya. Misalkan contoh kecil aja, backdrop atau MMT itu harus sesuai dengan yang mereka mau. Itu salah satu contoh. Jadi uang yang kita sampaikan, yang kita kirim itu bukan untuk tanda kutip ya, karena banyak sekali isu bahwa Lions Club ini nanti dananya kemana, mana, mana. Jadi pernah dengar ya, itu sama sekali tidak benar.
3: Oke.
9: Okay, tapi okay, itu balik lagi ke kita dan balik lagi ke masyarakat yang memang membutuhkan. Makanya kan banyak sekali kalau misalkan ada bencana internasional, Lions Club turun. Nah itu dana dari Fellow Lions yang terkumpul.
3: Fellow Lions. Oke. Oke, itu ya. Sudah jelas, semoga. Dan jangan lupa yang di garis bawahi ternyata nggak harus pengusaha kok mau masuk ke Lions Club itu ya. Yeah. Yang pasti tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Lydia. Habis waktunya Ibu-Ibu.
9: Oh habis ya? Oh iya.
3: Nggak kerasa ya, nek jagungan seramam TE. Barangkali ada yang mau disampaikan, saya mulai dari Bu Ari Dewi dulu untuk masyarakat. Atau untuk lombanya atau monggo?
10: Untuk lombanya saya sampaikan tadi, monggo ayah bunda anak-anaknya didaftarkan ikut lomba PPC. Bisa nanti menghubungi saya yang nomor tadi bisa, apa menghubungi Pro 1 juga bisa.
3: Instagram juga bisa.
10: Instagram
3: ya?
10: Juga Instagram Solo Lion Club Putri tadi. Terus sama alhamdulillah ini pesertanya udah 58 anak. Kita targetnya sih 100 anak. Ya okay, semoga aja bisa tembus 100 anak.
3: Monggo bisa diakses gitu ya. Beberapa kanal tadi. Oke. Okay. Kemudian Bu Suryani?
11: Boleh.
3: Ibu Bupati?
11: Alhamdulillah. Ucapan adalah doa. Kun fayakun ya Bu, kalau Tuhan menghendaki. Amin.
12: Boleh Bu, saya hanya ingin menyampaikan pantun aja.
3: Oh gitu ya, boleh.
12: Masya Allah, ada pantun. Saya menemukan pantun yang cocok kayaknya.
3: Apa ini pantunnya?
12: Makan sukun,
9: kasih cakep ya.
3: Oh iya Bu.
12: Makan sukun deket bendara.
3: Cakep.
12: Sambil santai minum Fanta.
3: Cakep.
12: Salam santun buat saudara.
3: Cakep.
12: Semoga damai, penuh cinta.
3: Anak-anak ayah. Putri, maka Putri.
7: Saya menambahkan sedikit aja bahwa mari bergabung ke Lions Club Solo Putri. Bunda-bunda, mbak-mbak, tante-tante, Mbak Parmi tadi juga boleh kalau mau ikut. Jadi saya gariskan sekali lagi, tidak ada biaya yang maksudnya memberatkan, tapi hanya tadi ya ada iuran keanggotaan. Tetapi nanti akan kembali ke kita. Dan kita juga ditarget untuk menuntaskan masa kepengurusan kita dengan merealisasikan 8 pilar tadi gitu ya. Terus kemudian yang terakhir saya tutup, apa sih benefitnya menjadi Fellow Lions gitu ya. Yang pertama, we have fun. Kita nih emak-emak, ibu-ibu bergembira. Padahal habis ini saya kembali ke kantor dikejar target lagi juga sama. Tapi kita fun gitu ya. Jadi funnya apa? Bahwa service is meaningful. Kita bisa serve itu satu arti yang luar biasa. Kemudian kita bisa menjadi bagian dari sesuatu yang besar di dunia ini dengan pentingnya, keunikannya. Yang ketiga, kita mempunyai peluang untuk mengembangkan diri kita. Jadi kita bisa punya opportunities to personal growth. Kemudian kita juga, ini penting banget, nomor 4, we are backed by Global Association and Foundation. Jadi semua Fellow Lion itu di backingin oleh Lions International. Pernah ya ada beberapa kejadian Fellow Lions yang bepergian ke luar negeri kemudian mengalami kendala. Kita kan punya card member ya. Kita bisa menghubungi nomor kontak call center lah gampangnya, seperti itu pun. Dan itu di luar negeri yang kita gak tahu harus ketemu siapa, full dibantu oleh Lions International. Ini penting sekali. Dan yang kelima, doing good feels good.
3: Keren kan?
7: Mari-mari
3: ketemu sini Bu. Iki sak jam wis ketularan aku ya. Iya. Monggo Mbak Lydia.
9: Iya.
3: Gonge iki.
9: Gonge. Jadi semua yang sudah dipaparkan siang ini hanya mengacu kepada satu tagline, yaitu tagline dari DC kami, everyone can serve.
3: Everyone can serve. Okay.
9: We serve.
3: We serve.
9: Selamat siang. Wassalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu luar biasa sekali. Terima kasih.
13: Itu salah satu contoh lagi pendengar bahwa energi ibu-ibu, perempuan-perempuan hebat Indonesia ini memang bisa nular ya. Dan semoga kita selain dapat knowledge-nya, hari ini kita ketularan semangatnya. Pendengar, saya tutup sampai di sini untuk jeda jendela cerita Anda, ngobrol-ngobrol dengan Lions Club Solo Putri. Sudah bersama kita tadi Ibu Lydia Hutapea, Ibu Tri Handayani Aprilaweti SCMM, Ibu Ari Dewi Sulistyo Hadi, dan Ibu Suryani SCMM sudah bersama kita. Dan saya ajak Anda menantikan saat pukul 1 siang saat kami mengupdate informasi di Solo Raya dalam Warta Siang. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Siang RRI Surakarta edisi hari ini, Kamis 17 September 2020.

0: Di Surakarta hari ini selengkapnya bersama saya Nana Hardan. Pemerintah Kota Solo mulai menyiapkan skema pengelolaan Tahir Solo Museum setelah masa pengelolaan oleh Tahir Foundation selama 1 tahun berakhir. Sekretaris Daerah Kota Solo Budi Murtono mengatakan, Pemkot Solo dan pengelola Tahir Solo Museum telah membahas rencana pengelolaan museum ke depan, termasuk proses transfer pengetahuan dan penyiapan sumber daya manusia. Budi menyebutkan Pemkot Solo masih mengkaji bentuk unit kerja yang akan mengelola museum, apakah melalui Badan Layanan Umum Daerah atau BULD, maupun unit pelaksana teknis daerah atau UPTD. Namun karena Pemkot Solo telah memiliki UPTD Museum, pengelolaan Tahir Solo Museum nantinya diarahkan berada dalam satu tata kelola dengan UPTD itu. Selain pengelolaan, pertemuan juga membahas koleksi fosil dinosaurus yang saat ini dipamerkan. Budi pun menjelaskan fosil itu merupakan koleksi pinjaman dari museum di China dengan masa peminjaman selama 6 bulan. Pemkot Solo dan pengelola museum masih mempertimbangkan penggantian koleksi setelah masa peminjaman itu berakhir, termasuk menjajaki kerjasama dengan museum lain untuk peminjaman koleksi. Sementara itu pendengar, Ketua Satgas MBG Makan Bergizi Gratis yang juga Wakil Bupati Kabupaten Sragen Suroto menegaskan hingga kini belum ada pihak sekolah yang menyampaikan permohonan mundur dari program itu. Namun Suroto mengungkapkan hasil inspeksi lapangan yang tengah berjalan, tim gabungan menemukan sekitar 70% dari total 122 SPPG yang beroperasi belum mengantongi perizinan secara lengkap. Berikut laporannya.
1: Ya masih belum terselesaikan ya 70%, 122 SPPG. Yang 30% itu sudah seluruhnya proses.
2: Satuan Tugas Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sragen memastikan belum ada sekolah di Bumi Sukowati yang mengajukan permohonan penolakan atau pemberhentian program MBG. Program prioritas pemerintah pusat tersebut dipastikan masih berjalan kondusif di wilayah Sragen. Ketua Satgas MBG Kabupaten Sragen yang juga Wakil Bupati Sragen Suroto mengungkapkan bahwa pihak sekolah maupun guru hingga kini belum mengirimkan laporan atau surat pengajuan keberatan.
1: Di beberapa daerah sampai sekarang saya belum tahu, terus terang saja. Oh. Sampai sekarang tahu. Dari kalau siswa melalui dinas pendidikan itu, saya pintu terakhirnya kan kepala sekolah sekolah itu dan oh. Sampai sekarang belum ada yang melaporkan sampai sekarang.
2: Meski pelaksanaan MBG berjalan aman, Satgas MBG mencatat masih banyak PR dalam pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Sragen. Berdasarkan inspeksi lapangan yang tengah berjalan, tim gabungan menemukan sekitar 70% dari total 122 SPPG yang beroperasi belum mengantongi perizinan secara lengkap. Angka ini melonjak dari estimasi awal Satgas yang memperkirakan masalah perizinan berkisar di angka 50%. Temuan tersebut meliputi berbagai bentuk kelengkapan administrasi dan tata ruang. Di antaranya izin mendirikan bangunan IMB, persetujuan bangunan gedung PPG, kemudian izin lingkungan dan ketersediaan instalasi pengolahan air limbah IPAL, dan pelanggaran tata ruang serta pemanfaatan lahan sawah dilindungi LSD untuk bangunan SPPG. Suroto menegaskan, kendati pengelola SPPG telah mengajukan berkas ke kementerian terkait seperti Kementerian ATR BPN untuk masalah LSD, aturan daerah tetap wajib dipatuhi. Sebagai pelaksana peraturan daerah, Perda, pemerintah daerah tidak bisa mengabaikan aspek legalitas bangunan hingga pengolahan limbah catering berskala besar tersebut.
1: Nanti gedung itu pakai IMB, terus ya dengan catering sejumlah ribuan orang itu harus izin lingkungan. Itu kan nalar, jangan rakyatnya sendiri yang suruh cari izin. Yeah. Sampai IPALnya itu ya seluruhnya kan harus tidak hanya bikin, tapi administrasinya tidak urus. Masalahnya administrasinya, saya, Bupati itu kan pelaksana daripada Perda. Itu kan Perdanya sudah yang bikin kan teman-teman di DPR.
2: Adapun inspeksi menyeluruh ke 122 SPPG se-Kabupaten Sragen diproyeksikan rampung pada minggu keempat atau akhir September. Satgas MBG berjanji akan menyampaikan rekapitulasi data pelanggaran dan status perizinan SPPG secara transparan kepada publik setelah seluruh rangkaian sidak usai. Diberitakan sebelumnya, sekitar 60 dari 122 SPPG yang beroperasi di Sragen belum menyelesaikan perizinan. Suroto menegaskan program MBG dari pusat tetap berjalan. Sebagai Ketua Satgas MBG di daerah, dia menyatakan Sragen tetap mendukung pelaksanaan program tersebut. Namun dia menegaskan aturan perizinan yang berlaku di Kabupaten Sragen tetap harus dipenuhi oleh para pengelola SPPG.
0: Pendengar Warta Siang RRI.

0: Surakarta ini bisa Anda dengarkan juga melalui siaran streaming kami di website resmi kami rri.co.id dan juga pada aplikasi RRI Digital. Pendengar, perubahan APBD Kota Surakarta tahun anggaran 2026 akhirnya disepakati DPRD dan pemerintah Kota Surakarta. Dalam perubahan itu, belanja tidak terduga atau BTT naik 3 miliar rupiah menjadi 7,5 miliar rupiah.
1: Dan tentunya memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat Kota Surakarta.
2: Perubahan APBD Kota Surakarta tahun anggaran 2026 disepakati setelah melalui pembahasan bersama antara DPRD Kota Surakarta dan pemerintah Kota Surakarta. Meskipun terjadi sejumlah pergeseran pada komposisi belanja, total pendapatan dan belanja daerah tidak berubah. Total belanja daerah tetap berkisar 2,332 triliun rupiah. Juru bicara Badan Anggaran DPRD Kota Surakarta, Wahyu Haryanto, mengatakan perubahan anggaran merupakan hasil pembahasan DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD. Salah satu penyesuaian yang dilakukan adalah menaikkan anggaran belanja tidak terduga atau BTT.
3: Pendapatan daerah semula sebesar 2.109.853.407.312 rupiah. Belanja daerah semula sebesar 2.332.739.145.157.17 rupiah.
2: Wahyu menjelaskan BTT bertambah 3 miliar rupiah dari sebelumnya 4,5 miliar rupiah menjadi 7,5 miliar rupiah. Sementara itu, belanja operasi berkurang sekitar 3,09 miliar rupiah dari sebelumnya 2,034 triliun menjadi sekitar 2,031 triliun rupiah. Belanja modal juga mengalami penyesuaian dan bertambah sekitar 97,6 juta rupiah menjadi 293,548 miliar rupiah. Beberapa pos belanja modal yang meningkat antara lain tanah, peralatan dan mesin, serta gedung dan bangunan. Sedangkan belanja modal jalan, jaringan dan irigasi mengalami pengurangan. Seluruh fraksi DPRD Kota Surakarta menyetujui Raperda Perubahan APBD 2026 untuk ditetapkan sebagai peraturan daerah. Wali Kota Surakarta Respati Ahmad Ardianto mengatakan, perubahan APBD bukan hanya mengenai pergeseran angka dalam dokumen anggaran. Menurutnya, perubahan anggaran harus memastikan kemampuan fiskal daerah yang terbatas tetap digunakan secara efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
1: Pemerintah Kota Surakarta memandang bahwa proses pembahasan perubahan APBD bukan semata-mata proses penyesuaian angka dalam dokumen anggaran, tetapi merupakan proses untuk memastikan bahwa sumber daya fiskal daerah yang terbatas dapat digunakan secara efektif, efisien, tepat sasaran, transparan, dan tentunya memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat Kota Surakarta.
2: Respati menegaskan, ukuran keberhasilan APBD tidak hanya dilihat dari tingkat realisasi anggaran, tetapi juga dampak yang diberikan kepada masyarakat. Pemerintah dan DPRD juga diharapkan terus bekerja sama dalam mengawal pelaksanaan anggaran, hingga memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Surakarta. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, saudara kembar korban KM Virgo Transport 8 Guntur Aji Pangestu mengaku kaget setelah mengetahui namanya tercantum dalam manifest penumpang kapal. Guruh Adi Pangestu yang merupakan warga Jebre Solo menduga data dirinya digunakan oleh Guntur untuk keperluan administrasi perusahaan ekspedisi.
4: Kita nyoper bareng, tanya superkernet bareng gitu aja. Mungkin istilahnya data saya kan di foto mungkin.
5: Guruh Adi Pangestu, saudara kembar korban KM Virgo Transport 8 Guntur Aji Pangestu mengaku kaget setelah mengetahui namanya tercantum dalam manifest penumpang kapal. Keduanya merupakan warga Kampung Gulon RT 2 RW 19 Kecamatan Jebres Kota Surakarta. Guruh mengatakan penggunaan datanya oleh Guntur merupakan kejadian pertama dan dirinya tidak mengetahui bagaimana data tersebut masuk dalam administrasi perusahaan ekspedisi. Ia menduga penggunaan data berkaitan dengan pengalaman keduanya yang pernah bekerja bersama. Ia menduga data dirinya kemungkinan dimasukkan oleh perusahaan ekspedisi dalam administrasi perjalanan Guntur.
4: Kaget juga sih mas, kalau datanya dipakai kan misalnya. Benernya kan dulu pernah satu kabin, mbak. Kita nyoper bareng, tanya superkernet bareng gitu aja. Mungkin istilahnya data saya kan di foto mungkin dipakai gitu. Kalau yang istilahnya yang punya SIM kan si Guntur udah punya SIM. Cuman kalau untuk armada kendaraan besar, dia belum nyampe SIM. Masih A. Kalau saya udah nyampe B. Mungkin data di ekspedisi yang dimasukin punya saya.
5: Sementara itu, Kakak Guntur dan guru, Pandu Priyambodo mengatakan, Guntur meninggalkan Solo menuju Surabaya pada Kamis 10 September 2026. Pada Sabtu 12 September, Guntur kemudian berangkat dari Surabaya menuju Banjarmasin menggunakan KM Virgo Transport 8. Pandu mengatakan, Guntur sempat berkomunikasi dengan ibunya pada Sabtu malam ketika mendapat sinyal di kapal. Dalam komunikasi tersebut, Guntur berencana mengirimkan sejumlah uang kepada ibunya setelah tiba di Banjarmasin.
6: Komunikasi terakhir itu sama ibu, itu terakhir kalau mau nyampe Banjar mau dikirimin uangnya. Itu udah dapat sinyal dia itu. Iya, Sabtu malam.
7: Sabtu malam.
6: Minggu jam 2 baru infonya kapalnya terbalik. Ya saya cuma tenangin ibu saya, soalnya ibu saya tak tenangin dulu lah ini ya. Baru saya cari informasinya.
5: Proses pencarian Guntur masih dilakukan setelah kapal dilaporkan hilang kontak pada Minggu 13 September 2026. Pihak keluarga berharap segera mendapatkan informasi mengenai keberadaan Guntur. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Mendengar sebanyak 8 aparatur sipil negara ASN di lingkungan Pemkab Sukoharjo yang maju sebagai calon kepala desa Cakades dalam Pilkades serentak pada 10 Desember 2026 mendatang melakukan audiensi dengan PLT Bupati Eko Sapto Purnomo. Audiensi di ruang rapat wakil bupati ini turut dihadiri oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Sukoharjo, Suparmin, serta perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Sukoharjo. Berikut liputannya.
8: Tadi kami sampaikan kemenangan yang pertama adalah kemenangan baik dan bisa memberikan teladan.
9: Saudara, sebanyak 8 ASN di lingkungan Pemkab Sukoharjo dipastikan maju sebagai calon kepala desa Cakades dalam Pilkades serentak pada 10 Desember mendatang. Salah satu ASN tersebut adalah Camat Kartosuro Ikwan Sabto Darmono yang berniat maju sebagai Cakades di Desa Wirogunan. 8 ASN yang maju sebagai Cakades beraudiensi dengan PLT Bupati Sukoharjo Eko Sapto Purnomo. Audiensi di ruang rapat wakil Bupati juga dihadiri Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Suparmin serta perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD. PLT Bupati Sukoharjo Eko Sapto Purnomo membenarkan jika 8 ASN yang berniat maju sebagai Cakades pada Pilkada Serentak yang diikuti 126 desa itu. Sesuai regulasi mereka wajib mengantongi izin tertulis dari Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian PPK. Pihaknya juga menghormati pilihan ASN yang berniat maju sebagai Cakades dan sesuai aturan ASN yang bersangkutan harus cuti selama proses pencalonan.
8: Meminta izin untuk maju karena harus cuti kan, maka ini tadi ketemu begitu. Kami menghormati hak-hak masing-masing, yang penting proses demokrasi nanti diikuti dengan baik dan bisa memberikan teladan karena dari ASN dan siap berkompetisi secara sehat apapun hasilnya menerima.
9: Lebih lanjut, PLT Bupati Eko Sapto Purnomo juga berpesan agar ASN yang berniat maju sebagai Cakades dapat bersaing dengan kandidat lainnya secara sehat dalam pesta demokrasi di tingkat desa. Warga yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih nantinya juga dapat menentukan kandidat yang dinilai layak menjadi calon pemimpin di desanya. Dan pelaksanaan pilkada serentak diharapkan berjalan demokratis, aman, dan kondusif. Sementara itu Camat Kartosuro Ikwan Sabto Darmono mengaku berniat mengikuti kontestan pilkades di Desa Wirogunan sebagai calon kepala desa ingin melanjutkan pengabdian dengan melayani masyarakat di tingkat desa. Ikwan yang memasuki purna tugas per 1 Januari 2020 Tuju juga mengatakan saat proses pencalonan masih berstatus aktif sebagai ASN meski resmi pensiun pada awal tahun depan. Oleh karena itu, pihaknya siap membuat izin tertulis kepada PLT Bupati Sukoharjo selaku pejabat pembina kepegawaian.
10: Prosesnya nanti di bulan Desember ya, pemilihan juga Desember. Insya Allah di masa proses itu kan kita diizinkan untuk cuti dulu. Kebetulan kita punya hak untuk cuti ya, nanti di selama proses Desember itu kita cuti.
9: Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Pemkab Sukoharjo Rohmadi mengatakan hingga kini proses pilkades terus bergulir dan sesuai regulasi siapa saja diperbolehkan untuk mendaftar sebagai cakades. Hanya saja untuk calon tetap hanya dibatasi maksimal 5 calon. RRI Surakarta, Edwi Poryono melaporkan.
0: Aksi penganiayaan berat menimpa seorang karyawan toko berinisial N di Kecamatan Karangpandan, Karanganyar. Korban harus dilarikan ke rumah sakit akibat mengalami luka serius pada bagian kepala akibat hantaman benda tumpul.
11: Kalau saya ke Karangpandan mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa telah terjadi tindak
7: kekerasan, penganiayaan dengan kekerasan.
11: Aksi kekerasan melukai seorang karyawan toko berinisial N di wilayah Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar, Rabu malam. Korban terpaksa dilarikan warga dan petugas ke rumah sakit umum akibat mengalami luka parah di bagian kepala usai dihantam benda tumpul oleh orang tak dikenal. Peristiwa penganiayaan berat tersebut terkuak setelah jajaran Polsek Karangpandan menerima laporan warga sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Mendapati laporan tersebut, Satreskrim Polres Karanganyar bersama Polsek setempat langsung bergerak cepat melokalisasi lokasi kejadian guna menggelar olah tempat kejadian perkara dan mengumpulkan petunjuk awal. Kasatreskrim Polres Karanganyar AKP Wikan Srikadiono menjelaskan, berdasarkan hasil olah TKP sementara, tim penyidik memastikan telah terjadi tindak kekerasan fisik menggunakan benda tumpul. Di area dalam toko, petugas menemukan ceceran bercak darah korban di dua lokasi vital, yakni di meja kasir serta ruang ganti.
7: Dari laporan tersebut, kami melakukan olah TKP di lokasi untuk mendalami perkara tersebut. Untuk korban saat ini dirawat di rumah sakit umum. Untuk korban, satu orang. Nah, itu ada mengalami tidak kekerasan, yaitu luka di kepala.
11: Lebih lanjut, Kasatreskrim mengatakan mengenai motif penganiayaan maupun dugaan tindak pidana perampokan, pihak kepolisian masih belum dapat memastikan. Hal ini lantaran penyidik belum bisa menginterogasi korban secara langsung, serta masih mencocokkan ketersediaan barang dagang bersama pemilik toko.
7: Nah, kita baru bisa menyimpulkan itu telah terjadi tidak kekerasan fisik. Terkait dengan pencurian atau hanya tidak kekerasan baru kita dalami. Nah, ini kita masih berkoordinasi dengan pemilik toko untuk nanti untuk mengecek ada nggak barang yang hilang, karena sampai saat ini kita belum bisa konfirmasi ke korban.
11: Adapun guna melacak jejak dan mengidentifikasi sosok terduga pelaku, tim penyidik Satreskrim Polres Karanganyar telah menyita rekaman CCTV toko serta mengamankan sejumlah barang bukti yang berserakan di lokasi kejadian. Polisi mengimbau masyarakat yang memiliki informasi terkait kejadian ini agar segera melapor ke Mapolres Karanganyar. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Pendengar, status Gunung Merapi yang masih siaga belum berdampak terhadap kondisi warga Telaga Lele. Masyarakat di kawasan rawan bencana atau KKB 3 hingga kini dilaporkan tetap aman, sementara kebutuhan air bersih di tengah kemarau panjang juga masih mencukupi.
12: Kaitannya dengan kondisi Telaga Lele, kaitan dengan status Merapi yang sampai saat ini tetap.
13: Meski status Gunung Merapi saat ini pada level 3 siaga, tidak mempengaruhi warga yang tinggal di kawasan rawan bencana KRB 3 dalam menjalankan aktivitas di ladang. Seperti disampaikan Kepala Desa Telaga Lele Ngadi, dikatakan status Gunung Merapi tidak mempengaruhi warga beraktivitas di ladang. Seperti saat ini, warga sedang panen tembakau.
12: Ya, kami menginfokan ke kaitannya dengan kondisi Telaga Lele, kaitan dengan status Merapi yang sampai saat ini tetap siaga, alhamdulillah warga Telaga Lele tetap aman terkendali. Dan alhamdulillah untuk Telaga Lele saat ini pada baru musim panen tembakau, tapi alhamdulillah tetap kondusif, tetap aman, tentram.
13: Terkait air bersih ditambahkan oleh Kepala Desa Ngadi, sejauh ini masih cukup aman.
12: Dan kaitannya dengan dampak dari kemarau panjang, Telaga Lele untuk air bersih tetap aman. Ya, memang Telaga Lele itu yang di wilayah bawah untuk air bersih kan tetap aman. Tapi untuk satu dukuh yang dukuh Stabelan itu kan memang dari sumber airnya dan lokasi dukuhnya kan lebih tinggi lokasi dukuhnya.
13: Memang tambah Ngadi, terdapat satu dukuh yaitu dukuh Stabelan yang sedikit kekurangan air bersih, tetapi masih tercukupi. RRI Surakarta, Ahmad Sukisno melaporkan.
0: Pendengar, Terminal Tirtonadi tipe A Solo segera membuka unit kesehatan kerja UKK bagi pengemudi dan penumpang angkutan umum di dalam terminal. Kepala Kantor Terminal tipe A Tirtonadi Solo Joko Umboro Jati kepada RRI hari ini mengatakan, layanan itu disiapkan untuk memastikan kondisi kesehatan dan kesiapan kerja pengemudi dan penumpang sebagai upaya meningkatkan keselamatan transportasi.
14: Setelah tanggal 17 itu pun kami laksanakan kegiatan launching penandatanganan MOU dengan Dinas Kesehatan Kota Jakarta dengan Kepala Puskesmas menandatangani MOU terkait dengan pelayanan UKK, Unit Kesehatan Kerja.
15: Terminal tipe A Tirtonadi Solo segera membuka Unit Kesehatan Kerja UKK bagi pengemudi dan penumpang angkutan umum di dalam terminal. Layanan tersebut disiapkan untuk memastikan kondisi kesehatan dan kesiapan kerja pengemudi dan penumpang sebagai bagian dari upaya meningkatkan keselamatan transportasi. Kepala Kantor Terminal Tipe A Tirtonadi Solo Joko Umboro Jati mengatakan peluncuran UKK akan dilakukan melalui penandatanganan nota kesepahaman atau MOU bersama Dinas Kesehatan Kota Surakarta dan Kepala Puskesmas. Menurut Joko, keberadaan UKK penting untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar sekaligus edukasi kepada pengemudi dan penumpang transportasi darat. Kondisi kesehatan pengemudi dinilai berkaitan erat dengan keselamatan perjalanan. Insert.
14: Karena dampaknya terhadap keselamatan, sehingga harapan kami dengan launching pelayanan UKK di Terminal Tirtonadi ini bagi langkah awal kita untuk melakukan edukasi, untuk melakukan perhatian dengan kesehatan masing-masing.
15: Layanan UKK nantinya mencakup pemeriksaan tekanan darah dan penanganan awal terhadap keluhan kesehatan yang dialami pengemudi dan penumpang. Pemeriksaan juga akan dilakukan pada momentum tertentu seperti angkutan Natal dan Tahun Baru atau Nataru, serta angkutan Lebaran. Selain pemeriksaan kesehatan Terminal Tirtonadi, juga menyiapkan pemeriksaan terkait penggunaan psikotropika bagi pengemudi secara berkala. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mendukung kesiapan pengemudi sebelum menjalankan tugas. Joko menambahkan, pemeriksaan keselamatan di Terminal Tirtonadi tidak hanya menyasar pengemudi, tetapi juga kesadaran yang akan diberangkatkan setiap kendaraan menjalani inspeksi awal sesuai standar operasional prosedur atau SOP.
14: Juga screening nanti dengan dokes untuk momentum-momentum hari nasional, hari perhubungan, seperti nanti kita lakukan prosedur inspeksi keselamatan, baik untuk kendaraan maupun dengan para mudinya. Para mudinya sementara UKK melayani untuk tensi darah, atau mungkin ada keluhan-keluhan dari para mudi yang bisa kita tangani. Tetapi kalau kendaraan, kita lakukan secara prosedur, sesuai dengan ketentuan terkait aspek teknis, fungsi dari komponen keselamatan maupun administrasinya.
15: Layanan tersebut ditujukan bagi pengemudi angkutan perkotaan, angkutan dalam provinsi, maupun angkutan antar kota antar provinsi yang beroperasi dari Terminal Tirtonadi Solo. Joko berharap kehadiran UKK dapat mendukung kesiapan pengemudi sekaligus memperkuat pelayanan transportasi umum yang aman dan keselamatan bagi masyarakat Solo Raya. RRI Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.
0: Pendengar, kebakaran yang melanda tempat pemrosesan akhir TPA Troketon, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten akhirnya dapat diatasi oleh petugas gabungan Damkar Klaten, BBBD, dan para relawan. Kebakaran terjadi sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat dan baru dapat dipadamkan sekitar pukul 6 pagi tadi.
16: Malam sekitar jam 9.30.
17: Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir TPA sampah Troketon Pedan Klaten. Peristiwa tersebut terjadi pada Rabu 16 September 2026 sekitar pukul 22 dan api baru dapat dipadamkan pada Kamis 17 September 2026 sekitar pukul 6 pagi. Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Klaten Sri Hadi kepada RRI mengatakan pihaknya setelah mendapatkan informasi adanya peristiwa kebakaran tersebut langsung menerjunkan tim untuk melakukan pemadaman yang dibantu BBBD dan juga relawan. Setelah kurang lebih 8 jam berjibaku, akhirnya api dapat dipadamkan pada pagi hari.
16: Kami di Damkar mendapatkan info telepon dari BH bahwa TPA terbakar di tengah di landfill 21 ya, di landfill itu. Terus segera bergerak ke sana tadi malam teman-teman. Tiga unit sekaligus untuk melakukan pemadaman di TPA. Dan dibantu oleh relawan dan juga relawan dari BBBD. Ya. Alhamdulillah
17: Sri Hadi mengatakan pihaknya mengerahkan 3 unit pemadam kebakaran yang dibantu pula dari BPBD Kabupaten Klaten. Luasan kebakaran lebih dari 3.000 meter persegi atau 0,30 hektar. Mengenai pemicu timbulnya api, Sri Hadi menjelaskan cuaca terik yang ekstrim pada siang hari diduga menjadi pemicu utama timbulnya letupan gas metan di dalam tumpukan sampah. Sementara salah seorang warga, Abdul Jamil, mengatakan dampak adanya kebakaran TPA Troketon tersebut, asap pekat memasuki perkampungan warga.
18: Dari kebakaran Troketon itu memang asap pekatnya kan masuk ke kampung di wilayah Goh Bengkol, khususnya di RT 24, 21, dan Dukuh Bareng Blasinan, itu RT 19, 20, Sakaligawi.
17: Peristiwa kebakaran TPA Troketon tersebut tercatat sebagai peristiwa kebakaran yang ketiga kalinya terjadi di TPA milik pemerintah Kabupaten Klaten tersebut sepanjang tahun 2026. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
0: Demikian pendengar seluruh rangkaian warta siang RRI Surakarta hari ini, edisi Kamis 17 September 2026. Sebelum berpisah kami sampaikan warta utama. Tim gabungan Satgas MBG Kabupaten Sragen menemukan sekitar 70% dari total 122 SPPG yang beroperasi belum mengantongi perizinan secara lengkap. Belanja tidak terduga naik 3 miliar rupiah menjadi 75 miliar rupiah disepakati pada perubahan APBD Kota Surakarta tahun anggaran 2026. Saya Nana Hardansanto dan tim redaksi siang, terima kasih perhatian Anda. Selamat siang.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: Thank you pendengar yang masih terus bergabung bersama kami, kita dalam Surakarta siang ini, dan ini segmen akhir kita ya. Kita masuk ke jam santai sekarang. Yang pengen gabung-gabung request-request lagu boleh nih sampai jam 3 aja, boleh masuk lewat telepon 638055 lalu WA call WA chatnya 081 3900 155 25. Untuk yang sudah berusaha masuk, thank you banget. Untuk yang belum, monggo masuk lewat chatnya juga bisa ya, masih longgar banget chatnya. Monggo-monggo masuk di jam santai. Saya buka dulu yang pertama. Halo, selamat siang jam santai.
1: Halo, selamat siang jam santai.
0: Pak Tri toh ini?
1: Pinten-pinten jam lebet toh mbak?
0: Saya? Panjenengan?
1: Kulo,
0: nggih mbak. Oh gitu, nggak apa-apa, kudu semangat terus Pak Tri.
1: Nggih nih, dengarnya nomor setunggal.
0: Kalau nomor satu biasanya diganduli loh Pak Tri ya. Pak Tri lagunya apa Pak Tri?
1: Kiat.
0: Pak Tri mau apa namanya?
1: Apa temanya benar?
0: Oh temanya pekerjaan rumah yang Pak Tri tidak sukai apa?
1: Ya,
0: apa Pak Tri?
1: Ngepel
0: nggak seneng ya?
1: Ngepel griyon, nak nyapu benar apa nak ngepel yang bukan roman.
0: Ya, itu ya yang nggak seneng ya. Oke oke.
1: Boyoknya
0: pegel Pak Tri. Pak Tri lagunya apa Pak Tri? Biar saya carikan juga.
1: Anu, nek sinten niku?
0: Sinten?
1: Niku deh, sinten? Seindah rembulan. Seindah rembulan niku membuat nombetan.
0: Seindah rembulan, yang siapa?
1: Isugianto.
0: Isugianto ya, sebentar ya.
1: Nah benar kan gak? Nopo santai ini kan si Isugianto.
0: Sebentar ya. Nanti saya carikan dulu Pak Tri, boleh kirim dulu kalau sekarang.
1: Oh gak. Kesempatan ini pun juga misalnya Kak Ujo, Bapak Gatot, Kakak Didi, Kakak Isugianto, Dewan dari Kalimantan, juga misalnya Kak Bunda Yuni Semarang, Mas Andi Batam, juga misalnya Kak Bunda Karta Fitri, Mas Andrian, Dewan Bayulali, Kengsang, Kakem Bima Kartosuro, Bapak Yanto, Bunda Ikanur, Dewan Tencalo Madu, Kengsang, Kakem Bapak Mukimin, Bapak Kris, Bapak Sini, Bapak Mulati, Bapak Paiti, Bapak Papirudi, Bapak Bambang Muda Kusumo, Bapak Beja, Mas Beja Jambi, Kengsang, Kakem Bapak Prapto, Bapak Sakti, Bapak Al-Karim, Bapak Cu, Mas Ahmad Faisal, Bapak Wali Sultan, Bapak Srianto Katawang Sari, Sugengsang, Kakem Bunda Rere, Bunda Tanti, Yasmi, Bunda Yami Petan, Mbak Sini, Mbak Uma, Mbak Martin Strawberry, Mbak Yutra Lestari, Mbak Sri Maharani Australi, Mbak Dewi Gudumateng, Mbak Sri Hartini, Sugengsang, Kakem Bunda Agustin, Bunda Menti, Bunda Rakil, Bunda Elisa, Bunda Modesta, Sugengsang, Kakem Bunda Endang Sri Dasuti, Bunda Endang Sri Yani, Bunda Endang Sri Sukarjo, Gudumateng, Bunda Ajasri, Sugengsang, Kakem Bunda Ginem, Bunda Temuati, Mbak Tarmi, Eyang Sunu, Eyang Nurul, Bunda Siti Sukarja, Bunda Hatin Jaten, Bunda Tifah, Bunda Tari, Mbak Natalia, Bunda Anastasia, Bunda Sriatun, Bunda Esma, Bunda Tondal Dhani, Bunda Rasputi, Kuitumateng Bunda Nurusuhan, Bunda Tri Keprabon, Kuitumateng Bunda Ikati Wanosobo, Sugengsang, Kakem Bunda Siti Sukarja, Bunda Umi Karim, Bunda Nini Sardini, Sugengsang, Kakem Bapak Kiasem Gede, selamat sore, Kakem Kakak Puja Entawan Pintuni Papua, Dumateng Sedoyo Kemana Midang Jam Santai Persetunggal, Sugeng Santai, Sugeng Midang Etaken, Salam Saya, Salam Budoyo, Salam Sejahtera, Kakem Mbak Nana Hadan Santoso, Sekeluarga, Mugumi Kita Satu
0: Nyayangan,
1: Kejujungan, Sarasan Kesehatan, Kelancaran, Nangkongahnya Sedoyo Kewajibanipun, Sobat Binaringan, Tujung Kata Berkampelipah, Sang Barokah, Matur Nuwun Sangat Wadalipun Mbak.
0: Nggih Pak Tri, Matur Nuwun. Lagunya nanti tak carikan dulu. Apa tadi Seindah Rembulan? Apa tadi?
1: Oke, Seindah Rembulan Isugianto.
0: Isugianto. Nggih, coba ya saya cari dulu nggih.
1: Ya benar bisa sae ning Isugianto.
0: Oh, sae ya. Isugianto pun nyanyi sae to, Pak. Nggih. Wonten nuwun Pak Tri. Terima kasih Pak Tri di Boyolali ya, sebentar. Saya ini ada semua deh kayaknya. Ini ada pemiliknya semua kok. Oke. Saya buka lagi 638055 juga WA-nya 081 3900 155 25. Yuk mari kalau mau menelpon bisa. Dari siapa selanjutnya? Coba dicoba lagi nggih. Pak Muladi kayaknya. Pak Muladi, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Halo, selamat siang. Pak Muladi, apa kabar? Pak Muladi, ada pekerjaan rumah yang paling gak disenengin apa, Pak Muladi?
2: Pekerjaan rumah yang paling gak disukai.
0: Ngapain, Pak Di? Pak Muladi.
2: Apaan? Itu loh, kalau ada itu loh, tikus yang mati itu saya paling nggak tahan.
0: Nggak tahan baunya tikus. Oh, jadi buang tikus nggak mau ya?
2: Disuruh cari.
0: Disuruh cari itu nggak paling nggak seneng ya? Oke. Iya, Pak Muladi ngerasake laku mboten?
2: Bisa dah, ini masih bisa.
0: Masih bisa.
2: Ya, lagunya aku tak minta apa itu dari Lelaki dan Rembulan.
0: Oke, ya. Boleh. Ya, mau kirim buatan, ya. Gak boleh.
2: Tadi ada Pak Tri ya, di Boyolali ya. Ada lagi Pak Beni, Pak Kris, Pak Paiti, Pak Jo, Pak Jardi, Pak Lili, Karim, Pak Gadot, Pak Prabu juga, Yasum Gede, Mbak Angel, Mbak Citra, Mbak Jessica, Mbak Dewi, Mas Andrian, Mas Andi Timatam, dan Mbak Siti Aisyah ya, di Kalbar, Pak Gadot juga, ada Bu Endang, Bu Menti, ada Bu Yatmi, Bu Agustin, Bu Anggun, Bu Elisa, Bu Modesta, Bu Kartika Fitri, Bu Reno Ardani, ada Bu Yuni, Bu Nini, Bu Temu, Bu Temu, Bu Rakil ya, ada Bu Cindy, Mbak Parmi, Bu Isma, Bu Wikati, Bu Rere juga, ada Bu Lastri, Mbok Nah juga, Bu Tanti juga ya, ada lagi
0: ya,
2: Kak Puja di mana itu?
0: Kak Puja di Bintoni ya. Di Papua Nggih.
2: Papua ya. Ada lagi siapa itu ya? Semuanya
0: saja, baik.
2: Semuanya. Untuk Mbak Nana, saya selamat bertugas. Di jam santai siang hari ini.
0: Matur nuwun Pak Muladi.
2: Semoga sehat selalu.
0: Amin. Amin, amin.
2: Oke,
0: matur nuwun Pak Muladi di Bantul ya. Satu lagi deh, 638055 boleh. Halo, selamat siang. Jam santai. Halo Pak Beni.
3: Iya, Kak.
0: Waduh, duh. Kok kaosnya kok lorek-lorek ngono ya?
3: Orang malah goblos iki. Malah
0: serane. Apa ya? Malah dicopot.
3: Ora copot bener lho.
0: Iya. Pak. Lah tahu to. Sembripit to ya. Pak Beni, iya. Apa pekerjaan rumah yang paling enggak disenengin?
3: Apakah
0: ora seneng kabeh karo aku? Ora seneng kabeh. Oh,
3: apik tenan. Setiap hari nyuci piring saya sendiri ya, Kak.
0: Oh iya.
3: Tapi setiap hari nyuci piring saya sendiri makan 3 kali sehari.
0: Pasti itu. Cuci iya no. Dan enggak dicuci sendiri ya piye?
3: Lah, mbae repot to dhewe.
0: Iya. Pak Beni, ada lagu yang mau diputar?
3: Lagunya ini masuk deh ya.
0: Yang apa?
3: Ya, ada maaf darimu itu.
0: Yuni Syara masuk.
3: Iya, betul. Wah, pinter banget.
0: Ya Allah, betul banget.
3: Salam-salam ya, Kak.
0: Boleh.
3: Buat Bunda Modesta Jatan. Selamat siang, Bunda. Sehat selalu. Tanto Tanti, Tangkali. Bunda Elisa, ayo, Gandul Pak Tri. Kemudian Bunda Rakil, dah lama tidak muncul, semoga sehat selalu. Bunda Endang Soekarjo, Bu Jumere, Bunda Tipa, juga Mbok Na, Pasar Legi, juga Mbok Mendi, Patian, Selamat siang, keponakan Citra Lestari, gak ada Pak Kris, Pak Kardi, Bapak Muladi, Pak Petri, Pak Srianto Petang Sari, dan buat semuanya tanpa terkecuali ya, Kak. Buat Kak Nana sehat
0: saya
3: selalu.
0: Amin.
3: Semangat terus.
0: Semangat banget. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Beni di Jebres kalau nggak saya Pak Beni ya. WA dulu ya, WA chat dulu maksud saya. Bunda Tifa, sabar ya Bun. Ada mana tadi ya? Ada Bu Agustin bukan sih tadi? Sebentar ya. Bu Agustin, selamat siang. Mana tadi ya? Oh ini, Jam Santai Mbak Nana, antri lagunya BCL Ari Lasso. Salam buat semua pecinta Jam Santai tanpa kecuali ya. Buat yang tugas, saya semangat bahagia Mbak Nana. Metugas sukses lancar, amin. Matur nuwun Bu Agustin, sudah merequest di Jam Santai. Lalu ada Bu Seno Harjani juga masuk. Gabung Jam Santai Mbak Nana boleh. Ebit GAD, titip rindu buat ayah. Lagu ini untuk semuanya aja, terutama Bu Nini Sardini, Bu Menti, Bu Siti di Sukoharjo. Nggih. Matur nuwun Bu Seno. Lalu ada satu lagi Bu Retno Hardani. Mbak Nana, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat selalu, murah rezeki. Salam kagem Mbah Tarmi, Pak Tri, Pak Muladi, Bu Modesta, Bu Endang. Bu Endang Cemani ya. Lalu Bu Ragil, saya diputarkan yang iyalah. Ya ini kok maunya diputarkan ini tuh Burutno, aneh sekali Burutno ini. Pekerjaan rumah yang gak disuka nyapu halaman Mbak Nana, kalau abis nyapu buaya puwegel ya. Pakai yang ini dong, sapu otomatis Burutno ya. Tinggal lihatin aja. Saya ada lagu siapa dulu nih ya, Iis Sugianto dulu kayaknya. Pak Tri, saya pilihkan Bunga Sedap Malam ya, lagunya Iis Sugianto. Dan kita masih jalan bareng terus di Jam Santai.

0: Periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial yang menyebutkan vaksin yang diberikan kepada bayi baru lahir justru menjadi penyebab anak terkena penyakit campak di kemudian hari. Unggahan ini mengklaim bahwa semua anak-anak yang baru lahir lalu disuntik vaksin BCG rekombinan atau DPT mRNA pada akhirnya akan kena campak walaupun anak itu tidak berkontak fisik dengan orang lain atau tidak berkontak fisik dengan orang yang kena campak. Faktanya, pendengar, klaim yang menyebutkan bayi yang menerima vaksin BCG atau DPT pasti akan terkena campak itu karena virus campak sudah dimasukkan melalui vaksin adalah hoax. Dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim bahwa vaksin itu dapat menyebabkan anak terinfeksi campak. Dr. Andreas Wilson Setiawan Mkes, IVOKA CBP Med AKP menjelaskan, vaksin BCG digunakan untuk mencegah tuberkulosis dan mengandung bakteri hidup yang telah dilemahkan, yaitu Mycobacterium bovis. Vaksin ini tidak mengandung virus, termasuk virus campak. Adapun penularan campak terjadi melalui droplet pernafasan, aerosol, atau kontak dengan cairan saluran nafas penderita dan tidak berkaitan dengan pemberian vaksin DPT. Individu yang dapat atau yang belum mendapatkan vaksin campak MMR justru memiliki risiko lebih tinggi untuk tertular dan menular.

0: Jam santainya masih bisa Anda gabung lagi pendengar, yuk monggo bisa masuk di 638055, kemudian WA phone call-nya WA-nya 081 3900 155 25. Halo, selamat siang jam santai.
1: Selamat siang jam santai, Mbak Nana, apa kabar?
0: Kabar baik, Bu Endang.
1: Iya, cemani dong.
0: Cemani dong.
1: Tadi pekerjaan dong, Mbak. Itu paling agak males itu nyetelika, Mbak.
0: Ngapain?
1: Nyetelika itu loh, gosok itu males.
0: Sama kayak saya itu ya.
1: Ya, apalagi panasnya pol, aduh.
0: Gembrob ya, saya Bu, ya.
1: Mbak, masih ada lagu?
0: Masih, lagunya apa?
1: Christine Panjaitan. Kristin simpan tangismu.
0: Kristin Panjaitan 80.
1: Ada yang dianyarkan lagi lho.
0: Apa judulnya? Dianyarkan lagi.
1: Jangan simpan tangismu.
0: Jangan simpan tangismu. Ya, coba ya.
1: Nggih. Bapak Rudi Mbak Santi Bu Mutipa, Bu Rekma Herjani Bu Meniti, Bu Elmeta Mbak Supramua, Bu Mutipa, Bu Asisti, Pak Kres, Pak Tri, Mas Ali. Salamnya ngikut Pak Tri tadi ya, Mbak.
0: Oke, boleh.
1: Makasih Mbak Nana. Ibu sampai WA loh.
0: Apa
1: Mbak
0: ya?
1: Nana. Ya. Yang pertama masuk yang disapa Pak Tri toh. Gak apa-apa.
0: Gak, Bu Endang.
1: Ini diangkat.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Endang di Cemani. Thank you ya Bu. Terus ada Pak Kris kayaknya ya. Pak Kris, selamat siang jam santai. Kenapa nih? Pak Kris?
2: Halo, jam santai.
0: Hai,
2: selamat siang.
0: Selamat siang Pak Kris. Pak Kris. Malah hai-hai doang. Pak Kris, pekerjaan apa yang tidak Pak Kris senengin di rumah?
2: Di rumah? Bersihin langit-langit.
0: Oh gitu, kenapa? Siapa tahu nanti dapat duit ya dari langit-langit ya.
2: Itu kalau langit mendung. Oh, kalau langit-langit apa mbak? Ke laba-laba itu kan nggak ada uangnya.
0: Oh gitu. Siapa tahu ya.
2: Kotorannya itu ada yang kenakan sapunya, ada yang di bawah.
0: Ada yang kena ada mata ya.
2: Ada yang kena gorden.
0: Kok belepotan ya? Pak Kris ngerasakin lagu mboten?
2: Lagunya masih ndak nih?
0: Masih.
2: Nih gasnya udah keluar?
0: Belum.
2: Yang halus aja ya.
0: Eh, yang apa?
2: Ya,
0: yang halus ki opo? Apa ono sing lagu sing halus ya?
2: Biar semua hilang.
0: Oh, wow. Oke.
2: Oke.
0: Oke. Oke, tok.
2: Salamnya ya buat Mbak Diva. Pak Rudi yang tadi. Saya malah enggak pernah nyalami sama sampean ya, Mbak ya.
0: Oh, ora pernah rasa, Pak.
2: Rasa ya, udah ketemu udah cuap-cuap kok nyalami.
0: Lah iya, enggak usah wong wis bicara.
2: Cuma doaku saja.
0: Oh, doaku oh, ya Allah. Tak amini.
2: Sehat dan amin. Panjang umur.
0: Amin.
2: Yuk, mohon maaf jangan terbalik loh, panjang umur. Dan sehat selalu jangan. Sehat selalu dan panjang umur.
0: Oh gitu. Harus urut
2: iya.
0: Gitu.
2: Iya, sehat selalu panjang umur.
0: Amin.
2: Tuh. Tadi Bu Endang ya, salamnya nunut Bu Endang sama Pak Tri. Itu udah kuat-kuat tuh.
0: Betul.
2: Termasuk yang lagi siar.
0: Saya ya kuat.
2: Saya tahu. Itu dulu mana?
0: Nggih Pak Kris, matur nuwun sudah gabung di jam santai. Satu lagi boleh 638055 juga boleh. Halo, selamat siang jam santai.
3: Jam santai.
0: Mas Andi.
3: Bareng Mbak Nana.
0: Mas Andi ngapain?
3: Ngapain lagi baring-baring Mbak Nana?
0: Oh, baring-baring.
3: Iya.
0: Baring-baring bambu.
3: Saya masih kabut Mbak Nana sampai kominfo. Iya, itu efek
0: Krakatau.
3: Bukan,
0: oh,
3: pembakaran hutan lahan baru di Sumatera Selatan.
0: Kena.
3: Kemarin kan anak-anak sekolah sempat libur.
0: Sampai kena di tempatnya Mas Andi?
3: Iya, anak-anak sekolah aja sampai diliburin lah, Mbak Nana.
0: Iya, iya, iya. Wis segera iya. Hilang 14 asapnya ya.
3: Kayak, amin. Kayaknya sampai, kayaknya hampir tiap tahun itu, Mbak Nana. Itu pembukaan lahan baru di Sumatera itu.
0: Iya, gitu ya.
3: Iya, harusnya kan lahannya yang nggak usah bakar-bakar hutan lah, gitu kan. Iya, yang penting Mbak Nana sehat ya.
0: Amin. Terima kasih, amin, amin. Ya,
3: temanya apa, Mbak Nana?
0: Pekerjaan rumah yang gak disenengin sama Mas Andi apa?
3: Pekerjaan rumah yang gak disenengin? Mm-mm. Ganti genteng. Iya.
0: Kenapa kan, diganti?
3: Iya, kadang kan kalau bocor, Mbak Nana, ataupun gitu. bahasa Jermannya tampias itu kan?
0: Oh iya, kepiur
3: iya, ya? Iya, kepiur. Soalnya Mas Andi kan agak kurus, beratnya 100 kilo.
0: Oh gitu. Jadinya
3: jadi takut
0: ketinggian ya?
3: Bukan, takut bablas harusnya bolongnya kecil jadi.
0: Iya,
3: Mbak Nana.
0: Mas Andi lagunya ada nggak? Apa tadi?
3: Lagunya kalau nggak salah dari Project Pop, Mbak Nana.
0: Project Pop yang apa?
3: Goyang Do You.
0: Goyang Do You.
3: Oh, iya, yes. Itu kan apa, ya. Itu kan Mbak Nana banget itu.
0: Oh, saknya banget. Ngerti ya.
3: Daripada yang lembut kan, mendingan lembut.
0: Oh gitu. Ngomong aku nih kayak lembut ya.
3: Mbak Nana, semoga sampai tuntas. Semoga sehat rezeki lancar ya, Mbak Nana.
0: Amin,
3: ya.
0: Amin, amin, amin.
3: Kok tumben siang, Mbak Nana?
0: Loh kok tumben sih? Enggak.
3: Iya, biasanya subuh.
0: Enggak ada biasa.
3: Iya. Iya, kalau Mbak Nana mah ya, apa penyiar yang apa ya?
0: Penyiar apa?
3: Humblado.
0: Apa itu?
3: Humble.
0: Oh, humblado, ya.
3: Humblado.
0: Sampai hati, kan. Ya toh lembut.
3: Iya, asal jangan lembut.
0: Enggak.
3: Enggak
0: lah ya.
3: Enggak lah ya. Terus Bu Ginem udah masuk?
0: Siapa? Belum, belum. Belum.
3: Oh, lagi betulin genteng. Nah, Bu Ginem tuh jagonya kalau soal genteng.
0: Mbak Tarmi juga jagonya itu.
3: Mana Mbak Tarmi mama itu? Biasa apa namanya? Bikin karak. Terus buat Mbak Rere. Bu Endang udah masuk ya?
0: Bu Endang Cemani sudah.
3: Bu Endang yang satunya?
0: Belum.
3: Oh, belum ya. Ya emang kalau acara Mbak Nana dia nggak mau masuk. Katanya Mbak Nana suka nanya-nanya.
0: Rewel ya, suka rewel ya.
3: Mau Bu Elisa, mau Bu Elisa. Ling-ling masuk, Ling. Udah lama juga nggak denger dia WA doang, Ling-ling. Bu Potri, kerennya penelpon pertama Bu Potri ya. Terus salam Bapak Beni, Pak Muladi, Ki Asem Gede. Ki Asem Gede udah lama gak dengar suaranya Mbak Nana.
0: Iya benar.
3: Iya. Terus salam buat semuanya lah. Okay, itu fotokopi, fotokopi itu Pak Beni lah ya.
0: Oh, Pak Beni.
3: Iya Pak Potri juga ya. Ya matur nuwun sangat.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam. Mas Andi di Batam yo. Ada sebentar. Butri tadi sudah saya ini ya. Oh belum. Butri di Keprabon. Jam Santai Mbak Nana lagunya Tak Lagi Sama Noah Peter Pan. Oke, salamnya dari Pak Tri aja ya, semua pendengar Pro 1, semoga sehat bahagia selalu. Pekerjaan rumah yang saya tidak sukai bersih-bersih langit-langit plafon, Mbak Nana. Uyo, podo Pak Kris yo. Debunya kemana-mana, cara bersihnya pun harus dangak-dangak, Mbak Nana. Sambil berdoa, Bu. Terus, Bu Muharsi di Wonogiri, Mbak Nana, oh sudah tadi ya. Belum, Deng. Request lagunya Niji Rahasia Hati. Salam untuk Bunda Modesta, Bunda Endang tiga-tiganya, Mbok Nah, Bu Rere, Bunda Wigati, Bunda Elisa, Pak Cuk, semua lagi stay tune Pro 1 aja. Mbak Nana selamat tugas, sehat semangat, amin. Aku gak suka nyetrika Mbak Nana karena boyoe pegel. Obis podo aku pokoknya ya. Umi Aziz di Karanganyar. Aku gak suka masak. Waduh piye. Tapi harus dikerjakan karena tuntutan keadaan. Masaknya banget yuk, masak kok tertekan tak umum. Terus ada Bu Atila di Mojosongo. Selamat siang, semangat sehat Mbak Nana dan seluruh pendengar Pro 1. Request lagunya yang Komang Mbak Nana. Pekerjaan paling gak disuka membersihkan serawang laba-laba. Sambil dangak-dangak terus kelilipan Mbak Nana. Iya kok pada gak seneng ya. Pekerjaan rumah yang gak suka tuh disuruh istri meneruskan menggoreng. Oh no. Oh, Pak Rustam. Pak Rustam ini nggak seneng kalau disuruh istri meneruskan menggoreng. Kok jadi gosong ya Pak Rustam. Sekarang Project Pop dulu. Lagunya buat Mas Andi di Batam ya.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusak parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kok tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Aduh, sudah sesi akhir ternyata ya, jam santainya udah mau usai. Ternyata tidak semua lagu bisa saya putarkan, nggih pendengar. Bu Nini Sardini dengan Adi Suman, terima kasih. Mbak Nana absen saja, kata beliau, salam buat Papi Rudi, Pak Sriatmo Pajang, Bunda Bela, Mbah Tarmi, Mbak Rere, Mbak Menti, Bu Elisa, Bu Modesta, Pak Muladi, Pak Kris, Mas Andi Batam, Mbak Siti Aisyah, lalu Bu Ragil, Bu Endang Cemani, Pak Jo, dan Saudara Pamor tanpa kecuali. Terima kasih Bu Nini, terus kemudian Bu Ika Nur juga masuk ya. Semua pekerjaan rumah semua seneng loh Mbak Nana, walau kadang terpaksa karena sering di rumah sendiri. Oh begitu. Salamnya nunut Pak Tri Boyolala ya Mbak Nana, udah komplit. Terima kasih absennya, lagunya ngikut hostnya semua. Oke, thank you. Terima kasih untuk Bu Ikanur yang juga menginformasikan frekuensi RRI hari ini kurang clear. Ah, ada suara ini. Oke. Nanti saya teruskan ke bagian teknik nggih, Bu Ika. Terima kasih informasinya. Bu Yuni di Semarang juga masuk. Mbak Nana, saya menikmati aja, yang penting dengar suaranya jeng Nana yang bariton manja jare ya. Aduh. Pekerjaan sebetulnya yang tidak kusuka itu masak loh Mbak Nana, tapi kan harus. Lagu dan salamnya semua nunut ya. Kagem Jeng Ayu sukses sugeng tugas. Gusti tansah paring berkah. Amin. Matur nuwun Bu Yuni. Lalu ada siapa yang belum? Bu Menti berusaha masuk juga. Mbak Nana, saya selalu, saya paling gak suka lihat kamar tidur anak Mbak Nana, berantakan banget. Neng yo terus tak rapikan Mbak Nana. Lah iya tanya Bu Menti. Bu Senok, terima kasih salamnya ya, begitu kata Bu Menti. Terus kirim buat Pak Beni, Pak Muladi, Mbak Nini, Bunda Tifa, Cik Lingling, Kak Puja, Mbak Tanti ya, semua monitor aja. Apa ini? Ya, susahnya nggak tak baca keras Bu Menti ya. Terima kasih Ibu Menti. Bu Lastri di Jaten, Mbak Nana selamat siang, jam santai, lagunya manut Mbak Nana aja. Salamnya ikut Pak Tri Boyolala dan semua pendengar jam santai Mbak Nana, semoga nggak lekas capek ya. Nggih, matur nuwun Bu Lastri doanya. Lalu Bunda Tifa tidak sempat terangkat nggih Bun, nggak apa-apa ya Bun, besok coba lagi. Aku nggak suka bersihin toilet kamar mandi. Untung suamiku rajin Mbak Nana. Lah iya tuh, alhamdulillah ya. Lagunya sudah gak bisa lagi nih Bun. Salam Bu Ragil, Bu Yuni, Bu Menti, Bu Alisa, Bu Modesta, Bu Endang tiga-tiganya, Bu Siti dua-duanya, lalu Mbak Rere, Pak Beni, Pak Tri, Papi Rudi, dan pendengar semua tanpa kecuali. Mbak Nana metuga sehat walafiat, banyak rezeki, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Matur nuwun Bunda Tifa. Lalu yang belum, siapa yang belum? Siapa ini? Mbak Anis bukan ini? Ya, assalamualaikum, jam santai. Aku baru nunggu kedatangan kakak Mapona dari Jawa Timur nih Mbak Nana. Habis kerja rumah, oke. Mengabarkan saja, nggih. Semoga juga setia terus sambil bebersih, beberes sama Pro Satu, nggih. Lalu ada Cik Lingling juga masuk, Mbak Nana Q. Semoga sehat ya Mbak Nana Q. Terima kasih sekali salamnya Om Andi Batam, semoga beliau selalu sehat. Aku kerja sambil mendengarkan Pro Satu loh, nggih. Terima kasih ya Cik, tetap semangat kerjanya ya. Terus Ebit GAD tadi sudah saya putar loh. Ebit GAD Bu Seno. Papi Rudi, Mbak Nana salam hangat buat semua stres nawan jam santai. Oke, terima kasih ya Papi. Lalu Bu Endang Sri Handayani di Cemani tadi sudah menelpon ge, ini lagunya tidak koper ini Bu Endang ternyata ya. Mohon maaf Bu Endang. Lalu Bu Endang satunya lagi, Bu Endang Sri Widyastuti di Solo Baru, kondur Mbak Nana. Nggih Bu Endang, terima kasih sudah ikut gabung karen-karen ya Bu Endang. Sehat terus Bu Endang, dan terima kasih untuk Anda yang sudah terus mendengarkan siaran kami di Surakarta siang ini. Semoga tetap bersemangat dan setia terus bersama Pro Satu. Saya Nana Hardan Santoso, segera digantikan Hanan Putra nanti dalam Surakarta sore ini. Terima kasih perhatiannya, selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Surakarta sore ini, beragam berita, informasi, obrolan inspiratif dan edukatif di 101 RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
1: Halo, selamat sore pendengar 101 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Di sini saya Hanan kembali hadir ya untuk menemani Anda di Surakarta sore hari ini ya, dengan lagu-lagu dan juga informasi pilihan ya pendengar. Dan bagaimana keadaan Anda pendengar? Semoga selalu sehat-sehat saja ya, dan selalu diberkahi dengan rezeki yang melimpah ya pendengar. Dan di Surakarta sore hari ini ya pendengar, untuk di awal pertemuan kita hari ini, kita akan terhubung dengan Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Beranda Astacita Berjaringan Nasional dengan tema penanganan sampah pendengar. Tetap bersama kami pendengar di 101 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Jakarta. Ada Andi Satria melanjutkan kebersamaan di Jakarta sore ini. Setelah tadi di Jakarta siang ini ditemani oleh Ruli Hutahayan. Apa kabar Anda di hari Kamis tanggal 17 September 2026. Yang juga ingin bergabung silakan mendengar di Jakarta sore ini 0811-7972-7912. Dan sesaat lagi kita juga akan sama-sama mendengarkan untuk Beranda Astacita berjaringan nasional.
2: Beranda Astacita Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Ya, pendengar RRI Pro 1 Jakarta, Beranda Astacita berjaringan nasional. Kita mulai dari RRI Manokwari, di mana tema kita adalah dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Untuk itu pendengar, mari kita dengarkan bersama.
3: Selamat sore pendengar dimanapun berada, selamat berjumpa kembali dalam Beranda Astacita. Bersama saya, Cornelia.

0: Suara. Kali ini kita akan berbicara mengenai satu persoalan yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Setiap hari, kita menghasilkan sampah dari berbagai aktivitas, mulai dari rumah tangga, aktivitas perdagangan, perkantoran, sekolah, hingga kegiatan masyarakat. Jika tidak ditangani dengan baik, sampah dapat menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari lingkungan yang kotor, saluran air tersumbat, pencemaran, hingga berdampak pada lainnya. Namun, penanganan sampah sebenarnya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau petugas kebersihan. Kita semua memiliki peran. Bahkan, langkah sederhana yang dilakukan dari rumah bisa menjadi bagian penting dalam mengurangi persoalan sampah. Lalu, bagaimana sebenarnya penanganan sampah yang baik? Dan apa yang bisa dilakukan masyarakat mulai dari lingkungan masing-masing? Untuk mengetahui lebih jauh, berikut kita dengarkan penjelasan dari Bapak Yohanes Lebang, Kabid Bidang Pengendalian Pencemaran, Pengelola Keanekaragaman Hayati, dan Pengaduan Lingkungan DLHP Kabupaten Manokwari.
1: Baik, terima kasih. Mungkin bicara terkait dengan persoalan sampah hari ini, khususnya limbah, ya, limbah sampah yang dihasilkan dari aktivitas kegiatan rumah ya, ataupun kegiatan manusia hari ini memang menjadi persoalan global ya. Kita lihat hari ini bahwa ada beberapa limbah sampah yang dihasilkan dari aktivitas manusia, baik organik maupun non-organik. Nah, perjalanan kita hari ini untuk melihat kegiatan yang dilakukan baik pemerintah maupun masyarakat sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang 18 2008 tentang pengelolaan sampah. Dan bagaimana hari ini limbah itu dikelola, ini menjadi tanggung jawab bersama. Kenapa saya bilang menjadi tanggung jawab bersama? Karena berdasarkan penilaian hari ini kita untuk Jakarta, kota kecil kita itu satu orang menghasilkan 0,4 kg per hari sampah. Artinya bahwa sumber sampah itu adalah hasil daripada diri manusia masing-masing, dan tentunya itu menjadi tanggung jawab pribadi manusia untuk melihat persoalan dampak dari limbah sampah yang terjadi, yang tadi organik maupun non-organik. Nah, persoalan organik hari ini kita coba pilah, melihat persoalan sampah organik hari ini memang juga minim pengelolaan maupun yang non-organik juga. Kalau kita melihat persoalan hari ini menjadi tanggung jawab pemerintah saja juga keliru. Dan tadi di awal saya sudah sampaikan, karena itu sampah yang dihasilkan oleh pribadi, harusnya menjadi tanggung jawab pribadi. Nah, bagaimana kita menjadi kolaborasi untuk melihat dampak limbah sampah hari ini bagi lingkungan? Sebenarnya dampak positif yang kita lihat lebih banyak sebenarnya hari ini, dengan kalau kita mengacu dari Undang-Undang 18-2008 itu untuk kita kelola secara bertanggung jawab tadi. Yang satu, kita bisa bilang bahwa hari ini pengelolaan sampah memang minim dikelola. Karena di dalam Undang-Undang 18-2008 sudah bicara terkait bagaimana kita bicara pengelolaan sampah itu dari penanganan dan pengurangan.
0: Pendengar, dari penjelasan tadi kita mendapatkan gambaran bahwa penanganan sampah perlu dimulai dari sumbernya. Artinya, sebelum sampah dibuang, kita bisa melakukan pemilahan terlebih dahulu. Mana sampah yang masih bisa digunakan kembali, mana yang dapat didaur ulang, dan mana yang memang harus dibuang. Kebiasaan sederhana seperti ini mungkin terlihat kecil, tetapi jika dilakukan bersama-sama, tentu dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi lingkungan. Selain itu, masyarakat juga perlu memiliki kesadaran untuk tidak membuang sampah sembarangan, terutama ke sungai, selokan, maupun lingkungan sekitar. Nah, selain peran masyarakat dalam mengurangi dan memilah sampah, tentu ada pula upaya lain yang perlu dilakukan agar sampah dapat dikelola secara berkelanjutan. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai upaya penanganan sampah dan bagaimana masyarakat dapat ikut terlibat, kita dengarkan kembali penjelasan berikut ini.
1: Nah, hari ini komitmen kita sebenarnya untuk melihat dampak limbah hari ini, bahwa organik itu kita bisa kelola secara bijak, Ya, salah satunya kita bikin ekoenzim, kita bikin komposting, atau kita bikin limbah cair. Nah, ini yang kita lagi bagaimana terus mendorong untuk kesadaran manusia untuk ayo kita kelola sampah kita sendiri, ya. Yang kedua untuk organik, memang non-organik, memang persoalan non-organik ini adalah persoalan teknologi, ya. Persoalan teknologi yang hari ini kita harus sudah harus sampai ke sana begitu. Kita punya limbah plastik hari ini harus diolah. Yang harus kita olah adalah menggunakan teknologi. Nah, dua persoalan ini dari dampak limbah organik maupun non-organik ini tentunya butuh kolaborasi bersama.
0: Pendengar dimanapun berada, demikian penjelasan dari narasumber kita. Dan dari pembahasan tersebut, kita bisa memahami bahwa persoalan sampah membutuhkan kerja bersama. Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, komunitas, hingga lingkungan pendidikan. Semuanya dapat mengambil peran sesuai dengan kapasitas masing-masing. Yang paling penting adalah membangun kebiasaan untuk mengurangi sampah dan mengelolanya dengan benar. Kita bisa memulainya dari hal yang paling sederhana. Bawa tas belanja yang dapat digunakan berulang kali, kurangi penggunaan barang sekali pakai, gunakan kembali barang yang masih layak. Pilah sampah dan pastikan sampah dibuang pada tempat yang semestinya. Jika kebiasaan tersebut dilakukan secara konsisten, lingkungan yang bersih bukan lagi sekedar harapan, tetapi bisa menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari.

mungkin terlihat sebagai persoalan kecil ketika hanya kita lihat dari satu rumah. Tetapi ketika sampah dari setiap rumah, setiap lingkungan, setiap pasar dan tempat usaha dikumpulkan tanpa pengelolaan yang baik, persoalannya tentu menjadi semakin besar. Karena itu, mari kita mulai dari diri sendiri, tidak perlu menunggu orang lain untuk peduli terhadap lingkungan. Mulailah dari sampah yang kita hasilkan sendiri. Kurangi, manfaatkan kembali jika masih bisa digunakan, dan buang sampah pada tempatnya. Lingkungan yang bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Terima kasih pendengar sudah bersama dalam Beranda Asta Cita. Saya Cornelia Mansuara, semoga informasi yang kami hadirkan ini dapat memberikan manfaat dan mengingatkan kita bahwa menjaga lingkungan bisa dimulai dari kebiasaan sederhana. Tetap peduli, tetap menjaga lingkungan, dan bersama kita wujudkan Indonesia yang lebih bersih. Selamat sore, sampai jumpa, dan bahas.

0: Anda Asta Cita.
1: Ya, mendengar, barusan kita mendengarkan dari RRI Manokwari, di mana ini selanjutnya kita akan dengarkan untuk ke RRI berikutnya dari RRI Tahuna, di mana temanya adalah Bank Sampah Berbasis Sekolah. Untuk itu, pendengar, mari kita dengarkan bersama.

0: RRI di seluruh tanah air. Persoalan sampah tidak hanya membutuhkan tempat pembuangan, tetapi juga perubahan cara pandang dan kebiasaan sejak dini. Menjawab tantangan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe mendorong penanganan sampah melalui program Bank Sampah Berbasis Sekolah. Program ini menjadi salah satu upaya untuk membangun kesadaran generasi muda agar terbiasa mengumpulkan, memilah, mengelola, dan memiliki kepedulian terhadap sampah di lingkungan sekitar. Untuk mengetahui seperti apa program Bank Sampah Berbasis Sekolah, kita ikuti wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Christine Makagansa, STP, MSI. Pendengar RRI di seluruh tanah air, saat ini bersama saya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Christine Makagansa, STP, MSI. Baik, Ibu Kadis, apa sebenarnya tujuan utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe menerapkan program Bank Sampah Berbasis Sekolah?
1: Baik, kami dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri ini sebenarnya program Bank Sampah Berbasis Sekolah ini adalah kolaborasi antara Dinas Lingkungan Hidup Daerah bersama dengan Dinas Pendidikan, ya. Tujuannya dari program ini, ya, antara lain adalah mengurangi timbulan sampah yang ada di TPA, di tempat pemrosesan akhir. Nah, pendekatan sekolah yang menjadi lokus pendaratan program ini karena setelah dikaji di lapangan bahwa dengan melibatkan sekolah untuk program ini lebih mudah daripada program ini kita laksanakan di tingkat kelurahan, dalam ini hal ini basisnya masyarakat. Karena lebih mudah pengorganisasiannya, lebih mudah kontrolnya itu di sekolah, karena ketika kita melibatkan anak-anak sekolah ini, selain tujuannya untuk mengurangi timbulan sampah di TPA, kemudian yang berikutnya untuk anak sekolahnya itu adalah mengajar, ya, membina karakter anak-anak ini untuk lebih mencintai lingkungan dengan peduli terhadap sampah yang ada di sekitar sekolah ataupun di rumah mereka masing-masing. Sehingga tujuannya di samping mengurangi timbulan sampah yang ada di TPA, kemudian mengurangi volume sampah yang ada dari rumah tangga ke TPA. Nah, manfaatnya atau tujuannya kepada pihak sekolah adalah membina atau mendidik, ya, mengedukasi anak-anak ini, generasi muda ini agar lebih cinta terhadap lingkungannya.
0: Ya, Ibu Kadis, bagaimana selanjutnya mekanismenya, teknisnya?
1: Ya, jadi anak-anak sekolah untuk pilot projectnya itu ada 10 sekolah. Jadi anak-anak sekolah ini akan membawa sampah setiap hari dari rumah masing-masing, sampah plastik, ya, sampah plastik yang sudah dipilah, yang menjadi bahan bakunya bank sampah induk yang pirolisis itu akan dipilah dengan sampah plastik yang lain. Jadi siswa bawa sampah setiap hari ke sekolah. Nah, setiap seminggu sekali atau dua minggu sekali itu armada sampahnya Dinas Lingkungan Hidup Daerah akan membawa sampah, mengumpulkan sampah ini di 10 sekolah ini dan membawanya ke bank sampah induk yang ada di Lesa Buat Satu. Nanti di sana bank sampah Lesmana akan mencatat, ya, jumlah volume sampah yang datang dari sekolah-sekolah dan nantinya akan ada bayaran, ya, untuk
0: dari sampah
1: ini.
0: Jadi,
1: ya,
0: nilai, ya,
1: nilai sampah dan nilai ekonomisnya dengan
0: itu,
1: tiga pihak.
0: Nanti anak-anak membawa sampah plastik jenis apa?
1: Yang mau dibawa hanya sampah plastik.
0: Oh, hanya sampah plastik.
1: Ya, sampah plastik yang menjadi sumber masalah sebenarnya di, ya, Kabupaten Sangihe ini, karena tumpukan sampah plastik di TPA itu sangat banyak.
0: Bu Kadis, ada 10 tadi, ya, 10,
1: ya, 10
0: sekolah yang menjadi pilot project itu menentukannya seperti apa?
1: Jadi 10 sekolah ini, karena ini pilot project, kita random aja diambil dari sekolah tingkat SMP SMA yang ada di Tahuna Raya, di kota Tahuna, Tahuna Barat, Tahuna Timur, dan Tahuna Indu.
0: Sebenarnya apa yang menjadi tantangan untuk melaksanakan program Bank Sampah Berbasis Sekolah ini?
1: Tantangannya yang pertama, kemauan aja, minat dari anak-anak sekolah ini untuk membawa sampah atau memilah sampah dari rumah, ya. Kemudian angkutan yang dari sekolah ini untuk ke bank sampah induk, ya.
0: Berarti Dinas Lingkungan Hidup secara kontinu, ya, melakukan pembinaan pendampingan di sekolah-sekolah
1: ini. Iya, nanti dalam program ini akan ada sosialisasi kepada para pengurus apakah itu organisasi OSIS atau apa, tergantung sekolah menetapkannya seperti apa. Tetapi di awal akan ada sosialisasi, bagaimana cara memilahnya, jenis-jenis
0: yang apa. Yang memilah itu mereka sendiri juga?
1: Iya, jenis-jenis apa saja yang punya nilai ekonomis, yang bisa jadi bahan baku pirolisis ya. Jadi sampah botol yang mana, karena kalau menjadi bahan baku pirolisis itu tidak semua sampah plastik.
0: Oh iya.
1: Tapi kantong kresek, styrofoam, gelas-gelas, cup-cup es.
0: Jadi
1: begitu.
0: Itu yang harus disampaikan ya, ke
1: disosialisasi seperti itu.
0: Artinya kalau saya mendengar program ini, selain mengurangi tumpukan sampah, ini lebih ke perilaku ya?
1: Iya, tuh. Memang benar, Bu. Kayaknya program ini dampaknya multi dampak lah,
0: yeah.
1: Karena dari sisi sampahnya, timbulan sampahnya berkurang. Berarti ketika mereka ini diwajibkan untuk bawa sampah setiap hari, otomatis sampah plastik yang dari rumah ini kan akan berkurang. Sehingga mau ke TPA itu tidak ada lagi sampah. Nah, kemudian tapi kami lebih kepada edukasinya kepada generasi muda ini, bagaimana menanamkan cinta mereka terhadap lingkungan, tidak buang sampah sembarangan. Di mana mereka lihat sampah plastik, mereka ambil, pungut, bawa di sekolah. Karena sampah ini sesungguhnya bisa jadi duit ya, punya nilai ekonomis ketika mereka bawa ke bank sampah begitu, atau ke pengepul-pengepul yang ada di Kota Tahuna ini.
0: Ibu Kadis, mungkin yang terakhir, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, khususnya kepada anak-anak sekolah pun ke orang tua?
1: Baik, saya selaku Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, selaku dinas teknis yang menangani masalah kebersihan di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini, saya berharap masyarakat pada umumnya ya, dalam hal ini orang tua siswa pada khususnya, bahkan siswa yang ada di 10 sekolah yang menjadi pilot projectnya program School Based Waste Management ini, saya berharap sejak dini kita menanamkan rasa cinta kita kepada lingkungan ya. Kita menanamkan dalam diri ini bahwa sampah ini adalah masalah bersama, tanggung jawab bersama. Jadi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi kita harus punya tanggung jawab bahwa sampah-sampah ini tidak boleh dibuang sembarangan. Sampah-sampah ini harus dibuang di tempat yang sudah disediakan. Pilah sampah dari rumah itu sangat penting. Makanya sekarang kami berusaha dengan berbagai program untuk membiasakan masyarakat memilah sampah itu dari sumber. Karena ketika sampah ini tidak dipilah dari sumbernya, maka TPA kita akan penuh. Sehingga orang tua siswa ini tidak lagi membuang sampah-sampah plastik ini. Mereka akan mengumpulkan dan nanti dibiasakan anak-anak akan bawa sekolah. Dengan sendirinya tertanam dalam diri anak sekolah bahwa oh, sampah ini ternyata tidak bisa dibuang di lingkungan, di bawah punya nilai ekonomis. Kemudian ya, kita punya lingkungan yang bersih, karena tujuan program ini sebenarnya adalah untuk Sangihe yang bersih, Sangihe yang hijau ya, dan nyaman untuk ditempati oleh kita semua, seperti itu.
0: Baik, terima kasih Ibu Kadis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe ya. Semoga ini tidak hanya di taraf sekolah tetapi seluruh masyarakat nantinya akan dilaksanakan. Terima kasih sekali lagi, sukses untuk Dinas Lingkungan Hidup.
2: Program Bank Sampah berbasis sekolah diharapkan terus berkembang dari sekolah terbawa hingga ke lingkungan keluarga dan masyarakat, sehingga upaya pengurangan sampah tidak berhenti di lingkungan pendidikan saja. Upaya ini menjadi langkah kecil dengan dampak yang besar. Dari ruang kelas dan halaman sekolah, gerakan mengumpulkan sampah dapat tumbuh menjadi kebiasaan bersama menuju Sangihe yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. Salam kami dari ujung utara NKRI, RRI Tahuna.

0: Beranda Astacita.
1: Pendengar, kita kembali di Beranda Astacita berjaringan nasional setelah tadi dari RRI Tahuna dengan tema mereka adalah bank sampah berbasis sekolah. Sekarang kita ke RRI Purwokerto di mana temanya adalah pemanfaatan bank sampah, pendengar. Untuk itu, mari kita dengarkan bersama.
2: Pendengar Pro 1, berjumpa kembali bersama saya Hani dalam Beranda Astacita produksi RRI Purwokerto. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema pemanfaatan bank sampah. Bank sampah bukan hanya menjadi tempat untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah, tetapi juga bisa menjadi salah satu cara masyarakat untuk mengelola sampah dengan lebih baik. Sampah yang masih memiliki nilai dapat dikumpulkan, dipilah dan dimanfaatkan kembali sehingga tidak semuanya berakhir menjadi limbah. Lalu bagaimana sebenarnya pemanfaatan bank sampah dan apa saja manfaatnya bagi masyarakat dan lingkungan? Bersama saya Hani, saya akan mengajak Anda mengikuti obrolan bersama Direktur Bank Sampah sahabatku, Ibu Raden Roro Hendarti Esos dan Wakil Direktur Bank Sampah, Pak Agus Suryanto yang akan membahas lebih jauh tentang pemanfaatan bank sampah. Mari kita simak bersama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pendengar di seluruh tanah air, izin memperkenalkan diri. Nama saya Raden Roro Hendarti, Sajana Sosial, sebagai Direktur di Bank Sampah Sahabatku, Desa Muntang, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Pada kesempatan hari ini, saya hadir ditemani oleh Wakil Direktur dari Bank Sampah.
4: Nama saya Agustinus Suryanto, saya sebagai wakil di pengelolaan Bank Sampah dan saya juga bertugas sebagai penarik di Bank Sampah Desa Mudang, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga.
3: Bank Sampah Sahabatku ini sendiri berdiri di tahun 2013 di mana kita menampung tabungan sampah dari warga, selain tabungan kita juga ada sedekah sampah dari warga. Nah, biasanya sampah itu bisa tiga cara kita melakukannya, ada yang setor langsung, ada yang dikumpulkan dulu di titik-titik tertentu, kemudian ada yang kita tarik.
4: Untuk penarikan sampah dilakukan di Desa Muntang itu setiap dua minggu sekali.
3: Iya.
4: Itu kami minggu. Tarik di minggu.
3: Oh, di akhir pekan ya, Pak ya.
4: Akhir pekan. Untuk penarikan itu kita lakukan di warga karena sebelum penarikan kan itu sudah ada jadwal untuk penarikannya.
3: Iya. Jadi memang sudah ada jadwal yang terencana ya, Pak ya. Iya. Pendengar semua di bank sampah kami, warga biasanya mengontak kami apabila memang sudah ada sampah yang akan ditabungkan. Kemudian setelah itu kita akan mengambil ke titik-titik penyetoran sampah. Nah, di sini kita ada inovasi untuk bank sampah yang kita kolaborasikan pelaksanaannya dengan perpustakaan dengan nama Limbah Pustaka. Di mana sampah yang sudah terkumpul di bank sampah itu kita khusus sampah anorganik yang sudah terpilah dari titik sumbernya yaitu rumah tangga. Ini sudah terpilah dari sampah plastik ya, Pak ya.
4: Iya,
3: plastik, betul. Ada gardus, ada duplek, ada besi, kaca ya. Nah, itu sudah terpilah sehingga nanti setelah di bank sampah itu akan kita timbang karena biasanya kalau kita narik tidak langsung ditimbang ya, Pak Agus.
4: Belum. Jadi untuk penarikannya nanti setiap rumah itu dikasih nama.
3: Oh, diberi tanda.
4: Dikasih tanda.
3: Setelah itu nanti di bank sampah ini kepercayaan berarti ya.
4: Iya.
3: Dari nasabah juga percaya kepada pengelola bank sampahnya. Jadi nanti di bank sampah, sampah yang sudah diberi tanda itu akan ditimbang sesuai dengan jenisnya.
4: Iya.
3: Dan masing-masing jenis sudah ada harganya.
4: Iya.
3: Ya. Nah, nanti akan dimasukkan ke buku tabungan nasabah. Setelah itu kita bebaskan kepada nasabah, tabungan ini akan diambil bentuk uang atau akan ditabungkan kembali menjadi tabungan emas di Pegadaian ya, Pak ya?
4: Iya, betul. Iya, jadi tempat kami di Limbah Pustaka kerjasama dengan Pegadaian dalam hal ini tabungan emas.
3: Tabungan emasnya, kita bank sampahnya tergabung dalam Forsepsi, Forum Sahabat Emas Peduli Sampah Indonesia, yang di di bawah naungan Pegadaian. Nah, monggo siapapun bisa menjadi anggota bank sampah kami dengan syarat yang sangat mudah, yaitu mau memilah sampah nggih.
4: Di Limbah Pustaka ada ini apa, wisata edukasi.
3: Oh, wisata edukasi. Iya.
4: Di situ di Limbah Pustaka apa?
3: Di wisata edukasi.
4: Iya, di wisata edukasinya itu kami memberikan
3: edukasi.
4: Iya, edukasi pelatihan. Mengenai pelatihan-pelatihan, mengenai ini apa, barang ini itu bisa dibuat jadi apa?
3: Pengelolaan
4: sampahnya. Terus di situ juga banyak sekali yang berkunjung dari SD, TK, SMP, umpamanya itu sampai SMA, perguruan tinggi juga.
3: Alhamdulillah. Ke situ. Berarti dengan inovasi Limbah Pustaka menggabungkan pengelolaan perpustakaan dan bank sampah, itu ada wisata edukasi yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat, baik pendidikan maupun masyarakat umum dan komunitas. Nah, di sana nanti ada pelatihan daur ulang sampah. Di antaranya menjadi kerajinan. Sebelumnya juga ada pelatihan tentang pengelolaan dan pemilahan sampah ya Pak Agus ya. Jadi masyarakat umum itu tahu sebetulnya kalau sampah kita pilah dari sumbernya itu akan membawa nilai ekonomis yang tinggi. Apalagi kalau diolah menjadi bahan atau kerajinan daur ulang.
4: Iya, itu di sana banyak sekali Bu. Antara lainnya ya. Ada bunga dari bunga. Plastik, sepatu dari plastik,
3: sepatu dari kresek, ya, Pak, ya.
4: Terus tempat minum tempat tisu itu juga ada di sana.
3: Tempat gelas mungkin ya Pak,
4: tempat gelas
3: atau tempat botol air minum atau air mineral. Kemudian ada juga yang dari anorganik ya Pak Agus ya.
4: Iya.
3: Kemudian kalau yang dari organik biasanya kita ada pupuk kompos, pupuk cair atau POC. Iya. Kemudian kita ada ekoenzim.
4: Iya.
3: Kemudian ada olahan ekoenzim seperti sabun cair, sabun padat. Kemudian dari olahan lilin kita ada sabun minyak jelantah, olahan jelantah. Kita ada sabun dari jelantah dan ada lilin aroma terapi dari jelantah. Itu yang dari organik. Selain juga kita ada budidaya maggot. Nah, ada juga budidaya ayam petelur tumpang sari maggot.
4: Untuk tumpang sari maggot itu untuk menghilangkan, sebenarnya untuk menghilangkan aroma dari kotoran ayam itu sendiri.
3: Karena ini di perumahan sih ya Pak ya.
4: Jadi supaya lingkungan itu juga terlihat
3: bersih
4: dan tidak bau.
3: Tidak bau. Iya.
4: Dan untuk maggotnya nanti bisa untuk pakan ternak.
3: Berarti ekonomi sirkuler ya. Dari ayam kembali ke ayam lagi. Jadi salah satu keistimewaan rumah ayam tumpang sari maggot itu kita sekarang lagi viral mungkin ya, lagi banyak yang melakukan itu budidaya ayam petelur. Tetapi salah satu kendalanya kita apabila di daerah perumahan, di pemukiman itu takut tetangganya terkena aroma ya, ataupun pencemaran udara karena bau dari kotoran itu. Makanya kita melakukannya dengan budidaya maggot. Di mana maggotnya itu sendiri nanti bisa untuk pakan ternak, menambah nutrisi dari ternak itu sendiri. Jadi ekonomi sirkuler di sini. Nah, itu nanti kasgotnya, bekas maggotnya itu bagus juga untuk pupuk kompos organik, dan itu sangat bermanfaat karena di sana juga kita ada PTP ya Pak ya. Ada pemanfaatan tanah pekarangan dengan pupuk-pupuk dari bekas maggot itu untuk tanaman obat keluarga, untuk warung hidup, juga untuk hidroponik gitu. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan sekilas tentang bank sampah sahabatku yang sudah bekerja sama dengan pemerintah daerah, Dinas Lingkungan Hidup dari Kabupaten Purbalingga, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, dan dari Kementerian Lingkungan Hidup, serta dari perpustakaan daerah sampai ke perpustakaan nasional dengan inovasi kami Limbah Pustaka.
2: Pendengar Pro 1, bank sampah bukan sekedar tempat untuk mengumpulkan sampah, tetapi juga menjadi bagian dari upaya masyarakat untuk mengelola sampah dengan lebih baik dan menjaga lingkungan. Semoga obrolan kali ini bisa menambah wawasan dan mendorong kita untuk mulai lebih peduli terhadap sampah di sekitar kita, dimulai dari memilah dan mengelolanya dengan tepat. Sekian Beranda Astacita Produksi RRI Purwokerto, saya Hani pamit undur diri, sampai jumpa.

0: Miranda Asta Cita.
1: Pendengar, kita kembali di Beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Purwokerto dengan tema pemanfaatan bank sampah. Kita ke RRI Ranai dengan tema mengubah sampah menjadi karya bernilai. Mari kita dengarkan bersama.
2: Sore pendengar Pro 1, berjumpa kembali dalam program Beranda Asta Cita berjaringan persembahan Pro 1 RRI Ranai. Pendengar, pernah tidak kita berpikir apa yang terjadi dengan barang-barang yang kita buang setiap hari? Plastik, kemasan, atau barang bekas yang sudah tidak terpakai seringkali kita anggap tidak memiliki nilai lagi. Tapi ternyata orang-orang yang kreatif, barang bekas bisa mendapatkan kehidupan kedua. Di Natuna, komunitas Kehati dan Lingkungan mencoba menghadirkan kepedulian tersebut melalui kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sampah. Sampah tidak hanya dikumpulkan dan dipilah, tetapi juga diolah menjadi berbagai karya kreatif. Salah satunya tas dan kerajinan lainnya. Pendengar, inilah cerita mengubah sampah menjadi karya bernilai. Pendengar, menjaga lingkungan sebenarnya bisa dimulai dari hal yang sederhana. Salah satunya adalah belajar mengenali dan memilah sampah yang kita hasilkan setiap hari. Hal tersebut juga menjadi bagian dari kegiatan komunitas Kehati dan Lingkungan yang berupaya mengajak masyarakat lebih peduli terhadap persoalan sampah. Bersama Ibu Hazriani, Ketua Komunitas Kehati dan Lingkungan, kita akan melihat bagaimana sampah dapat diubah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat.
3: Baik, awalnya pengelolaan sampah di Komunitas Kehati dan Lingkungan ini berawal dari pergerakan ibu-ibu rumah tangga atau ibu-ibu teman-teman kantor yang bergerak dalam kecintaan terhadap bunga. Jadi setelah itu baru kita berpikir ya, melanjutkan untuk mengelola sisa-sisa pakai dan sisa-sisa konsumsi yang ada di dari rumah kita. Jadi kita mulai dari situ ya, kita sudah mengelola sampah baik kemasan, kaleng, botol, botol-botol plastik bekas itu sudah kita kumpulkan dan kita jual ke pengepul.
2: Semuanya berakhir di tempat pembuangan. Sebagian material yang masih bisa dimanfaatkan dipilah dan kemudian diolah menjadi berbagai produk kreatif.
3: Selain tas, tas belanja, tas kantor, dompet, itu dari kemasan ya, kemasan isi ulang. Yang sisa-sisa yang masih kita bisa manfaatkan itu adalah kresek yang bisa kita buat ekobrik ya. Selanjutnya dari sisa konsumsi itu kita buat ekoenzim turunannya, ekoenzim cengkeh, ekoenzim sangkis ya, semuanya jenis-jenis buah yang memiliki aroma yang wangi. Selanjutnya kita turunannya lagi bisa kita buat sabun ekoenzim, yaitu juga digunakan untuk rumah tangga.
2: Nah pendengar, disinilah kreativitas mulai bekerja. Material yang sebelumnya dianggap tidak berguna dipersiapkan, dibersihkan, kemudian diolah menjadi produk baru.
3: Jenis-jenis yang terkelola ya, terkelola di komunitas itu seperti kemasan isi ulang. Jadi kumpulan dikumpulkan dari rumah tangga, dari ibu-ibu, teman-teman komunitas, masyarakat mengumpulkan dari kemasan itu, dibersihkan dan diserahkan. Lalu botol-botol ya, botol isi ulang, botol minum seperti botol-botol yang masih bagus dan bersih itu kita juga manfaatkan. Selanjutnya kaleng-kaleng juga itu akan kita antar ke pengepul sebagai ya akan kita kumpulkan ya, kalau misalnya itu bisa kita jual ya, selain kita manfaatkan dijahit membuat kreativitas lainnya.
2: Tentu saja pendengar, membuat sebuah kerajinan membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Setiap bahan harus dipersiapkan dengan baik agar menghasilkan produk yang tidak hanya menarik, tetapi juga memiliki fungsi. Dan ternyata, kreativitas komunitas tidak berhenti pada satu jenis produk saja.
3: Selain tas, tas belanja, tas kantor, dompet, itu dari kemasan ya, kemasan isi ulang. Yang sisa-sisa yang masih kita bisa manfaatkan itu adalah kresek yang bisa kita buat ekobrik ya. Selanjutnya dari sisa konsumsi itu kita buat ekoenzim. Ekoenzim turunannya ekoenzim cengkeh, ekoenzim sangkis ya, semuanya jenis-jenis buah yang memiliki aroma yang wangi. Selanjutnya kita turunannya lagi bisa kita buat sabun ekoenzim, yaitu juga digunakan untuk rumah tangga.
2: Pendengar, mengelola sampah menjadi karya tentu bukan pekerjaan yang selalu mudah. Ada tantangan dalam mendapatkan bahan, proses pengelolaan, hingga bagaimana membuat produk tersebut menarik dan dikenal masyarakat.
3: Tantangan dalam proses produksinya ya, produksi untuk pengolahan bahan-bahannya. Pengolahan sampah ini diolah untuk menjadi tas misalnya. Kita memiliki tantangannya mesin ya, atau alatnya. Alatnya kita kurang. Selanjutnya sumber dayanya yang untuk menjahit ya, orangnya untuk menjahit itu juga kurang. Kalau misalnya untuk membuat atau mengelola sampah organik, ini alat-alat saja mungkin yang kita butuhkan, itu peralatan yang belum memadai. Dan untuk secara teknologi ya, mungkin kita cuman bisa teknologi yang sederhana yang kita miliki, tanpa teknologi ya yang modern ya, modern untuk mengelola menjadi lebih bernilai lagi itu belum ya, belum ada. Cuman kita memanfaatkan, jangan sampai sampah ini dibuang aja ke TPA. Untuk membuat lebih bernilai lagi, lebih besar itu masih jauh ya, karena belum ada teknologinya di kita.
2: Ada peluang yang bisa dikembangkan. Ketika sampah berhasil diubah menjadi produk yang bermanfaat, lingkungan mendapatkan manfaat. Sementara, masyarakat juga berpotensi mendapatkan nilai ekonomi dari kreativitas tersebut. Pendengar, persoalan sampah bukan hanya tanggung jawab komunitas. Kita semua bisa mengambil bagian dimulai dari rumah. Memilah sampah, mengurangi penggunaan barang sekali pakai, dan memanfaatkan kembali barang yang masih bisa digunakan adalah langkah sederhana yang bisa kita lakukan.
3: Pesan untuk masyarakat Kabupaten Natuna, baiklah, sama-sama kita dari rumah kita masing-masing mengelola sampah dari rumah, mulai dari kita, mulai dari keluarga kita untuk mengelola sampah dan tidak membuangnya ke tempat sampah. Kita pilah dulu mana organik dan anorganiknya, lalu dimanfaatkan yang organik menjadi kompos, ekoenzim, dan anorganiknya menjadi kreasi-kreasi yang bernilai seperti tas, eco brick, dan lain-lain.
2: Nah pendengar, dari sampah kita belajar bahwa sesuatu yang dianggap tidak berguna ternyata masih bisa memiliki nilai. Dengan kreativitas dan kepedulian, sampah dapat diubah menjadi karya. Karya bukan hanya memiliki manfaat, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga lingkungan. Jadi, mulai hari ini, sebelum membuang sesuatu, coba kita lihat kembali. Mungkin bukan sekedar sampah, tetapi ada peluang untuk menjadi sebuah karya. Saya Epi Soeharti untuk Pro 1 RRI Ranai, mengubah sampah menjadi karya bernilai. Salam lestari, kita jaga alam, alam jaga kita.
1: Baik pendengar, kembali di Beranda Astacita Nasional dengan tadi dari barusan RRI Ranai dan juga sebelumnya ada RRI Manokwari dengan tema dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Lalu dilanjutkan dari RRI Tahuna dengan bank sampah berbasis sekolah, tema mereka di RRI Purwokerto dengan tema pemanfaatan bank sampah. Sampai di sini pendengar di Beranda Astacita berjaringan nasional. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan dan bergabung. Nanti kita akan ketemu lagi tentunya di Beranda Astacita berjaringan nasional Kamis minggu depan.
0: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 101.1 kanal informasi dan inspirasi ya, maaf ya. Setelah tadi ya kita simak bersama Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional, beragam informasi dan kabar dari berbagai penjuru telah kita simak bersama, dan sesaat lagi kami ajak Anda untuk mengikuti info lintas DIY Jateng ya, yang terhubung dengan RRI Yogyakarta, dan tentunya akan ada berbagai informasi terkini dari wilayah Yogyakarta, Jawa Tengah dan sekitarnya. Tetap bersama kami pendengar di 101.1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Lintas DIY Jateng bersama saya, Dina Febrina. Pendengar, sejumlah ruas jalan strategis di Banyumas akan kembali mendapat perbaikan pada tahun depan. Sebanyak 2,85 juta liter air bersih disalurkan ke sejumlah wilayah di Bantul yang terdampak kekeringan. Inilah Lintas DIY Jateng selengkapnya. Satlantas Polresta Cilacap memasang mata kucing di jalur Kubang Kangkung guna mencegah terjadinya kecelakaan di malam hari. Reni Tania melaporkan.
1: Satlantas Polresta Cilacap memasang rambu pemantul cahaya atau spotlight yang dikenal sebagai mata kucing di ruas jalan raya Jeruk Legi Kawanten, tepatnya di kawasan hutan Kubang Kangkung, Kecamatan Kawanten. Pemasangan ini dilakukan sebagai langkah pencegahan kecelakaan lalu lintas khususnya pada malam hari. Kawasan tersebut merupakan salah satu titik rawan kecelakaan atau black spot dengan kondisi jalan berbelok, terdapat tanjakan serta minim penerangan ketika malam hari. Kasat Lantas Polresta Cilacap AKP David Raditya Yudhistira mengatakan pemasangan mata kucing merupakan upaya early warning atau peringatan dini bagi pengendara yang melintas. Mata kucing berbentuk reflektor lingkaran berbahan spotlight. Ketika terkena sorotan lampu kendaraan, reflektor tersebut akan memantulkan cahaya sehingga membantu pengendara mengenali kondisi dan arah jalan. Mata kucing dipasang pada sejumlah pohon di tepi jalan serta median yang berada di sekitar titik rawan kecelakaan. Ada sekitar 20 titik mata kucing yang dipasang karena titik tersebut dinilai berpotensi menjadi penyebab kecelakaan di wilayah hutan Kubang Kangkung.
2: Di kami, itu kami mengevaluasi terus, kemudian menganalisis apa sih penyebab dari laka lantas ini. Akhirnya kami juga coba untuk berinisiatif, ya, kecil-kecilan yang mungkin mampu kami lakukan itu dari memasang mata kucing. Karena itu mungkin bisa jadi warning, early warning kepada masyarakat bahwa di situ ada jalan yang mungkin kelak-kelok atau berlubang seperti itu.
1: Kasat Lantas menyampaikan jika di Kabupaten Cilacap sedikitnya ada sekitar 3 hingga 5 titik yang masuk kategori black spot, di antaranya di wilayah Nusa Wungu, Kawunganten di hutan Kubang Kangkung, serta jalur wilayah barat menuju Cipari. Ia menegaskan upaya pencegahan kecelakaan tidak hanya dilakukan melalui penindakan maupun pemberian legalitas kendaraan melalui surat izin mengemudi atau SIM. Satlantas juga mengedepankan langkah preemptif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berkendara secara aman, termasuk dengan memasang mata kucing, rambu lalu lintas maupun fasilitas lain yang dinilai dapat membantu mencegah masyarakat menjadi korban kecelakaan lalu lintas. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Sejumlah ruas jalan strategis di Banyumas akan kembali mendapat perbaikan pada tahun depan. Di antara ruas jalan tersebut, yakni Aji Barang, Purwokerto, Banyumas, Banjarnegara, serta Jalan Suparjo Rustam. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
3: Sejumlah ruas jalan strategis di Kabupaten Banyumas akan kembali mendapat penanganan pada tahun 2027. Perbaikan tersebut mencakup ruas

0: kami di Jalan Suparjo Rustam, nanti kita juga perbaiki itu flyover lapis, kemudian Jalan Banyumas Batas Banjar juga akan kita perbaiki lagi flyover lapis, kemudian Cibarang Purwokerto juga kita akan perbaiki lagi.
1: Selain Jalan Suparjo Rustam, penanganan juga akan dilakukan pada ruas Banyumas Batas Banjarnegara serta Aji Barang Purwokerto. Sementara itu, tahun ini sekitar 9 km jalan nasional di wilayah Banyumas telah dilakukan pelapisan ulang atau overlay. Jumlah tersebut ditargetkan terus bertambah hingga mencapai sekitar 18 km. Sementara itu, total anggaran yang dialokasikan untuk pekerjaan jalan nasional di Banyumas pada 2026 mencapai sekitar 35 miliar rupiah. Hingga September, serapan anggaran telah mencapai hampir 99%. Sisa pekerjaan saat ini lebih banyak berupa pemeliharaan rutin seperti pemotongan rumput dan penanganan lubang atau patching. Damara Sakti melaporkan.
2: Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal meluncurkan program pendayagunaan ekonomi produktif untuk menaikkan kelas para penerima menjadi pemberi zakat. Berikut laporan Wais Rozi.
3: Mereka sudah berstatus usaha kecil, kemudian kita gerakan, kita tambah modal.
4: Kendala modal menjadi permasalahan utama bagi para pelaku usaha kecil untuk mengembangkan usahanya. Padahal jika usahanya berkembang, maka pendapatan akan meningkat sehingga kesejahteraan pun akan meningkat. Subadriyah, warga Kelurahan Karangsari, mengaku berkat bantuan modal usaha berupa peralatan laundry dari Basnas Kendal, usaha laundry yang dijalani semakin berkembang. Pasalnya, dengan peralatan laundry yang lebih memadai, hasil laundry lebih bagus dan cepat sehingga pelanggan makin meningkat.
5: Alhamdulillah setelah dapat bantuan ini, sudah lumayan ada perkembangan walaupun sedikit demi sedikit.
4: Basnas Kendal meluncurkan program pendayagunaan ekonomi produktif berupa bantuan modal usaha bagi para pelaku usaha kecil. Peluncuran program ini dilakukan di Pendopo Tumenggung Bawurso Kendal pada Rabu 16 September kemarin. Ketua Basnas Kendal Syamsul Huda mengatakan program pendayagunaan ekonomi produktif merupakan salah satu program unggulan Basnas Kendal. Tujuannya untuk membantu mengentaskan kemiskinan atau mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Kendal. Samsul mengatakan, para penerima bantuan modal diharapkan usahanya semakin berkembang dan sukses sehingga bisa menjadi muzaki atau pembayar zakat.
3: Mereka benar-benar mustahik, gerakan kita tambahi modal agar mereka lebih bagus lagi pendapatannya.
4: Sementara itu, Bupati Kendal Diah Kartika Permanasari berharap program bantuan modal usaha dari Basdas ini terus ditingkatkan. Pasalnya, melalui program bantuan modal usaha ini bisa mengurangi angka pengangguran atau mengurangi angka kemiskinan.
6: Harapannya nih nanti untuk peningkatan perekonomian di Kabupaten Kendal dengan adanya bantuan ini meningkat dan tentunya ini termasuk untuk pengurangan tingkat pengangguran terbuka yang ada di Kabupaten Kendal.
4: Basnas Kendal di tahun 2026 ini menyalurkan bantuan modal usaha diantaranya kepada 10 pelaku usaha bengkel, 10 pelaku usaha laundry, usaha warung kelontong, usaha barber, dan lainnya. Para penerima bantuan modal usaha ini akan dilakukan pendampingan dan dipantau sehingga usahanya bisa berkembang dan sukses. Dari Kendal Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ribuan pengunjung MTQ ke-31 dari berbagai wilayah memadati pameran produk UMKM yang ada di ajang tersebut. Berikut laporan Nadira Easy.
7: Kita tidak menggunakan fitur, kita menggunakan finishing minyak.
8: Perhelatan MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang menjadi ajang strategis bagi para pelaku usaha kecil untuk mendongkrak penjualan produk lokal. Ribuan pengunjung dari berbagai wilayah yang memadati pameran produk unggulan ini dimanfaatkan secara optimal oleh para perajin daerah. Salah satu stand yang menyedot perhatian adalah Jinawi Woodcraft, unit usaha kerajinan asal Kabupaten Brebes. Usaha milik Heri Widyatmoko ini memajang beragam olahan kayu jati yang berfokus pada kitchenware dan home living. Heri Widyatmoko menjelaskan bahwa keunggulan perabot masaknya terletak pada teknik pemrosesan minyak dengan standar food grade yang aman bagi kesehatan. Seluruh produk buatan tangan ini tidak sekedar menjadi hiasan pajangan, melainkan dapat langsung dipakai untuk kebutuhan sehari-hari.
7: Untuk produk kitchenware, kita memang terlihatnya seperti di Blitur, tetapi kita tidak menggunakan Blitur, kita menggunakan finishing minyak dengan finishing yang halus dan food grade, tentunya aman untuk makanan, jadi bisa langsung dipakai untuk memasak, walaupun itu terbuat dari kayu.
8: Antusiasme senada disampaikan oleh pengunjung pameran.

0: dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Isna Sahma, yang mengapresiasi hadirnya ragam stand UMKM tersebut. Menurutnya, keberadaan pameran produk unggulan dan kuliner ini menjadi sarana yang sangat menarik untuk memperkenalkan potensi daerah.
1: Saya kira cukup menarik ya, karena di pameran ini memperkenalkan produk-produk dari daerah yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Variasinya sangat banyak ya, dari ujung timur Jawa Tengah sampai ujung barat Jawa Tengah, produk-produk yang dihasilkan cukup bervariasi.
0: Melalui pameran skala nasional ini, Jinawi Woodcraft berharap dapat membangun jejaring kerjasama bisnis yang berkelanjutan dengan para pembeli. Keterlibatan UMKM dalam ajang MTQ nasional pun dinilai menjadi langkah efektif dalam mendongkrak perekonomian masyarakat secara jangka panjang.
2: Nadira Isi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Boyolali terus mengenjot penyaluran bantuan seragam dan LKS gratis bagi siswa kelas 1 dan kelas 7. Joko Putro melaporkan.
4: Semoga nanti bermanfaat, terutama menambah semangat belajar anak-anak, dan juga tentunya nanti sedikit banyak meringankan beban orang tua, wali murid, anak-anak semuanya.
5: Upaya menekan beban biaya pendidikan orang tua siswa terus direalisasikan pemerintah Kabupaten Boyolali melalui program pembagian seragam dan lembar kerja siswa atau LKS gratis kepada siswa kelas 1 sekolah dasar dan siswa kelas 7 sekolah menengah pertama. Program yang menghabiskan dana sebesar 10 miliar lebih ini sudah hampir terdistribusi sepenuhnya kepada siswa penerima. Dalam penyaluran secara simbolis, pemerintah Kabupaten Boyolali sudah menyerahkan di 4 kecamatan setelah pada kali pertama dilakukan di Kecamatan Boyolali dan Mojosongo. Bupati Agus Irawan kembali melakukan penyerahan secara simbolis di Kecamatan Kemusu dan Juwangi. Ditemui setelah menyerahkan seragam dan LKS gratis secara simbolis di Kecamatan Kemusu dan Juwangi, Bupati Boyolali Agus Irawan mengatakan bahwa pemerintah kabupaten terus berkomitmen menyalurkan bantuan ini ke seluruh kecamatan secara bertahap demi mendorong mutu pendidikan yang lebih baik.
4: Hari ini kita bersama Dinas Pendidikan, kita ada di Juwangi sama di Kemusu, salah satunya yaitu penyaluran untuk seragam gratis dan LKS gratis. Nah ini kita terus berupaya untuk kecamatan-kecamatan yang lainnya untuk segera bisa kita salurkan. Alhamdulillah dari dua kecamatan ini penerimanya hampir 1.680 sekian. Semoga nanti bermanfaat, terutama menambah semangat belajar anak-anak dan juga tentunya nanti sedikit banyak meringankan beban orang tua, wali murid, anak-anak semuanya.
5: Terkait capaian dan target penyaluran, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali Dwi Hari Kuncoro menjelaskan bahwa pendistribusian LKS bagi siswa SD dan SMP telah rampung 100% per 8 September 2026 kemarin. Sementara untuk seragam gratis, target penyelesaian bagi siswa SMP dijadwalkan selesai pada tanggal 22 September 2026 dan untuk jenjang SD akan diselesaikan hingga akhir September 2026.
6: Target LKS sudah selesai semua. LKS untuk SD sama SMP itu sudah terdistribusikan semua di tanggal 8 September kemarin. Untuk seragam, itu SD targetnya ya nanti di akhir sampai dengan akhir bulan September ini. Kemudian untuk yang SMP targetnya nanti di tanggal 23-22 ini nanti bisa selesai untuk SMP.
5: Dengan rampungnya distribusi LKS dan target penuntasan seragam gratis pada akhir September ini, Pemkab Boyolali optimistis kualitas pembelajaran siswa di jenjang SD dan SMP dapat semakin meningkat. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
3: Para pelaku usaha yang tergabung dalam Yayasan Tangan Baik Soloraya bersama Kodim 0725 Sragen menyalurkan bantuan 7 tangki air bersih ke wilayah Kecamatan Gesi kemarin. Mulato Isan melaporkan.
7: Kita sekaligus berbuat kebaikan kepada masyarakat sebagai bentuk bakti kita.
8: Para pelaku usaha yang tergabung dalam Yayasan Tangan Baik Soloraya bersama Kodim 0725 Sragen dan SMKN 1 Plubo Sragen menggelar bakti sosial dengan mengirimkan 7 tangki air bersih dan 100 paket sembako kepada warga di wilayah Kecamatan Gesi, Sragen pada Rabu siang. Kolaborasi baksos tersebut diawali dengan pembagian 1000 cup es teh kepada warga di depan Makodim Sragen. Pemberangkatan 7 tangki dilaksanakan pembina Yayasan Tangan Baik Soloraya, Rusu Mariati Sumanto, didampingi Kasdim Sragen Mayor CPA Beni Yusdiantoro dan Kepala SMKN 1 Plupo Sragen Sri Eka Lelana. Kasdim Sragen menerangkan, Kodim bersama Yayasan Tangan Baik Soloraya serta SMKN 1 Pelupuh melaksanakan baksos bersama dengan mengirimkan bantuan air bersih kepada warga yang mengalami krisis air di Kecamatan Gesi. Dia menyatakan bantuan air bersih merupakan wujud kepedulian terhadap dampak kekeringan akibat musim kemarau. Dia menyampaikan baksos kali ini berbarengan dengan hari ulang tahun ke-78 TNI dan HUT ke-73 Kodam 4 Diponegoro.
7: Kita titik pengiriman, kita fokuskan yang ada di Kecamatan Gesi sana. 3 desa, nanti terus untuk bantuan kita juga akan memberikan sembako, bantuan sembako kurang lebih 100 paket dan satu kursi roda nanti untuk ya saudara kita dari masyarakat yang selama ini sakit, kebetulan kita bisa menyumbangkan.
8: Sedangkan pembina Yayasan Tangan Baik Solo Raya, Rus Sumariati Sumanto mengungkapkan, yayasan kebetulan mengadakan baksos di Sragen sehingga sekaligus berkolaborasi dengan Kodim dan sekolah. Dia menyampaikan baksos tidak hanya di Sragen tetapi juga di Karanganyar, Sukoharjo, dan kabupaten kota lainnya.
9: Kalau ini nanti kan kita di Kecamatan Besi.
10: Sama ya.
9: Karena kita memang gabungan. Kita kirim 7 tangki. Memang ada survei. Ini kan untuk kebersamaan kita, untuk rasa peduli kita kepada masyarakat yang membutuhkan air bersih. Kebetulan ini nanti jatuh di Kecamatan Gesi.
8: Rus Sumariati menjelaskan, Yayasan Tangan Baik Solo Raya beranggotakan para tokoh dengan latar belakang berbeda, mulai dari pengusaha, profesional, dan semua kalangan bisa masuk. Dia menyatakan fokus kegiatan yayasan tidak hanya satu daerah, tetapi merata di wilayah Solo Raya. RRI Surakarta Melati Sahan melaporkan.
3: Sebanyak 2,85 juta liter air bersih disalurkan ke sejumlah wilayah di Bantul yang terdampak kekeringan. Informasi selengkapnya disampaikan Aji Permono.
11: Oktober, yang diperkirakan Oktober akhir itu akan musim hujan, tapi itu tidak bisa langsung memenuhi.
12: Penyaluran air bersih bagi warga terdampak kekeringan di Kabupaten Bantul terus dilakukan selama musim kemarau. Hingga 15 September 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bantul telah mendistribusikan 2.850.000 liter air bersih ke sejumlah wilayah yang mengalami krisis air. Kepala Bidang Kedaruratan Logistik Peralatan Rehabilitasi dan Konstruksi BPBD Bantul, Antoni Hutagaul menyatakan, jumlah tersebut setara dengan 556 tangki. Bantuan itu diperuntukkan untuk 8 kapanewon dan 16 kalurahan. Meski begitu, ia menyebut bahwa distribusi air bersih pada tahun ini masih lebih rendah dibandingkan kondisi kekeringan pada tahun 2023. Saat itu, total penyaluran air bersih hingga akhir tahun tercatat mencapai sekitar 11 juta liter. Kendati sejumlah wilayah sempat diguyur hujan dengan intensitas rendah beberapa waktu lalu, Antoni menilai bahwa hal itu belum cukup untuk mengembalikan ketersediaan air tanah.
11: Kita jangan ketipu dengan ada mendung, ada hujan, itu hanya lewat itu maksudnya, ada sedikit perubahan musim, tapi tetap sesuai anu, tetap sampai Oktober akan hujan, tetapi hujan itu belum bisa memenuhi air tanah karena El Nino itu diperkirakan sampai Februari 2027. Jadi kayak tahun lalu kan sempat juga ada, kita kok hujan, udah hujan kok dropping, ya kenyataan memang hujan masih dropping karena itu airnya, hujannya tidak terlalu besar, jadinya tetap kondisi air tanah belum terpenuhi.
12: Selain itu, BPBD Bantul masih mempertimbangkan rencana perpanjangan status siaga darurat kekeringan. Langkah antisipasi ini diambil guna memastikan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi kekeringan yang masih terjadi.
11: Jadi kami mungkin minggu depan, Selasa mungkin, karena kan tanggal 25 kan habis 25 September. Nah, jadi kita kemungkinan Selasa kita akan ada rapat koordinasi, nah, kita akan coba untuk diskusi perkembangan BMKG terakhir bagaimana dan lainnya, segera kita akan mungkin sepertinya akan memperpanjang siaga kami.
12: Lebih lanjut, BPBD Bantul memastikan pasokan air bersih bagi wilayah yang mengalami kekeringan masih mencukupi hingga Desember mendatang. Dengan demikian, opsi pengajuan belanja tidak terduga atau BTT juga belum diperlukan.
3: Guna mewujudkan laga yang aman dan kondusif pada BRI Super League musim ini, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta menginisiasi penandatanganan komitmen bersama antara PSIM Yogyakarta dan PSS Sleman. Wika Azalia melaporkan selengkapnya.
13: Semoga pertandingan kedua tim ini kedepannya dapat berjalan dengan aman, kondusif, tertib, dan keselamatan juga dari masyarakat maupun penonton.
14: Polda DIY menginisiasi penandatanganan komitmen bersama antara manajer klub, MOC, dan supporter PSIM Yogyakarta serta PSS Sleman menjelang kompetisi BRI Super League 2026-2027. Kabid Humas Polda DIY, Kombes Pol Isan, mengatakan penandatanganan komitmen bersama tersebut diharapkan menjadi langkah awal yang baik dalam mengawali pertandingan PSIM Yogyakarta dan PSS Sleman. Melalui komitmen tersebut, seluruh rangkaian pertandingan kedua tim diharapkan berlangsung aman, tertib, dan kondusif dengan mengutamakan keselamatan seluruh pihak, khususnya masyarakat.
13: Kami tentunya berharap, mari kita kawal komitmen ini agar bisa sampai ke akar rumput yang paling utama ya. Agar Yogyakarta tetap aman dan kondusif dan bisa menjadi barometer atau contoh sebagai kota yang ramah, kota yang aman untuk kemajuan sepak bola.
14: Isan menegaskan menjaga keamanan pertandingan bukan hanya menjadi tugas dan tanggung jawab kepolisian, namun membutuhkan keterlibatan seluruh pihak mulai dari manajer klub, panitia pelaksana, hingga kelompok supporter kedua tim. Bupati Sleman Harda Kiswaya meminta seluruh pihak yang menandatangani komitmen ini benar-benar menjalankannya dengan tulus dan sungguh-sungguh.
15: Rivalitas dalam supporter itu baik, tapi jangannya seperti kemarin sehingga timbul gesekan-gesekan. Sekali lagi saya minta dengan hati yang ikhlas dan hati yang murni, sungguh-sungguh puasanya yang kita tandai dari tanda tangan hari ini betul-betul nanti bisa diwujudkan nyata, yang paling penting.
14: Harda juga mengingatkan manajemen klub untuk terus meningkatkan prestasi tim. Menurutnya, kekecewaan supporter terhadap performa klub dapat menjadi salah satu faktor pemicu kekecewaan supporter. Sementara itu, Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menilai komitmen yang tertuang dalam kesepakatan tersebut dapat membantu menyelesaikan berbagai potensi persoalan yang selama ini kerap muncul menjelang pertandingan.
16: Kami ingin ikut mensukseskan bagaimana nanti PSIM sama PSS bisa bersama-sama kita maju bareng dan kemudian semua terkondisi dengan baik. Sekali lagi terima kasih dan sukses untuk sepak bola di daerah istimewa Yogyakarta.
14: Dalam dokumen komitmen yang disepakati, perwakilan manajemen dan supporter menyatakan kesiapannya menjunjung tinggi sportivitas dalam kompetisi BRI Super League 2026-2027.
3: Pendengar, sebelum kami akhiri lintas DIY Jateng sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Sejumlah ruas jalan strategis di Banyumas akan kembali mendapat perbaikan pada tahun depan. Sebanyak 2,85 juta liter air bersih disalurkan ke sejumlah wilayah di Bantul yang terdampak kekeringan. Demikian lintas DIY Jateng kali ini. Saya, Dina Fabrina, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore.

Pendengar, tsunami kadang tidak datang sekali, tetapi bisa berkali-kali. Oleh karena itu, sebelum ada pengumuman resmi dari pihak berwenang bahwa kondisi aman, jangan meninggalkan tempat evakuasi, karena seringkali gelombang yang datang kemudian justru lebih tinggi dan bahaya. Hal lain yang perlu kita cermati adalah menghindari jalan lewat jembatan. Dianjurkan evakuasi dengan berjalan kaki. Bagi yang melakukan evakuasi menggunakan kendaraan dan terjadi kemacetan, segera kunci dan tinggalkan kendaraan, serta melanjutkan evakuasi dengan jalan kaki. Apabila berada di kapal atau perahu yang tengah berlayar, upayakan untuk tetap berlayar dan menghindari wilayah pelabuhan.

Lokasi Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pacific Ring of Fire membuat kita sering mengalami bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan suara dentuman, tetapi juga lontaran, pasir, batu pijar, dan abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan saluran pernafasan manusia dan hewan. Tidak hanya itu, abu vulkanik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di daerah yang terpapar abu vulkanik dan merusak serat-serat tanaman. Ada banyak cara untuk menghindari dan melindungi diri terhadap bahaya abu vulkanik. Tindakan pencegahannya adalah mengenakan pakaian pelindung, kacamata, dan masker debu. Menutup rumah tinggal rapat-rapat supaya jangan sampai abu vulkanik masuk dan mengendap di dalam rumah. Jika Anda memiliki gangguan atau masalah kesehatan pada pernafasan, ada baiknya segera mengungsi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di 101.1 kanal informasi dan inspirasi. Dan saat ini ya, waktu telah memasuki pukul 4:30 sore ya. Bagi sebagian masyarakat, sore menjadi waktu untuk mengakhiri berbagai aktivitas ya, dan mulai mempersiapkan diri untuk beristirahat di rumah. Setelah menjalani aktivitas sejak pagi ya, tidak ada salahnya untuk menyempatkan waktu untuk menyegarkan tubuh ini pendengar. Salah satunya dengan mandi sore ya dan membersihkan diri. Kegiatan sederhana ini ya dapat menjadi bagian dari rutinitas untuk menjaga kebersihan sekaligus memberikan kesegaran setelah seharian beraktivitas. Bagi Anda yang mungkin masih berada di tempat kerja ya, semoga aktivitas sore ini dapat diselesaikan dengan lancar. Sementara bagi yang sedang dalam perjalanan pulang, tetap selalu menjaga keselamatan dan jangan terburu-buru ya. Dan kita sapa dulu yang sudah di WhatsApp ya. Ada Ibu Agustin di Mangkubumen. Selamat sore Mas Anan. Selamat tugas di Surakarta sore hari ini. Sehat, semangat, bahagia. Saya temani dengan nyimak acara Surakarta sore sampai usai nanti dengan nikmati selingan lagu-lagunya yang diputar Mas Anan. Terima kasih Ibu Agustin ya sudah bergabung. Nanti kalau pulang hati-hati ya Mas. Siap Ibu Agustin. Dan pendengar masih bersama kami ya, kami akan hadirkan informasi dan juga lagu-lagu pilihan lain ya, dan tetap bersama kami pendengar di 101.1 kanal informasi dan inspirasi.

Cotton Candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau Gulali Kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari Gulali Kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: Ini adalah ilustrasi bambu yang dipotong, kemudian diruncingkan ujungnya. Saat perjuangan kemerdekaan, inilah senjata para pejuang yang disebut bambu runcing. Pencetus bambu runcing pertama kali adalah Kyai Subeki asal Temanggung, seorang ulama. Dalam sejarah, pasca kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, semangat bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan sangatlah tinggi, meski saat itu tidak didukung persenjataan yang cukup. Menurut A.H. Nasution dalam catatan Tentara Nasional Indonesia bagian 1, menjelang kedatangan tentara Belanda ke Indonesia, jumlah senjata api yang dimiliki para pejuang kita hanya 10 berbanding 1. 10 orang Indonesia hanya 1 orang saja yang memegang senjata api. Pejuang Republik menggunakan bambu runcing sebagai alat utama untuk menghadapi musuh ketika pertempuran 10 November 45 sedang berlangsung. Meskipun senjata milik Indonesia ini hanya terbuat dari bambu, rupanya sudah cukup membuat penjajah merasa takut. Ketika bambu runcing dilemparkan, senjata ini tidak mengeluarkan suara apa-apa, sehingga tidak mudah diketahui keberadaannya oleh musuh. Betapa beraninya pejuang kita yang bersenjatakan bambu runcing, tak gentar menghadapi penjajah dengan senjata modern. Saat ini, bambu runcing banyak digunakan sebagai lambang keberanian dan pengorbanan dalam bentuk monumen seperti di Surabaya, Bekasi, Sleman, hingga Pontianak.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Eh Don,
1: hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Instagram berisi informasi mengenai pendaftaran agen perlindungan sosial atau Perlinsos. Informasi tersebut juga menyebut bahwa agen Perlinsos nantinya akan mendapatkan insentif atau imbalan yang nominalnya belum resmi diumumkan. Faktanya adalah klaim tersebut adalah tidak benar. Agen Perlinsos merupakan bentuk partisipasi masyarakat, bukan skema pekerjaan dengan kompensasi. Perannya adalah membantu warga di sekitar yang membutuhkan dukungan dalam mengakses layanan Perlinsos digital. Pendaftaran dan pendampingan melalui agen Perlinsos juga tidak boleh dipungut biaya. Dan dilansir dari cnbcindonesia.com, agen Perlinsos adalah relawan yang artinya mereka tidak digaji, tidak mendapatkan imbalan jasa apapun, dan dilarang meminta atau menerima uang, barang, hadiah, ataupun imbalan dalam bentuk apapun di masyarakat yang dibantu.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.

Mendengar kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi di wilayah Wonogiri ya. Kondisi lahan yang kering ditambah tiupan angin yang kencang membuat api berpotensi cepat meluas. Kebakaran terjadi di kawasan Gunung Kelir, Dusun Tekil, Desa Semburkan, Kecamatan Sidoharjo, Wonogiri. Sekitar 16 hektar lahan yang dikelola Perum Perhutani terdampak kebakaran. Kepala Pelaksana BPBD Wonogiri, Fuad Wahyu Pratama, mengatakan kebakaran diduga bermula dari aktivitas kebakaran serasah oleh masyarakat. Api kemudian meluas hingga membakar kawasan Gunung Kelir, tepatnya di peta 59 RPH Tirisan. Tim gabungan sempat melakukan pemadaman pada Rabu sore, namun api kembali muncul karena terdapat sejumlah titik sumber api dan kondisi angin yang cukup kencang. Pemadaman kembali dilakukan pada Rabu malam, mulai sekitar pukul 19 hingga 12 malam. Proses tersebut melibatkan BPBD Wonogiri, Koramil Polsek Perhutani, Tim Reaksi Cepat Sidoharjo, serta masyarakat setempat. BPBD Wonogiri mengimbau masyarakat tidak melakukan pembakaran sampah maupun serasah secara sembarangan, terutama saat kondisi lahan kering dan angin cukup kencang. Dan pendengar, kita masih akan berbagi ya informasi menarik lainnya dan juga lagu-lagu pilihan. Dan kita sapa-sapa dulu yang sudah di WhatsApp. Ada Bu Elisa di Pajang. Selamat sore Mas Anan. Mas Anan, selamat tugas, saya tetap semangat. Semangat nanti pulangnya hati-hati. Wah, lagunya bagus. Terima kasih Bu Elisa. Oke. Dan pendengar, tetap bersama kami ya, karena kami masih akan hadirkan informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami pendengar di 101.1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

RRI dengan esensi buku. Fire, A Brief History karya Stephen J. Payne adalah eksplorasi mendalam tentang peran api dalam sejarah alam, budaya manusia, dan perkembangan teknologi. Buku ini mengungkap bagaimana api tidak hanya merupakan fenomena alam, tetapi juga kekuatan yang membentuk peradaban. Payne memulai dengan menjelaskan bahwa api adalah satu-satunya elemen yang sepenuhnya tergantung pada kehidupan biologis untuk eksistensinya. Api membutuhkan bahan bakar, oksigen, dan panas yang sebagian besar dihasilkan oleh organisme hidup. Dalam sejarah evolusi, api muncul sebagai kekuatan penting saat pertumbuhan darat pertama kali berkembang sekitar 420 juta tahun yang lalu. Vegetasi ini menyediakan bahan bakar untuk api yang dipicu oleh petir. Seiring waktu, manusia menjadi makhluk pertama yang menjinakkan dan mengendalikan api sekitar 1,5 juta tahun lalu. Payne menyoroti bagaimana api menjadi pusat dalam perkembangan manusia dari memasak makanan hingga menghangatkan tubuh, menyediakan perlindungan, dan bahkan menjadi alat pembentukan landscape. Api memberikan manusia kemampuan unik untuk memodifikasi ekosistem yang pada gilirannya mempengaruhi evolusi spesies lain. Ketika masyarakat berkembang, api tetap memainkan peran penting. Dalam pertanian, api digunakan untuk membuka lahan, meningkatkan kesuburan tanah, dan mengelola hutan. Payne menjelaskan bahwa banyak peradaban kuno seperti di Mesir, Yunani, dan India menganggap api sebagai entitas suci, sering dikaitkan dengan mitologi dan ritual keagamaan. Pada abad pertengahan, api digunakan untuk pengembangan logam, pembuatan kaca, dan produksi berbagai barang. Namun, revolusi besar terjadi selama revolusi industri, ketika api bertransformasi dari sesuatu yang hanya dikendalikan secara langsung menjadi tenaga yang dihasilkan oleh mesin. Batu bara, minyak, dan gas menjadi bahan bakar utama, membawa manusia ke era energi baru. Payne juga membahas hubungan modern manusia dengan api, termasuk bagaimana industrialisasi telah memisahkan kita dari api alami. Banyak kebakaran hutan besar yang terjadi saat ini adalah akibat dari pengelolaan ekosistem yang buruk. Payne menekankan perlunya keseimbangan antara kontrol api dan pemahaman tentang perannya di alam. Dari Surakarta, untuk Indonesia.

tarik tambang. Lomba yang biasanya identik setiap Agustusan ini sudah ada sejak ribuan tahun lalu, bahkan di zaman Mesir dan Yunani kuno. Serta ini juga pernah menjadi cabang olahraga resmi di Olimpiade, tepatnya pada tahun 1900 hingga 1920. Dalam perlombaan selalu ada keseruan teriakan tarik-menarik. Namun, di balik keseruan tersebut sebenarnya ada pelajaran penting dari tarik tambang. Di mana tarik tambang mengajarkan bahwa kekuatan kolektif jauh lebih besar daripada kekuatan individu. Kemudian mengajarkan tentang kerjasama dan juga kesabaran. Di setiap tarikan menjadi bukti bahwa kita bisa mengatasi tantangan secara bersama-sama. Karena di balik tarikan seutas tali ada sebuah filosofi, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Begitu pula Indonesia, dengan kita bersatu, Indonesia menjadi maju.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 101 Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan waktunya senja sudah datang ya, dan beberapa saat lagi kita akan memasuki waktu maghrib ya pendengar. Bagi Anda yang sedang dalam perjalanan, semoga dapat tiba di tujuan dengan selamat. Dan sementara bagi Anda yang mungkin mempersiapkan ibadah, semoga senantiasa diberikan kelancaran dan keberkahan ya pendengar. Dan berikut kami hadirkan lagu-lagu rohani Islam yang akan menemani Anda hingga waktu azan maghrib tiba.

timbangan Allah pada hari akhir nanti, selain takwa dan akhlak mulia, seperti wajah dipenuhi dengan senyum dan kebaikan, dan tidak menyakiti sesama. Hadis riwayat Tirmizi.

Pendengar, sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Bagi Anda yang menunaikan ibadah sholat maghrib, kami persilakan untuk mempersiapkan diri, dan berikut kami hadirkan azan maghrib untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya.

siapapun yang memulai aktivitas pada pagi hari, sesungguhnya ia telah menggunakan waktu yang paling berkah pada hari itu. Hadis riwayat Tirmizi.

pada hari akhir nanti selain takwa dan akhlak mulia, seperti wajah dipenuhi dengan senyum dan kebaikan dan tidak menyakiti sesama. Hadis riwayat Tirmizi.

Masih bersama kami pendengar di 101.1 kanal informasi dan inspirasi. Bagi Anda yang baru saja menunaikan ibadah sholat maghrib ya, semoga ibadah yang telah dilaksanakan membawa ketenangan dan juga keberkahan ya untuk kita semua. Dan memasuki awal malam ini ya, aktivitas di rumah sudah mulai berganti ya pendengar. Seharian ya menjalankan berbagai kegiatan, kini saatnya mempersiapkan waktu untuk mungkin beristirahat atau mungkin berkumpul ya bersama keluarga ya. Salah satu kegiatan yang biasanya dilakukan di malam hari ini adalah menyiapkan makanan ini untuk makan malam. Ada yang mungkin mulai menanak nasi ya, atau mungkin menyiapkan sayuran ya, atau mungkin masih bingung ini menentukan menu apa yang mau disajikan untuk malam hari ini ya pendengar. Sambil Anda menyiapkan makan malam ya pendengar, kami akan tetap menemani Anda dengan musik dan informasi pilihan. Tetap bersama kami pendengar di 101.1 kanal informasi dan inspirasi.

halus, outer, celana lebar, bahkan jumpsuit. Berkain sejatinya bukan tren baru, melainkan warisan budaya yang telah hadir sejak lama. Sekitar pada awal abad ke-20, kain adalah pakaian harian masyarakat Indonesia. Busana ini bukan hanya mencerminkan nilai estetika, melainkan identitas dan keragaman.

Pernah nggak saat langit mulai mendung, tiba-tiba tercium aroma tanah yang khas? Wah, kayaknya sebentar lagi hujan nih. Ternyata aroma yang sering kita sebut sebagai bau hujan itu punya nama loh, yaitu petrichor. Uniknya, aroma ini bukan berasal dari air hujan. Saat tetesan hujan mengenai tanah yang kering, ada senyawa bernama geosmin yang ikut terangkat ke udara. Senyawa ini berasal dari mikroorganisme yang hidup di dalam tanah. Nah, hidung manusia ternyata sangat peka terhadap geosmin. Meski jumlahnya sedikit, kita sudah bisa mengenali aromanya. Itulah kenapa baru gerimis sebentar, aroma tanah sudah tercium cukup kuat. Jadi, kalau nanti mencium aroma khas saat hujan mulai turun, sekarang sudah tahu rahasianya. Bukan sekedar bau tanah basah, tapi petrichor. Salah satu aroma khas yang muncul saat hujan menyapa bumi.

0: Becak telah menjadi bagian dari wajah kota Solo sejak awal abad ke-20 sebagai transportasi rakyat yang akrab di sepanjang jalan-jalan kota. Kini sesuai arah ekonomi kreatif yang inklusif dan berkelanjutan dalam asta cita presiden, becak di Solo mengalami transformasi penting. Dikutip dari surakarta.go.id, Pemkot Surakarta tidak hanya melestarikan becak sebagai warisan budaya, tetapi juga mengembangkannya menjadi becak wisata yang memberikan nilai tambah ekonomi bagi para pengayuh. Sistem digitalisasi pembayaran melalui QRIS memudahkan wisatawan sekaligus meningkatkan pendapatan para pengemudi. Kini inovasi baru hadir lewat becak listrik yang lebih ramah lingkungan, lebih ringan di kayu, dan lebih efisien tanpa kehilangan ciri khas tradisionalnya. Dari tradisi menuju modernitas, becak Solo kini menjadi simbol bahwa pelestarian budaya bisa berjalan seiring dengan inovasi dan kemajuan ekonomi kreatif.
1: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
2: Itu rusak parah, mudah-mudahan bisa ditempel.
1: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
3: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
1: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
4: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kalau tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
1: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan. Dan solusi bersama diupayakan.
5: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
1: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

Pendengar, hari ini ya, tanggal 17 September 2026 diperingati sebagai Hari Ulang Tahun Palang Merah Indonesia atau PMI. Tahun ini PMI bergenap berusia 81 tahun sejak didirikan pada 17 September 1945. Berdirinya PMI tidak lepas dari perintahan Presiden Soekarno ya, pasca proklamasi untuk membentuk organisasi Palang Merah Nasional. Menindaklanjuti arahan tersebut, Menteri Kesehatan saat itu, Dr. Buntaran, membentuk Panitia 5 pada 5 September 1945. Dan pada 17 September 1945, Palang Merah Indonesia resmi didirikan di bawah kepemimpinan Dr. Andes Muhammad Hatta. Tanggal tersebut kemudian diperingati sebagai HUT PMI. Dalam kiprahnya, PMI turut memberikan bantuan kepada korban perang kemerdekaan Indonesia serta membantu pemulangan tawanan perang Sekutu dan Jepang. Perjalanan PMI kemudian mendapat pengakuan internasional dan pada 15 Juni 1950, Komite Internasional Palang Merah atau ICRC mengakui PMI sebagai bagian dari Gerakan Palang Merah Internasional. Sebelumnya pada 16 Januari 1950, pemerintah Belanda membubarkan NERKAI, organisasi Palang Merah Belanda yang berada di Indonesia, dan aset NERKAI kemudian diserahkan kepada PMI. 81 tahun perjalanan PMI menjadi bagian dari sejarah kemanusiaan Indonesia dengan semangat membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan.

Di dunia yang bergerak serba cepat ini, semua orang ingin menjadi yang pertama. Semua orang ingin cepat sampai. Tapi pernahkah kita sadari ada satu ruang di mana kedewasaan kita diuji? Ya, di dalam sebuah antrian. Berdiri dalam barisan bukan sekedar menunggu giliran. Antri adalah cermin cara kita menghargai waktu orang lain yang juga sama berharganya dengan waktu kita. Saat kita tertib mengantri di kasir swalayan, halte bus, atau fasilitas publik lainnya, kita sedang mempraktikkan keadilan terkecil. Di sana tidak ada yang lebih tinggi atau lebih penting. Kita semua sama, menghormati hak sesama. Budaya antri adalah tanda sebuah bangsa yang beradab dan menghargai ketertiban. Yuk, mulai dari diri sendiri. Karena keren itu bukan yang maju paling depan dengan memotong jalan, tetapi yang berdiri tegap menghargai antrian.

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan.

Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.

0: Eh Don,
1: hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 101 Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan pendengar, setiap tanggal 17 September diperingati sebagai Hari Perhubungan Nasional. Peringatan ini menjadi momentum untuk menyatukan berbagai peringatan hari jadi lembaga dan organisasi di sektor transportasi Indonesia, sekaligus memperkuat kebersamaan insan perhubungan. Sejarah Hari Perhubungan Nasional bermula dari keputusan Menteri Perhubungan yang ditetapkan pada 26 Agustus 1971 oleh Menteri Perhubungan saat itu, Frans Seda. Sebelumnya, sejumlah BUMN transportasi memiliki hari bakti masing-masing dengan waktu yang berdekatan. Dan melalui keputusan tersebut, berbagai peringatan disatukan untuk meningkatkan efisiensi dan memperkuat kebersamaan di sektor transportasi. Hari Perhubungan Nasional juga menjadi momentum untuk mengevaluasi pelayanan dan pembangunan transportasi nasional, sekaligus memberikan apresiasi kepada masyarakat, seluruh insan transportasi yang terus melayani kebutuhan mobilitas masyarakat.

Kulit buah dan sisa sayuran dapur sering dianggap sampah, padahal limbah organik itu bisa diolah menjadi cairan ramah lingkungan bernama ekoenzim. Ekoenzim dibuat melalui proses fermentasi sederhana menggunakan limbah organik, gula, dan air selama sekitar 3 bulan. Hasilnya berupa cairan alami yang dapat dimanfaatkan sebagai pembersih lantai, pengurai bau, hingga pupuk cair tanaman. Selain membantu mengurangi volume sampah rumah tangga, ekoenzim juga menjadi bagian dari gaya hidup hijau yang kini banyak dikembangkan komunitas lingkungan. Dengan memanfaatkan sisa bahan organik dari dapur, masyarakat diajak melihat bahwa sampah bukan akhir dari sebuah proses, melainkan awal dari manfaat baru bagi lingkungan. Mulai dari rumah, mulai dari hal kecil, untuk bumi yang lebih lestari.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 101 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dan setelah tadi ya, kita simak bersama informasi menarik dan juga lagu-lagu pilihan. Sesaat lagi pendengar, kita ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Nasional pukul 19 oleh Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sudah berinvestasi di sini untuk motor, skuter, setia roda, dan ingin

0: Ia siap untuk mengembangkan motor listrik di Indonesia. Pemerintah mengutus TNI untuk terus melakukan pemantauan langsung ke lokasi rawan karhutla. PBB mengungkapkan warga Palestina di tepi barat menghadapi proses tekanan aneksasi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 17 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pemerintah memastikan proses atau perusahaan otomotif asal India siap untuk berinvestasi dan mengembangkan motor listrik di Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya. Gandhi.
1: Ya, Lukman, dengar saat ini saya masih berada di kantor Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden Prabowo Subianto baru saja menerima kunjungan jajaran perusahaan otomotif asal India, TVS, di Istana Merdeka Jakarta. Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Roslan Roslani mengatakan, perusahaan asal India, TVS, selama ini telah berinvestasi di Indonesia untuk memproduksi sejumlah jenis kendaraan, mulai dari sepeda motor, skuter, hingga kendaraan roda tiga. Selanjutnya, perusahaan akan berencana mengembangkan sepeda motor berbasis etanol sebagai bagian dari pengembangan investasinya di Indonesia. Hal itu disampaikan Roslan Roslani kepada wartawan usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Dan berikut penjelasan selengkapnya.
2: Tapi di sini untuk motor, skuter, tiga roda, dan ingin mengembangkan pabriknya lebih luas, dan tapi juga kita hanya perubahan bakar EV, tapi juga mereka menerapkan berbahan bakar etanol. Nah, jadi tadi dibicarakanlah rencananya dan kemungkinan kerjasamanya. Itu sih tadi. Kemudian prinsipalnya datang, CEO-nya datang, jadi ini lebih ke karakteristik dan Bapak Presiden.
1: Iya, benar. Nantinya tim dari Indonesia dan juga dari pihak perusahaan asal India akan bertemu untuk mempercepat proses kerjasama tersebut. Dan pertemuan dengan perusahaan otomotif asal India menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mendorong masuknya investasi yang berkualitas, memperkuat industri otomotif nasional, dan mempercepat pengembangan kendaraan yang lebih ramah lingkungan di tanah air. Demikian dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah pusat mengutus TNI untuk melakukan pemantauan langsung ke lokasi rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, termasuk di Kabupaten Bangka. Ratna Agusari menyampaikan laporannya.
3: Lakukan yang pertama dari pencegahan, deteksi dini, pemadaman, dan pemulihan.
4: Tentara Nasional Indonesia TNI turun langsung ke wilayah Kabupaten Bangka untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan, karhutla. Penguatan dilakukan melalui pemantauan lapangan, sosialisasi kepada masyarakat, serta mendorong sistem deteksi dini di wilayah rawan kebakaran. Pamen TNI Angkatan Udara Kolonel Tim Sambas mengatakan pengerahan personel TNI sejumlah wilayah Sumatera merupakan bagian dari penugasan untuk membantu upaya pencegahan karhutla. Selama menjalankan tugas, mereka melakukan pemantauan sekaligus memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan pihak yang mengelola lahan di wilayah rawan karhutla.
3: Memang skalanya mungkin kalau dibandingkan dengan di Kalimantan atau di Sumatera, ya termasuk bukan kecil ya. Tetap kita tidak boleh menganggap hal ini hal sepele. Sedikit, kecil apapun api yang ada, tetap kita harus kita atasi, Pak.
4: Menurut Kolonel Sambas, pencegahan dan deteksi dini merupakan bagian penting dalam upaya menekan dampak karhutla. Sesuatu yang didorong adalah penguatan desa peduli api agar masyarakat dapat ikut melakukan pemantauan dan melaporkan apabila menemukan titik api. Deteksi dini bertujuan mengetahui keberadaan titik api dan mempercepat penyampaian informasi kepada petugas dengan laporan yang cepat mengenai lokasi kejadian. Petugas diharapkan dapat segera melakukan penanganan sehingga kebakaran tidak semakin meluas. Sementara PLT Kasatpol PP Kabupaten Bangka Ahmad Suherman mengatakan Pemkab Bangka telah membentuk Satgas Karhutla yang melibatkan

0: baiki, jalan lagi kan.
1: Kolaborasi antara PMK Bangka, TNI, masyarakat pemerintah desa dan dunia usaha diharapkan dapat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi karhutlah. Selain penanganan ketika kebakaran terjadi, upaya pencegahan dan deteksi dini menjadi fokus untuk mengantisipasi kebakaran di wilayah Kabupaten Bangka. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Satgas Udara Penanganan Karhutla Kalimantan Barat bersama Armada Bantuan Negara Jepang terus berupaya melakukan pemadaman karhutla melalui waterbombing milik BNPB dan Chinook CH-47 Jepang di beberapa daerah. Viko Alhadi melaporkan selengkapnya.
3: Pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat terus dilakukan dengan mengerahkan helikopter waterbombing milik BNPB dan Chinook CH-47 Jepang di beberapa daerah yang terindikasi masih terdapat titik api. Namun karena kondisi jarak pandang atau visibility yang fluktuatif mengakibatkan proses pemadaman belum maksimal. Usai mengikuti briefing malam bersama tim terpadu penanganan karhutla pada Rabu malam, Koordinator Harian Pusdalop BPBD Kalimantan Barat Daniel mengatakan, pada Rabu kemarin satu helikopter waterbombing di Kabupaten Ketapang telah melakukan pemadaman karhutla. Meski visibility-nya mendukung, namun tidak bisa terlalu lama. Dengan kondisi seperti itu yang fluktuatif membuat pemadaman karhutla melalui helikopter waterbombing tidak bisa terlalu lama dan maksimal.
4: Kecuali di Ketapang, itu kan hanya ada satu, itu visibility-nya cukup mendukung, tetapi tidak terlalu lama. Ya. Nah, karena memang visibility ini sangat fluktuatif, ya. Tidak bisa kita prediksi berapa lama.
3: Di tempat yang sama, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, pada Rabu kemarin bantuan dari negara Jepang juga telah menerbangkan satu armadanya Chinook jenis CH-47 untuk melakukan satu sorti waterbombing dengan dua kali putaran di Desa Malikian, Kabupaten Mempawah.
5: Penerbangan pada saat ini sudah melaksanakan penerbangan sebanyak 2-3 kali yang dilaksanakan. Yang pertama ada test flight sebelum melaksanakan penerbangan, kemudian untuk waterbombingnya sendiri baru dilaksanakan pada hari ini. Dari tanggal 12 September 2026, Chinook datang. Hari ini pada tanggal 16 September baru melaksanakan satu sorti waterbombing, dua kali run, dikarenakan visibility yang masih kurang dari 1000.
3: Dimas Jati mengatakan selama berada di Kalimantan Barat, bantuan armada Jepang itu bisa melakukan pemadaman karhutla di Kabupaten Mempawah. Kondisi ini dikarenakan faktor jarak pandang yang tidak memungkinkan untuk melakukan pemadaman. Dirinya juga berharap beberapa hari ke depan wilayah Kalimantan Barat masih terjadi turun hujan, sehingga armada bisa diberangkatkan menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki milik Angkatan Laut Bela Diri Jepang menuju Kabupaten Ketapang memadamkan api karhutla di daerah Kendawangan. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Nakoda KM Virgo Transport 8 yang terbalik di perairan Laut Jawa dilaporkan berhasil diselamatkan, yang kini tengah menjalani pemeriksaan guna mengetahui kronologi pasti tenggelamnya kapal. Lukmanul Hakim menyampaikan laporannya.
6: Untuk nakoda selamat dan sedang dilakukan pemeriksaan, Mas. Ya,
7: terjawab. Penyebab pasti kecelakaan laut KM Virgo Transport 8 hingga kini masih dalam proses penyelidikan. Tim gabungan terus meminta keterangan sejumlah korban dan anak buah kapal yang berhasil selamat. Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Suntana, menjelaskan nakoda KM Virgo Transport 8 dinyatakan selamat. Saat ini nakoda tersebut tengah menjalani pemeriksaan intensif terkait kronologi insiden tenggelamnya kapal tersebut.
6: Untuk nakoda selamat dan sedang dilakukan pemeriksaan, Mas. Ya, terjawab ya. Untuk West Nakoda atau Black Block itu nanti kita setelah upaya kita bisa mengangkat kapal itu mudah-mudahan masih ada. Dan nanti akan segera kita konfirmasikan. Sekarang kita belum tahu ya. Karena kan masih posisi kapalnya masih di situ.
7: Di sisi lain, Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT, Suryanto Cahyono, menyebut pengumpulan data spesifikasi kapal dan pemeriksaan saksi telah dilakukan sejak hari pertama kejadian. Meski demikian, keselamatan korban tetap menjadi prioritas utama saat ini.
8: Nah, tadi, prosesnya saat ini adalah pertolongan pada

0: Dan pangan maupun buruh ya. Intinya kita mensupport operasi dari Basarnas. Jadi yang kita prioritaskan utamanya adalah pertolongan kepada pelaku maupun penumpang. Mungkin.
1: Sebelumnya, hingga Selasa malam, akumulasi korban dievakuasi ke Banjarmasin mencapai 114 orang. Dengan rincian 108 korban selamat, 6 korban meninggal dunia, sementara 129 orang lainnya masih dalam tahap pencarian tim SAR gabungan. Lukmanul Hakim melaporkan.
2: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyalurkan bantuan pangan beras kepada 2.512 penerima di Kecamatan Marpoyan, Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Haryo Gunawan melaporkan selengkapnya.
3: Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman melakukan kunjungan kerja ke Kota Pekanbaru Kamis 17 September 2026 untuk menyalurkan bantuan pangan berupa beras alokasi Juli, Agustus, dan September kepada masyarakat di Kecamatan Marpoyan Damai. Dalam kunjungan tersebut, Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah terus memastikan bantuan pangan dan dukungan sektor pertanian dapat diterima masyarakat. Selain bantuan pangan, pemerintah juga menyalurkan dukungan berupa bibit, traktor, dan benih untuk pengembangan lahan pertanian dan perkebunan.
4: Nah, ini adalah bentuk perhatian presiden kita. Kemudian apalagi kami beri bantuan juga traktor, benih untuk 10.000 hektar, tapi harus ditanam sampai Desember. Itu tambahan bantuan. Yang alhamdulillah saat ini, dulu kalau ada bantuan pangan itu dari negara lain, berasnya diimpor dari Thailand, Vietnam, Pakistan, India. Hari ini bantuan pangan kita adalah beras produksi petani kita sendiri untuk rakyat Indonesia. Dibawa kepemimpinan Bapak Presiden.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru, Mahyudin, menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat Pekanbaru melalui penyaluran bantuan pangan.
5: Ya, kita ucap terima kasih Pak Menteri langsung ada perhatian untuk penyaluran bantuan pangan tahap kedua. Insya Allah tahap ketiga nanti ada kan ada. Ya. Ini kan kalau Menteri itu ada diskresi-diskresi. Ya, ada kebijakan-kebijakan yang diatur oleh undang-undang, beliau bisa berikan diskresi-diskresi. Alhamdulillah, diskresi itu kan ada bantuan khusus dari itu. Berapa orang masyarakat kita yang diminta.
3: Salah seorang penerima bantuan, Sinem, mengaku bersyukur mendapatkan bantuan beras tersebut.
6: Ya, sangat amat dibantu kan ya. Itu tadi nanti kayak akan datang lagi, tambah lagi. Harapannya kalau dibantu selanjutnya kan nembah banung ringan beban kan deh. Kadang-kadang sekarang cari duit kan susah. Jadi kadang-kadang bapak kerja, kadang-kadang enggak kan deh. Kalau dibantu mengeringankan kan.
3: Diketahui Kota Pekanbaru memperoleh 1.814 ton beras untuk 60.478 penerima. Khusus penyaluran di Kecamatan Marpoyan Damai, bantuan diberikan kepada 2.512 penerima dengan total 75 ton beras, masing-masing menerima 30 kg. Dari Pekanbaru, Haryo Gunawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Komisi 9 DPR RI meminta BGN untuk memberikan kepastian terkait hak orang tua yang memilih tidak memberikan MBG kepada anaknya, sekaligus memastikan keamanan pangan MBG. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
7: Saya ingin Bapak menjelaskan, apabila ada orang tua murid yang tidak menginginkan anaknya mengkonsumsi MBG.
8: Komisi 9 DPR RI meminta Badan Gizi Nasional atau BGN memberikan kepastian bagi orang tua yang tidak menginginkan anaknya menerima program makan bergizi gratis atau MBG. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Charles Honoris, mengatakan orang tua memiliki hak untuk menentukan apakah anaknya menerima makanan dari program MBG. Menurutnya, pilihan tersebut perlu dihormati dan tidak boleh menimbulkan konflik di tengah masyarakat.
7: Saya ingin Bapak menjelaskan, apabila ada orang tua murid yang tidak menginginkan anaknya mengkonsumsi MBG di sekolahnya, apa yang harus dilakukan? Dan saya rasa MBGN harus memberikan kepastian bahwa kalau memang tidak ingin menerima, ya tidak diberikan. Jangan sampai menciptakan konflik horizontal nanti di antara masyarakat, antara yang mau dan tidak. Tetapi biarkan saja, karena ini negara demokrasi kok. mereka bebas memilih mau atau tidak menerima MBG untuk anaknya.
8: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono mengatakan pengawasan program MBG diperketat sejak tahap penerimaan bahan baku, terutama protein hewani. Ia menyebut kerusakan makanan menjadi salah satu faktor gangguan kesehatan penerima manfaat.
9: Dengan sejauh ini, saya kan 50 hari ya jadi Kepala BGN, kasus adanya gangguan kesehatan karena MBG banyak sekali terjadi karena faktor rusaknya makanan itu lauk dan sayur. Lebih banyak lauk, lebih banyak didominasi oleh protein hewani, apakah ayam, telur, ikan, daging dan sebagainya dengan olah-olahnya. Maka penting, ya kami sudah sampaikan di dalam bahwa salah satunya adalah bahan bakunya mesti benar. Kalau masaknya benar, kalau bahan bakunya sudah busuk, ya nggak tetap aja orang akan racun.
8: BGN juga membangun sistem marketplace untuk memastikan kualitas dan harga bahan baku sesuai standar. Adapun dapur SPPG yang tidak memenuhi persyaratan akan disuspend hingga ditutup permanen. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari Kementerian Agama. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
10: Jadi 362.000 US dollar ditambah 181.000 itulah yang saudara kuasai.
11: Betul, Pak.
10: Kemudian berubah menjadi tidak ada geser ke Gusman?
11: Tidak ada, Pak.
10: Tidak ada geser ke Gus Alek?
11: Gus Alek pernah meminjam. Bahasanya dua kali.
12: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan dua saksi yang merupakan mantan Kepala Subdirektorat Perizinan Akreditasi PIHK Kementerian Agama Rizky Fisaabadi dan Muhammad Agus Syafi'i. Dalam kesaksiannya, Rizky Fisaabadi selaku Kepala Subdirektorat Perizinan Akreditasi PIHK Kementerian Agama tahun 2022-2023 mengaku menerima uang sebesar $905.000 Amerika Serikat dari perusahaan penyelenggaraan haji khusus yang dikumpulkan Ridwan Kurniawan untuk pi percepatan haji tambahan tahun 2023. Saksi mengatakan uang $905.000 Amerika Serikat diambil $543.000 Amerika Serikat yang dibagi kepada Ridwan Kurniawan, Abdul Muhi dan dirinya masing-masing $181.000 Amerika Serikat. Sisanya sebanyak $362.000 yang rencananya dibagikan kepada pimpinan belum sempat dibagikan. Rizky juga menegaskan tidak ada uang yang mengalir ke Menteri Agama Yakut Holil Komas atau Gus Med.
10: Iya, Pak. 362 yang kemudian direncanakan untuk pimpinan,
11: iya, Pak.
10: Belum sempat bergeser.
11: Belum.
10: Berhentinya duit itu di tempat saudara.
11: Betul.
10: Jadi 362.000 US dollar ditambah 181.000 itulah yang saudara kuasai.
11: Bapak.
10: Tidak ada geser ke Gus Yakut?
11: Gus Yakut.
10: Gus Alek.
11: Gus Alek pernah meminjam bahasanya dua kali. Ada di BAP 200 dan 300 juta.
12: Sementara itu Muhammad Agus Syafi'i juga mengaku menerima uang percepatan kuota haji khusus tahun 2024. Uang tersebut digunakan untuk membeli mobil, rumah dan tanah.
13: Fortuner, Pak.
14: Itu mobil hasil apa dari uang fee percepatan?
13: Tahun
14: 2024. 550.
13: Cash. Ya, 50 juta, Pak.
14: Jogja, Pak.
13: Rumah di Jogja.
14: Iya.
13: Perolehannya tahun
14: 2024.
13: Nilai rumahnya berapa? Rumah dan tanah ini?
14: Sekitar 1 M kalau nggak salah, 1 M lebih dikit.
13: Ya. Okay. Uang yang berasal dari mana pembelian rumah?
14: Dari percepatan. Dari
13: percepatan juga.
12: Dalam perkara yang merugikan negara hingga 622 miliar rupiah ini, ada 4 orang terdakwa yaitu mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas, mantan Staf Khusus Menteri Agama Ispa Abidal Aziz alias Gus Alek, Ketua Umum Asosiasi Kesturi Asrul Aziz Taba, dan juga Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktur Ismail Adam. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengungkapkan bahwa warga Palestina di tepi barat yang diduduki sedang menghadapi proses tekanan aneksasi atau paksaan ancaman militer Israel. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Sekjen PBB Antonio Guterres menyebut Tekanan aneksasi tersebut menyusul serangan dan praktik ilegal Israel yang hingga kini masih terjadi di tepi barat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Komite Olahraga Nasional Indonesia Sumatera Utara atau KONI Sumut membahas rapat koordinasi bersama KONI Kabupaten atau Kota untuk membahas dan mematangkan persiapan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau PORPROVSU 2026. Rakor yang berlangsung di kantor KONI Sumut pada tanggal 15 hingga 16 September ini diikuti perwakilan 33 KONI Kabupaten Kota dan dipimpin langsung oleh Ketua Umum KONI Sumut yang juga sebagai Ketua PB PORPROVSU 2026, Kolonel Purnawirawan Hatung Gal Siregar. Ketua Umum KONI Kota Gunung Sitoli, Yose Rizal Mendrova, yang juga turut hadir mengikuti rakor mengungkapkan rapat ini berfokus membahas kesiapan teknis pelaksanaan PORPROVSU, termasuk verifikasi data peserta dari masing-masing kabupaten kota, persyaratan pertandingan atau akomodasi hingga venue pertandingan yang terletak di 3 kota dan 1 kabupaten. Pada sesi diskusi, Yose juga menyampaikan harapannya kepada panitia PB PORPROVSU terkait dengan kendala dan tantangan yang akan dihadapi kontingen kota Gunung Sitoli.
15: Pada kesempatan ini, saya sebagai Ketua KONI Kota Gunung Sitoli menyampaikan permohonan dispensasi supaya kita bisa maksimal bertanding, terutama persoalan keberangkatan atlet kita yang masih dalam tanda kutip keterbatasan. Namun inilah yang kita harapkan, kiranya dukungan juga dari Provinsi Sumatera Utara sebagai pelaksana dapat memberikan dispensasi bagi Kota Gunung Sitoli, terutama persoalan waktu dan juga fasilitasi yang bisa kita gunakan di 4 kota dan 1 kabupaten nanti yang menjadi venue pertandingan, baik itu akomodasi, transportasi maupun penginapan.
2: PORPROVSU 2026 diproyeksikan diikuti oleh lebih dari 5.000 orang dengan persiapan sejauh ini secara keseluruhan telah mencapai sekitar 70% rampung. Jumlah hotel juga telah dikerjasamakan untuk mendukung pelaksanaan PORPROVSU bulan November mendatang. Meski jumlah akhir peserta masih menunggu hasil verifikasi hingga lengkap.

Demikian warta berita Pro3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Perempuan sing gunakake jeneng taspen saiki tansah marak. Ojo gampang percaya yen ana sing nelpon utawa ngirim pesen lewat WhatsApp sing ngaku dadi karyawan taspen. Terus janjeni pencairan dana utawa munggahke gaji pensiun. Taspen ora tau njaluk data pribadi utawa bayaran kanggo nggayuh hak manfaat. Kabeh layanan taspen iku gratis lan ora dipungut biaya babar pisan. Golek informasi sing resmi mung lewat website www.taspen.co.id, call center 0500 919 lan media sosial resmi taspen. Sampean ugi saged nyampeake pitakon lewat tiker.taspen.co.id utawa nomor telepon Taspen Surakarta 0271 714 189 lan WA layanan Taspen Surakarta ning 0823 222 33305. Dadi yen nampa pesen sing nyurigakake tandi se pestekke bener orane lan laporne amarga Taspen tansah jaga keamanan data para peserta. Taspen andal melayani. Pesen iki disampaikan dening PT Taspen Persero.
1: Terima kasih mendengar, masih bersama kami di 101 Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan setelah tadi ya, kita ikuti bersama Warta Berita Nasional pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kami ajak Anda untuk mengikuti siraman rohani agama Islam dengan judul Keutamaan Takwa oleh Ustazah Fitratun Rahmawati dari Kemenak Kota Surakarta. Dan itu sekaligus menjadi akhir ya di perjumpaan kita di Surakarta sore hari ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan ya. Dan saya Hanan pamit undur diri karena sesaat lagi rekan saya Rifki akan menemani Anda di Surakarta sore hari. Maksud saya Surakarta malam hari ini ya pendengar. Dan tetap bersama kami pendengar di 101 Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umrit dunya wattin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi. Wa tabi'ina wa aman tabi'ahum bi ihsan ila yaumittin. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah al-malikul haqqul mubin wa ashadu anna sayyidina muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'adil amin amma ba'd. Para pendengar RI yang berbahagia, mengawali silaturahim kita pada kesempatan kali ini, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur atas anugerah nikmat yang telah dikaruniakan Allah kepada kita semuanya dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salawat serta salam juga kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa menjadi teladan kita dalam bersyukur kepada Allah. Semoga kita senantiasa menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang terus mendapatkan tambahan nikmat dan juga rezeki dari Allah dan selalu dalam lindungan Allah. Oleh karena itu, marilah kita semuanya berusaha untuk senantiasa, salah satunya yaitu meningkatkan iman kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah yang merupakan zat pemberi nikmat dan berhak atas apa yang terjadi di muka bumi dan kehidupan kita. Ketakwaan ini menjadi modal penting agar kita senantiasa mendapatkan rezeki dan senantiasa mendapatkan solusi dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Talaq ayat 2 sampai 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh innallaha balighul amri. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Ya, artinya bahwa siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia duga. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah lah yang telah menuntaskan segala urusannya. Sungguh Allah telah membuat ketentuan bagi setiap sesuatu. Para pendengar RI yang dirahmati Allah, bahwa setiap kita tentunya menginginkan rezeki yang lancar dan juga penuh keberkahan. Namun, tidak semua orang menyadari bahwa salah satu kunci utama untuk membuka pintu rezeki terletak pada lisan dan juga hati yang senantiasa dipenuhi dengan istighfar, yaitu permohonan ampun kepada Allah. Istighfar bukan sekedar ucapan ritual, melainkan juga bentuk kesadaran dan juga kerendahan hati seorang hamba di hadapan Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Nuh ayat 10-12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yang artinya, lalu aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Yursilis sama'a alaikum mitroro. Dan jika kamu memohon, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Kemudian, wayum titkum bi amwalin wa banina waj'al lakum jannatin waj'al lakum anharo. Yang artinya, memperbanyak harta dan anak-anakmu, serta mengadakan kebun-kebun dan sungai-sungai untukmu. Kemudian dalam kitab Hasyiyatus Shafi ala Tafsir Jalalain karya Syekh Ahmad bin Muhammad Ash-Shawi al-Maliki juz 4 disebutkan bahwa istighfar menjadi kunci dari berbagai permasalahan seperti sempitnya rezeki dan berbagai permasalahan yang kompleks. Diriwayatkan dari Al-Hasan bahwa suatu ketika datang kepadanya orang-orang dengan berbagai permasalahan yang dihadapi.
Orang yang pertama mengadu tentang kondisi ekonominya yang begitu terpuruk. Kehidupan keluarga yang ia tanggung tak dapat ia cukupi. Kemudian orang kedua mengadu tentang kondisi di mana ia belum dikaruniai keturunan oleh Allah. Ia menginginkan buah hati sebagai penerusnya. Kemudian orang ketiga adalah seorang petani yang tidak pernah mendapatkan hasil maksimal dari tanamannya. Selain bercocok tanam, ia selalu menghadapi permasalahan. Selama bercocok tanam, ia juga menghadapi berbagai permasalahan seperti hama dan kekeringan yang melanda. Mendengar keluhan dari orang-orang tersebut, Al-Hasan hanya menjawab dengan satu kalimat, yaitu istighfirullah. Bacalah istighfar, mintalah ampun kepada Allah. Mendengar jawaban yang singkat ini, Rabi' bin Shahib pun memberanikan diri untuk bertanya. Wahai Al-Hasan, banyak orang yang mendatangimu dengan mengadukan berbagai hal dan juga meminta pertolongan bermacam-macam kepadamu. Tapi mengapa hanya istighfar yang kau jadikan sebagai solusi jalan keluar? Al-Hasan pun terdiam, kemudian ia hanya membacakan surat An-Nuh ayat 10 sampai 12 tadi. Para pendengar RI yang dirahmati Allah, dari kisah ini bahwa menunjukkan kepada kita semuanya bahwa memohon ampun dengan senantiasa membaca istighfar akan mampu menjadi solusi dari berbagai permasalahan hidup yang kita hadapi. Rasulullah pun telah mengajarkan kita berbagai redaksi bacaan istighfar, di antaranya yaitu Sayyidul Istighfar. Kemudian berbagai istighfar, istighfarnya Nabi Adam, kemudian istighfarnya Nabi Yunus, dan masih banyak istighfar-istighfar yang lain. Atau istighfar yang paling ringkas yaitu Astaghfirullahaladzim. Para pendengar RI yang berbahagia, di antara istighfar-istighfar tadi, yang paling menjadi rajanya istighfar adalah Sayyidul Istighfar. Ini Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sunatu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Ya, artinya, hai Tuhanku, Engkau Tuhanku, tidak Tuhan yang disembah selain Engkau. Engkau yang menciptakanku, aku adalah hambamu. Aku berada dalam perintah iman sesuai perjanjianmu sebatas kemampuanku. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan yang kuperbuat. Kepadamu aku mengakui segala nikmatmu kepadaku, aku mengakui dosaku, maka ampunilah dosaku. Sungguh tiada yang mengampuni dosa selain Engkau. Kemudian dalam kitab Az-Zakar karya Imam An-Nawawi dianjurkan untuk memasukkan Sayyidul Istighfar di dalam doa harian. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Saddad bin Aus, yang artinya bahwa barang siapa yang mengucapkannya, yaitu mengucapkan Sayyidul Istighfar pada siang hari dan meyakininya, lalu dia mati pada hari itu sebelum waktu sore, maka dia termasuk penghuni surga. Dan barang siapa mengucapkannya pada malam hari dalam keadaan meyakininya, lalu dia mati sebelum waktu pagi, maka dia termasuk penghuni surga. Oleh karena itu, banyak upaya-upaya yang bisa kita lakukan, termasuk upaya batin yang perlu kita lakukan agar kita senantiasa mendapatkan rezeki yang berkah dan lancar dari Allah melalui bacaan istighfar. Harapannya semoga kita bisa mengamalkan istighfar dalam setiap langkah kehidupan kita semuanya. Para pendengar RI yang dirahmati Allah, selain itu bahwa salah satu wujud ketakwaan adalah kita berusaha untuk mencari rezeki yang halal untuk memenuhi segala kebutuhan kehidupan kita, baik kebutuhan pribadi maupun kebutuhan keluarga. Maka ini juga merupakan kewajiban bagi setiap muslim, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Thalabul halali
wajibun ala kulli muslim. Ya, artinya bahwa mencari rezeki yang halal adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis dari At-Tabarani. Hadis ini menegaskan bahwa setiap muslim wajib memahami perbedaan antara yang halal dan juga haram, antara yang syubhat atau perkara samar. Dan juga dengan pemahaman ini kita dapat memastikan rezeki yang diperoleh adalah halal, menjauhi yang syubhat dan terlebih lagi menghindari yang haram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan petunjuk tentang halal haram dan syubhat dalam sabdanya. Ya, artinya bahwa sesungguhnya yang halal itu telah jelas dan yang haram juga telah jelas. Dan di antara keduanya terdapat perkara syubhat yang samar yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Barang siapa yang menjaga diri dari syubhat, maka ia telah memelihara agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus ke dalam syubhat, maka ia telah terjatuh pada perkara yang haram. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para pendengar RI yang dirahmati Allah, dari penggalan hadis ini ada kata-kata bahwa barang siapa yang terjerumus dalam syubhat, ia akan terjerumus pada yang haram. Imam Nawawi dalam Syarah Shahih Muslim jilid 2 menjelaskan dua makna dari pernyataan ini, yaitu bahwa hadis ini memiliki dua kemungkinan makna. Yang pertama, seseorang yang sering terlibat dalam perkara syubhat dapat terjerumus ke dalam perbuatan haram tanpa sengaja, dan ia mungkin berdosa jika hal itu disebabkan oleh kelalaian. Kemudian yang kedua, seseorang yang terbiasa mendekati syubhat akan menjadi lalai, lalu semakin berani melakukan perkara syubhat yang lebih berat, hingga akhirnya dengan sengaja melakukan yang haram. Ini sesungguhnya menjadi peringatan keras dari Rasulullah SAW bahwa mendekati perkara syubhat dapat membawa seorang kepada dosa, baik karena ketidakhati-hatian maupun karena kebiasaan yang membuatnya meremehkan larangan Allah. Para pendengar RI yang dirahmati Allah, dari penjelasan yang saya sebutkan tadi, ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan untuk memastikan bahwa rezeki yang kita peroleh adalah rezeki yang halal. Yang pertama, langkah yang bisa kita lakukan adalah pelajarilah ilmu syariat. Dengan ilmu, kita dapat memahami mana yang halal dan mana yang haram. Sebagai contoh, banyak orang yang tergiur dengan keuntungan riba karena kurang memahami hukumnya, padahal Allah Ta'ala telah mengharamkan riba dalam Al-Quran. Dan pelakunya terancam laknatnya. Tanpa ilmu, bagaimana kita dapat menjaga diri dari perbuatan haram. Kemudian yang kedua, janganlah meremehkan perkara syubhat. Apabila yang jelas-jelas haram, maka kita harus menjauhi perkara yang sudah pasti dia adalah haram. Jadi kalau kita biasa meremehkan perkara syubhat, takutnya nanti kita menjadi sesuatu yang kebiasaan. Bahwa seorang yang menganggap remeh perkara syubhat seperti halnya ketika ia menerima suap kecil dengan alasan hanya sekali ini saja, kemudian lambat laun dapat menjadi terbiasa atau menjadi suatu kebiasaan, dan akhirnya terjerumus ke dalam perbuatan haram yang jauh lebih besar seperti korupsi atau penggelapan. Kemudian yang ketiga, jagalah pergaulan dengan baik. Bergaul dengan orang-orang yang fasik dapat membuat kita terbiasa melihat maksiat, sehingga kita menjadi permisif terhadap dosa. Misalnya, ketika sering berada di lingkungan yang menganggap wajar menipu dalam perdagangan, maka membuat kita ikut melakukannya tanpa merasa bersalah. Kemudian yang keempat, yaitu langkah yang keempat yang bisa kita lakukan, tetaplah istiqomah memohon pertolongan kepada Allah agar kita dijauhkan dari rezeki yang haram. Salah satu doa yang diajarkan Imam Al-Ghazali
dalam kitab Bidayatul Hidayah, yaitu bahwa kita memohon kepada Allah, Allah yang Maha Kaya, yang Maha Terpuji, yang Maha Pencipta, yang Maha Kuasa, mengembalikan, yang Maha Penyayang, Maha Pengasih, cukupkan aku dengan rezeki halalmu, bukan yang haram. Penuhi hariku dengan ketaatan kepadamu, bukan kemaksiatan. Cukupkan aku dengan karuniamu, bukan selainmu. Para pendengar yang berbahagia, maka kita senantiasa berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada sesuatu yang halal dan juga menjauhi perkara yang syubhat, apalagi yang jelas-jelas haram. Kemudian kita memperteguh komitmen kita untuk mencari rezeki yang halal, karena rezeki yang halal akan mendatangkan keberkahan dalam kehidupan kita, juga menjaga keharmonisan rumah tangga dan juga membawa ketenangan hati di dunia sampai nanti di akhirat. Semoga kita senantiasa berdoa kepada Allah, semoga Allah memudahkan kita semuanya untuk tetap istiqomah dalam ketaatan dan juga menjauhkan kita dari segala bentuk keharaman. Para pendengar RI yang dirahmati Allah, bahwa dengan ketakwaan harapannya kita memperoleh rezeki yang barokah, rezeki yang lancar, dan juga rezeki yang halal. Oleh karena itu, maka kita berusaha untuk semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Proses peningkatan keimanan dilakukan antara lain yaitu dengan cara memperbanyak ibadah dan mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan upaya untuk memperbanyak ketakwaan yang muaranya adalah pada bertambahnya kuatnya keimanan dan ketakwaan ini, tentu dengan harapan agar kita semuanya menjadi hamba yang senantiasa dicintai oleh Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 76, Bismillahirrahmanirrahim, fa innallaha yuhibbul muttaqin. Yang artinya bahwa sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Begitulah pada ayat yang lain, Allah mencintai hamba-hambanya yang beriman. Oleh karena itu, kita harus menjadikan iman dan juga takwa sebagai jalan hidup agar dapat meraih kesuksesan di dunia dan akhirat. Namun, iman manusia itu laksana lautan yang terkadang mengalami pasang surut karena keadaan. Terkadang karena ketaatan yang telah kita kerjakan menyebabkan iman bertambah kuat. Dan sebaliknya, karena seiringnya kita berbuat maksiat, maka iman kita menjadi menurun. Maka iman kita itu kadang yazid wa yanqus, kadang bertambah dan juga kadang berkurang. Seperti yang termaktub dalam beberapa syair dari Imam Ibrahim Al-Laqqani dalam kitab Jawharatu Tauhid yang menerangkan bahwa diunggulkan pendapat bertambahnya iman sebab bertambahnya ketaatan manusia. Kurangnya iman sebab kurangnya ketaatan. Ada yang mengatakan tidak demikian dan ada juga yang mengatakan tidak ada khilaf. Begitulah dinukil. Para pendengar RI yang dirahmati Allah, maka sebagai sebuah pengingat untuk kita semuanya, Nabi Muhammad SAW telah mengingatkan kepada kita dalam sebuah hadis yang relevan untuk sepanjang zaman. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Dzar, Jundub bin Junaibah, dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma, dikatakan dalam sebuah hadis, ittaqillaha haitsuma kunta wasbihi sayyi'atal hasanata tamha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ya, artinya bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Iringilah keburukan dengan kebaikan yang mana itu bisa menghapusnya. Dan pergaulilah orang-orang dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Dalam penjelasan di dalam kitab Az-Zawadul Mustafawiyah fi Tarjamatil Arba'in Nawawiyah, Kyai Haji Mustafa Bisri menerangkan saat itu Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada sahabat Abu Dzar yang saat itu tinggal di Hifar, jauh dari Mekah, untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya.
Oleh karena itu, kita dapat memaknai perintah Rasulullah tersebut dalam konteks setelah bulan Ramadan yang kita lalui kemarin, agar kita dapat menjaga ketakwaan kita dimanapun kita berada, baik di rumah maupun juga di luar rumah, baik di kantor, baik di pasar, dan dimanapun kita berada. Di kampung halaman ataupun di tempat perantauan, saat sendiri ataupun ketika berkumpul dengan orang lain, pun saat ketika memasuki bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Kemudian pesan kedua Nabi Muhammad di dalam hadis tersebut, yakni agar kita senantiasa memperbanyak kebaikan. Harapannya adalah dengan kebaikan tersebut akan menghapus keburukan-keburukan yang telah kita lakukan. Tentu upaya ini juga perlu dibarengi dengan kita menghindari atau tidak melakukan keburukan. Maka di momen setelah Ramadan ini, tetaplah untuk senantiasa melakukan banyak kebaikan. Dalam lanjutan penjelasan Kiai Bisri, kebaikan yang dimaksud yaitu menjalankan sholat lima waktu sebagaimana dalam firman Allah surat Al-Hud ayat 114. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimish sholata tarafayin nahari wa zulafam minan lail. Dan dirikanlah sholat pada kedua ujung hari, pagi dan petang, dan pada bagian-bagian malam. Innal hasanati yudhibna sayyiat. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik menghapus kesalahan-kesalahan. Dzalika dzikrul lidzakirin. Itu adalah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat kepada Allah. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan kebaikan yang dimaksud adalah kebaikan-kebaikan secara umum, tidak terbatas hanya pada ibadah sholat seperti yang telah disebutkan tadi. Para pendengar RI yang berbahagia, kemudian yang terakhir adalah pesan Rasulullah dalam hadis tersebut adalah agar kita bergaul kepada orang lain dengan akhlak yang baik, dengan penuh tenggang rasa dan tidak menyakiti perasaan orang lain. Hal ini sudah kita awali pada momen Lebaran dengan cara bersilaturahim kepada sesama disertai tindakan saling memaafkan antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu, maka pada awal yang baik ini tinggal kita lanjutkan untuk merajut hubungan yang baik kepada sesama. Begitulah pesan-pesan dari Rasulullah tentang pentingnya menjaga ketakwaan, kemudian beramal baik dan mengedepankan akhlak yang baik dalam berhubungan dengan antar sesama manusia. Maka marilah kita senantiasa berdoa, semoga Allah memberikan kita rahmat, keberkahan dan keselamatan, serta dijauhkan dari segala penyakit dan juga musibah. Para pendengar RI yang berbahagia, demikian tadi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, bahwa kesimpulannya istighfar bukan hanya bentuk permohonan ampun kepada Allah, tetapi juga memiliki keutamaan dalam mendatangkan rezeki yang berkah dan lancar. Dengan memperbanyak istighfar, maka kita dapat membuka pintu-pintu rahmat, menghapus dosa-dosa, serta mengundang pertolongan Allah dalam menghadapi kesulitan hidup, termasuk dalam urusan ekonomi. Kemudian, dalam kehidupan sehari-hari pun, kita juga sering dihadapkan pada berbagai pilihan dan juga kesempatan untuk memperoleh rezeki. Namun, hanya rezeki halalah yang akan membuat hidup kita menjadi tenang, tenteram, dan juga bahagia. Dan yang terakhir, bahwa seringkali kita merasa setelah bulan Ramadan, semangat untuk beribadah terasa berkurang. Entah karena faktor suasana atau keberkahan Ramadan, dan juga memang karena kondisi keimanan dan ketakwaan seseorang dapat berkurang atau bertambah. Maka oleh karena itu, penting bagi kita semuanya untuk senantiasa mengingatkan kepada diri kita semuanya untuk bertakwa dalam keadaan apapun, termasuk dalam konteks Ramadan dan di luar Ramadan, agar kita senantiasa menjadi orang yang beruntung di dunia maupun di akhirat. Terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, atau kita sebut RRI. Mari terus menjaga semangat Tri Prasetya RRI dalam setiap karya dan pengabdian. Semoga RRI terus menjadi insan yang profesional, berintegritas, adaptif, dan selalu menempatkan kepentingan bangsa serta masyarakat sebagai bagian utama dari pengabdian. RRI semakin jaya, Indonesia semakin kuat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: obrolan bersama komunitas. Hobi, budaya, lingkungan, sosial, dan banyak lainnya. Obrolan komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 FM RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Bagaimana kabar Anda malam hari ini? Semoga Anda baik dan sehat ya pendengar. Dan malam hari ini kita membicarakan sebuah bahasa. Bahasa mungkin menjadi sesuatu yang begitu dekat dengan kehidupan kita. Like a friend, kita menggunakannya untuk menyapa orang tua, bercanda dengan teman, menyampaikan rasa sayang, bahkan untuk mengenalkan siapa diri kita serta dari mana kita berasal. Tetapi pendengar, di tengah perkembangan zaman, ada pertanyaan yang menarik untuk kita renungkan. Apakah bahasa atau detailnya bahasa ibu yang kita gunakan masih menjadi bahasa yang bisa hidup di tengah keluarga dan masyarakat saat ini? Apalagi sekarang kita berada di era kecerdasan buatan atau AI ya pendengar. Kita bisa menerjemahkan bahasa dalam hitungan detik, membuat teks dengan bantuan AI, bahkan berkomunikasi dengan teknologi menggunakan berbagai bahasa. Namun pendengar, apakah kecanggihan teknologi justru bisa menjadi ancaman bagi keberadaan bahasa daerah? Atau sebaliknya, AI justru bisa menjadi alat baru untuk menyelamatkan dan menghidupkan kembali bahasa ibu? Nah, malam ini saya Rifki Minov akan membicarakannya dalam obrolan komunitas Pro 1 FM RRI Surakarta bersama komunitas S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah UNS. Sudah hadir di studio Pro 1 FM malam hari ini ada Ibu Ayu Chandra Dewi SPD MPD, alumni S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah FKIP UNS. Kemudian Ibu Dr. Ken Fritia Dewi, Ibu Dr. Ken Fritia Dwi Wijayanti SSM HUM, dosen S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah FKIP UNS. Ibu Dr. Favorita Kurwidaria SSM HUM, dosen S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah FKIP UNS. Dan Ibu Dewi Pangestu Said SPD MPD PhD, dosen S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah FKIP UNS. Selamat malam Ibu-Ibu. Sehat semua kabarnya ini ya?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Dan sudah hadir ya pendengar ibu-ibu yang luar biasa ini yang tergabung dalam komunitas ya. Yang mana ini kita membahas sebuah bahasa ibu ya dengan tema revitalisasi bahasa ibu di era AI. Dan pastinya saya bersama komunitas S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah UNS. Untuk membuka perbincangan nih, saya pertama kali ingin bertanya kepada Ibu Ayu Chandra Dewi. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan bahasa ibu? Apakah selalu identik dengan bahasa daerah yang pertama kali kita dengar dari orang tua? Monggo, silahkan Ibu.
2: Ya, terima kasih sekali waktu yang telah diberikan untuk saya. Bahasa ibu itu bahasa yang muncul pertama kali ketika kita bersama dengan ibu, berarti ketika masih lahir gitu. Bahkan sebelum lahir pun di dalam perut kita sudah bersama ibu, itu namanya bahasa ibu, bahasa yang keseharian digunakan bersama ibu. Nah, kebetulan sekali kita berada di wilayah lingkungan Jawa Tengah, Surakarta ini, bahasa ibu kita adalah bahasa daerah, kita adalah bahasa Jawa. Nah, dari di dalam perut sampai lahir itu kita sudah diperkenalkan dengan bahasa ibu. Nah, itu challenge kita yang saat ini harus kita lalui.

0: bagaimana cara kita menaklukkan bahasa ibu di tengah era AI. Nah, ini adalah perbincangan yang sangat luar biasa untuk kita ulik lebih dalam lagi seperti itu.
1: Baik, kalau kita melihat kondisi saat ini ya, Ibu Ayu ya. Bagaimana gambaran penggunaan bahasa ibu atau bahasa daerah di lingkungan keluarga dan masyarakat, khususnya di kalangan anak-anak muda dan generasi sekarang tuh generasi alfa ya? Iya. Begitu. Bagaimana kalau Anda melihat gambaran penggunaan bahasa ibu tersebut?
0: Iya, betul. Jadi ini challenge bagi saya sebagai guru bahasa Jawa, sebagai S2 pendidikan bahasa Jawa UNS, bagaimana caranya bahasa Jawa atau bahasa daerah itu kalau dibilang itu kalau zaman era sekarang itu gengsi pakai bahasa ini gitu. Padahal itu adalah kekayaan yang luar biasa. Ada juga itu peristiwa yang lucu itu teman saya itu kalau di dalam rumah itu anaknya itu mau memanggil ibu, mau berbahasa Jawa yang santun, tetapi ketika anak tersebut baru 2 tahun udah bisa menyesuaikan. Oh, ini di mall, ini di lingkungan umum, gantilah dengan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Nah, itu mungkin hal kecil yang harus kita antisipasi sedini mungkin supaya apa? Supaya bahasa ibu itu tidak apa ya, ibaratnya seperti muspro atau hilang atau luntur seperti itu. Nah, ini PR saya, bagaimana caranya di tengah-tengah era Gen Alpha seperti anak saya itu mengenalkan sedini mungkin. Jadi seperti persiapan lomba festival tunas bahasa ibu itu juga harus dipersiapkan sedini mungkin. Jadi mengenalkan aksoro, mengenalkan undo usuk bahasa itu juga dari sedini mungkin. Dari sehari-hari misalkan ketika mandi, kosakata apa yang harus kita pilih? Kalau dengan ibu atau dengan orang yang lebih sepuh itu harus menggunakan tingkatan bahasa yang seperti apa, kalau ibu ke anak dengan bahasa apa, dijelaskan sedikit demi sedikit, dan nanti di luar juga diimplementasikan atau digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu insya Allah nanti nantinya itu dia bisa memegang teguh, oh ini yang saya bawa dari keluarga saya. Jadi peran penting itu yang pertama ada di keluarga, yang kedua ketika di lingkungan sekolah. Kan tadi sudah disiapkan untuk festival tunas bahasa ibu, jadi sudah dipersiapkan dari sekolah sehingga diimplementasikan di lingkungan sekolahnya gitu.
1: Baik.
0: Sekolah membawa ke lomba, nah itu mungkin nanti menjadi reward tersendiri bagi anak.
1: Baik, terima kasih Ibu Ayu Chandra Dewi SPD MPD ya, alumni S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah FKIP UNS. Saya beralih ke Ibu Dr. Ibu Dr. Ken Fritia Dwi Wijayanti SSMHUM. Beliau selaku dosen S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah FKIP UNS. Baik, ini Ibu
2: Ken.
1: Ken ya, saya bilangnya Ibu Ken enggak apa-apa
2: Ken
1: ya.
2: Saja.
1: Oke.
2: Yeah.
1: Baik, Ibu Ken, kalau tadi yang sudah dibilang oleh Ibu Ayu, kan ada bahasa yang hilang ya. Apa yang sebenarnya muspro atau hilang tadi ketika sebuah generasi mulai meninggalkan bahasa ibunya? Mungkin ada kosakata yang hilang atau bagaimana, atau cara menyampaikannya yang sekarang ke Jakarta-Jakartaan. Nah, begitu. Silakan.
2: Baik, terima kasih atas waktunya. Betul sekali ya, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Ayu tadi, bagaimana bahasa Jawa dalam perkembangannya sekarang. Bahasa Jawa dalam perkembangannya sekarang ini cukup mengkhawatirkan ya, apalagi di tengah gempuran perkembangan zaman yang luar biasa sekali, apalagi anak-anak zaman sekarang ini sudah sedikit mengesampingkan bahasa daerah ya. Mereka lebih mengutamakan bahasa asing. Padahal bahasa daerah ini juga sama pentingnya, karena kita harus bisa menggunakan bahasa daerah dan sama juga harus bisa menggunakan bahasa asing. Untuk bahasa daerah misalkan seperti bahasa Jawa ini, kalau kita amati ya di anak-anak zaman sekarang ini, mereka sudah kurang bisa menguasai bagaimana penggunaan unggah-ungguh atau undah-usuk yang tadi disampaikan oleh Mbak Ayu itu. Betul sekali. Jadi untuk menyebut dirinya sendiri itu dengan menggunakan kromo inggil, Bu aku meh saresik, itu jelas kurang tepat ya.
1: Betul.
2: Nah, hal-hal semacam itu mungkin terasa sepele, tetapi ternyata itu maknanya luar biasa ya, bagaimana dia harus menempatkan dirinya untuk berbicara dengan orang yang lebih tua, kemudian orang yang baru dikenalnya, itu juga menjadi sebuah harus ditanamkan sejak awal ya, semacam unggah-ungguh itu menjadi budaya yang harus lekat oleh si anak tersebut. Begitu.
1: Oke, dan memang itu yang terjadi begitu ya Ibu Ken ya. Kita sering mendengar anak-anak sekarang kok lebih nyaman menggunakan bahasa bahasa campuran tadi, mesare. Untung aja bukan bahasa yang dicampur dengan bahasa Inggris, tapi terjadi tidak di kenyataannya ada yang pakai bahasa Inggris begitu?
2: Terjadi.
1: Terjadi juga
2: terjadi,
1: ya.
2: Terjadi juga bahasa-bahasa campuran itu. Bahkan untuk bahasa Jawa dicampur dengan bahasa Indonesia itu juga sering kali itu terdapat di semacam pergaulan anak-anak yang mungkin ya non formal ya. Jadi obrolan-obrolan antar teman begitu itu sering kali terjadi, dicampur-campur gitu, sering terjadi campur kode, alih kode, sehingga bahasa itu sudah agak pudar begitu ya.
1: Iya, udah agak pudar dan inilah yang terjadi di kehidupan nyata. Apakah pergeseran bahasa seperti itu, Ibu Ken, merupakan sesuatu yang wajar atau perlu mendapat perhatian khusus ya?
2: Ya, kita harus bisa menempatkan ya, jika itu memang di ranah non-formal, maka kita harus bisa menempatkan. Karena memang kita tidak bisa memungkiri, ketika kita sedang bergaul dengan teman, kita tidak bisa menggunakan bahasa yang saklek, yang formal, misalkan dengan unggah-ungguh yang sangat tertata rapi, begitu tidak bisa. Tetapi kalau kita sedang berada di ranah formal atau mungkin sedang berbicara dengan orang-orang yang usianya ada di atas kita, orang-orang yang baru kita kenal, maka kita harus bisa menempatkan diri atau empan papan
1: ya. Baik, terima kasih Ibu Dr. Ken Fritia Dwi Wijayanti SSM HUM selaku dosen S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah FKIP UNS. Jadi pendengar, masalahnya ya atau perkaranya ini bukan sekadar apakah seseorang masih bisa berbicara bahasa daerah atau tidak, bahasa ibu atau tidak, tetapi bagaimana bahasa itu tetap hidup, digunakan dan diwariskan antar generasi. Nah sekarang korelasinya ini ada sebuah tantangan baru, yaitu teknologi dan kecerdasan buatan. Kita akan memasuki era AI ya, atau AI. Nah ini saya berganti akan bertanya kepada Ibu Dr. Favorita Kurwidaria SSM HUM selaku dosen S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah FKIP UNS. Nah baik Ibu, ini pengaruh apa perkembangan AI atau AI terhadap keberadaan dan penggunaan bahasa daerah begitu?
3: Baik, terima kasih. Ya, jadi luar biasa ya ini perkembangan teknologi itu ya, salah satunya adanya AI, artificial intelligence, itu di mana keterbukaan informasi, kemudian kita bisa mencari segala sesuatu ya, ilmu informasi itu melalui artificial intelligence atau mungkin dari jejaring sosial maupun sekarang dari perangkat-perangkat teknologi yang maju seperti itu. Nah itu menurut saya itu menjadi sebuah tantangan ya. Jadi itu bisa menjadi alat untuk bisa kita gunakan ya, untuk bisa mencari sumber-sumber referensi, sumber-sumber belajar ya.
1: Baik.
3: Itu bisa dari kecerdasan buatan atau mungkin ya ini ya yang ke internet itu ya, kita bisa mencari berbagai sumber-sumber referensi yang sekarang ini kan juga sudah banyak yang dipublikasikan ya, di melalui e-book, kemudian ada jurnal-jurnal seperti itu, hasil-hasil artikel-artikel, baik itu artikel individual yang ditulis mandiri oleh para pakar atau pengamat atau penggiat budaya bahasa seperti itu, maupun juga dari para akademisi seperti itu ya, yang kemudian dipublikasikan.
1: Betul.
3: Secara online seperti itu. Nah itu tentu menjadi hal yang positif ya, karena untuk sumber-sumber belajar, sumber-sumber pengetahuan itu bisa langsung kita akses dari situ. Akan tetapi ini juga seperti dua sisi mata uang atau ya. Jadi di sisi lain juga misalnya kita menggunakan AI yang sifatnya itu langsung bisa menampilkan misalnya jawaban-jawaban dari pertanyaan yang kita masukkan misalnya ya.
1: Yeah.
3: Nah itu juga ini Pak, banyak sebenarnya saya temukan kesalahan-kesalahan.
1: Gitu. Kesalahan ya?
3: Iya. Oh. Misalnya saya sendiri mengakses AI gitu ya, terkait dengan penulisan penulisan tulisan bahasa Jawa dengan ejaan bahasa Jawa yang baik seperti itu, ternyata tidak semuanya bisa dituliskan dengan ejaan yang benar dan baik dan benar gitu, baik. Sesuai dengan paugeran begitu.
1: Okay.
3: Kemudian kalau untuk penulisan aksara Jawa itu juga ada yang sudah memanfaatkan AI dengan ChatGPT itu. Saya juga mencoba itu, ternyata bisa. Wah, ini
1: bisa,
3: sudah
1: ya?
3: Secanggih itu. Akan tetapi juga itu, jadi masih banyak errornya, masih banyak kesalahannya.
1: Baik.
3: Misalnya aksara-aksara yang harusnya itu di menggunakan pasangan begitu, tapi di sana dipangku. Jadi memang ada beberapa kaidah yang memang belum bisa untuk dikerjakan oleh AI. Nah itu yeah. Makanya kalau misalnya menggunakan perkembangan teknologi ya, seperti AI maupun sumber-sumber pencarian yang berbasis internet ya, itu memang tetap harus perlu pendampingan gitu.
1: Baik.
3: Ya, jadi bisa kita gunakan. Akan tetapi juga itu perlu pendampingan, misalnya untuk menggali sumber-sumber belajarnya, buku-bukunya seperti itu ya, ada beberapa referensi-referensi yang sudah bisa kita akses melalui web tersebut atau dari internet tersebut.
1: Baik.
3: Misalnya seperti sastra.org itu juga menyediakan berbagai ini referensi-referensi serat-serat Jawa. Kemudian di sana juga ada aksara-aksara Jawa ya. Karakter-karakter aksara Jawa yang bisa kita gunakan gitu.
1: Oke.
3: Okay. Itu.
1: Itulah AI ya, yang sebenarnya mampu membuat teks juga, bahkan menghasilkan percakapan dalam berbagai bahasa. Tetapi harus ada pendampingan ya, karena teknologi ini sebetulnya bisa membantu revitalisasi bahasa daerah. Tapi apa daya, ketika kalau ada kesalahan tadi yang sudah Anda bilang ya Ibu ya, disitulah pendampingan yang harus selalu dilakukan begitu. Sisi lainnya adalah ada kekhawatiran AI yang lebih banyak berkembang menggunakan bahasa-bahasa yang mempunyai basis data besar kan Ibu. Bagaimana dengan bahasa daerah yang jumlah penuturnya sekarang lebih sedikit?
3: Iya, ya. Itu juga menjadi tantangan ya. Jadi karena mungkin bahasa Jawa ini pemakainya itu juga masih banyak ya. Ya walaupun juga ada kekhawatiran mulai banyak yang ditinggalkan,
1: nah,
3: seperti itu ya. Ya. Namun demikian masyarakat yang berada di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta itu dalam kesehariannya itu kan masih intens menggunakan bahasa Jawa.
1: Betul.
3: Ya. Demikian juga misalnya ada masyarakat yang kawin campur gitu nggih, nikah antar etnis.
1: Betul.
3: Kemudian merantau di suatu daerah tertentu, itu kalau dari etnis sama-sama Jawa yang paham, maksudnya dari Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY yang paham bahasa Jawa itu juga masih sering menggunakan bahasa Jawa.
1: Oke. Okay.
3: Nah, itu karena mungkin ya hal-hal demikian itu menjadikan bahasa Jawa itu ya masih banyak dipergunakan, kemudian masih banyak bisa ditemukan di basis data yang di internet tersebut ya.
1: Baik.
3: Ya, misalnya seperti lagu-lagu Jawa lah misalnya ya. Sekarang kan sudah banyak yang masuk ke ranah nasional, dikenal di ranah nasional ya, lagu-lagunya Didi Kempot bahkan sampai Suriname.
1: Okay.
3: Kemudian lagunya Denny Cakna, Darboy Gang itu kan juga banyak dikenal di tingkat nasional gitu ya.
1: Betul, betul.
3: Walaupun mungkin orang-orang yang menyanyikan yang di Jakarta mungkin atau generasi sekarang mungkin juga ada yang tidak paham dengan bahasanya seperti itu.
1: Okay.
3: Itu juga sebenarnya juga menjadi salah satu keuntungan bagi perkembangan bahasa Jawa untuk tetap eksis di tengah gempuran teknologi yang
1: yang udah masif ya, bisa dibilang masif ya. Dan ada kekhawatiran memang, tetapi jangan sampai membuat overthinking begitu ya, karena memang bahasa daerah juga bisa kok go internasional, dibuktikan dengan adanya seorang penyanyi legend yang sudah dikenal di dunia ya, almarhum Didi Kempot, dan juga sekarang penerusnya juga Denny Caknan yang bolak-balik juga ke luar negeri, akhirnya orang-orang sana, Eropa dan lain sebagainya di luar Indonesia juga tahu, oh ini bahasa daerah dari Indonesia, ada bahasa Jawa begitu. Kemudian ini kaitannya dengan unggah-ungguh ya, Ibu, apakah ada risiko ketika bahasa daerah dimasukkan ke dalam sistem AI? Tetapi konteks budaya, unggah-ungguh, makna atau filosofi di balik kata-katanya tidak ikut dipahami, apakah risiko itu bisa terjadi?
3: Iya, sangat bisa ya, sangat bisa. Karena memang ya itu tadi ya, terkait dengan bahasa Jawa itu kan bahasa yang memang memiliki tingkat tutur unggah-ungguh gitu. Jadi yeah, ada ragam yang ngoko, kemudian ada ragam kromo. Ngoko itu ada ngoko alus, ngoko lugu, kemudian kromo lugu, kromo alus, seperti itu ya. Mm-hmm. Jadi memang pertama itu ada tingkatan-tingkatannya ya. Kemudian yang kedua, sebenarnya bahasa Jawa itu tidak hanya sekedar problem bagaimana kita menggunakan bahasa Jawa itu dengan tingkat tutur yang tepat kepada orang yang tepat gitu. Tapi sebenarnya di balik itu tuh sebenarnya kan ada nilai-nilai yang diajarkan, nilai sopan santun, kemudian nilai menghargai orang tua.
1: Betul.
3: Ya. Kemudian ya nilai-nilai kearifan budaya itu sebenarnya masuk di dalamnya. Sehingga sebenarnya belajar bahasa Jawa itu juga tidak hanya sekedar belajar bagaimana cara membahasakan ya, atau berkomunikasi melalui bahasa, tetapi juga bagaimana menanamkan nilai-nilai ya, nilai-nilai attitude ya, karena di dalamnya itu kan ada dengan kita misalnya tingkat tutur yang lebih santun ke orang yang lebih tua ya, itu kan sekaligus menanamkan pendidikan karakter untuk sopan, hormat ya.
1: Iya, menghargai. Sikap
3: santun, menghargai orang tua, seperti itu.
1: Terima kasih Ibu Dr. Favorita Kurwidaria SSM HUM ya, selaku dosen S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah FKIP UNS. Saya masih bersama dosen S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah FKIP UNS. Saya berganti kepada Ibu Dewi Pangestu Said, SPD, MPD, PhD. Ini masih keterkaitannya dengan era AI ya, atau AI, Artificial Intelligence ya. Kalau tadi sudah dijawab oleh ibu-ibu yang sudah menjawab dengan kenyataan di lapangan ya, ternyata memang begitu gitu. Nah, sekarang yang dengan AI yang sudah sangat masif ya. Kalau tadi kaitannya dengan unggah-ungguh, makna atau filosofi di balik kata-kata yang sudah terjadi di anak-anak sekarang gitu. Nah, sekarang misalnya bahasa Jawa nih, Ibu Dewi. Ini kan kalau dari bahasa Jawa kita sering mendengar anak-anak nih nyaman menggunakan bahasa Indonesia atau istilah-istilah lain. Keterkaitannya dengan pertanyaan yang tadi sih, ada tingkatan bahasa seperti ngoko, krama, dan berbagai bentuk kesantunan lagi. Nah, ini seberapa sulit bagi teknologi untuk memahami bukan hanya arti sebuah kata, tetapi juga konteks dan nilai kesopanan di baliknya. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Ibu Favorita. Silakan Ibu.
2: Terima kasih sebelumnya. Jadi kalau kita membahas tentang bahasa Jawa, memang bahasa Jawa seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Ken dan Bu Favorita serta Bu Ayu ya, sebetulnya memang pengguna bahasa Jawa di Indonesia itu masih, di Jawa terutama itu masih sangat banyak, sekitar 40% dari seluruh Indonesia, tetapi terbatas. Saya pernah berbicara atau berdiskusi dengan pakar di bidang bahasa dari Balai Bahasa Jawa Tengah dan juga dari Balai Bahasa Yogyakarta. Beliau mengatakan tebak-tebakan sebetulnya. Jadi ada tebak-tebakan, kira-kira bahasa Jawa itu masih di posisi aman atau tidak ya, gitu.
1: Nah, betul.
2: Beliau kemudian kalau melihat dari kuantitasnya penggunanya memang sangat masih aman. Kita mungkin masih sering ya, terutama di Solo, Yogyakarta itu kan masih banyak menggunakan bahasa Jawa. Tetapi yang perlu digarisbawahi adalah ini tidak hanya soal kuantitas tetapi kualitas. Jadi banyak yang menggunakan bahasa Jawa tetapi soal unggah-ungguh banyak yang sudah tidak tahu. Jadi secara kualitas memang sudah banyak menurun. Maka kita menggunakan AI. Nah, AI digunakan di sini fungsinya tentu saja untuk meningkatkan, karena pelestarian bahasa itu adalah pokoknya bukan di AI-nya tetapi di penggunanya, mereka yang menjadi sering untuk menggunakan bahasa.
1: Oke.
2: Ya.
1: Baik.
2: Jadi menggunakan bahasa, kemudian mungkin aksara Jawa dan lain sebagainya. Kemudian memang ada tantangan tersendiri penggunaan bahasa yang sesuai dengan unggah-ungguh saat ini.
4: Nah, untuk saat ini mungkin masih ada keterbatasan-keterbatasan dalam penggunaan AI tersebut. Tetapi tentu saja dengan teknologi yang semakin meningkat dan adanya mungkin adanya kebaruan-kebaruan di bidang AI akan meningkatkan kualitas dari AI tersebut. Tentunya untuk mengajak setiap individu atau orang-orang Jawa itu untuk membiasakan diri menggunakan bahasa Jawa. Kalau biasanya kita menggunakan AI masih menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, itu secara langsung atau tidak langsung itu sebetulnya membiasakan mereka untuk menggunakan bahasa yang lain. Maka perlu adanya peningkatan kualitas dari AI yang kita gunakan dengan menggunakan bahasa Jawa yang benar. Untuk saat ini memang sangat terbatas kalau saya boleh mengatakan demikian.
1: Okay.
4: Nah, mungkin perlu adanya development atau peningkatan-peningkatan di bidang AI tersebut, begitu.
1: Baik, baik. Terima kasih Ibu Dewi. Jadi teknologi sebenarnya bukan hanya soal ancaman ya.
4: Yeah.
1: Ada peluang besar di sana. Dan kali ini keterkaitannya AI atau AI atau AI, kalau kita berbicara AI sebagai alat revitalisasi, nah ini AI kan bisa digunakan untuk membantu menghidupkan kembali bahasa ibu, kembali lagi ya ke bahasa ibu. Lalu bagaimana nanti AI atau AI ini bisa digunakan untuk membantu menghidupkan kembali bahasa ibu yang sudah ibu-ibu lakukan ini, bagaimana untuk memfituringkan AI ini atau mencampurkan AI ini?
4: Jadi kalau untuk AI, memang AI sudah banyak digunakan di masyarakat. Contohnya adalah penggunaan AI seperti yang tadi disampaikan, ada sastra.org, itu adalah suatu situs, salah satunya di situ ada seperti kamus bahasa Jawa.
1: Okay.
4: Jadi kalau misal ada individu atau masyarakat Jawa yang tidak tahu bahasa Jawa dari kata-kata tertentu, bisa menggunakan AI tersebut. Kemudian ada juga beberapa aplikasi yang kemarin itu sudah dikembangkan oleh Mbak Ayu ya, termasuk di situ salah satu bagian dari tesisnya.
1: Okay.
4: Itu di bidang aksara Jawa. Jadi membiasakan individu untuk menggunakan bahasa kemudian aksaranya. Jadi kalau kita mau merevitalisasi tentunya bukanlah sesuatu yang instan. Dari hal-hal yang perlu proses. Jadi mungkin AI sekarang itu kita mencoba untuk merevitalisasi bahasa dengan AI yang ada sekarang, tapi kita juga terus melakukan peningkatan tersebut. Untuk saat ini mungkin AI masih dalam bentuk bahasa-bahasa yang masih perlu pembimbingan, karena beberapa AI itu masih keliru darah unggah-ungguhnya. Jadi sebagai mungkin di sini sebagai pengajar di sini memberitahukan atau memberikan saran bimbingan mengenai bahasa sebetulnya yang betul itu yang bagaimana, yang salah itu bagaimana. Selain itu, bersamaan dengan itu kita juga meningkatkan kualitas AI untuk digunakan di masyarakat sehingga semakin baik, begitu.
1: Baik, terima kasih Ibu Dewi. Dan sudah ada pertanyaan dari pendengar yang masuk ya, tapi nanti akan saya bacakan ketika sebuah jeda. Akan Anda dengarkan terlebih dahulu, pendengar, sebuah jeda lagu dari Raisa featuring Andi Rianto berjudul Bahasa Kalbu. Mari kita dengarkan bersama-sama. Setelah itu saya akan kembali lagi di obrolan komunitas dengan tema revitalisasi bahasa ibu di era AI.

0: Pendengar, Anda masih mendengarkan obrolan komunitas dalam siaran Surakarta malam ini. Pastinya dari Pro 1 FM, RRI Surakarta, Kanal Informasi dan Inspirasi. Tema obrolan komunitas malam hari ini masih membahas revitalisasi bahasa ibu di era AI. Dan saya masih bersama Komunitas S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah UNS. Masih bersama Ibu Ayu Chandra Dewi SPD MPD, Ibu Dr. Ken Fritia Dwi Wijayanti SSM HUM. Masih juga bersama dengan Ibu Dr. Favorita Kurwi Daria SSM HUM dan Ibu Dewi Pangestu Said SPD MPD PhD. Nah, tadi ibu-ibu kita sudah sampai pada AI sebagai alat revitalisasi ya. Terus apakah memungkinkan juga kalau teknologi AI atau AI digunakan untuk mendokumentasikan bahasa daerah? Apa saja yang harus diperhatikan agar bukan hanya kosakatanya yang tersimpan, tetapi juga mungkin ada ungkapan, peribahasa, cerita rakyat atau sisi sastra hingga budaya yang menyertainya begitu. Nah, ini siapa yang akan menjawab, boleh silakan. Monggo. Ibu Ayu ya. Silakan Ibu Ayu Chandra.
1: Jadi sesering mungkin kita menggunakannya, entah itu undo usuk boso, entah itu aksoro Jawa atau yang berkaitan dengan bahasa Jawa, nanti AI akan memanggil hal tersebut sehingga ketika nanti akan digunakan berikutnya itu semakin disempurnakan. Oleh karena itu kemarin saya itu ketika tesis itu juga diberikan ide oleh pembimbing saya, Ibu Ken, itu jadi bagaimana caranya kita tidak hanya sebatas tesis tetapi dapat memberikan output kepada orang yang ada di sekitar kita, komunitas yang ada di sekitar kita. Jadi dari contoh hal kecil itu, misalkan bagaimana aksara Jawa itu bisa masuk ke dalam AI, sehingga saya berkolaborasi dengan tim IT menghasilkan program aksara Jawa. Apalagi aksara Jawa itu menggunakan roso, di mana tidak misalkan ini ditranslate langsung bisa menjadi aksara Jawa gitu, tidak. Nah, di sini bagaimana caranya juga saya itu mempunyai challenge atau tantangan di era generasi sekarang ini aksara Jawa bisa diterima oleh generasi-generasi muda. Jadi saya berusaha menuangkan aksara Jawa itu ke dalam AI sehingga dalam penggunaannya itu selain interaktif juga menjadikan candu untuk murid-murid ataupun kalangan yang ada di sekitar kita. Jadi program yang ada di Aksarita atau yang ada di tesis saya itu harus segera dan selalu diperbarui gitu. Jadi misalkan ada ini, misalkan diteliti lagi deh, ada enggak yang janggal misalkan, oh ada, langsung diperbarui sama programmernya. Terus misalkan ini harus ditambahi lagi deh bacaannya gitu. Jadi baik, dengan menambah bacaan, menambah edukasi itu menambahkan nanti siswa atau generasi itu semakin mendekatkan apa itu bahasa Jawa atau aksara Jawa itu ke AI, seperti itu.
0: Baik, terima kasih. Nah, ini sejalan atau terkoneksi dengan pertanyaan dari pendengar juga ini, ibu-ibu, dari Prof. Bani yang malam hari ini sudah bertanya via YouTube RRI Surakarta. Prof. Bani bertanya, kesadaran tentang bahasa ibu yang juga jadi problem adalah logat atau dialek. Kukira memiliki banyak logat seperti Jawa Mataram, logat Ngapak, dan logat Jawa Timuran. Bagaimana tentang ini? Nah, monggo, ini siapa yang akan menjawab?
2: Baik.
0: Oke, Ibu Ken, silahkan.
2: Saya ingin mencoba menjawab ya untuk dialek-dialek yang ada di bahasa Jawa. Memang kita kaya sekali ya. Jadi tidak hanya dialek Mataraman saja, ada dialek Ngapak, kemudian Panturanan, kemudian ada juga di Osing begitu. Jadi dialek-dialek itu justru menjadi identitas. Jangan dihilangkan begitu ya. Kita hanya butuh empan papan tadi ya. Kita harus tahu di mana pada saat kita harus menggunakan bahasa yang baku dan di mana pada saat kita harus menggunakan dialek. Jika kita berada di dalam komunitas lokal, maka kita harus nguri-uri atau melestarikan dialek yang kita miliki, karena justru itu adalah bahasa ibu yang harus kita utamakan. Tetapi jika kita sedang berada di ranah yang formal, maka kita gunakan bahasa Jawa atau bahasa daerah yang baku.
0: Oh, begitu. Baik, mungkin ada ibu-ibu yang lain ingin menambahkan?
3: Ya, mungkin saya ya.
0: Silakan, Ibu Dewi.
3: Untuk pertanyaan yang kedua, menyikapi terhadap dialek yang ada di Indonesia itu bagaimana? Jadi sebetulnya sama dengan Buken bahwa dialek yang ada di Indonesia itu memang menjadi keunikan dan ciri khas yang ada di masyarakat dan tentunya tidak perlu untuk dihilangkan. Mungkin kita pernah mendengar ada istilah bahwa bahasa adalah power. Bahasa itu sebetulnya membawa kekuatan, terutama kekuatan untuk menyatukan masyarakat di dalamnya. Nah, saya pernah membaca sebuah buku, kebetulan ada buku tersebut ditulis oleh seorang peneliti bahasa dari luar negeri ya, hanya saja saya lupa namanya. Beliau melakukan penelitian beberapa tahun, mungkin satu tahun di area Semarang. Penggunaan bahasa daerah dan penggunaan bahasa Indonesia. Beliau bisa menggunakan bahasa Indonesia, tetapi kebetulan tidak bisa menggunakan bahasa daerah di tempat tersebut. Beliau ikut ronda, beliau ikut misal membeli sayur seperti itu. Kemudian beliau menemukan bahwa bahasa Jawa itu memiliki ikatan yang lebih kuat dibandingkan dengan bahasa yang bukan bahasa ibunya. Baik. Jadi ketika kita membicarakan bahasa Jawa, tentu saja dialek itu masuk ke situ. Jadi ketika kita membatasi dialek-dialek yang ada di Indonesia, bisa jadi kita akan kehilangan, secara tidak sengaja kita akan kehilangan ikatan yang ada di masyarakat tersebut. Dan ikatan dalam bahasa-bahasa itu kita sadari atau tidak membawa budaya juga.
0: Baik.
3: Nah, jadi untuk dialek-dialek yang ada di Indonesia itu saya rasa perlu untuk tetap dilestarikan, serta kita tetap belajar bahasa baku dari bahasa Jawa, begitu.
0: Oke, baik, terima kasih Ibu Dewi. Ada ibu-ibu lain yang ingin menambahkan juga? Boleh? Atau sudah cukup? Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Dan untuk pertanyaan dari pendengar, saya simpan dulu, ini udah ada yang masuk kembali. Dan kita kembali ke tengah-tengah AI dalam bahasa ibu nih, atau bahasa ibu di tengah-tengah AI. Karena kalau AI ini memang membantu sebenarnya teknologi AI ya, tapi ternyata media teknologi atau media dan teknologi yang membantu ini justru tadi bisa jadi bumerang ya, kalau kita terlalu menggunakannya secara sering dan lupa dengan istilahnya aturan baku ya, aturannya dalam mengaplikasikan bahasa ibu, yang mana bahasa Jawa ini yang dalam konteks kota Surakarta dan sekitarnya untuk mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian kalau perguruan tinggi telah menyediakan data dalam hal ini tadi UNS ya, dengan beberapa situs web dan juga aplikasi yang tadi sudah dijelaskan, seberapa penting sebetulnya peran perguruan tinggi dalam menyediakan data dan penelitian bahasa daerah untuk kemudian dimanfaatkan dalam perkembangan teknologi gitu. Monggo Ibu, siapa yang ingin menjawab? Baik, ya, ya. Silahkan.
4: Baik, terima kasih.
0: Ibu ya, favorita.
4: Ya, terima kasih. Jadi memang peran dari universitas atau peran program studi yang menyelenggarakan pendidikan bahasa ya, itu menjadi ujung tombak ya dari pelestarian budaya yang juga memiliki peran yang sangat strategis ya di dalam upaya ya pelestarian dan pengembangan bahasa daerah, terutama melalui penelitian-penelitian, kajian-kajian, kemudian didesiminasikan ya, disosialisasikan ya dalam bentuk pengabdian masyarakat ya, sehingga harapannya memang dengan adanya pembukaan program studi atau adanya program studi di bidang bahasa ya, terutama dalam hal ini pendidikan bahasa daerah, itu menjadi sesuatu yang ujung tombak dalam pelestarian budaya khususnya dalam hal ini bahasa.
0: Baik.
4: Nah, kebetulan di Universitas 11 Maret ini alhamdulillah tahun 2011 itu membuka program studi S1 Pendidikan Bahasa Jawa ya, di mana di sana capaian pembelajarannya ya atau visinya yaitu mencetak guru-guru bahasa Jawa gitu yang memang kompeten di bidang pendidikan bahasa dan sastra Jawa. Nah, kemudian pada tahun 2008 ya itu di program studi kami juga dibuka S2 2018 ya. Itu dibuka program studi S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah. Nah, baik. Ini karena juga salah satu minat yang cukup tinggi ya terhadap apa namanya program studi ya di tingkat magister ya, karena memang kebutuhan akan guru-guru bahasa Jawa juga semakin meningkat ya. Alhamdulillah karena dengan adanya SK dari Gubernur Jawa Tengah yang untuk mata pelajaran bahasa Jawa itu diajarkan sampai dengan jenjang SMA atau SMK ada MA ya. Ya alhamdulillah itu juga menarik animo masyarakat di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur dan daerah istimewa Yogyakarta ya untuk kemudian mau belajar, kemudian mau bercita-cita menjadi guru bahasa Jawa, kemudian masuk ke program studi bahasa Jawa sehingga kemudian dibuka program studi tersebut termasuk ini alhamdulillah jenjang yang lebih tinggi yaitu jenjang magister yang di mana di sana juga tidak hanya di jadi apa namanya lulusan dari program magister itu disiapkan ya memiliki kompetensi ya di bidang bahasa sastra budaya Jawa dan bidang pendidikan ya pendidikan bahasa dan sastra daerah serta praktisi yang kompeten di bidang tersebut dengan jenjang yang lebih tinggi gitu. Ya, jadi memang dari situ harapan kami ya itu juga nanti mencetak guru-guru bahasa Jawa yang berkualitas yang nanti dapat mengajar di apa namanya sekolah-sekolah ya melestarikan bahasa dan budaya Jawa ini ya kemudian dari magister juga demikian ya jadi mencetak para apa namanya praktisi kemudian peneliti ya di bidang bahasa Jawa dan budaya Jawa sehingga nantinya kajian-kajian terkait dengan bahasa dan budaya Jawa ini semakin berkembang ya semakin baik. Bisa adaptif dan tentunya bertransformasi dengan teknologi yang ada sekarang.
0: Baik, terima kasih Ibu Favorita atas jawabannya. Dan kemudian pertanyaan dari pendengar yang sudah saya tampung ada FS Hartono yang bertanya di obrolan komunitas malam hari ini. Selamat malam Mas Rifki Minov dan para narasumber. Di tengah-tengah pergaulan anak-anak yang semakin beragam dan gempuran bahasa asing serta bahasa lain, bagaimana unggah-ungguh dan bahasa Jawa bisa tetap hidup? Dan apakah AI bisa ikut membantu melestarikannya? Monggo Ibu, siapa yang akan menjawab? Ibu Dewi atau Ibu Ken? Ibu Favorita? Atau Ibu Ayu? Oh Ibu Ken. Silahkan Ibu Ken.
2: Di tengah gempuran perkembangan zaman yang luar biasa ini ya, tentunya kita juga harus bisa mengikuti. Kita tidak boleh menyingkirkan ya, kita tidak boleh menyingkirkan, tapi kita harus bisa mengikuti. Oh ini alurnya sedang menggunakan AI, maka kita juga harus masuk menggunakan AI. Unggah-ungguh yang ada di masyarakat sekarang, terutama di Gen Alpha ya, itu memang sudah sedikit terkontaminasi dengan bahasa asing ya.
0: Betul.
2: Bahasa asing maupun bahasa Indonesia. Nah, itu menjadi tantangan kami ya sebagai pengajar dan juga kalau di rumah kami kan juga sebagai seorang ibu. Nah, itu kita kenalkan setiap hari bagaimana cara penggunaannya, kemudian bagaimana harus tingkat tutur itu harus digunakan, kemudian bagaimana harus bersikap.
0: Baik.
2: Sehingga apa yang ada di dalam nilai-nilai unggah-ungguh itu tetap terjaga. Dan seperti yang tadi disampaikan bahwasanya perkembangan AI ini bisa digunakan untuk mengembangkan budaya Jawa khususnya bahasa ini, kita bisa lihat contoh aplikasi-aplikasi yang ada sekarang ya. Contohnya aplikasi untuk penerjemahan, kemudian baik. Ada aplikasi untuk pembelajaran, ada games edukasi, kemudian juga ada bagaimana tutor untuk pembelajaran bahasa dari sejak dasar sampai pada tingkat atas. Nah, itu justru akan bisa menunjang perkembangan bahasa Jawa dengan adanya AI ini. Dan tadi sedikit menambahkan bahwasanya Tidak hanya bahasa saja, tidak hanya unggah-ungguhnya saja, tetapi karya sastra itu pun juga bisa dilestarikan melalui AI. Okay. Contohnya tadi Aksarita, aplikasi yang dikembangkan oleh Mbak Ayu tadi, itu juga menggunakan sisi unsur kearifan lokal berupa cerita rakyat yang berkembang di daerah Sragen ya Mbak Ayu ya. Dengan judul apa kemarin Mbak Ayu?
5: Kemarin itu ada dua judul yang
2: dua judul cerita rakyat yang ada di wilayah Sragen, karena di Sragen itu erat kaitannya dengan pemandian air hangat itu.
0: Baik.
2: Iya. Dan di sekitarnya ada Gunung Kemukus itu juga. Jadi menjadi cerita rakyat yang mengedukasi, oh di wilayah Sragen itu ada cerita rakyat seperti ini gitu. Jadi meng-up juga cerita rakyat yang ada di wilayah sekitar kita. Jadi ada aksara Jawanya, ada juga cerita rakyatnya gitu.
0: Baik.
2: Membangun kembali generasi muda itu mencintai kembali dan menggunakan kembali bahasa Jawa gitu.
0: Oke, terima kasih Ibu Ken, Ibu Ayu. Mungkin Ibu Ken ingin menambahkan lagi? Atau sudah cukup ya? Oke, baik. Nah, ini di sesi terakhir untuk masing-masing narasumber ya. Ini kan memang tidak hanya peran panjenengan-panjenengan semua. Ada peran dari pendengar juga untuk tetap melestarikan bahasa ibu, bahasa daerah yang harus ditularkan kepada generasi muda agar tidak kehilangan bahasa ibu, bahasa daerah di tengah derasnya perkembangan teknologi dan AI. Monggo, dari masing-masing narasumber, ibu-ibu bisa memberikan satu pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar, kepada generasi muda, agar mereka tidak kehilangan bahasa ibunya di tengah derasnya perkembangan teknologi serta AI. Dimulai dari Ibu Ayu terlebih dahulu, monggo.
4: Bahasa Jawa itu akan hidup kalau kita hidupkan dalam kehidupan sehari-hari.
0: Terima kasih. Kemudian Ibu Ken.
2: Ya, cintai bahasa Jawa. Gunakan bahasa Indonesia dengan baik dan kuasai bahasa asing. Kita harus seimbang.
0: Baik, terima kasih Ibu Favorita.
4: Ya, jadi bahasa Jawa itu tidak hanya sekedar bahasa untuk komunikasi, tetapi di dalamnya itu juga terdapat nilai-nilai luhur budaya Jawa, karena di sana itu penggunaan bahasa Jawa kan ada unggah-ungguhnya, di sana ada penanaman nilai-nilai tata krama, sopan santun, sehingga sebenarnya penggunaan bahasa Jawa itu juga tidak hanya sekedar menggunakan untuk komunikasi, tetapi mengajarkan kita untuk menanamkan nilai-nilai kearifan budaya.
0: Oke, terima kasih Ibu Favorita. Kemudian Ibu Dewi.
3: Terima kasih. Mungkin kalau dari saya, bahasa Jawa adalah bahasa daerah milik kita ya, pemiliknya adalah kita. Jadi kita hendaknya melestarikan bahasa Jawa, mulailah dari diri kita, baru kemudian kita menyebarkan kepada khalayak umum. Begitu, terima kasih.
0: Terima kasih Ibu Dewi. Baik, itu tadi pendengar ya, sebagai closing statement dalam obrolan komunitas malam hari ini. Dan dari perbincangan malam ini kita belajar bahwa bahasa ibu bukan sekadar kumpulan kata ya, dalamnya atau di saat pengaplikasiannya di situ nanti tercipta identitas, ingatan keluarga, budaya, tata krama, sejarah dan cara sebuah masyarakat memandang kehidupan. Teknologi dan AI memang membawa perubahan besar, tetapi teknologi tidak harus menjadi lawan bagi bahasa daerah. Jangan sampai kita begitu mahir berbicara dengan teknologi, tetapi perlahan lupa cara berbicara dengan bahasa yang diwariskan oleh keluarga kita sendiri, begitu. Dan sekali lagi saya sampaikan terima kasih Ibu Ayu, Ibu Ken, Ibu Favorita dan Ibu Dewi ya, atas ilmunya dan wawasan yang menarik malam hari ini, menyadarkan kita untuk tetap jaga bahasa, karena ketika sebuah bahasa tetap digunakan, di sanalah sebuah budaya terus bernafas. Inilah obrolan komunitas di malam hari ini yang harus saya akhiri di pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Tetapi siaran Surakarta malam ini belum berakhir. Nanti bertemu kembali setelah jeda lagu dan mini drama di Ruang Rindu. Dan tetap di siaran Surakarta malam ini sampai nanti jam 12 malam. Ibu-ibu hati-hati pulangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.

0: Kalau report selesai malam ini, mungkin bulan depan aku bisa dapat promosi nih. Si adek telepon. Aduh, tar dulu deh. Nanggung. Aduh, telepon mulu. Nanti kalau udah selesai juga ditelepon kok.
1: Kak, kalau ada waktu telepon bapak ya. Bapak nanyain kakak terus tuh. Kakak kan udah lama gak nelpon bapak.
0: Aduh, udah jam 2 pagi. Besok lagi aja deh, telepon balik mereka. Capek banget. Tidur dulu deh.
2: Dek, kakakmu sudah balas pesan?
0: Belum nih, Pak.
2: Ya udah, tidak apa-apa. Mungkin kakakmu sibuk itu. Ya udah, Bapak mau ke sawah dulu ya.
1: Loh, Pak, kok malah ke sawah? Bapak kan baru keluar rumah sakit. Gak usah kerja berat lah, Pak.
2: Ah, Bapak cuma nengok sawah aja kok. Di sana juga jadi obat kangen ibu dan kakakmu loh. Karena dulu mereka yang suka nemenin Bapak kalau di sawah sebelum ada kamu.
1: Ya ampun. Kemarin kan dokter bilang jantung Bapak tuh harus dijaga.
2: Iya, sudah. Ayo, kamu juga kan mau berangkat kerja. Nanti terlambat loh.
1: Ya udah. Kalau gitu aku antar aja. Pokoknya Bapak jangan jalan.
0: Halo? Iya, Pak. Baik. Iya, sebentar lagi meeting room sih ya. Report untuk presentasi juga sudah aman, Pak. Baik. Oke, Pak. Baik. Yuk.

0: Tadi aku sih udah telepon ya, masih meeting katanya. Meeting mulu kayak gak ada waktu aja untuk keluarga.
1: Oh begitu. Ya biarlah dia, mungkin memang sibuk itu kakakmu. Bapak malah kasihan dia harus kerja keras seperti itu.
0: Pak, tapi harusnya gak kayak gitu gak sih? Dari dulu tuh Mbak Maya terkesan kayak gak peduli sama kondisi kita di rumah. Padahal kan orang tuanya tinggal bapak satu-satunya. Harusnya dia nyempetin lah, sedikit aja. Aku aja bela-belain buat pindah kerja ke kampung buat ngurusin bapak. Iya sih, aku tahu dia banyak kontribusi di keuangan kita. Tapi harusnya sempetin lah waktunya sedikit. Kalau gak bisa ketemu ya minimal telepon. Kan bisa, cuma 5 menit doang lah.
1: Sudah, gak apa-apa. Bapak juga cuma mau dengar kabar dia saja kok. Ya udah, nanti juga ketika dia sudah lowong, pasti ditelepon kita. Kamu jangan masakan diri ya, kasihan dia.
0: Bapak juga sih belain Mbak Maya mulu kayak gitu.
1: Bukan begitu, Yan.
0: Ya udahlah. Nanti aku coba kontak lagi deh anak kesayangan Bapak itu. Loh, Pak! Pak! Kenapa, Pak? Tolong! Tolong!
2: Enak banget di sini kopinya. Lumayan juga ini kafe buat healing kalau abis ngelar kantor. Duh, kenapa sih si Ade ini bawel banget? Nanti juga kalau udah free, pasti aku telepon kok. Heran deh, nelpon mulu.
0: Mbak, Bapak tadi drop lagi. Mamanya susah banget buat dihubungin.
2: Hah? Apa?
0: Halo Mbak Maya, kemana aja sih susah banget ditelepon? Bapak lo ini drop lagi jantungnya kata dokter.
2: Ya ampun, kok bisa sih, Dek?
0: Kok bisa? Aku udah telepon berkali-kali ke kamu. Dari kemarin, Bapak selalu nanyain Mbak Maya, tapi Mbak Maya kayak gitu.
2: Loh, kok kamu malah marah-marah sih? Bisa sopan sedikit gak sih sama kakakmu? Kamu tahu gak, aku pun juga capek kerja lembur terus.
0: Terserah Mbak Maya mau alasan apa lagi, tapi sekarang aja aku dengar Mbak Maya tuh bukan lagi kayak di kantor. Aku juga tahu sibuknya di kantor kayak apa, tapi minimal angkat telepon sebentar aja. Ini Bapak udah berapa hari terakhir pucet terus, terakhir juga itu tuh ngotot mulu mau ke sawah.
2: Ya kenapa kamu kasih ke sawah? Udah tahu Bapak sakit.
0: Terserah Mbak Maya deh. Aku cuma mau ngasih tahu kalau misalnya Bapak sekarang udah di rumah sakit lagi dan kondisinya itu mengkhawatirkan, itu kata dokter. Udah, itu aja.
2: Ya udahlah. Nanti aku kesana deh pas weekend. Mudah-mudahan Bapak baik-baik aja deh. Bapak kan selalu maklumin aku anak perempuannya. Duh, Rian lagi. Loh, kok banyak banget sih miss call-nya? Sampai puluhan gini. Kali ini beda nomor nih. Halo?
3: Halo, betul dengan Dek Maya ini?
2: Halo, iya. Ini siapa ya, Pak?
3: Ini Pak Hasan, Dek, tetangganya Bapak.
2: Oh iya, Pak Hasan, saya ingat. Bagaimana ya, Pak?
3: Aduh, gimana Dek ya bilangnya Bapak? Ini adekmu minta tolong ke Bapak buat ngabarin kamu. Sekarang adekmu lagi sibuk urusin almarhum.
2: Almarhum? Almarhum siapa yang Bapak maksud?
3: Jadi gini, Dek. Kondisi Bapakmu itu beberapa hari ini sedang drop. Dan baru tadi jam 3, Bapak sudah wafat. Jadi saat ini Bapaknya Dek Maya itu sudah tiada, Dek.
4: Jadi, Dek, di saat-saat terakhir Bapak itu, beliau menyampaikan pengen telepon kamu sama mau ketemu sama kamu.
2: Terima kasih ya Pak, sudah datang doakan Bapak di tahlilan ini.
4: Iya, terima kasih ya Pak, sudah datang di rumah kami, terima kasih loh.
2: Dek, maafin Mbak ya. Mbak gak tahu kalau Bapak tuh udah separah itu. Kalau tahu jangankan telepon. Mbak akan pulang tiap weekend.
0: Mbak selalu jaga komunikasi, pasti Mbak gak akan senyesal ini.
2: Iya, Mbak terlalu terlena kehidupan di kota. Dan berpikir masih banyak waktu gitu loh, Dek. Tahu gitu Mbak sering di rumah dan akan larang Bapak ke sawah lagi.
0: Mbak tahu kenapa Bapak tuh suka ke sawah?
2: Kenapa, Dek?
0: Bapak bilang kalau dia ke sawah itu ngobatin rindunya ke Mbak Maya dan juga ke Ibu. Karena sawah jadi saksi perjuangan dia dari dulu ditemenin sama Ibu.

0: ibu dan juga Mbak Maya sebelum ada aku.
1: Ya Allah, Bapak.
2: Maya, jangan jauh-jauh ya mainnya. Maya, ayam goreng ibu Bapak yang habiskan ya. Maya gak kebagian loh. Maya, Bapak ketemu Keong Sawah nih. Maya mau Bapak bawa pulang gak?
3: Terkadang kita terlalu sibuk mengejar masa depan hingga lupa menjawab panggilan dari orang yang selalu menunggu kita. Karena suatu hari, telepon itu mungkin berhenti berdering selamanya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Dr. Sutoyo MPD selaku Rektor Universitas Slamet Riyadi Surakarta menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin jaya, relevan dan berdampak. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ruang Rindu. Saatnya Anda bersama kami di Ruang Rindu. Drop the beat, yo. Setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu, jam 9 sampai jam 11 malam. Hanya di 101 FM, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Aku
1: satu. Selamat malam pendengar Pro 1 FM RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Malam sudah semakin tenang, lampu-lampu mulai menjadi teman jalan. Suara kendaraan perlahan berjarak dan mungkin pendengar ada di antara kita yang sedang duduk sendiri, menikmati malam sambil membiarkan pikiran pergi kemana-mana. Karena terkadang kita memang butuh berkhayal, membayangkan sesuatu yang belum terjadi, mengulang sesuatu yang pernah membuat bahagia, atau sekadar menciptakan dunia kecil di dalam kepala, tempat semua yang kita inginkan terasa mungkin. Berandai-andai tentang sebuah pertemuan, tentang seseorang yang kita rindukan, tentang mimpi yang belum kesampaian, atau tentang kehidupan yang suatu hari ingin kita jalani. Khayalan memang tidak selalu menjadi kenyataan pendengar, tetapi dari sebuah khayalan seringkali lahir harapan, dan dari harapan kita menemukan alasan untuk terus melangkah. Malam ini mari kita sedikit berikan ruang untuk pikiran kita mengembara. Tidak perlu jauh-jauh, cukup ke tempat yang membuat hati merasa nyaman. Saya Rifki Minov menemani Anda dalam Ruang Rindu siaran Surakarta malam ini. Ruang kecil untuk berbagi cerita, rasa, kenangan, dan tentu saja khayalan. Pendengar, kalau saya boleh tahu Anda berkhayal apa malam hari ini? Anda ingin berada di mana? Mungkin di sebuah pantai yang sepi, di sebuah kota yang belum pernah dikunjungi. Begitu ya tema kita di malam hari ini dalam Ruang Rindu. Apa khayalan Anda malam hari ini? Dan lagu-lagu yang bisa Anda request di Ruang Rindu malam hari ini, ada lagu Indonesia yang rilis tahun 2010 sampai 2020. Saya sudah ditelepon oleh pendengar tadi dan sempat terputus ya. Mohon maaf, mungkin sambungannya kurang bagus ya. Nah, sekarang sudah menelpon saya lagi via telepon reguler. Ada pendengar yang sudah menghubungi saya atau menelpon saya. Selamat malam Ruang Rindu. Siapakah di mana?
2: Selamat malam Ruang Rindu Mas Rifki Minov.
1: Selamat malam Ruang Rindu Ibu Rere di Wonogiri ternyata.
2: Iya, hafal banget.
1: Hafal Ibu, insya Allah semua hafal. Cuman kadang tertukar, kadang ada suaranya yang mirip begitu.
2: Aku juga kadang ngalir Mbak Ilma sama Mbak Nuri itu.
1: Oh.
2: Mirip itu juga.
1: Di perempat ya.
2: Perempat.
1: Iya. Waktu itu tertukar dengan suara siapa?
2: Mbak Nuri sama Mbak Ilma.
1: Oh begitu.
2: Kan mirip itu suaranya.
1: Iya, betul, betul, betul. Nah, Ibu Rere, kalau di Pro 1 kadang pernah tertukar enggak suara saya dengan siapa gitu?
2: Jelas enggak loh, suaranya anu banget kok, beda banget kok.
1: Oh, anu banget, beda banget.
2: Beda banget kalau Mas itu, Mas Jadi dulu sama Mas Aris Wurtono itu meh mirip.
1: Iya betul.
2: Mas Budi dulu.
1: Iya, kalau sekarang di Pro 1 tidak ada berarti, Ge?
2: Enggak ada, sudah hafal semua.
1: Sudah hafal semua, terima kasih Bu Rere. Bu Rere, di Ruang Rindu ini malam hari ini Anda sedang berkhayal apa? Ini tema kita di malam hari ini.
2: Berkhayal masa lalu, masih naik di Gunung Gadol dulu.
1: Oh, pernah naik gunung Ibu Rere?
2: Naik gunung sampai puncak Mas.
1: Wih, mantap, saya kalah.
2: Puncak Gunung Gadol itu Mas. Sekarang tapi kan sudah baik, dulu kan masih gerunjal-gerunjal jalannya naik.
1: Gunung mana tadi Ibu? Gunung?
2: Gunung Gandul di Wonogiri itu loh.
1: Gunung Gandul Wonogiri, Anda sempat mendaki dulu tahun berapa itu?
2: Wah, waktu semeyal, Mas, tahun lama, sudah lama banget.
1: Iya, sedang berhayal masa-masa mendaki di sana, Ji.
2: Ingat sama teman-teman waktu itu, Mas.
1: Oh, baik.
2: Ramai-ramai, jalannya gimana, liku-liku sampai itu. Kan sekarang sudah enak, ada jalan. Astaga.
1: Iya. Waktu itu apa yang Anda rasakan Ibu Rere ketika naik atau mendaki Gunung Gandul?
2: Takut, lihat di bawah itu kecil-kecil gitu, soalnya yang puncak banget tuh mas.
1: Iya iya, tapi bisa ya sampai puncak ya.
2: Oh, alhamdulillah bisa sama teman-teman mas.
1: Alhamdulillah.
2: Pengalaman saya yang masih ku ingat sampai sekarang mas.
1: Dan Anda sekarang sedang berkhayal muncak lagi atau mendaki lagi. Monggo Ibu Rere salam-salam kalih lagune Indonesia 2010-2020.
2: Apa ya mas ya?
1: Monggo.
2: Legendas mas enggak mas?
1: Yang judulnya apa?
2: Sendiri lagi.
1: Sendiri lagi, sambil saya cek Anda salam-salam boleh lo.
2: Ya, tak salam-salam dulu ya mas.
1: Monggo.
2: Salamnya buat Mas Rizki, minum sekeluarga selalu sehat, bahagia, rezeki melimpah ruah barokah ya mas.
1: Amin, Ibu Rere juga sekeluarga.
2: Salamnya buat Bu Arani, Pak Beni, Bu Yuni, Bu Tanti, Pak Piruti, Tante Muarte, Pak Mulati, Pak Lingling, Pak Tris, Mas Andi Batam, Bu Siti, Pak Bambang Murdo, Pak Gatot, Mas Bima, Mas Adrian, Pak Timoy Lali, Bu Lastri, Bu Yuni, Bu Mbak Dewi, Bu Elisa, Bu Menti, Bu Wigati, Pak Mbak Citra Muah-Muah, Yang Sunu, Lek Karim, Umi Karim, Bu Temu, Bu Nini Sardini, Bu Ragil, Bu Yatni, Bu Jasri, Bu Ginem, Bu Yuni, Bu Pendang tiga-tiganya, Mas Rahman, Mas Bu Modesta, terus Bunda Tipa, terus salamnya Bu Siandayani, Pak Mukimin, dan salamnya buat semuanya aja masuk enggak mas?
1: Siap Bu Rere, ini sudah saya cek sendiri lagi dari The Bagindas rilis 2014, masuk Bu.
2: Alhamdulillah, ya udah. Sekarang kan sendiri lagi, mas aku sendiri mas.
1: Oh begitu ya, sesuai kenyataan berarti.
2: Jenje. Sama temannya sama radio ya mas ya.
1: Terima kasih loh Ibu mendengarkan Pro 1 terus.
2: Terus
1: matur nuwun. Ji, ditenggo Ibu.
2: Ya Ilma Mas tadi.
1: Oh ngoten.
2: Pun nanti masuk Pak Ilma tadi.
1: Di Prompat.
2: Ya, salamnya buat semuanya ya Mas.
1: Ji, Ibu Rere pasti siap.
2: Assalamualaikum.
1: Sami-sami, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rere di Wonogiri. Sekarang saya sudah ditelepon lagi oleh pendengar via telepon reguler. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ibu Ginem.
3: Iya.
1: Sehat Ibu?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Sehat. Niki nopo nembe ngelilir saking sare panjenengan?
3: Nggih, Mas.
1: Oh. Ngelilir. Oh, mau jam pinten sarenipun panjenengan?
3: Jam 8, Mas.
1: Oh, jam 8. Niki ngelilir, nggih. Jenje. Nah, niki jenengan nembe nglilir, kalau saya boleh tahu jenengan sedang berkhayal napa Bu Ginem niki temanipun wonten Ruang Rindu?
3: Khayalan masa lalu.
1: Boleh masa lalu atau masa depan, pokoknya berkhayal mawon Bu Ginem.
3: Oh iya. Ya. Pokoknya khayalan masa lalu ya, kalau saya itu enggak merasakan apa ya mas, kalau saya adanya cuman anu saya rasakan enak saja kok mas, masa lalu terus mas, masa depan itu kalau saya minta kalau bisa ya seperti yang sudah ku alami gitu aja.
1: Oh ngoten
3: so, khayalan itu kalau diceritakan yo khayalan masa lalu wis enggak itu ya gimana
1: panjang sih Bu.
3: Iya panjang kemana-mana waktu masih muda ya seperti itulah gitu.
1: Oh jih main sama teman.
3: Iya gitu.
1: Siap matur nuwun.
3: Kemana-kemana ya dulu belum ada kalau namanya sekarang hotel villa itu kan ya sudah ada dulu kan alusmen ada.
1: Jinji, istilahnya
3: mana sudah dialami ya, tapi
1: healing kan, ya istilahnya.
3: Iya, tapi khayalan masa lalu ya entah ya nanti gimana.
1: Okay.
3: Bayangkan nggak bisa sudah tua karena.
1: Tapi teringat nggih masa lalu tadi nggih.
3: Masa depan. Kalau sudah tua, kebiasaan rumah masa depan. Gitu,
1: Mas. Nggih, berarti nggih napa fokus mempersiapkan hidup enak tadi nggih, Bu
3: nggih.
1: Nyaman ngoten. Melakukan kegiatan yang bisa hidup tuh nyaman, enak gitu.
3: Karena sudah tua sekali saya ini.
1: Menikmati masa sepuh nggih. Nggih, panjang umur sehat-sehat terus nggih, Bu Ginem. Amin. Monggo lagunipun napa Ibu Ginem?
3: Apa nggih, Mas nggih?
1: Lagu Indonesia tahun 2010 sampai 2020.
3: Wali, Mas.
1: Wali ingkang napa?
3: Apa ya?
1: Nenekku pahlawanku.
3: Nenekku pahlawanku. Oh iya, itu aja.
1: Oh nggih, niki tahun 2011 rilisnya. Bisa saya putar. Monggo salam-salamipun.
3: Salam pun kagem Bu Rere tadi ya. Selamat malam. Mas Riki, Mas Rizky, selamat malam.
1: Matur nuwun.
3: Bu Elisa, Bu Menti, Bu Tanti, Bu Mustesta, Bu terus Bu siapa lagi ya? Bu Ragil, Bu Endang, Bu siapa lagi yo? Terus Mas Kris, Mas Andi, terus Mas Bima, dan semuanya we Mas.
1: J, siap.
3: Monitor Pro 1.
1: Siap Bu Ginem.
3: Selamat malam, selamat sehat semuanya.
1: Amin.
3: Itu Mas.
1: J, matur nuwun Bu Ginem. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang saya sudah ditelepon oleh Ibu Mentik dari Kepatihan Kota Solo atau Surakarta via telepon WhatsApp. Selamat malam Ruang Rindu Ibu Mentik.
4: Malam Ruang Rindu. Alhamdulillah bisa masuk.
1: Iya, tadi sempat masuk juga telepon WhatsApp dari Ibu Modesta sebelum Ibu Mentik, tapi saya masih bercengkrama dengan Ibu Ginem. Setelah selesai telepon Ibu Mentik di WhatsApp muncul lagi. Langsung saya angkat. Matur nuwun.
4: Terima kasih.
1: Nji, sami-sami. Matur nuwun sudah nelpon juga.
4: Mas Riki.
1: Sami-sami.
4: Ajar bahasa Jawa itu raih.
1: Nggih, sekedhik-sekedhik kula. Ini cendalu ugi nggih kagem Bu Mentik sekeluargi. Sak keluargi. Nggih, alhamdulillah. Kados pundi, Bu?
4: Mas Riki sehat, nggih.
1: Nggih, alhamdulillah sehat dan baik. Ibu Mentik sehat, sekeluarga baik juga kan?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Nembe berkhayal nopo. Matur nuwun.
4: Apa, Mas?
1: Nembe berkhayal nopo niki temanipun teng Ruang Rindu.
4: Aku berkhayal supaya saya masuk IPN.
1: Akhirnya dari khayalan itu sudah terjadi dalam kehidupan nyata, nggih.
4: Lama masuk kok sulit mentak dudel masuk, alhamdulillah.
1: Nje. Oh gitu hayalannya. Nje, matur nuwun. Lagu
4: ku takut mboten Mas lagune cakrakan.
1: Cakrakan ingkang napa?
4: Dalam ben kali.
1: Kepada
4: harus terpisah ini.
1: Oh, saya kira kepada hati. Cakrakan harus terpisah.
4: Yep.
1: 2013 saget, Bu.
4: Nggih, matur nuwun.
1: Sami-sami, monggo salam-salamipun. Nggih.
4: Nggih. Ugi nem sugeng dalu. Sugeng dalu apa wijeng dalu ta Mas sing bener iki?
1: Nggih, dua-duanya benar tapi lebih tepatnya wilujeng dalu. Karena sugeng itu kan artinya hidup ya.
4: Nggih, aku nek anu kurung-kurung Pak Dalang ya wilujeng dalu.
1: Nggih, lebih tepatnya ngoten wilujeng dalu. Saya dulu dari bahasa guru bahasa Jawa saya juga mengingatkannya seperti itu. Betul.
4: Bu Mbak Rere, Wilujeng Dalu.
1: Siap.
4: Bu Mutusa, Wilujeng Dalu. Ya kayak tadi an perempat ya bahasa Jawa terus.
1: Sekedek-sekedek perempat nggih.
4: Mas Andi masuknya bahasa Jawa paringnya. Mas Andi Batak.
1: Bahasa itu nanti bahasa Korea biasanya kalau sama Mas Andi.
4: Terus Mbak Nini, Mbak Tanti, Pak Pirudi, Pak Kris, siapa ya? Anu Kak Puja, Kak Siti Aisyah, Citra Mama, ada nggak masuk nek malam ini Citra?
1: Biasanya sudah tidur.
4: Ya, Bu Endang,
1: Mungkin.
4: tiga-tiganya, Bu
1: Jih.
4: Elisa, Pak Tri, pokoknya semua monitor Pro 1, Wilujeng Dalu, buat Mas Ganteng,
1: Nggih, matur
4: Wilujeng
1: nuwun.
4: Dek, Wilujeng Dalu,
1: Matur nuwun.
4: segenanya itu gas,
1: Matur sembah
4: mungkin
1: nuwun.
4: kelar, mungkin sampai kelar, mungkin capek,
1: Nggih,
4: kok
1: ngantos pungkasan nggih.
4: Soalnya kok gaduh-gaduh itu.
1: Mboten napa-napa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Sami-sami Bu Mentik. Saking Kepatihan Surakarta. Ya sedikit seperti perompat ya. Ada bahasa Jawanya, semoga bahasa Jawa saya juga benar nggih Bu Mentik nggih. Saya masih belajar Bu Mentik. Tapi memang menarik ya mengingatkan kembali kalau penyebutan Sugeng Dalu, Sugeng Siang, Sugeng Enjing sama Wilujeng itu sebenarnya dua-duanya betul tapi lebih tepatnya Wilujeng. Saya dulu masih ingat sekali di kasih tahu atau diberikan pemahaman itu oleh guru bahasa Jawa saya, Pak Ki namanya, waktu saya masih SMP itu. Sebenarnya tidak salah menggunakan sugeng juga, tetapi lebih tepat menggunakan wilujeng, begitu. Baik, tadi sempat ada telepon WhatsApp masuk dari Ibu Modesta di Jaten, Kabupaten Karanganyar. Sekarang saya sudah terhubung kembali dengan Ibu Modesta di Jaten, Kabupaten
3: Iya.
1: Karanganyar. Selamat malam, Bu Modesta.
3: Terima kasih.
1: Sama-sama.
3: Selamat malam.
1: Selamat malam.
3: Sugeng Dalu.
1: Mas, Uki.
3: Mas Rifki. Mas Rifki.
1: Minov.
3: Minov.
1: Injih
3: yang ganteng.
1: Masya Allah. Bu Modesta yang cantik. Matur nuwun Uki. Sehat Bu?
3: Sehat.
1: Alhamdulillah.
3: Mas Rifki juga sehat toh.
1: Sehat dan baik Bu.
3: Harus sehat ya.
1: Amin.
3: Jaga kesehatan.
1: Amin, amin, siap Bu. Jaga kesehatan
3: iya.
1: Dan jaga iman ya Bu ya. Serta imun.
3: Iya, imun-imun.
1: Ibu nembe berkhayal nopo niki? Temanipun teng Ruang Rindu. Sedang berkhayal apa nih tema di Ruang Rindu?
3: Ini temanya
1: tentang khayalan.
3: Apa, Mas?
1: Tentang khayalan.
3: Iya. Oh khayalan.
1: Iya, sedang berkhayal apa
3: iya,
1: nih
3: mau
1: Ibu?
3: Berkhayal mau ketemu Mas Rifki, kapan?
1: Amin, amin. Saya juga berkhayal seperti itu, semoga lekas terjadi Ibu ya.
3: Iya.
1: Amin, amin, amin.
3: Saya kalau penyiar tuh yang ketemu ya, itu Mas Yoga, Mas Yogi.
1: Oh, Mas Yogi.
3: Terus Mbak Nana.
1: J.
3: Mbak itu apa, Mbak Wiwi Martani.
1: Oh,
3: terus
1: je.
3: Mas Bagong.
1: Oh, Pak Joko Bagong.
3: Iya, Pak Joko Bagong. Terus siapa lagi ya? Lupa. Ya, baru itu mungkin ya.
1: Iya, iya,
3: oh,
1: iya.
3: Anu, Mbak ini yang cantik tuh loh, Mbak siapa?
1: Mbak Sisil.
3: Mbak Sylvia.
1: Ya, Sylvia Z atau Sisil.
3: Saya kangen sekali sama Mbak Sylvia. Cantik tuh.
1: Iya, di Pro 2 sekarang dia.
3: Oh, iya dulu Pro 1.
1: Njih, leres Bu Modesta.
3: Iya.
1: Wah, saya belum ketemu sama penjenengan. Semoga lekas ketemu.
3: Iya. Kapan-kapan nanti
1: amin,
3: ketemu
1: amin.
3: Ya.
1: Nggih, amin, amin. Monggo, requestipun nopo Bu Modesta yang cantik?
3: Itu apa, bunga terakhir Afgan bisa ya?
1: Afgan bunga terakhir, nggih. Saya cek sembari
3: iya.
1: Anda. Salam-salam, monggo.
3: Salam-salam buat Bapak Kris, Papi Rudi, Om Beni dengan Ibu, terus Mas Andi di Batam, Mas Faiz, Bu Potri, Ibu Endang di Sukoharjo, oh Ibu Menti, Sugeng Dalu, Ibu Menti, terus Ibu Elisa, Ibu Yuni, Ibu Tanti, Ibu Endang di Cemani, Ibu Rere, Ibu Retno Hardani, Ibu Nini Sarbini, Bu Rakir, Bu Hajasri, Bu Ginem, tadi Bu Ginem sudah keluar ya Mas?
1: Sampun.
3: Iya. Bu Heru, Bu Wigati, Mbak Citra Moah, terus Noni Linling,
1: C, siap.
5: Kak Uja di Papua.
1: Siap.
5: Ibu Muharjih di Wonogiri dan semua pencinta rindu, Mas.
1: J, pencinta ruang rindu.
5: Terima kasih ya, Mas.
1: Sami-sami.
5: Selamat bertugas.
1: Matur
5: semoga
1: nuwun.
5: Sehat selalu.
1: Amin,
5: ya.
1: Amin, amin. Ibu Modesta
5: semoga
1: juga.
5: Semoga apa yang Mas Rifki cita-citakan bisa tercapai ya, Mas.
1: Amin,
5: sukses.
1: Allahumma amin. Amin, amin,
5: masa
1: amin.
5: Masa depan.
1: Amin ya, ya. Rabbal alamin. Matur nuwun Ibu Modesta tambah sukses ugi nggih. Sekeluarga,
5: amin, ya.
1: Amin, amin.
5: Ya, anak cucu kalau saya ya.
1: Ye, amin, amin.
5: Makasih ya, Mas.
1: Sami-sami.
5: Selamat bertugas. Ya.
1: Matur nuwun Ibu Modesta di Jaten, Kabupaten Karanganyar. Baik, pendengar, di ruang rindu ini sebelum saya bisa berkomunikasi kembali dengan Anda via telepon reguler maupun telepon WhatsApp dan pesan WhatsApp ya, saya akan ingatkan kembali ya di malam hari ini di ruang rindu, kalau boleh berkhayal malam ini Anda jika diberikan kesempatan untuk berkhayal mungkin sebuah cita-cita, perwujudan sebuah hal yang belum terwujud, Anda berkhayal apa malam hari ini? Boleh ke depannya atau masa lalu? Boleh yang romantis, boleh yang lucu, boleh juga yang sederhana? Atau misalnya khayalan yang sangat sederhana, mempunyai rumah dengan penuh bunga yang harum? Nah itu juga boleh diceritakan ya. Itu tema kita di Ruang Rindu malam hari ini. Kemudian lagu Indonesia yang rilis tahun 2010 sampai 2020 bisa Anda request ya. Begitu. Saya mohon izin untuk putarkan lagu terlebih dahulu, pendengar yang sudah Anda request, nanti kita berkomunikasi lagi ya setelah lagu-lagu yang Anda request saya putarkan. Saya mulai putarkan dari The Bagindas terlebih dahulu dengan Sendiri Lagi.

Cuaca bisa berubah cepat, lebih cepat dari yang kita kira. Hujan deras disertai petir, angin kencang, bahkan panas ekstrim bisa terjadi tiba-tiba. Itulah anomali cuaca. Lindungi diri dan keluarga. Cek perakiraan cuaca setiap hari. Hindari berteduh di bawah pohon saat hujan disertai petir. Amankan barang-barang di luar rumah saat angin kencang. Tetap terhidrasi saat cuaca panas. Anomali cuaca bisa datang tanpa peringatan, tapi kita bisa siap menghadapinya. Waspada, tanggap, dan saling mengingatkan. Pesan ini dipersembahkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika bersama RRI Surakarta.

Slow Radio mau ucapin selamat Hari Radio Nasional dan juga selamat ulang tahun ke-81 untuk RRI Radio Republik Indonesia. Semoga radio terus hadir di hati masyarakat, menjangkau generasi muda, menjaga budaya Indonesia, dan juga memberikan informasi yang terbaik. Ke-81 tahun RRI terus bersuara untuk Indonesia.

0: di ruang rindu. Ruang rindu. Ruang rindu.
1: Baik, kembali lagi bersama saya di Ruang Rindu dan sekarang saya sudah ditelepon oleh pendengar lewat telepon reguler. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Kembali Bu Ginem, Mas Rizky.
1: Inje Bu Ginem, enten apa?
2: Penasaran sama Mas Rizky itu loh. Karena Mas Rizky itu masih anu ya, sangat muda tapi kok bahasa Jawanya lancar sekali, luwes gitu loh.
1: Matur nuwun Ibu Ginem. Padahal ada teman-teman saya yang bilang kalau saya ngomong Jawa itu agak kagok karena logatnya loh Bu Ginem.
2: Tapi lancar ya Mas, itu bagus bahasanya. Oh. Jawa itu kok bisa. Tempat tinggalnya mana Mas Rizky?
1: Kalau saya Solo bagian utara.
2: Oh lah, asli Inji. Solo.
1: Inji, asli Solo. Inji, kalau caket niku lo Bu, underpass joglo niko.
2: Underpass joglo, Pacar?
1: Kados pundi?
2: Pacar nopo?
1: Sanes, underpass anu. Joglo caketipun kampus Unisri, simpang joglo kalau lomben niko lo Bu Ginem. Oh. Inji, caket kampus Unisri, nge daerah, daerah meniko kulo Bu.
2: Berarti asli Solo, makanya.
1: Asli. Matur nuwun sanget. Nggih. Nembe belajar Bu.
2: Oh nggih. Maaf nggih.
1: Santai mawon nggih. Mboten napa-napa, Bu Ginem santai mawon.
2: Nggih. Lancar banget basa Jawane.
1: Matur sembah nuwun nggih nembe belajar niki Bu. Menawi enten klentunipun pangapunten.
2: Napa nggih nglayani piyai anu piyai-piyai sepuh-sepuh wonten sabar.
1: Iya, masuk boten sabar toh Bu.
2: Karena masih terlalu muda loh Mas Rizky.
1: Ya, nggih. Tapi ya, masih mudaan citra Bu Ginem, lebih muda daripada saya dia.
2: Citra.
1: Nggih, citra niku tahun 2000, kula 98.
2: Lah anak cewek sama cowok.
1: Nggih, nggih benten nggih Bu.
2: Matur nuwun ya Mas.
1: Sami-sami, matur nuwun.
2: Sami-sami.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ginem, terima kasih ya Bu Ginem ya sudah menilai kalau saya lancar berbahasa Jawa ya. Tapi ternyata Bu Ginem memang faktanya teman-teman saya banyak yang bilang Jawanya Rifki itu agak kagok gitu karena logatnya enggak seperti orang Jawa pada umumnya, tapi kalau Bu Ginem memberikan penilaian lancar ya. Matur nuwun Bu Ginem. Saya semangat loh ini sebagai anak muda yang terus nguri-nguri budaya Jawa dengan bercengkrama atau dalam setiap percakapan alias pacelaton niku nggih enten campuran bahasa Jawanya walaupun masih belajar kadang-kadang ada kekeliruannya. Matur nuwun Bu Ginem. Tadi saya sempat terhubung dengan Ibu atau Uti Yuni dari Semarang lewat telepon WhatsApp ya. Mohon maaf Uti Yuni, tadi sambungan dari kami barangkali nggih kurang lancar jadi terputus kembali. Dan kali ini ada pendengar yang juga menelpon saya di telepon WhatsApp. Oh baik, Uti Yuni kembali yang menelpon saya lewat telepon WhatsApp ini. Selamat malam Uti Yuni.
3: Wilujeng dalu Mas Hanan.
1: Nggih wilujeng dalu Uti Yuni.
3: Mas Rifki ya nggih.
1: Nggih leres. Kula Rifki Uti Yuni.
3: Mas Rifki. Anu Mas wilujeng dalu.
1: Wilujeng dalu ugi.
3: Neng saderengipun anu panjenengan midhangetaken khayalanipun Uti Yuni.
1: Nggih, khayalanipun panjenengan nopo dalu niki.
3: Jare pastitan. Lah kok Wonogiri.
1: Cakep.
3: Ora popo. Kayu sawo padha aluse.
1: Cakep.
3: Dari Mas Hanan Lah kok Mas Rifki?
1: Cakep.
3: Ya ora apa-apa, piyai loro padha baguse.
1: Masyaallah cakep pantunnya Uti Yuni. Ya Allah, ya Tuhan, matur nuwun dibuatkan pantun yang sebagus ini Uti Yuni.
3: Parikan Mas belajar.
1: Injih. Parikan iku wonten bahasa Jawa nggih pantun dalam bahasa Indonesia artinya pantun nggih, Bu?
3: Pantun. Lah Mas pokokipun rak mbaleni. Pelajaran SD nggih Mas nggih.
1: Oh, ngoten njenjel terus nggih.
3: Anu, menapa satu bait terdiri dari 4 baris.
1: Nggih.
3: Satu baris 8 sampai 12 suku kata.
1: Oh, terus sih.
3: Ada 2 kalimat sampiran dan 2 kalimat isi.
1: Wah, luar biasa Uti Yuni.
3: Bersajak ABAB.
1: Masih ingat panjenengan luar biasa. Matur nuwun.
3: Lah, anu Mas niki pancen kula niku ndak pikun nggih Mas, umurnya sudah 77 tahun lho Mas.
1: Alhamdulillah.
3: Tapi nak suka apa Mas? Baca-baca buku, katanya lihat-lihat televisi, apalagi ini hubungan dengan Pro 1, Pro 4 kan barake enggak pikun ya Mas ya.
1: Nggih, betul Bu, di Uti dirutinkan ngoten niku. Nggih. Matur nuwun, saya sudah diingatkan tentang parian tadi, tentang pantun, bagaimana syarat-syaratnya untuk bisa menjadi pantun. Uti Yuni sedang berkhayal apa nih malam hari ini Uti? Tema kita di Ruang Rindu.
3: Lah nggih, saya enggak pernah berkhayal Mas.
1: Oh,
3: saya berkhayalnya itu ya itu dari pantun. Pokoknya ketemu kalimat sampiran, tinggal buat kalimat isi. Ketemu kalimat isi, ya kalimat sampiran gitu aja. Luar, nah, saya enggak pernah berkhayal.
1: Nggih, nggih, nggih.
3: Enggak tahu ya Mas ya.
1: Khayalanipun berarti kata-kata nggih Uti Yuni niku. Terus langsung diaplikasikan. Senengane
3: damel niku.
1: Nggih.
3: Neng nggih niku lho Mas, ora kaya wong pinter-pinter ngoten iki. Pokoke sak-sake anggere iso napa.
1: Lah, lah wau.
3: Iso matuk.
1: Nggih lah wau. Nah niku wau pantunipun matuk kok wau Uti Yuni master of parian iki. Langsung.
3: Parian. Jane pun angel.

0: kulas anu mas pelajaran ikang sa boten remen-remen menggambar.
1: Oh ngoten.
0: Makanipun kula badhe nyuwun melukis senja mas.
2: Melukis senja Budi Doremi.
0: Inje kengkeng nan niku Mas Budi Doremi soalnya melukis sendiri kan ndak bisa.
2: Inje pas Bu Uti rilisipun tahun 2020 saged saya putar.
0: Pareng nggih Mas.
2: Bisa-bisa kalau malam ini Indonesia 2010 sampai 2020 lagu yang bisa di request. Monggo salam-salam pun.
0: Salam Mas nggih.
2: Sumangga.
0: Soale Pak Tri Jeremias, nah Pak Tri yang kula ganduli ngoten.
2: Nggih, monggo Uti Yuni.
0: Kagem Bu Endang saka Harjo. Kagem ibu ingkang paling kiat lho Mas.
2: Nggih.
0: Bu Elisa.
2: Bu Elisa, nggih.
0: Injil lawang dipajang terus lho Mas. Kesipun kiat Ibu Elisa, ajeng Ibu Hajah Sri Mas.
2: Siap.
0: Bu Modesta wonten Jaten. Bu Tanti ajeng wonten cucu-cucu yang cantik ada Citra, ada Dewi.
2: Nggih.
0: Ajeng Mbak Wigati, ajeng Pak Kris, Pak Muradi, Ki Asem Gede, Pak Tri Boyolali, Pak Monggo Mios, niki mengke serak donggan dulu Pak. Ajeng Mbak Rere, Ibu Yasmi.
2: Nggih.
0: Sedaya kemawon nggih Mas, sing kang dereng kula sebat nyuwun pangapunten wong nggih sampun kathah.
2: Inggih Uti Yuni.
0: Mas Rizki.
2: Nggih.
0: Dilajeng tugas.
2: Matur sembah nuwun.
0: Sehat sehat selalu. Ajeng Gusti tansah berkahi.
2: Amin.
0: Mas Rizki kalian kekasih tercinta.
2: Amin amin amin. Amin Uti Yuni nggih ngoten diberkati Tuhan sak keluarga.
0: Amin
2: amin. Matur nuwun Uti.
0: Pareng nggih Mas, ngaten kemawon.
2: Nggih ditenggo lagunipun Uti matur sembah nuwun. Baik, setelah Uti Yuni tadi saya sempat terhubung ya dengan Bapak Kris dari Tasikmadu. Ada telepon WhatsApp masuk dari Bapak Kris. Tapi mohon maaf nih sempat terputus kembali. Barangkali jaringan dari kami ya, Bapak Kris mohon maaf ini sebentar. Semoga bisa terhubung kembali ya di ruang rindu malam hari ini. Nah sekarang Bapak Kris sudah bisa terhubung dengan saya via telepon WhatsApp. Selamat malam ruang rindu Bapak Kris.
3: Selamat malam ruang rindu.
2: Selamat malam Bapak Kris. Sehat Bapak Kris, wonten Tasikmadu?
3: Ya, walafiat Mas.
2: Alhamdulillah.
3: Bisa on air.
2: Bisa on air, bisa berkomunikasi saya dengan Bapak Kris. Matur nuwun Pak Kris.
3: Menandakan Jik? Kita sehat semua.
2: Amin, Allahumma amin. Amin, amin, amin. Sehat seterusnya nggih panjenengan sak keluarga.
3: Amin.
2: Amin. Bapak Kris sedang berhayal apa malam hari ini?
3: Gimana Mas?
2: Bapak Kris sedang berhayal apa malam hari ini? Tema malam ini di ruang rindu menika Bapak.
3: Khayalan apa gitu?
2: Boleh masa lalu atau masa depan atau khayalan jenaka yang sedang terlintas malam hari ini?
3: Khayalan saya itu malam minggu saya akan ngiringi plus-plusan Arjun Tunggal.
2: Mantap. Malam minggu kemarin atau malam minggu yang akan datang?
3: Besok,
2: nih?
3: Besok.
2: Oh besok, di mana Bapak Kris?
3: Di kampung sebelah itu kan ulang tahun teman-teman sepedaan itu loh.
2: Oh.
3: Gue.
2: Jee. Terus jenengan?
3: Itu mungkin ya, untuk liburan lah.
2: Terus
3: di? Turun nyiringi, tapi kus plesan. Baik keroncong Melayu ataupun Jawanya itu loh Mas. Ada pop Jawa kan. Ada pop Melayu juga. Khayalan saya seperti itu.
2: Nanti menunjang penampilan Anda hari Sabtu lancar ngoten nggih Pak, dihayalkan dari sini, dari sekarang gitu ya.
3: Betul. Doa ini latar ya Mas.
2: Amin Allahumma amin, lancar
3: ini
2: sukses.
3: Sudah saya setting.
2: Wih, mantap jiwa. Khayalannya sudah dari sekarang berarti itu menandakan settingannya juga sudah disetting dari sekarang dengan berkhayal.
3: Sudah, misalkan ada 40 lagu judul

0: ada 40 sudut lagu ya.
1: Jih.
0: Nah, mudah-mudahan ini terlampu semua, ini sudah satu malam full.
1: Wah, mantap.
0: Karena
1: Semangat.
0: nanti ada sambutan juga toh.
1: Oh, ngoten. Jih, semangat jaga kesehatan
0: itu.
1: Pak Kris. Biar malam
0: Ya, Mas.
1: mengiringi kusplesan besok lancar sukses.
0: Amin.
1: Monggo lagu ini pun apa Bapak Kris?
0: Lagunya gandul yang sudah-sudah aja, yang sudah on air.
1: Oh, mengaten, Jih.
0: Saya salam-salam aja ya.
1: Monggo Pak Kris.
0: Ibu Yuni, Bu Kinem, yang nanti udah naik.
1: Dereng, Pak Kris.
0: Oh,
1: mungkin
0: ya,
1: sare,
0: Sri,
1: J.
0: Di Semanggi, Bu Agustin, Bu Menti, dan Bu Nini Sardini, ada Umi Karin, ada Diva, Pak Mamurdo, Pak Mulati.
1: Siap.
0: Indi, Mbak Rere, Mas Wais, dan Mbak Dewi. Halo Mas Andi sudah naik?
1: Belum juga Pak Kris.
0: Ya saya tunggu naiknya Mas Andi.
1: Siap.
0: Kak Uja. Ya. Mbak Tifa di Maluku. Mbak Siti Aisyah. Dian di Wonosobo. Ada Bu Wikati. Mbak Elisa. Dian di Solo Timur. Ada Bu Modesta. Bindang tiga-tiganya. Pak Martini, Pak Bima,
1: siap.
0: Tiling,
1: siap Pak Kris,
0: terus Citra Muah, Pak Tri, Siti dan Pak Martini,
1: siap Pak Kris,
0: itu dulu aja Mas ya,
1: siap Pak Kris,
0: oke lagunya gandul teman-teman aja, makasih Mas,
1: sami-sami Pak Kris, matur nuwun ye. Salamipun nggih lumayan komplit ya, salamnya lumayan komplit dari Bapak Kris ya. Tadi saya sempat ada satu saya sempat terhubung dengan satu telepon reguler saat bercengkrama dengan Pak Kris via telepon WhatsApp ya. Tadi sempat wah terhubung nih dengan pendengar menelpon saya via telepon reguler di 638055. Cuman belum terhubung lagi sekarang ya. Saya undang kembali. Nah, ini langsung terhubung ya. Selamat malam Ruang Rindu, selamat malam.
2: Rindu malam.
1: Ini Ibu, aduh sebentar, Ibu Endang.
2: Ibu Beni.
1: Oh ya Allah Ibu Beni, ini baru pertama kali mungkin saya dengan Ibu Beni bercengkrama.
2: Berapa kali?
1: Berapa kali Ibu Beni ngapunten?
2: Ya sejak kamu pertama di sini.
1: Oh apa ngapunten Ibu Beni? Ibu Beni sehat?
2: Masya Allah, ya ampun.
1: Masya Allah, Alhamdulillah menawi sehat Ibu Penny, sakeluargi.
2: Ini Pak ya.
1: Kados pundi Ibu?
2: Iki Pak Penny.
1: Oh ngapunten Pak Penny kok Ibu Penny.
2: Ya ampun.
1: Pak ngapunten ya Pak. Ini Pak Penny waktu itu siang-siang ya, saya masih ingat.
2: Iya.
1: Oh iya.
2: Iya malam juga pernah.
1: Oh iya kah?
2: Siang juga pernah.
1: Oh iya. Saya
2: ini
1: ingatnya waktu
2: itu. Cuma mau tanya ini.
1: Yang siang. Bagaimana Pak Penny?
2: Mau tanya, tadi aku dengar kamu itu produksi 98 ya?
1: Iya, betul, betul Pak Beni.
2: Sama anak saya yang ragil, jauh men.
1: Oh, anak panjenengan yang ragil produksi tahun berapa?
2: 88.
1: Oh, 88.
2: Tapi saya punya anak 3.
1: Nji, nji, nji.
2: Perempuan.
1: Oh.
2: Kok masih muda men aku dengar.
1: Inje Pak Beni saya 98.
2: Aku pikir umur tahun 45.
1: Wah.
2: Maaf pertanyaannya.
1: Aman Pak Beni, ngapunten. Ya mas 98 saya.
2: 98 berarti pas sekitar peristiwa Solo ya.
1: Ya, yang peristiwa besar itu ya Pak Beni, saya lahir.
2: Anak saya yang ratu itu 88.
1: Oh, nje. Ini sampun gadah wayah nje panjenengan.
2: Oh, pun kurang-kurang. Maden enten, boy lali enten.
1: Oh.
2: Karangannya renten.
1: Wonten pinten wayah totalipun panjenengan?
2: Gangsal nawon.
1: Gangsal ya alhamdulillah. Wah niki agunge nggih. Sehat Bagas Waras nggih. Main dolan-dolan kali.
2: Ririn rataku. Ratau ning persatu.
1: Kados pundi?
2: Ririn.
1: Oh, Ibu Ririn.
2: Ririn itu sisi itu.
1: Oh, Ibu oh, Rencang kulo, Sylvia Z.
2: Iya.
1: Oh, Sisil. Wonten Pro 2 saat ini Bapak Beni. Iya,
2: pun bayar
1: sama. Oh, iya. Iya, anu,
2: Mas. Lagunya nulut, salam-salamnya nulut Papi Tris. Kriswa tadi, ya.
1: Oh, ngoten. Lagu ini pun request apa panjenengan, Bapak Beni?
2: Pun nulut mawon.
1: Oh, ngoten, J. Kulo pilih. Kan ngoten, J.
2: Selamat malam.
1: Siapa Bapak Beni?
2: Selamat
1: bertugas. Matur Bapak Beni.
2: Semoga selalu sehat.
1: Amin.
2: Selalu semangat, ceria, bahagia semua keluarganya.
1: Amin, amin.
2: Hati-hatinya dan kakak-kakaknya.
1: Hati-hati kenapa Bapak?
2: Terima kasih.
1: Oh iya, siap.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bapak Beni. Matur nuwun Bapak Beni. Ya Allah, pangapunten Bapak Beni sadaringipun. Saya teringat dengan Bapak Beni waktu saya siaran siang itu. Tapi ternyata malam juga pernah masuk Bapak Beni. Pangapunten saya sudah lupa. Dan matur nuwun, matur sembah nuwun saya diingatkan lagi Bapak Beni. Ngoten. Matur nuwun Bapak Beni nggih, sehat-sehat sakeluargi. Doa yang baik dari Bapak Beni juga kembali kepada Bapak Beni sekeluarga. Ngoten Bapak Beni nggih. Matur nuwun. Kemudian satu pesan WhatsApp saya akan bacakan pula dari pendengar Kak Lara. Kak Lara bilang, aku mau izin request lagu dari Nika Ardila, Mama Aku Ingin Pulang Kak. Baik, ini nanti saya putar saat Jazz Music ya Kak Lara Purnamasari, karena ini masih di segmen atau program Ruang Rindu begitu. Ruang Rindu malam hari ini, lagu yang bisa Anda request Kak Lara, lagu Indonesia tahun 2010 sampai 2020. Mungkin kalau Kak Lara punya lagu Indonesia yang rilis di sekitar tahun itu, 2010 sampai 2020, Anda bisa mengirimkan pesan WhatsApp lagi untuk lagu yang ingin Anda putar sesuai dengan kriteria lagu di Ruang Rindu. Akan saya putarkan saat ini juga. Tidak perlu menunggu atau menanti nanti saat Jazz Music begitu Kak Lara Purnamasari. Tetapi kalau Kak Lara ingin lagu Nika Ardila yang berjudul Mama Aku Ingin Pulang, akan saya putar di Jazz Music nanti ya, begitu. Baik, tadi Bapak Beni ya, lagunya Mengikut Saja. Baik, kalau begitu saya pilihkan saja nje. Semoga berkenan lagu yang saya pilihkan untuk Bapak Beni. Lagu Indonesia yang rilis tahun 2010 sampai 2020 pastinya. Lagu untuk Bapak Beni, saya punya Cherry Bell Bapak Beni. Dengan Semangat Yang Indah ya, sudah saya siapkan. Begitu. Baik pendengar, saya mohon izin untuk memutarkan lagu-lagu request Anda terlebih dahulu ya. Dan malam hari ini saya ingatkan untuk Ruang Rindu, tema malam hari ini adalah khayalan ya. Anda sedang berkhayal apa di malam hari ini, ceritakan khayalan Anda. Kemudian lagu Indonesia tahun 2010 sampai 2020 rilisnya bisa Anda request ya. Saya tunggu Anda di WhatsApp kami di nomor 081 3900 155 25, dan telepon reguler di 0271 638 055. Saya akan putarkan lagu request Anda mulai atau berawal dari lagunya Afgan dengan Bunga Terakhir.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kalau tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

0: bertemu di Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu.
2: Rindu. 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Ruang Rindu, siaran Surakarta malam ini. Baik, saya sudah ditelepon oleh seseorang pendengar yang sudah menelpon saya di Ruang Rindu. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu bareng anakku yang gantengnya melebihi Pak Kris.
2: Ruang Rindu, selamat malam Ayahanda, ayahku Andi Batam, ayah Andi yang yang bandel sedikit. enggak bandel, baik-baik. Baik.
3: Dapat salam tuh dari Pak Kris, katanya kok tumben bapaknya baru masuk. Ya, bapaknya jagongan malam Jumatan.
2: Iya, yang ganteng juga ayahanda aku. Amin, yang seperti amin. Stefan William.
3: Luar biasa, biasa di luar.
2: Biasa di luar masuk angin dong ntar.
3: Iya, sehat ya.
2: Anak Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ayahanda bagaimana?
3: Alhamdulillah sehat juga. Kata Pak Kris, kalau nyebut ayahanda nggak usah pakai nama lah katanya.
2: Oh gitu, berarti ayahanda saja ya. Yang nggak enak dong. Harusnya kan komplit ayahanda Andi, begitu, atau Minov. Bapak Andi, Andi Minov.
3: Temanya apa?
2: Temanya berkhayal aja ayahanda. Oh. Sedang berkhayal apa malam hari ini?
3: Nah, jadi inilah sebenarnya sih, bukannya berkhayal, dibilang berkhayal boleh juga, cuman ini mudah-mudahan aja nih. Baru tahu kalau minum brown sugar itu, yang nggak boleh nyebut merek ya.
2: Baik.
3: Rupanya ada hadiahnya loh.
2: Oh iya, ayahanda.
3: Iya, nanti cek di Google deh.
2: Okay.
3: Jadi ayahanda udah beli sekitar 10 botol.
2: Mm-hmm.
3: Jadi baru botol. Tahu ini baru, iya. Tapi bukannya langsung 10, maksudnya tiap hari rutin gitu.
2: Oh, baik, baik.
3: Kurang lebih udah 10 botolan, tapi itu dia baru tahunya sekarang.
2: Oh, begitu.
3: Iya, tadi tadi ayahanda udah scan kan. Ya lumayan sih hadiahnya itu, mobil tuh.
2: Mobil.
3: Wah. Yang inisialnya BYD.
2: Oh iya.
3: Yang lagi viral tuh kan, yang baru tuh keluaran tuh.
2: Oke, baiklah, itu tadi bukan inisial, udah lengkap tadi. Itu udah
3: doain
2: lengkap.
3: Ya.
2: Amin.
3: Doanya anak soleh nih.
2: Amin.
3: Kayak
2: amin.
3: Rifki Minopinim kan anak amin. Soleh dia nih.
2: Amin. Semoga tidak salah tapi soleh. Amin.
3: Iya betul.
2: Semoga BYD
3: ya.
2: Dapet ya. BYD bisa pokoknya di tangan ayah.
3: Nanti jujur nih, kalau ayahanda nih kalau dapat hadiah jarang diambil sendiri.
2: Diambil sekeluarga atau sekampung.
3: Nah, maksudnya jarang dimakan sendiri gitu.
2: Oh, baik.
3: Itu
2: baik.
3: Yang udah pernah merasakannya Pak Kris lah itu.
2: Oh, Pak Kris. Bagi-bagi.
3: Iya, gitu, berbagi pas waktu dapat helikopter kemarin kan.
2: Woi.
3: Ayahanda dapat helinya, Pak Kris dapat kopternya.
2: Helikopter ya, dipisah heli dan kopter.
3: Iya, kata helikopter.
2: Oh iya, helikopter.
3: Itu kan bener kan?
2: Betul.
3: Kan gini-gini kan ayahanda sama Pak Kris ini termasuk gen Delta.
2: Wih. Gen Delta.
3: Bukan Alpha.
2: Berarti
3: bukannya,
2: berarti itu ya kekinian.
3: Oh, melebihi.
2: Wih.
3: Angan-angan.
2: Betul. Bukan lagi ya ayahanda.
3: Iya, doain ya biar dapat. Kalau jujur memang bener kok, Pak Kris udah tahu dia kalau Pak Andi ini kalau dapat sesuatu dia nggak pernah makan sendiri, kecuali
2: apa tuh,
3: kesedihan.
2: Kesedihan
3: nggak apa-apa makan sendiri.
2: Jangan sedih ya ayahanda, ada saya
3: kan
2: di sini.
3: Iya, ada tisu.
2: Itu tadi tisunya tisu basah apa kering ayahanda yang udah disiapkan?
3: Kering lah.
2: Oh, kering ya.
3: Soalnya ini kalau basah tambah deras nanti.
2: Kalau tisu sulap juga bisa ayahanda.
3: Oh iya.
2: Yang dibakar kita terhipnotis itu loh, sulapan itu loh lah. Iya.
3: Itu yang pandai biasanya Bu Menti itu.
2: Oh iya betul. Iya. Oh berarti kayak Master Limbad, kalau enggak Romi Rafael.
3: Iya.
2: Tisunya dibakar, ya kan. Habis itu kita tertidur. Biasanya kan begitu tisu sulap.
3: Nanti yang bangun nanti si itu Riana Secret.
2: Wih, gak bisa ngomong itu sama kayak Limbad. Diem aja kalau ditanyain. Kalau iya, nanya betul. Alamat sama mereka berdua, Amsyong dah, ayah.
3: Iya, Amsyong. Dia, beliau kan diam-diam itu, mulut perutnya.
2: Oh. Terus diam-diam ke apotek, beli obat.
3: Iya, mulus. Betul. Ini lagunya tahun berapa ya?
2: Indonesia tahun 2010 sampai 2020.
3: Yes,
2: apa ya Anda?
3: Boleh ini.
2: Apa?
3: Ini yang agak sedih banget nih.
2: Apa?
3: Yang happy hajalah. Waduh. Penyanyi sialalalala.
2: Oh, itu judulnya
3: DJ
2: apa?
3: Kelvin.
2: DJ
3: dulu
2: Kelvin.
3: Pernah diputer itu. Oh. DJ Kelvin. Dulu
2: judulnya?
3: Pernah diputer sama judulnya happy hajalah.
2: Happy hajalah. Oh, baik.
3: Pernah diputer kalau nggak salah sama itu penyiar yang sekarang pindah ke Pro 2.
2: Oh, Sisil.
3: Iya, betul.
2: Oh, DJ Kelvin.
3: Iya.
2: Featuring Gofar.
3: Betul. Itu sedih banget itu. Itu spesial banget, Bah.
2: Sedih dari mananya? Seneng dong. Seneng ini, fun ini lagunya.
3: Itu spesial Babu Igati dia. Kadang ayah Anda lupa mulu menyebut namanya, lupa mulu. Soalnya kan kalau nama Bu Wigati ini dia nggak sembarangan namanya tuh.
2: Betul, baik. Bu Wigati juga belum keluar ini ayah Anda.
3: Iya, itu makanya mudah-mudahan nanti dia keluar dari pembaringan.
2: Ngelilir ya kalau bahasa Jawanya ayah Anda.
3: Iya.
2: Bisa saya putar ayah Anda 2018 iya, rilisnya?
3: Ayo, alhamdulillah, makasih ya. Apa putraku Ande Lumut.
2: Untung bukan Ande orang-orang.
3: Coba Kris ketawa tuh guling-guling sampai mis. Sudah masuk kan Pak Kris kan?
2: Sudah, betul
3: iya.
2: Gitu.
3: Iya, salam pertama.
2: Baik, dari untuk
3: sekian,
2: siapa?
3: Dari sekian jutaan penyiar di dunia yang ayah Anda salamin ya buat putranya lah.
2: Masya
3: buat
2: Allah.
3: Ananda Rifki Minop lah.
2: Terima kasih ayah Anda aku.
3: Iya. Orang Bang Yudi Ismail yang di Jakarta yang sering sama Ita Purnama Sari aja kalah sama Ananda Rifki Minop.
2: Waduh, sebuah prioritas ini. Saya prioritas seperti bank ya, sebuah prioritas ya.
3: Iya dong, harus dong.
2: Terima kasih ayah Anda.
3: Buat Ananda Rifki Minop, semoga sehat, rezekinya lancar ya.
2: Amin, ayah Anda juga, amin.
3: Iya, terus salam juga Pak Kris.
2: Siap.
3: Ya Pak Kris, orang udah masuk pun masih miss call. Orang tadi kan, ayah Anda udah denger dia jawab tadi kan.
2: Iya, betul.
3: Terus salam juga Bu Mbak Rere, Bu Ginem, buat Pak Muladi, Bu Potri, buat Ling-Ling. Buat ini karena waktunya udah mepet ya udah ini ya.
2: Iya.
3: Jadi salam buat semuanya lah, fotokopi sama yang di belakang apa sama nanti sama Bu Modesa kayak sama Bu Elisa ya.
2: Siap ayah Anda.
3: Iya, baik. Itu aja ditunggu lagunya itu Bu Gina udah penasaran apa sih lagunya sesedih apa katanya.
2: Sudah penasaran dan sampai cari sendiri ya, mana belum ketemu lagi.
3: Iya, itu aja, matur nuwun sangat.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Andi, ayah Anda Andi di Batam ya. Terima kasih sudah menelpon. Nah ini nih, panjang ya kalau ngomongin khayalan dengan ayah Anda Andi ya. Sampai Pak Kris miss call kata ayah Anda, luar biasa lah ya. Kapan-kapan bisa bertiga ya miss call ya. Saya, ayah Anda Andi dan juga Bapak Kris ya. Membahas sebuah kebaikan. Ya iyalah, hidup dunia ini kan kalau kita bisa jadi baik, kenapa enggak gitu. Walaupun memang baik kadang-kadang susah diterima sama yang lain ya. Ya begitulah hidup. Kalau udah baik berarti harus sabar juga. Begitu. Nah sekarang sudah ditelepon lagi saya oleh pendengar lewat telepon reguler. Ada siapa di mana? Selamat malam Ruang Rindu.
4: Yang terakhir. Telepon terakhir.
2: Yang Tanti.
4: Menutup.
2: Yang Tanti. Ini ngelilir juga kah Anda dari Sare?
4: Iya no.
2: Oh Sare Jampinten.
4: Tadi udah dengerin no.
2: Oh ngoten.
4: Sama Mbak Rere.
2: Oh ngoten. Berarti ndak sare.
4: Ndak. Ndak bisa terus kok. Masuk.
2: Tadi sempat telepon Eyang.
4: Iya.
2: Oh. Maaf baru bisa saya terima ini.
4: Ndak apa-apa, terakhir toh.
2: Siap. Enggak, masih bisa satu lagi Eyang habis ini.
4: Apa?
2: Nggih. Niki jenengan nembe berkhayal nopo? Temanipun Ruang Rindu dalu niki itu Eyang. Nah. Mohon maaf Eyang Tanti, sempat terputus. Baik, terhubung lagi sekarang dengan Eyang Tanti.
4: Kok tahu?
5: Oh, tahu dong. Saya selalu tahu tentang Eyang Tanti dan semuanya juga. Eyang Tanti sedang berkhayal apa malam hari ini? Tema kita di malam ini, Ruang Rindu.
4: Enggak pernah menghayal.
5: Oh.
4: Nanti enggak apa ya? Malah tambah sedih.
5: Oh, enggak.
4: Enggak.
5: Berarti enggak apa adanya mawon.
4: Apa adanya, enggak sangat menghayal.
5: Jin.
4: Menghayal nanti malah enggak
5: Ratakan gede dah. Iya. Tidak sesuai ekspektasi ya takutnya ya. Iya. Baik. Terima kasih jawabannya.
4: Sandaran
5: Eyang.
4: Hati boleh?
5: Sandaran hati? Oh, leto. Sandaran hati leto. Apakah alasan Anda yang Tanti merequest lagu leto?
4: Ingin aja.
5: Oh, ini 2005 tapi yang Tanti ngapunten enggak bisa.
4: Yang siapa? Keisha?
5: Keisha yang apa?
4: Bisa apa,
5: Wes? Keisha, ini kan lagu Indonesia tahun 2010 mulainya yang Tanti. Saya carikan yang tahun 2010 ya.
4: Oke.
5: Nggih, salam-salami pun.
4: Ya, buat Rizky
5: sama tugas. Matur nuwun, Eyang. Kados pundi?
4: Dewi.
5: Dereng.
4: Oh, sudah ya.
5: Jadi
4: Rizky tugas orang on air biasa pertama, Imam Mbak Rere pertama.
5: Inji, betul. Ya.
4: Buat non ilingi saat malam Bu Yuni, Bu Modesta, Bu Elisa, Bu Kinem, Bu Gina, Bu Dere, Mbak Rere, Mbak Anggun, Mbak Menti, Mbak Cici, yang di Sartalo.
5: Oh, jih, siap.
4: Kris, Bu Kris.
5: Siap.
4: Om Benny, Tante Citra, Dewi. Dikulai didik lho. Endang Temani, Endang Sukarjo, Endang Solo Baru. Buat semua biasa.
5: Gek, Eyang.
4: Oh iya, Bunda Sri Pandansari.
5: Siap, Eyang.
4: Sudah ketemu?
5: Sudah, Keisha tahun 2010 ada Jika Cinta Dia, Eyang.
4: Oh iya, betul itu.
5: Siap.
4: Ya, weh. Mbak Rizky, tetap semangat.
5: Terima kasih.
4: Pulang hati-hati.
5: Amin. Terima kasih, Eyang. Sama-sama, selamat malam Eyang Tanti. Dan setelah Eyang Tanti saya sudah ditelepon lagi oleh pendengar. Ada siapa di mana? Selamat malam Ruang Rindu.
6: Selamat malam Ruang Rindu, Mas Aki, apa kabar?
5: Alhamdulillah baik. Ngapunten niki Ibu Endang kah?
6: Ya, Temani.
5: Oh, Ibu Endang sehat?
6: Sehat.
5: Baik juga Ibu Endang nggih.
6: Iya,
5: alhamdulillah.
6: Ikut aja ya Mas, waktunya mepet.
5: Nje.
6: Wah, salam-salam lo tadi ya, Mbak Tanti.
5: Siap.
6: Tanti, Bu Rere, Mbak Nah, Bu Elisa, Bu Retno Hardani, Pak Kri, Pak Tri.
5: Nje.
6: Ikut Pak Tri tadi ya, Mbak Tanti tadi ya, udah komplit ya Mas.
5: Ampun, siap Ibu. Siap.
6: Ya, Mas Uski.
5: Matur nuwun. Amin. Amin.
6: Assalamualaikum.
5: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Matur nuwun Ibu Endang di Cemani nggih. Salam-salamnya dan lagunya ngikut katanya. Kalau begitu, kalau lagunya ngikut saya pilihkan ya lagu Indonesia yang rilis di tahun 2010 sampai 2020 ya. Saya punya The Massive, Kesempatan Bersamamu. Terima kasih Ibu Endang di Cemani ya. Nah sekarang ada penelpon lagi yang sudah masuk. Selamat malam.
7: Ini sudah masuk,
5: seneng. Nje, dengan siapa di mana? Halo, Ibu? Baik, mohon maaf Ibu tadi sempat terhubung tapi terputus kembali ya. Barangkali jaringan dari kami ya kurang bagus ya. Tadi belum sempat terkonfirmasi Ibu siapa di mana. Ngapunten Ibu, terputus hubungan atau sambungan telepon di malam hari ini. Baik, pendengar, saya beralih ke pesan WhatsApp terlebih dahulu dari Anda, pastinya pendengar yang sudah mengirimkan pesan WhatsApp di Ruang Rindu malam hari ini. Ada Ibu Mentik di Kepatihan yang tadi juga sudah berkomunikasi dengan saya via telepon WhatsApp ya. Sekarang mengirimkan pesan WhatsApp nih Ibu Mentik. Kata Ibu Mentik, tahun 98 sami anak kulo nggih lahir tahun 98. Mas ganteng. Oh, Masya Allah, Ibu Mentik yang cantik. Saya samaan ya, berarti seumuran dengan anak panjenengan. Iya, betul, saya kelahiran 98. Terima kasih Ibu Mentik ya, sudah mengirimkan pesan WhatsApp pula, selain tadi sudah menghubungi saya via telepon WhatsApp. Kemudian ada WhatsApp juga dari Ibu Modesta di Jaten. Mas Rifki yang baik hati, Masya Allah, Ibu Modesta yang baik hati juga. Saya titip salam sehat nggih kagem Ibu Tifa, tadi lupa. Makasih Mas Rifki Minov, sama-sama Ibu Modesta. Jih, salam sehat kagem Ibu atau Bunda Tifa saking Bu Modesta atau dari Ibu Modesta di Jaten Karanganyar. Matur nuwun. Oh iya, tadi ada Kak Lara Purnamasari yang menginginkan lagu atau merequest lagu Nika Ardila yang berjudul Mama Aku Ingin Pulang, nanti saya putar setelah segmen Ruang Rindu ya, atau nanti saat segmen Jazz Music begitu. Saya akan putarkan Kak Lara Purnamasari, jadi mohon ditunggu nggih. Sudah jam 10 lewat 51 menit waktu Indonesia Barat. Jam 22 lewat 51 menit waktu Indonesia Barat. Saya akan putarkan lagu-lagu request Anda di Ruang Rindu malam hari ini, dan nanti di jam 23.00 waktu Indonesia Barat berlanjut dalam segmen Jazz Music dalam siaran Surakarta malam ini. Jadi tetap bersama kami ya di Pro 1 FM, RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda yang sudah menghubungi saya via telepon WhatsApp, telepon reguler maupun pesan WhatsApp ya. Mohon maaf jika tadi sudah mencoba menghubungi saya tapi belum saya angkat ya, karena memang padat merayap ini lalu lintas telepon WhatsApp maupun reguler di malam hari ini. Insya Allah di kesempatan lain, di hari lain kita bisa berkomunikasi ya. Begitu, saya akan putarkan lagu request Anda mulai dari Happy Ajalah.

Selamat pagi, saya Lydia Hutapea, presiden dari Lions Club Solo Putri periode 2026 sampai 2027. Mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 RRI. Mari terus menjaga semangat Tri Prasetya RRI dalam setiap karya dan pengabdian. Menjadi insan RRI yang profesional, berintegritas, adaptif, dan selalu menempatkan kepentingan bangsa serta masyarakat sebagai bagian utama dari pengabdian. RRI semakin jaya, Indonesia semakin kuat.

0: Sejarah penggunaan huruf awal pada plat nomor kendaraan di Indonesia berawal saat pasukan Inggris berhasil merebut Batavia dari tangan Belanda pada tahun 1811. Saat itu Inggris membawa sekitar 15.600 tentara yang terbagi ke dalam 26 batalion. Masing-masing batalion diberi kode huruf mulai dari A hingga Z.
1: Setiap batalion yang berhasil menguasai suatu wilayah memberikan kode huruf batalion sebagai penanda pada plat nomor kendaraan di daerah yang dikuasai.
0: Karena itu, Batavia yang kini dikenal sebagai Jakarta menggunakan kode huruf B yang dikaitkan dengan batalion B. Sementara Yogyakarta menggunakan kode AB. Hal ini dikarenakan wilayah itu dikuasai oleh batalion A dan batalion B, sehingga kedua huruf itu digunakan sebagai kode wilayah.
1: Setelah Belanda kembali menguasai Hindia Belanda pada tahun 1816, penggunaan kode plat nomor tetap dipertahankan dan terus digunakan hingga sekarang.

Saya Sri Hartanto, Ketua PBI Surakarta, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin jaya dan adaptif dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

anak-anak libur sekolah. Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

Pendengar, kini tiba saatnya kami undur diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Kamis tanggal 17 September tahun 2026. Kami segenap kerabat kerja Pro 1 Radio Republik Indonesia, Surakarta. Terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa esok hari pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta. Kembali mengudara melalui frekuensi FM 101 MHz, 96,8 MHz, audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital. Membawakan acara di sepanjang hari ini, Jumat 18 September 2026. Dari Jalan Abdul Rahman Saleh 51 Surakarta, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: saatnya Anda bersama kami di Surakarta Pagi Ini. Ragam berita dan informasi terupdate di Solo Raya. Surakarta Pagi Ini.
1: Surakarta Pagi Ini hadir kembali untuk Anda pendengar membawa serangkaian mata acara hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Wiwi Martani. Dan semoga Anda semuanya sehat walafiat dan kita langsung saja menuju ke Religi Pagi. Kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dan terjemahannya oleh Misyari Rashid membacakan surat Yusuf ayat 58 hingga 93. Kemudian siraman rohani agama Islam disampaikan oleh Ustadz Zainal Abidin dari Kementerian Agama Kota Surakarta dengan judul Musim Kemarau Mensyukuri Air dan Tidak Berlebihan. Tetap bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Waja'a ikhwatu Yusuf fadakhalu 'alaihi fa'arafahum wa hum lahu munkirun.
3: Dan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, lalu mereka masuk ke tempatnya. Maka dia Yusuf mengenal mereka, sedang mereka tidak kenal lagi kepadanya.

0: Dan ketika dia Yusuf menyiapkan bahan makanan untuk mereka, dia berkata, "Bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu, Bunyamin. Tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan takaran, dan aku adalah penerima tamu yang terbaik?"
1: فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقَرَبُونَ.
0: Maka jika kamu tidak membawanya kepadaku, maka kamu tidak akan mendapat jatah gandum lagi dariku, dan jangan kamu mendekatiku.
1: قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ.
0: Mereka berkata, "Kami akan membujuk ayahnya untuk membawanya, dan kami benar-benar akan melaksanakannya."

Dan dia Yusuf berkata kepada pelayan-pelayannya, masukkanlah barang-barang penukar mereka ke dalam karung-karungnya, agar mereka mengetahuinya apabila telah kembali kepada keluarganya. Mudah-mudahan mereka kembali lagi.

Maka ketika mereka telah kembali kepada ayahnya, Yakub, mereka berkata, "Wahai ayah kami, kami tidak akan mendapat jatah gandum lagi jika tidak membawa saudara kami. Sebab itu biarkanlah saudara kami pergi bersama kami, agar kami mendapat jatah, dan kami benar-benar akan menjaganya."

Dia Yakub berkata, "Bagaimana aku akan mempercayakannya Bunyamin kepadamu? Seperti aku telah mempercayakan saudaranya Yusuf kepada kamu dahulu, maka Allah adalah penjaga yang terbaik, dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang."

Dan ketika mereka membuka barang-barangnya, mereka menemukan barang-barang penukar mereka dikembalikan kepada mereka. Mereka berkata, "Wahai ayah kami, apalagi yang kita inginkan? Ini barang-barang kita dikembalikan kepada kita, dan kita akan dapat memberi makan keluarga kita, dan kami akan memelihara saudara kami, dan kita akan mendapat tambahan jatah gandum seberat beban seekor unta. Itu suatu hal yang mudah bagi Raja Mesir."

0: موثقهم قال الله على ما نقول وكيل.
1: Dia Yakub berkata, aku tidak akan melepaskannya pergi bersama kamu sebelum kamu bersumpah kepadaku atas nama Allah bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu dikepung musuh. Setelah mereka mengucapkan sumpah, dia Yakub berkata, Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan.

Dan dia Yakub berkata, "Wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk dari satu pintu gerbang dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berbeda. Namun demikian, aku tidak dapat mempertahankan kamu sedikitpun dari takdir Allah. Keputusan itu hanyalah bagi Allah. Kepadanya aku bertawakal, dan kepadanya pula bertawakallah orang-orang yang bertawakal."

Dan ketika mereka masuk sesuai dengan perintah ayah mereka, masuknya mereka itu tidak dapat menolak sedikit pun keputusan Allah. Tetapi itu hanya suatu keinginan pada diri Yakub yang telah ditetapkannya. Dan sesungguhnya dia mempunyai pengetahuan karena kami telah mengajarkan kepadanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Dan ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, dia menempatkan saudaranya Bunyamin di tempatnya. Dia, Yusuf, berkata, "Sesungguhnya aku adalah saudaramu. Jangan engkau bersedih hati terhadap apa yang telah mereka kerjakan."

0: Maka ketika telah disiapkan bahan makanan untuk mereka, dia Yusuf memasukkan piala ke dalam karung saudaranya. Kemudian berteriaklah seseorang yang menyerukan, "Wahai kafilah, sesungguhnya kamu pasti pencuri."
1: Qalu wa aqbalu alaihim madza tafqidun.
0: Mereka bertanya sambil menghadap kepada mereka yang menuduh, "Kamu kehilangan apa?"

Mereka menjawab, "Kami kehilangan alat takar, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban

Mereka menjawab, hukumannya ialah, pada siapa ditemukan dalam karungnya barang yang hilang itu, maka dia sendirilah menerima hukumannya. Demikianlah kami memberi hukuman kepada orang-orang zalim.

Maka mulailah dia memeriksa karung-karung mereka sebelum memeriksa karung saudaranya sendiri. Kemudian dia mengeluarkan piala raja itu dari karung saudaranya. Demikianlah kami mengatur rencana untuk Yusuf. Dia tidak dapat menghukum saudaranya menurut undang-undang raja, kecuali Allah menghendakinya. Kami angkat derajat orang yang kami kehendaki, dan di atas setiap orang yang berpengetahuan, ada yang lebih mengetahui.

Mereka berkata, jika dia mencuri, maka sungguh sebelum itu saudaranya pun pernah pula mencuri. Maka Yusuf menyembunyikan kejengkelan dalam hatinya dan tidak ditampakkannya kepada mereka. Dia berkata dalam hatinya, kedudukanmu justru lebih buruk, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu terangkan.

Mereka berkata, "Wahai Al-Aziz, dia mempunyai ayah yang sudah lanjut usia. Karena itu ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Sesungguhnya kami melihat engkau termasuk orang-orang yang berbuat baik."

Dia Yusuf berkata, "Aku memohon perlindungan kepada Allah dari menahan seseorang, kecuali orang yang kami temukan harta kami padanya. Jika kami berbuat demikian, berarti kami orang yang zalim."

Maka ketika mereka berputus asa darinya, putusan Yusuf, mereka menyendiri sambil berunding dengan berbisik-bisik. Yang tertua di antara mereka berkata, "Tidakkah kamu ketahui bahwa ayahmu telah mengambil janji dari kamu dengan nama Allah, dan sebelum itu, kamu telah menyia-nyiakan Yusuf? Sebab itu, aku tidak akan meninggalkan negeri ini, Mesir, sampai ayahku mengizinkan untuk kembali. Atau Allah memberi keputusan terhadapku, dan Dia adalah hakim yang terbaik."

Kembalilah kepada ayahmu dan katakanlah, "Wahai ayah kami, sesungguhnya anakmu telah mencuri dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui, dan kami tidak mengetahui apa yang di balik itu."

Dan tanyalah penduduk negeri tempat kami berada, dan kafilah yang datang bersama kami, dan kami adalah orang yang benar.

0: Dia Yakub berkata, "Sebenarnya hanya dirimu sendiri yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka kesabaranku adalah kesabaran yang baik. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Sungguh, Dialah yang Maha Mengetahui, Maha Bijaksana."
1: Wa tawalla 'anhum wa qala ya asafa 'ala Yusuf wa biyaddat 'aynahu min al-huzn fa huwa kadhim.
0: Dan dia Yakub berpaling dari mereka anak-anaknya seraya berkata, "Aduhai duka citaku terhadap Yusuf." Dan kedua matanya menjadi putih karena sedih. Dia diam menahan amarah terhadap anak-anaknya.

0: Mereka berkata, "Demi Allah, engkau tidak henti-hentinya mengingat Yusuf, sehingga engkau mengidap penyakit berat, atau engkau termasuk orang-orang yang akan binasa."
1: Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun.
0: Dia Yakub menjawab, "Hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui."
1: Ya bani yadhhabu

Wahai anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir.

Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, mereka berkata, "Wahai Al-Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan, dan kami datang membawa barang-barang yang tidak berharga. Maka penuhilah jatah gandum untuk kami, dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang yang bersedekah."

Dia Yusuf berkata, "Tahukah kamu kejelekan apa yang telah kamu perbuat terhadap Yusuf dan saudaranya karena kamu tidak menyadari akibat perbuatanmu itu?"

Mereka berkata, "Apakah engkau benar-benar Yusuf?" Dia, Yusuf, menjawab, "Aku Yusuf dan ini saudaraku. Sungguh, Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Sesungguhnya barang siapa bertakwa dan bersabar, maka sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik."

Mereka berkata, "Demi Allah, sungguh Allah telah melebihkan engkau di atas kami, dan sesungguhnya kami adalah orang yang bersalah, berdosa."

Dia Yusuf berkata, "Pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu, dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang."

Pergilah kamu dengan membawa bajuku ini, lalu usapkan ke wajah ayahku. Nanti dia akan melihat kembali, dan bawalah seluruh keluargamu kepadaku.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matiz zahirati wal batinah wa ja'ala al-ma'a asl hayata wa sababan li baqa'il makhluqat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wa min ayatihi yurikumul barqa khawfan wa tama'a wa yunazzilu minas sama'i ma'an fa yuhyi bihil ardha ba'da mautiha inna fi dhalika la ayatin liqaumin yaqilun. Sadaqallahul azim wa huwa asdaqal qa'ilin. Pendengar Pro 1 RRI Surakarta yang dimuliakan oleh Allah, kaum muslimin wal muslimat, pendengar setia RRI dimanapun berada, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, Allah yang masih memberikan kepada kita kesempatan untuk menghirup udara segar pagi hari ini, memberikan kesehatan, memberikan umur, memberikan kesempatan untuk beribadah, dan yang tidak kalah pentingnya, memberikan kepada kita nikmat air. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, para ulama, para aulia, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua sebagai umat yang istiqomah mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman. Semoga kita ditetapkan oleh Allah tercatat menjadi umat-umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaat beliau di yaumul kiamah, dan semoga kita bisa berjumpanya. Amin amin ya rabbal alamin. Pendengar RRI Pro 1 Surakarta yang berbahagia, pagi hari ini marilah kita bersama-sama merenungkan satu nikmat Allah yang setiap hari kita gunakan, tetapi seringkali tidak kita sadari nilainya. Nikmat itu adalah air. Air yang kita minum, air yang kita gunakan untuk memasak, air yang kita gunakan untuk mandi, air yang kita gunakan untuk berwudu, air yang menyirami tanaman, air yang diminum oleh hewan, air yang menghidupkan tanah yang kering. Dan air pula yang menjadi salah satu tanda kasih sayang Allah kepada seluruh makhluknya. Namun seringkali kita baru menyadari betapa berharganya air ketika air itu mulai sulit didapat. Ketika keran masih mengalir, kita kadang membuka keran begitu saja. Ketika sumur masih penuh, kita merasa air tidak akan pernah habis. Ketika hujan turun, dengan mudah kita menganggap air sebagai sesuatu yang biasa. Tetapi ketika kemarau panjang datang, sumur mulai surut, mata air mulai mengecil, tanah mulai kering, tanaman mulai layu, dan sebagian saudara kita harus mencari air bersih dari tempat yang jauh. Barulah kita sadar. Ternyata air adalah nikmat Allah yang luar biasa besar. Pendengar yang dirahmati oleh Allah, Al-Quran memberikan sebuah pelajaran yang sangat mendalam. Waja'alna minal ma'i kulli syai'in hayy. Dan dari air, kata Allah, kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Surah Al-Anbiya ayat 30. Perhatikan kalimat Al-Quran ini. Dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Artinya, kehidupan yang kita kenal tidak dapat dipisahkan dari air. Manusia membutuhkan air, hewan membutuhkan air, tumbuhan membutuhkan air, bahkan lingkungan tempat kita hidup sangat bergantung kepada keberadaan air. Karena itu, ma'asyiral jamaah kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, kalau kita mensyukuri kehidupan, salah satu bentuk syukur kita adalah menjaga nikmat air. Jangan sampai kita rajin mengucapkan alhamdulillah, tetapi pada saat yang sama kita menyanyiakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita mengatakan, ya Allah, turunkanlah hujan. Tetapi ketika tersedia, kita menggunakan secara berlebihan. Kita minta, ya Allah, jangan engkau keringkan negeri kami. Tetapi kita sendiri tidak peduli terhadap sumber-sumber air. Kita berdoa akan diberikan lingkungan yang baik, tetapi kita membuang sampah sembarangan. Disinilah, pendengar Pro 1 RRI Surakarta rahimakumullah, dan semuanya, Anda berada, pentingnya memahami bahwa syukur bukan hanya ucapan. Syukur adalah sikap. Syukur adalah perilaku. Syukur adalah menggunakan nikmat Allah sesuai dengan tujuan yang diridhoinya. Pendengar RRI Pro 1 Surakarta yang dirahmati oleh Allah, musim kemarau seharusnya tidak hanya membuat kita mengeluh tentang panas. Musim kemarau seharusnya membuat kita bermuhasabah. Apa yang selama ini sudah kita lakukan terhadap nikmat air? Apakah kita sudah menghemat? Apakah kita sudah menjaga sumber air? Apakah kita sudah mengajarkan anak-anak kita agar tidak boros air? Apakah kita berwudu? Kita sudah menggunakan air secukupnya? Apakah kita masih membiarkan keran terbuka ketika air sebenarnya tidak diperlukan? Pertanyaan-pertanyaan sederhana ini sebenarnya memiliki makna spiritual yang besar. Karena Islam mengajarkan kepada kita untuk tidak berlebih-lebihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Surah Al-A'raf 31. Ayat ini memang berbicara tentang makan dan minum, tetapi semangatnya sangat jelas. Seorang muslim tidak boleh hidup dengan perilaku berlebihan dan boros. Termasuk dalam menggunakan air. Maka hemat air bukan sekedar persoalan lingkungan. Hemat air juga bagian dari akhlak seorang muslim. Pendengar yang dirahmati oleh Allah, ada satu hal menarik dari teladan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu disebutkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahtasilu bisa' ilal khumsati amdad wa yatawaddo' ilmat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau siram, mandi dengan menggunakan air sebanyak satu sok sampai lima mut, dan beliau berwudu dengan satu mut. Hadis ini memberikan teladan yang sangat indah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling sempurna ibadahnya, tetapi beliau tidak berlebihan dalam menggunakan air. Bahkan dalam ibadah sekalipun, Islam mengajarkan keseimbangan. Wudhu adalah ibadah, mandi adalah kebutuhan sekaligus bisa menjadi ibadah. Tetapi ibadah tidak menjadi alasan bagi kita untuk memboroskan air. Karena itu, kaum muslimin wal muslimah dimanapun berada, karena kita membuka keran untuk berwudu, mari kita bertanya kepada diri sendiri, apakah air yang mengalir ini benar-benar saya perlukan? Kalau tidak perlu, tutup. Kalau sudah cukup, berhenti. Kalau masih bisa digunakan dengan lebih sedikit, gunakan secukupnya. Sederhana, tetapi itulah akhlak. Pendengar yang berbahagia, ada satu ungkapan sederhana, jangan menunggu kehilangan untuk belajar menghargai. Jangan menunggu sumur kering baru kita menghargai air. Jangan menunggu air sulit didapat baru kita belajar menghemat. Jangan menunggu tetangga kekurangan air baru kita belajar berbagi. Sebab ketika nikmat masih ada, saat itulah kesempatan kita untuk bersyukur. Coba kita bayangkan, pagi ini seorang ibu menyiapkan sarapan untuk keluarganya. Ia membutuhkan air untuk memasak. Anak-anak membutuhkan air untuk minum. Ayah membutuhkan air untuk mandi dan berwudu. Bahkan pagi-pagi sudah minta kopi dan lain sebagainya. Kemudian kita keluar rumah. Kita melihat tanaman. Tanaman juga membutuhkan air. Kita melihat burung. Burung juga membutuhkan air. Kita melihat hewan peliharaan, ia juga membutuhkan air. Maka ternyata air bukan hanya milik kita, bukan hanya milik manusia, tapi air ini milik semuanya. Hakikatnya milik Allah, tapi dibutuhkan oleh semua makhluk-makhluk Allah. Air adalah nikmat Allah untuk kehidupan seluruh makhluk. Karena itu pendengar Pro 1 RRI Surakarta dimanapun berada, menjaga air berarti menjaga kehidupan. Pendengar yang dirahmati oleh Allah, Islam juga mengajarkan kepada kita bahwa manusia adalah Khalifatul Ard, khalifah di muka bumi. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah menciptakan manusia memang untuk dipersiapkan, untuk menjaga, mengatur sebagai wakiluh di atas muka bumi ini. Sebagai khalifah, manusia bukan pemilik mutlak bumi, tapi amanah dari Allah untuk mengaturnya. Kita adalah penerima amanah. Bumi ini kita gunakan, tetapi harus kita jaga. Air kita manfaatkan, tetapi tidak boleh kita rusak. Tanah kita gunakan, tetapi tidak boleh kita eksploitasi tanpa batas. Hutan kita manfaatkan, tetapi tidak boleh kita habiskan tanpa memikirkan generasi berikutnya dengan membabi buta. Karena anak-anak kita juga memiliki hak untuk menikmati air bersih. Cucu-cucu kita juga memiliki hak untuk melihat sungai yang bersih. Generasi setelah kita juga memiliki hak untuk mendapatkan lingkungan yang layak. Maka, jangan berpikir yang penting saya hari ini mendapatkan air. Tidak. Seorang muslim juga memikirkan kehidupan orang lain dan generasi yang akan datang. Inilah bagian dari amanah. Pendengar Pro 1 RRI yang dimuliakan oleh Allah. Mari kita mulai dari hal-hal kecil. Ketika berwudu, gunakan air secukupnya. Ketika mandi, jangan terlalu lama. Jangan sui-sui jika tidak diperlukan. Ketika mencuci kendaraan, jangan membiarkan air terus mengalir tanpa kendali. Tutupkan secukupnya jika tidak dibutuhkan air itu. Ketika mencuci tangan, buka keran seperlunya. Jika ada kebocoran keran atau saluran air di rumah, segera perbaiki. Air yang menetes sedikit demi sedikit kalau dibiarkan berhari-hari tentu menjadi banyak. Ajarkan kepada anak-anak kita, air itu nikmat Allah, jangan dibuang-buang sia-sia. Kalimat sederhana ini bisa menjadi pendidikan agama. Karena pendidikan agama tidak selalu harus berupa ceramah panjang. Kadang pendidikan agama juga dimulai dari kebiasaan kecil di rumah. Anak melihat ayahnya hemat air, anak melihat ibunya menjaga kebersihan lingkungan, anak melihat orang tuanya tidak membuang sampah ke sungai, tidak membuang sampah sembarangan, maka anak akan belajar bahwa agama bukan hanya sesuatu yang dibicarakan. Dan bukan sesuatu ritual saja. Agama adalah sesuatu yang dipraktekkan, diamalkan, dibiasakan dalam kehidupan perilaku sehari-hari yang bercermin dengan agama. Pendengar yang berbahagia, ada satu lagi persoalan penting. Kemarau bukan hanya tentang kita, kemarau juga tentang saudara-saudara kita. Mungkin di rumah kita air masih tersedia, tetapi di tempat lain. Ada keluarga yang harus mengantri mendapatkan air. Ada warga yang harus membeli air. Ada petani yang melihat sawahnya mulai kering. Ada peternak yang kesulitan menyediakan air untuk hewan ternaknya. Ada masyarakat yang harus berjalan cukup jauh untuk memperoleh air bersih. Maka ketika kita masih memiliki air yang cukup, jangan lupa kepada mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Dan tolong menolonglah kamu, kalian, dalam kebajikan dan ketakwaan. Surah Al-Ma'idah ayat 2. Maka membantu orang yang kekurangan air adalah bagian dari kebajikan. Mengirim air bersih kepada masyarakat yang mengalami kekeringan adalah amal soleh. Kebaikan yang tak ternilai. membantu biaya penyediaan air bersih adalah sedekah. Menyediakan tempat air untuk orang lain juga merupakan kebaikan, a'malul hasanah. Bahkan memberi minum kepada makhluk Allah pun memiliki nilai kebaikan. Pendengar yang dirahmati oleh Allah, ada hadis Nabi Muhammad SAW yang sangat terkenal tentang seorang yang memberi minum kepada seekor anjing yang kehausan. Dalam kitab Tanqihul Qaul diceritakan, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa orang tersebut mendapatkan ampunan Allah karena perbuatannya, walaupun air ini diberikan kepada seekor anjing yang notabenenya adalah najis menurut syariat agama Islam. Ini menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah. Memberikan air kepada makhluk yang kehausan saja mendapatkan pahala, bahkan menjadikan maghfirah bagi orang tersebut. Lalu bagaimana jika kita memberikan air kepada manusia yang sedang membutuhkan? Tentu kita berharap itu menjadi amal yang besar di sisi Allah. Karena itu jamaah yang diakan oleh Allah, pendengar Pro 1 RRI Surakarta dimanapun berada, mari kita hidupkan kembali semangat. Kalau punya air, jangan hanya dipakai sendiri. Ingat saudara-saudara yang membutuhkan. Pendengar RRI Pro 1 Surakarta yang berbahagia, kemarau juga menjadi momentum untuk memperbanyak istighfar. Alhamdulillah, pemerintah kota Surakarta peduli dengan hal tersebut. Kita sudah melaksanakan sholat istisqa di halaman pendopo balai kota Surakarta yang diimami oleh ketua MUI kita, Romo Kiai Haji Imam Suhadi. Bukan berarti setiap kemarau harus kita pahami sebagai hukuman Allah. Tak banyak istighfar. Kalau perlu, program sholat istisqa bisa digalakkan. Di setiap kampung misalnya, di lapangan atau dimanapun. Karena kita memahami bahwa kemarau ini tidak hanya sebagai hukuman Allah, tidak demikian. Tapi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemarau adalah bagian dari sunnatullah dalam kehidupan. Tetapi kondisi sulit memang seharusnya mendorong kita untuk semakin dekat kepada Allah, taqarruban ila Allah. Al-Quran menceritakan doa Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya. Fakultustaghfiru rabbakum innahu kana ghafar. Yursilis sama'a alaikum midror. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sungguh Dia Maha Pengampun, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Maka ketika kemarau panjang datang, mari kita memperbanyak istighfar. Bukan hanya dengan lisan. Ingat saya waktu masih kecil, orang-orang tua kita mengajari di masjid-masjid untuk membacakan lantunan doa sebagai puji-pujian setelah azan. Menunggu imam. Ini sangat bagus sekali doa ini. Minas sama imad na'an midroro. Allahu ya karim angzil alaina. Allahu ya karim angzil alaina. Minas sama'i ma'an midroro. Minas sama'i ma'an midrar ini dibaca doa berulang-ulang. Allahu ya Karim, ya Allah yang maha mulia. Allahu ya Karim, anzil alaina, turunkanlah kepada kami. Allahu ya Karim, anzil alaina, minas sama'i, dari langit, turunkanlah kepada kami dari langit. Ma'an midroro, air yang deras. Minas sama'i ma'an midroro. Allahu ya Karim, anzil alaina, minas sama'i ma'an midroro. Ini dibaca berulang. Doa ini sangat ampuh sekali, sangat manjur sekali untuk dibacakan di masjid-masjid sambil menunggu jamaah buat puji-pujian. Ini ajaran dari para sesepuh kita. Istighfar berarti memohon ampun kepada Allah. Istighfar juga berarti kesadaran bahwa kita memiliki kekurangan. Mungkin selama ini kita boros, mungkin kita kurang peduli lingkungan, mungkin kita pernah membuang sampah sembarangan, mungkin kita kurang bersyukur, mungkin kita menggunakan nikmat Allah tanpa mengingat Zat yang memberikan nikmat. Maka mari kita kembali kepada Allah. Mari kita ucapkan bersama-sama, Astaghfirullahaladzim. Saya memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Sekali lagi, Astaghfirullahaladzim. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Pendengar yang dirahmati oleh Allah, namun perlu kita ingat, doa harus disertai ikhtiar. Kita berdoa, kita beristighfar. Kita berdoa agar hujan turun, tetapi kita juga menjaga lingkungan. Kita berdoa agar sumber air tidak habis, tapi kita juga menghemat air. Kita berdoa agar bumi tetap subur, tapi kita juga menjaga pepohonan. Kita berdoa agar masyarakat tidak kekurangan air, tapi kita juga mau membantu mereka. Inilah keseimbangan ajaran Islam. Ikhtiar lahir dan ikhtiar batin. Maka tolonglah dengan ikhtiar lahir kepada masyarakat yang kekurangan air di sana. Sumber airnya sudah kering. Kita bantu, kita kirim berapa tangki air. Berusaha, ikhtiar, juga berdoa. Menjaga alam dan mendekatkan kepada Allah. Pendengar Pro 1 RRI Surakarta yang dimuliakan oleh Allah, mari kita renungkan sejenak. Kalau suatu pagi kita membuka keran dan air tidak keluar, apa yang kita rasakan? Kita mungkin panik. Kita mencari sumber air. Kita bertanya kepada tetangga. Kita membeli air. Tetapi bagi sebagian saudara kita, keadaan seperti itu bukan sesuatu yang terjadi satu atau dua hari. Bisa jadi mereka mengalaminya berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Maka jangan sampai kita baru peduli ketika kita sendiri merasakan kesulitan. Islam mengajarkan kita memiliki empati sebelum mengalami kesulitan yang sama. Inilah akhlak. Pendengar yang dirahmati oleh Allah, mari kita jadikan kemarau sebagai sekolah kehidupan. Sekolah untuk belajar bersyukur, sekolah untuk belajar peduli, sekolah untuk belajar hemat, sekolah untuk belajar berbagi, dan sekolah untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan hanya berkata panas sekali, tetapi katakan, ya Allah, jadikan panas ini mengingat agar kami semakin bersyukur. Jangan hanya berkata air semakin sulit, tetapi katakan, ya Allah, ajarkan kami menghargai nikmat air. Jangan hanya berkata kapan hujan turun, tetapi santai, disertai dengan doa, ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat bagi kami. Pendengar yang dirahmati oleh Allah, mari kita berdoa dengan penuh kerendahan hati, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ghaisan mughisan, hani'an mari'an, mari'an nafi'an, khairu dhar, ajilan khairu ajil. Ya Allah, kami memohon kepadamu hujan yang menolong, yang menyegarkan, yang menyuburkan, yang bermanfaat dan tidak membawa kemadharatan. Allahumma askinal ghais wa la taj'alna minal qa'idin. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami dan jangan Engkau jadikan kami termasuk orang-orang yang terputus asa dari rahmat-Mu. Allahumma anzil alaina ghaisan nafi'an mubarakan waski bihil ibad wal bilad wahyi bihil ardu ba'da mautiha. Ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan yang bermanfaat dan penuh keberkahan. Siramilah dengan hujan itu para hamba-Mu dan negeri-Mu. Hidupkanlah dengan hujan itu bumi setelah kematiannya. Allahumma ighfir lana dzunubana warhamna birahmatik waskina min fadlik wala tu'akhidna bidzunubina. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Rahmatilah kami dengan rahmat-Mu. Berikanlah kami air dari karunia-Mu. Dan jangan Engkau siksa kami karena dosa-dosa kami. Allahumma barik lana fi minna wa fat mazdari hamiyahina wa ja'alna min asyakirin li'amad wa irul musafirina fina. Ya Allah, berkailah air yang kami miliki. Janganlah sumber-sumber air kami, jagalah sumber-sumber air kami. Jadikanlah kami hamba-hamba yang bersyukuri nikmat-Mu dan tidak berlebihan dalam menggunakannya. Allahumma asli ahwalana waslih biladana warfa'annal bala wal qaihada wal jafaf. Ya Allah, perbaikilah keadaan kami, perbaikilah negeri kami, angkatlah dari kami segala musibah, kekeringan dan kesulitan. Ya Allah, jika selama ini kami kurang bersyukuri air, ampunilah kami. Jika selama ini kami berlebihan menggunakan air, ampunilah kami. Jika selama ini kami kurang peduli kepada saudara-saudara kami yang kesulitan mendapatkan air, lembutkan hati kami agar mau berbagi. Ya Allah, turunkanlah hujan-Mu. Bukan sekedar hujan yang turun dari langit, tapi hujan yang membawa keberkahan, hujan yang menghidupkan tanah, hujan yang menyuburkan tanaman, hujan yang mengisi sumur, hujan yang menghidupkan mata air, hujan yang menjadi rahmat bagi petani, hujan yang memberikan ketenangan kepada masyarakat. Namun ya Allah, jangan hujan-Mu Engkau turunkan. Ajarkan, jika hujan-Mu Engkau turunkan, ajarkan kami pula untuk menjaganya. Jangan jadikan kami manusia yang hanya pandai meminta tapi lupa menjaga. Jadikan kami manusia yang pandai bersyukur, pandai berhemat, dan pandai berbagi. Pendengar Pro 1 RRI Surakarta yang dirahmati oleh Allah, dari pembahasan pagi ini ada beberapa pesan sederhana yang bisa kita bawa pulang.

0: Dari Jalan Abdul Rahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Pagi RRI Surakarta.
1: Kalau bicara soal prestasi, kami sangat bersyukur dan bangga dengan perjalanan Balesa Angels dari sebuah dan suara yang lahir dan tumbuh asli Klaten. Sekarang kami sudah bisa membawa nama Klaten dan Indonesia ke panggung dunia.
2: Sampai saat ini sudah hampir 400 tangki yang sudah tersalurkan. Untuk masyarakat yang peduli, yang mau membantu masyarakat dunia.
0: Dan pendengar, inilah Warta Pagi Jumat 18 September 2026. Selengkapnya bersama saya, Wiwi Martani. Pemerintah Kabupaten Sragen mengakui belum memiliki solusi permanen untuk mengatasi krisis air bersih yang terus berulang setiap musim kemarau. Salah satu upaya yang dapat dilakukan Pemkab Sragen adalah dropping air bersih.
2: Sampai saat ini sudah hampir 400 tangki yang sudah tersalurkan. Untuk masyarakat yang peduli, yang mau membantu masyarakat.
3: Pemerintah Kabupaten Sragen mengakui belum memiliki solusi permanen untuk mengatasi krisis air bersih yang terus berulang setiap musim kemarau. Hingga 2026, penanganan kekeringan masih mengandalkan distribusi atau dropping air bersih kepada warga di daerah terdampak. Bupati Sragen Sigit Pamungkas mengatakan pemerintah daerah telah memetakan wilayah-wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan pada musim kemarau tahun ini sebagai bagian dari langkah antisipasi. Menurut dia, kekeringan merupakan bencana yang dapat diprediksi sehingga pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk penanganan kebencanaan. Pada 2026, Pemkab Sragen mengalokasikan dana tak terduga sekitar 10 miliar yang dapat digunakan untuk berbagai jenis bencana, termasuk penyediaan air bersih bagi masyarakat. Sigit mengatakan masyarakat maupun pihak lain yang ingin membantu distribusi air bersih dipersilahkan berpartisipasi. Menurutnya, hingga saat ini kebutuhan air bersih warga terdampak masih dapat dipenuhi melalui mekanisme dropping.
4: Jadi kalau musim penghujan itu air tetap melimpah, hanya ketika musim keringnya terlalu panjang itu terjadi kekurangan air. Tapi alhamdulillah pemerintah bisa memenuhinya dengan dropping air.
3: Meski demikian, Bupati mengakui belum ada solusi jangka panjang yang benar-benar mampu mengakhiri persoalan kekeringan di sejumlah wilayah Sragen. Salah satu upaya yang telah dilakukan pemerintah adalah pembangunan sumur dalam di beberapa kawasan rawan kekeringan. Namun hasilnya belum sepenuhnya efektif. Terpisah Kepala Pelaksana Harian BPBD Sragen Triyono Putra mengatakan kekeringan di Sragen sudah berdampak terhadap 14.200 jiwa atau 4.250 kepala keluarga di 8 kecamatan. Pemkab Sragen rutin melakukan dropping air bersih kepada warga terdampak kekeringan tersebut.
2: Paguyuban dari tiap hari ini ada terus, ini kita dropping terus bersama-sama peduli kemanusiaan ini. Paguyuban dan dropping harian tiap hari kita dropping terus dengan BPBD tiap hari 10 tangki ini. BPBD dan masyarakat semuanya yang juga bersatu padu.
3: Mengenai kendala operasional dan anggaran, BPBD Sragen telah mendapatkan tambahan alokasi dana BBM pada anggaran perubahan guna menyiasati efisiensi dan kenaikan harga bahan bakar non-subsidi. Kendati demikian, potensi kekeringan yang diperkirakan berlangsung hingga Oktober atau November mendatang tetap memicu kekhawatiran terkait ketercukupan anggaran. Sebagai gambaran, operasional pengiriman air bersih per tangki di wilayah Sragen secara mandiri berkisar antara Rp350 hingga Rp400.000. Harga tersebut bisa mencapai Rp600.000 jika pengambilan pasokan air langsung dari kawasan lereng Gunung Lawu karena jarak tempuh yang lebih jauh. RRI Surakarta, Mulat Wisan melaporkan.
0: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Pemerintah Kabupaten Wonogiri resmi mengesahkan Raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026. Selain itu, rapat paripurna juga membahas pandangan Bupati terhadap 4 Raperda inisiatif Dewan, termasuk aturan pemenuhan hak disabilitas.
5: Seluruh program dan kegiatan dari masing-masing OPD.
6: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Wonogiri resmi menyetujui rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD tahun anggaran 2026 menjadi peraturan daerah. Keputusan ini ditetapkan dalam rapat paripurna yang digelar di Geraha Paripurna DPRD Wonogiri. Selain mengesahkan perubahan APBD 2026 yang sebelumnya telah melalui proses evaluasi diawasi oleh Gubernur Jawa Tengah, rapat paripurna kali ini juga membahas penyampaian pandangan Bupati Wonogiri terhadap 4 raperda inisiatif DPRD. Bupati Wonogiri Setia Sukarno dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran dewan dan tim anggaran pemerintah daerah. Ia juga menginstruksikan kepada seluruh jajaran organisasi perangkat daerah atau OPD untuk segera mengimplementasikan program-program yang telah disusun.
5: Dapat dilaksanakan dengan tetap mengedepankan aspek efektivitas dan efisiensi dan senantiasa taat prinsip dan asas pengelolaan keuangan daerah.
6: Terkait dengan 4 raperda inisiatif Dewan, Bupati memberikan sejumlah pandangan dan catatan strategis. Keempat raperda tersebut mencakup raperda inovasi daerah, raperda pasar rakyat, perubahan atas perda nomor 21 tahun 2018 tentang ruang terbuka hijau, serta raperda perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Dalam penekanannya, Bupati menyoroti pentingnya sinkronis aturan seperti memastikan raperda pasar rakyat dapat berjalan beriringan dengan aturan toko swalayan agar tidak tumpang tindih.
5: Raperda tentang inovasi daerah pada dasarnya ditujukan untuk mendukung kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan pelayanan publik dan juga pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah berdasarkan amanat pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.
6: Sebagai tindak lanjut penyampaian jawaban fraksi DPRD atas pendapat Bupati terhadap 4 raperda ini dijadwalkan akan digelar pada rapat paripurna berikutnya. RRI Surakarta, Sofia Segaf melaporkan.
0: Warta pagi ini bisa Anda akses melalui audio streaming di rri.go.id serta aplikasi mobile RRI Digital. Pendengar, Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar meluncurkan aplikasi Siupkar pada momen Hari Perhubungan Nasional 2026. Bupati Karanganyar, Robert Kristanto mengatakan, inovasi ini mempermudah warga mengadukan kerusakan penerangan jalan dan marka secara presisi, sekaligus menandai kesiapan uji kir mobil listrik.
7: Meluncing salah satu aplikasi ini tentang pelayanan, salah satunya adalah penerangan jalan.
8: Pemerintah Kabupaten Karanganyar resmi meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Perhubungan Karanganyar atau Sihubkar bertepatan dengan peringatan Hari Perhubungan Nasional di kantor Dishub setempat. Aplikasi berbasis sistem informasi geografis ini mempermudah masyarakat mengadukan kerusakan fasilitas jalan seperti penerangan jalan umum atau PJU serta alat pemberi isyarat lalu lintas. Melalui Sihubkar, pelapor cukup menandai titik lokasi melalui peta GPS dan mengunggah foto yang secara otomatis langsung diterima petugas teknis untuk ditindaklanjuti. Bupati Karanganyar Robert Kristanto menyambut positif terobosan ini karena dinilai mempercepat respon petugas saat menerima laporan kerusakan lampu jalan dari warga.
7: Meluncing salah satu aplikasi ini tentang pelayanan, salah satunya adalah penerangan jalan. Jadi silahkan nanti masyarakat bisa menggunakan, bisa memberikan masukan-masukan kepada Dinas Perhubungan. Salah satunya penerangan jalan. Saya lihat tadi sangat-sangat luar biasa. Begitu ada laporan titik lokasinya di mana, langsung diketahui. Kemudian Dinas Perhubungan nanti akan hadir memastikan bahwa PJU kita hidup.
8: Selain menunjukkan aplikasi pengaduan di Subkaranganyar pada tahun anggaran 2026 ini juga mulai menyiagakan fasilitas pengujian kendaraan bermotor atau KIR khusus mobil listrik jenis angkutan barang dan umum. Kepala Dinas Perhubungan Karanganyar, Bambang Jatmiko menjelaskan, lantaran penanganan mobil listrik berbeda dengan kendaraan konvensional, pihaknya telah mengirim 2 personel untuk mengikuti pelatihan teknis di Tegal.
9: Personelnya kemarin kami sudah memberangkatkan dan dia 2 orang untuk melakukan pelatihan selama 3 hari di Tegal.
8: Harapun layanan kir mobil listrik angkutan ini dipastikan beroperasi penuh dalam waktu dekat, menyusul rampungnya proses pengadaan peralatan teknis dan kesiapan personel penguji. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Universitas Tunas Pembangunan Surakarta terus melakukan berbagai terobosan strategis guna mewujudkan visi internasionalisasi kampus. Langkah ini berfokus pada upaya mengejar pencapaian akreditasi unggul pada tahun 2027 mendatang.
10: Internasionalisasi tahun ini upaya itu sudah bisa ada hasilnya. Salah satunya adalah mahasiswa-mahasiswa yang menjuarai tingkat internasional tentunya.
11: Upaya internasionalisasi kampus terus digenjot melalui penerimaan mahasiswa asing, perluasan program magang luar negeri, hingga kolaborasi akademik lintas negara. Dalam jumpa pers di KUR Universitas Tunas Pembangunan, UTP Surakarta, Rektor UTP, Profesor Winarti menegaskan, pihak kampus juga membuka program Diploma 1, Profesi Mandor Internasional, serta menjaring belasan mahasiswa pada program Magister Manajemen. Menurutnya, capaian ini menjadi modal penting untuk meraih predikat akreditasi unggul saat reakreditasi mendatang.
10: Sudah ada mahasiswa barunya, sekitar 15 orang mahasiswa baru di Magister Manajemen, dan ini pertama kali pembukaan, dan berarti kalau begitu dengan lahirnya S2 Manajemen itu menjadi, dan yang lain yang tadi saya ceritakan, menjadi salah satu bukti bahwa UTP terus bertumbuh, dan keinginan kami UTP bukan hanya menjadi tempat memperoleh gelar akademik, tetapi juga UTP menjadi ruang untuk membentuk pimpinan dan profesional yang mampu memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat tentunya.
11: Sejalan dengan target tersebut, Civitas Akademika UTP mengarahkan seluruh bidang untuk menembus level internasional. Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan UTP, Nuruddin Priyabudi, memaparkan, kampus kini menjajaki peluang magang ke Timur Tengah, serta membuka kelas internasional berskala regional. Selain itu, prestasi mahasiswa atlet NPC di kancah dunia turut memperkuat daya saing global UTP Surakarta.
12: Di samping prestasi-prestasi yang paling ini, tahun-tahun ini NPC itu yang kita dulu membuka kelas khusus itu ya, itu ternyata ini sudah meluluskan, ini kita meluluskan ada 11. Dan tahun ini kita dari 11 mahasiswa itu, kita mendapatkan prestasi internasional 23 medali. Ada yang 3 mahasiswa itu di Olimpik, Paralimpik, ya, para SEA Games.
11: Melalui terobosan dan kolaborasi bersama instansi pemerintah maupun dunia industri, UTP otomatis mampu meningkatkan mutu pendidikan. Sehingga target meraih akreditasi unggul pada tahun 2027 dapat terrealisasi secara optimal. RRI Surakarta, Dania Rahman.

0: Pemkot Surakarta menegaskan, program makan bergizi gratis atau MBG tidak bersifat memaksa. Satuan pendidikan dipersilahkan mengajukan pembatalan jika tidak ingin menerima program tersebut, namun, hingga kini, belum ada satuan pendidikan di Solo yang mengusulkan penghentian program. Wali Kota Surakarta, Respati Ardi mengatakan, satuan pendidikan dapat mengajukan pembatalan jika tidak ingin menerima program MBG. Pemkot Solo tetap memastikan seluruh SOP dan perizinan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG berjalan dengan baik.
1: Kemarin sudah saya sampaikan bahwa jika memang ada dari masyarakat yang permohonan dari sekolah, dari orang tua murid, ingin pembatalan silahkan. Jadi kita program MBG itu tidak memaksa. Tapi kami pemerintah Kota Surakarta memastikan semua SOP-nya, semua izinnya itu berjalan dengan baik dan kita sampaikan ke BKN apa adanya. Jika itu buruk, saya katakan buruk. Jika itu baik, saya katakan baik. Jadi tidak ada program paksaan.
0: Respati menegaskan, SPPG yang terus melanggar SOP dapat dilaporkan kepada Badan Gizi Nasional atau BGN. Menurutnya, kewenangan untuk menyetop, menutup, maupun mensuspend SPPG berada pada BGN. Sementara itu, Wakil Ketua Satgas MBG Kota Surakarta, Purwanti mengatakan, hingga kini, belum ada satuan pendidikan di Solo yang mengajukan permohonan untuk menghentikan atau tidak menerima program MBG. Dikatakan Purwanti, saat ini, terdapat 75 SPPG yang beroperasi di Kota Solo, dan satu SPPG lainnya masih dalam proses administrasi LSHS. Jumlah penerima manfaat program MBG di Kota Solo mencapai sekitar 172 ribu orang.
2: Di Solo sampai dengan saat ini tidak ada, ya, tidak ada yang satuan pendidikan mengajukan untuk penghentian MBG. Kita sudah 75, sebentar lagi 76 yang ini dalam proses administrasi SLHS. Penerima manfaatnya saat ini sudah 172 ribu.
0: Purwanti menambahkan, dua SPPG yang masih disuspend, yakni Al-Abidin 2 dan Nusuan 4, tetap menjadi perhatian Satgas MBG. Penerima manfaat dari kedua SPPG tersebut telah dialihkan ke SPPG lain yang berada di wilayah terdekat. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
3: Kita beralih ke berita olahraga pendengar, tim Kendal Tornado FC optimis mampu melanjutkan tren positif saat menghadapi tuan rumah Persipura Jayapura pada lanjutan sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Sesuai jadwal, kedua tim yang tergabung di grup timur itu bakal bertemu di Stadion Gelora Delta Sidoarjo sore nanti pukul 15.30 menit waktu Indonesia Barat.
4: Untuk pemain asing pasti kami akan optimalkan di setiap pertandingan. Jadi dia pemain asing.
5: Saudara tim Kendal Tornado FC membawa misi melanjutkan tren positif saat menghadapi tuan rumah Persipura Jayapura pada lanjutan sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Sesuai jadwal, kedua tim yang tergabung di grup timur itu bakal bertemu di Stadion Gelora Delta Sidoarjo sore nanti mulai pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Tim berjuluk Laskar Badai Pantura memiliki modal positif dengan rekor pertemuan dalam tiga laga terakhirnya yang mampu meraih kemenangan atas tim Mutiara Hitam. Catatan impresif tersebut menjadi tambahan motivasi bagi skuad Kendal Tornado FC. Pelatih Stefan Kelces menilai persiapan tim berjalan cukup baik dan para pemain memiliki motivasi untuk kembali meraih hasil positif. Namun rekor tersebut tidak membuat tim menganggap pertandingan akan mudah. Saat ditanya dengan kondisi pemain asing, Stefan Kelces menjelaskan tim pelatih berharap selama kondisinya siap maka mereka harus siap dimainkan.
6: Dari kami tim Kendal Tornado FC secara persiapan saya pikir cukup baik. Anak juga motivasinya juga bagus dan kami juga punya catatan yang positif lawan Persipura, jadi kami berusaha untuk bisa meneruskan tren positif tersebut.
5: Di sisi lain, pelatih asal Surabaya itu mengakui Persipura Jayapura bukan lawan yang mudah, terlebih tim asal Papua tersebut dinilai memiliki karakter permainan dan kualitas individu yang menjadi ancaman serius bagi lawan. Beberapa pemain Persipura terkenal berani serta memiliki kualitas, skill individu dan kepercayaan diri yang baik. Menurut Stefan Kelces, karakter khas sepak bola Papua tetap akan terlihat meski Persipura mengalami pergantian pelatih. Oleh karena itu, Kendal Tornado FC harus menyiapkan strategi khusus guna meredam permainan Persipura, terutama pemain asing yang sebelumnya memperkuat Barito Putra. Sementara itu, salah satu pemain Kendal Tornado FC yang berposisi sebagai gelandang serang, Akbar Firmansah, juga menegaskan kesiapan seluruh pemain untuk menghadapi laga versus Persipura Jayapura. Bahkan tim pelatih juga sudah memberikan banyak catatan dalam latihan, terutama taktik dan strategi, agar target meraih kemenangan dapat tercapai.
7: Kalau dari pemain sudah siap ya Mas. Alhamdulillah pemain sudah siap buat pertandingan besok lawan Persipura. Kita juga udah dapat arahan dari head coach buat laga.

0: Besok.
1: Hingga pekan kedua Liga Pegadaian Championship, Kendal Tornado FC masih berada di papan atas berkat kemenangan 1-0 atas tuan rumah Deret FC dalam laga perdana pekan lalu yang digelar di Stadion Gelora 10 November Surabaya. RRI Surakarta, Edwi Boryono melaporkan.
2: Fokus hari ini.
3: Pendengar, sebuah paduan suara asal Klaten mampu menorehkan prestasi luar biasa tidak hanya di nasional namun hingga tingkat dunia. Selengkapnya dalam fokus berita pagi ini disampaikan Adam Sutanto.
4: Kalau bicara soal prestasi, kami sangat bersyukur dan bangga dengan perjalanan Bahasa Angels dari sebuah paduan suara yang lahir dan tumbuh asli Klaten. Sekarang kami sudah bisa membawa nama Klaten dan Indonesia ke panggung dunia.
5: Sebuah paduan suara asal Klaten bernama Vokalista Angel mempunyai prestasi yang membanggakan tidak hanya di tingkat nasional akan tetapi hingga tingkat dunia. Belum lama ini dalam ajang bergengsi World Choir Games 2026 di Swedia berhasil meraih dua gelar. Alexander Adin Eriko, manajer Vokalista Angel Klaten, kepada RRI mengatakan prestasi dunia tersebut yang ketiga kalinya sebagai kelompok paduan suara asal Klaten tersebut. Ia merasa bangga dengan prestasi yang didapat grup paduan suara Klaten itu.
4: Dan yang terakhir tentu menjadi kebanggaan besar kami karena di World Choir Games 2026 di Helsingborg, Swedia, Vokalista Angel berhasil kembali menjadi juara dunia kali ini di kategori Folklore Accompaniment, dan ini menjadi gelar juara dunia yang ketiga bagi Vokalista Angel setelah sebelumnya pernah menjadi juara dunia pada tahun 2010 dan 2012. Tapi yang paling membanggakan bagi kami adalah regenerasi dari anak-anak yang dimana tahun anak-anak yang berangkat tahun ini 95% adalah generasi baru, sebelumnya belum pernah ikut kejuaraan dunia, dan 60% mungkin baru pertama kali ikut kejuaraan di luar negeri.
5: Dikatakan pula Vokalista Angel selalu melakukan regenerasi. Pada tahun 2026 ini 90% adalah generasi baru. Ia juga berharap para personel Vokalista Angel tidak hanya berhenti dengan prestasi sekarang ini, akan tetapi harus menjadi tempat untuk mengasah kreativitas agar lebih berkembang. Gala, salah seorang personel Vokalista Angel, mengungkapkan rasa bangga atas prestasi yang diraih kelompok paduan suara asal Kota Bersinar Klaten tersebut. Sebelum
6: senang ya, puji Tuhan, alhamdulillah bisa tampil di luar negeri dan juga bisa menjuarai WCG atau World Choir Game atau istilahnya Olimpiade Paduan Suara Tingkat Dunia. Yang pastinya senang dan juga bersyukur dan juga pastinya bangga lah dengan diri sendiri dan juga bangga kepada tim karena bisa mengharumkan nama Indonesia di tingkat internasional.
5: Sebelumnya kelompok tersebut juga bersilaturahmi dengan Bupati Klaten Hamnang Wajar Ismoyo. Secara pribadi, Mas Bupati menyampaikan harapannya agar Vokalista Angel terus menorehkan prestasi dunia dan membawa harum nama Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, dan Indonesia. Dari Surakarta, Dam Sutanto melaporkan.
3: Prestasi Vokalista Angels bukan sekedar cerita tentang sebuah piala, melainkan pengingat bakat tanpa proses akan mudah padam. Sementara talenta yang dibina dengan sungguh-sungguh mampu membawa nama daerah hingga berbicara di panggung dunia. Berikut selengkapnya dalam ulasan komentar pagi ini disampaikan Lydia Sinaga.
7: Selamat pagi, pendengar. Prestasi membanggakan ditorehkan Vokalista Angel dari Klaten yang sukses tampil di panggung internasional. Capaian ini tentu menjadi kebanggaan, bukan hanya dari dirinya, tetapi juga bagi keluarga, sekolah, komunitas, dan daerah asalnya. Namun di balik gemerlap panggung internasional dan predikat juara, ada proses panjang yang tidak selalu terlihat. Ada latihan yang dilakukan berulang-ulang, keberanian menghadapi kompetisi, kedisiplinan menjaga kualitas vokal, serta dukungan berbagai pihak yang terus menguatkan langkahnya. Kisah Vokalista Angel menunjukkan prestasi besar tidak lahir secara tiba-tiba di tengah masyarakat yang sering melihat keberhasilan hanya dari hasil akhir. Proses panjang di belakang sebuah prestasi terkadang justru terlupakan, padahal menjadi juara membutuhkan lebih dari sekadar bakat. Bakat harus dipertemukan dengan latihan, konsistensi, mental bertanding, kreativitas, serta kemauan untuk terus belajar dan memperbaiki kekurangan. Prestasi vokalita Angel juga menjadi gambaran talenta dari daerah memiliki peluang untuk berbicara di tingkat dunia ketika mendapatkan ruang, pembinaan, dan kesempatan yang memadai. Dari Klaten, suara seorang anak daerah mampu menjangkau panggung internasional. Karena itu, keberhasilan vokalita Angel semestinya tidak berhenti sebagai cerita tentang seorang juara. Prestasi tersebut perlu dilihat sebagai inspirasi tentang pentingnya membangun ekosistem yang menghargai proses. Anak-anak muda yang memiliki bakat di bidang seni, musik, olahraga, maupun bidang lainnya perlu didorong untuk berani bermimpi lebih tinggi. Tetapi mimpi harus dibarengi kerja keras, latihan terarah, pendampingan, dan kesempatan untuk berkompetisi. Kesuksesan vokalita Angel sekaligus mengingatkan bahwa daerah memiliki banyak talenta yang mungkin belum terlihat. Mereka membutuhkan mata yang jeli untuk menemukan bakat, tangan yang mau membina, serta lingkungan yang memberikan ruang untuk berkembang. Oleh karena itu, pemerintah daerah, sekolah, komunitas, masyarakat dapat menjadikan prestasi ini sebagai momentum memperkuat pembinaan talenta muda. Pelatihan yang berkelanjutan, kompetensi yang sehat, fasilitas yang memadai, serta akses terhadap ajang tingkat nasional dan internasional perlu terus dibuka. Yang tidak kalah penting, apresiasi terhadap prestasi anak daerah harus diberikan secara proporsional, sekaligus mendorong mereka untuk tetap rendah hati dan terus berkembang. Demikian komentar.
3: Dan pendengar, seorang guru asal Cepogo Boyolali, Vira Astri, berhasil mengembangkan usaha pembuatan buket. Bisnis sampingan yang berawal dari ketertarikannya melihat berbagai macam kreasi buket di media sosial, kini telah dapat menghasilkan uang jutaan rupiah. Berikut kisah Vira Astri mengembangkan usaha pembuatan buket dalam spektrum kehidupan pagi ini, disampaikan Ramadan, mahasiswa magang UIN Raden Mas Said, Surakarta.
0: Berawal dari ketertarikan melihat berbagai macam kreasi buket di media sosial Instagram, seorang guru asal Cepogo, Boyolali, Vira Astri, mulai menekuni usaha pembuatan buket sejak 2019. Bisnis sampingan yang dapat menghasilkan jutaan. Ketertarikan tersebut kemudian mendorong Vira untuk mencoba membuat buket sendiri. Padahal, saat pertama kali memulai, ia belum memiliki kemampuan untuk merangkai buket.
2: Awalnya saya belum bisa sama sekali. Saya belajar dari nol, seperti melihat video, melihat sosial media, atau mencoba sendiri. Awalnya hasilnya masih sederhana dan beberapa kali gagal dan bentuknya belum sempurna.
0: Dikisahkan Vira, pada awalnya buket yang dibuat hanya untuk latihan dan diberikan kepada orang-orang terdekat saja. Seiring waktu, ia mulai mendapat respon positif dan akhirnya memberanikan diri untuk menerima pesanan dari masyarakat. Sekarang, usaha tersebut dikerjakan Vira di rumah setelah menyelesaikan aktivitasnya sebagai guru. Waktu luangnya dimanfaatkan untuk menyiapkan bahan, merangkai, hingga menyelesaikan pesanan buket. Berbagai macam buket dibuat sesuai kebutuhan pelanggan, mulai dari buket untuk wisuda, ulang tahun, perpisahan, hingga hadiah untuk pasangan. Menurut Vira, pesanan biasanya meningkat ketika memasuki musim tertentu, seperti wisuda dan kegiatan akhir usana.
2: Kalau hari biasa sekitar 2-3 pesanan dalam satu hari. Kalau sedang musim wisuda atau momen tertentu bisa meningkat menjadi 50-an pesanan.
0: Bagi Vira, setiap buket yang dipesan memiliki cerita dan tujuan yang berbeda. Ada yang digunakan sebagai hadiah ulang tahun, ucapan selamat, ungkapan terima kasih, hingga menjadi kenang-kenangan dalam sebuah perpisahan. Masyarakat yang ingin melihat hasil kreasi dan katalog buket buatan Vira dapat mengunjungi akun Instagram @first.id_. Selain menjadi kegiatan di luar pekerjaannya sebagai guru, Usaha ini juga membuat Vira meningkatkan keterampilannya dan juga memperoleh tambahan penghasilan. Vira berharap usaha yang telah dimulai selama beberapa tahun itu dapat terus berkembang. Ia juga memiliki keinginan untuk suatu saat memiliki tempat usaha sendiri dan membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain.
2: Saya berharap usaha ini bisa terus berkembang, semakin banyak pelanggan dan bisa memberikan penghasilan yang lebih stabil. Saya ingin memperbesar usahanya, misalnya memiliki tempat usaha sendiri, memperbesar usaha, membuka lapangan pekerjaan, dan memiliki usaha yang lebih stabil lagi.
0: Roma melaporkan.
3: Demikian rangkaian Warta Pagi. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Sebuah paduan suara asal Klaten mampu menorehkan prestasi luar biasa hingga tingkat dunia. Pemkab Sragen mengakui belum memiliki solusi permanen untuk mengatasi krisis air bersih setiap musim kemarau. Dan pendengar, saya Wiwi Martani bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Satian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya, semoga saja sepanjang hari ini Anda beruntung pendengar bersama dengan aktivitas yang Anda lakukan yang sudah terplanning dan terprogram ya. Dan saat ini pukul 6 lebih 36 menit waktu Indonesia Barat, masih cukup pagi untuk Anda menikmati olahraga, mungkin siap-siap ya. Dan untuk pendengar yang work from home, mudah-mudahan juga sudah segar pagi hari ini, mempersiapkan laptop Anda untuk menjadi sarana Anda bekerja ya. Mudah-mudahan sepanjang hari ini pun Anda juga diberikan kesehatan, kemudian juga ide-ide kreatif untuk bisa Anda tuangkan, dan tentunya tetap kerja produktif ya di hari ini. Dan untuk Anda yang memang harus berkantor atau harus keluar, harus tetap beraktivitas di tempat Anda bekerja dan tengah melakukan perjalanan atau mempersiapkan diri ya, mudah-mudahan semuanya juga sudah disiapkan dengan baik. Perjalanan Anda kalaupun jauh ya, sudah semuanya sudah lengkap, tetap berhati-hati dalam perjalanan. Untuk yang terbiasa sarapan ya, ini juga energi yang luar biasa, bisa untuk memperkuat stamina Anda, karena hari-hari ini masih cukup panas meskipun angin cukup kencang juga ya. Dan untuk yang tidak terbiasa, kalau pagi-pagi minum kopi ya sebagai penambah energi dan semangat Anda. Baik, kami masih akan tetap hadirkan lagu-lagu rancak untuk menemani Anda. Mudah-mudahan pagi ini semakin semangat, tentunya dengan informasi-informasi terupdate. Setelah nanti, setelah satu nomor lagu yang akan kami hadirkan untuk Anda, nanti kita akan mengupdate pendengar untuk informasi harga sembako di Solo Raya. Tetap bersama kami, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ya, itulah yang saya harapkan pendengar pagi ini. Anda selalu sehat, bahagia, sejahtera, tidak kurang suatu apa ya. Kalaupun ada di antara pendengar yang hari ini kurang enak badan atau merasa kurang beruntung ya, mudah-mudahan diberikan kekuatan ya untuk menghadapi semuanya, tetap dengan hati yang penuh dengan kebahagiaan dan semangat yang tidak pudar-pudarnya. Memang harus seperti itu ya. Dan pendengar, saat ini kami tengah menghubungi Mbak Mariani atau Bu Mariani, yang beliau adalah salah satu pedagang di Pasar Legi ya, di Pasar Legi Solo. Kita akan mengupdate untuk serangkaian harga kebutuhan pokok yang banyak yang merangkak naik ya. Seperti cabai kemarin sudah tembus 80.000 untuk cabai seret merah. Baik, sudah bersama saya Mbak Wiji, selamat pagi. Ternyata kita ke Sukoharjo dulu.
1: Pagi, Mbak.
0: Pagi. Bagaimana cuaca pagi ini di seputar Pasar Insinyur Soekarno Sukoharjo?
1: Cerah ini kayaknya.
0: Cerah ya? Oke, okay, baik.
1: Iya, cerah.
0: Secerah harga cabai?
1: Ya begitu. Ya, naik begitu. Turun, naik turun itu.
0: Oke. Okay. Ini yang naik apa aja, Mbak?
1: Naik di sini untuk cabai seret 65.
0: Oh, 65 ya.
1: Yeah. 65 sini. Mm-hmm. Terus untuk tamparnya 50.
0: Iya. Yeah.
1: Untuk riwet putihnya 40. Mm-hmm. Untuk merah besarnya 30. Mm-hmm. Nah, untuk daging di sini daging ayamnya 40. Daging sapinya 145.
0: Iya. Yeah.
1: Terus untuk telur, telur di sini juga naik demi dikit ini, 25.
0: Oh ya, yeah, baik.
1: Terus untuk gula pasir di sini masih 18.000.
0: Oke. Okay.
1: Nah, untuk minyak, minyak di sini untuk minyak curah 22. Untuk yang kemasan Sophia Fortune masih 21. Mm-hmm. Saya untuk hemat yang 920.000.
0: Oke, okay, baik.
1: Terus untuk bawang, mm-hmm, di sini untuk bawang kating. Bawang kating di sini sudah ya ecer ini. Untuk ecer 38 ini.
0: Oke, okay, baik.
1: Terus untuk bawang merah, nah untuk bawang merahnya ini ya masih standar dibilang murah ini ya, ada yang 25 tergantung besar kecilnya ini. Mm-hmm. Nah 25 juga sudah bagus, tapi untuk yang pilihan ya 28 lah untuk milih satu besar itu.
0: Iya. Yeah.
1: Bagus.
0: Oke.
1: Okay. Terus untuk tepung terigu, di sini untuk tepung terigu untuk yang operan ini saya menaikkan 8,5 per kilo ini. Kemarin kan 8.000 toh.
0: Oh, naik
1: nah,
0: 500
1: ini,
0: ya.
1: Saya naikkan 8,5.
0: Oke. Okay.
1: Tapi untuk yang kemasan ini belum saya naiknya, masih ada yang 10, 11 dan 12 ini.
0: Oke, okay, baik.
1: Untuk yang kemasan. Nah, Terus untuk beras, beras di sini saya paling murah 14,5. 14,5 ya. Sama yang premium 15,5.
0: Mm-hmm. Yang paling mahal?
1: Mm-hmm. Yang paling mahal aku cuma itu premium 15,5
0: cuma
1: itu.
0: Cuma itu aja ya.
1: Oke.
0: Okay. Daging.
1: Daging sudah tuh.
0: Sudah ya tadi ya.
1: Ya.
0: Saya lupa tadi. Pas itu nggak dengar. Berarti daging ayam berapa tadi?
1: Sudah. 40 sini.
0: 40. Berarti masih tinggi iya. Terus ya. Masih tinggi terus. Tapi iya. Stoknya aman ya, Mbak ya?
1: Aman, barang tetap ada ini semua, tapi okay. Ya juga itu mahal. Ya.
0: Iya itu, tapi tapi kan pelanggannya masih terus mencari itu.
1: Ya, alhamdulillah. Tapi ya mengeluh itu.
0: Oh, mengeluh, nggak apa-apa asal masih mampu bayar. Baik, Mbak Wiji, terima kasih waktunya. Ya. Semakin semangat ya, Mbak ya. Oke,
1: ya,
0: selamat
1: semangat.
0: Pagi. Baik pendengar, harga daging ayam masih kekeh ya, masih bertahan di 40.000, sementara cabai seret ya ada yang 80. Tapi hari ini di Pasar Insinyur Soekarno 65. Bagaimana dengan di Pasar Legi pendengar? Saya mencoba kembali menghubungi Bu Mariani ya. Yang mudah-mudahan biasanya kalau Bu Mariani pagi seperti ini selalu dikerubuti pelanggannya ya, jadi mungkin sulit untuk bisa menerima telepon kami pendengar. Oke, okay ya, nampaknya nggak bisa ya Mas ya, nggak tembus nih teleponnya. Baru ribet gitu ya, nggak apa-apa. Baik, Pendengar, pagi ini untuk informasi harga kebutuhan pokok ya, kita hanya satu dari Pasar Insinyur Soekarno Sukoharjo. Kemudian info perakiraan cuaca dari BMKG Jawa Tengah untuk hari ini, hari Jumat 18 September 2026. Yang sekarang pengarah acara saya tidak lagi punya ide untuk bikin pantun. Nggak apa-apa ya, tapi mudah-mudahan besok sudah mulai terbuka lagi nih ide-idenya ya. Ayu Ting Ting, oh bukan ya. Boyolali hujan ringan, Klaten hujan ringan, Sukoharjo hujan ringan, Wonogiri cerah, Karanganyar berawan, Sragen cerah, Surakarta hujan ringan. Wow, sudah mulai hujan ringan ya hari ini. Suhu bervariasi antara 22 hingga 35 derajat Celcius. Soalnya semalam sudah ada informasi di bagian barat katanya mendung ya. Sudah mulai gerimis di Nogosari kalau nggak salah. Makanya dialog yang jam berapa ya tadi malam itu ya, itu nggak jadi hadir. Oh ya, di PSP ya, di Perempat ya, tidak jadi hadir narasumber karena hujan ya. Ya, semoga saja sudah mulai hujan ini pendengar. Siap-siap juga untuk payung, mantel dan lain sebagainya. Supaya ketika nanti hujan turun, semuanya sudah ready dan sudah siap. Tetap bersama kami, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
1: Masa iya mobil nggak pakai BBM? Kayaknya baru denger deh. Terus emang bisa jalan pakai apa? Yang benar aja.
2: Bener kok, karena ini mobil listrik, jadi digerakkan oleh motor menggunakan listrik di baterainya. Mobil listrik awalnya dibuat dalam skala kecil oleh ilmuwan dari Hungaria, Belanda, dan Amerika Serikat pada abad ke-18. Kemudian di tahun 1832, Robert Anderson dari Inggris mengembangkan mobil roda 3 menggunakan baterai listrik. Sempat mengalami masa kejayaan dan kejatuhan dalam bersaing dengan mobil berbahan bakar fosil. Kini mobil listrik kembali menjadi populer seiring perkembangan teknologi. Baterai dalam sistem penyimpanan energinya dengan tampilan desain yang menawan dan minim emisi, mobil listrik kembali dilirik masyarakat dunia sebagai pembawa harapan baru dalam menekan pemanasan global.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun EL50.
2: Dan kita dapat laporan, pengusaha-pengusaha dari negara lain masuk ke Indonesia. Kadang-kadang dengan visa turis, dengan apa, dan dia beli emas dari tambang-tambang ilegal itu. Nah, ini yang kita sedang tertibkan.
0: Pemerintah mempercepat pengembangan bahan bakar minyak BBM campuran etanol 50. Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan memberantas tambang ilegal. Serangan militer Houthi yang menyasar wilayah Arab Saudi menyebabkan satu orang meninggal. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 18 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri SDM Bahlil Lahadalia untuk mempercepat pengembangan bahan bakar minyak BBM campuran etanol 50. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Dari Dewan Energi spesifiknya.
4: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar menyiapkan pengembangan bahan bakar nabati campuran bensin atau etanol 50%. Menteri Bahlil mengatakan keberhasilan memproduksi B50 yakni sawit dicampur dengan metanol menjadi contoh dalam pengembangan BBM nabati E50. Upaya untuk menghadirkan etanol 50 agar Indonesia tidak tergantung impor BBM, konsumsi BBM masyarakat Indonesia mencapai 39 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Penjelasan Menteri Bahlil disampaikan usai rapat paripurna Dewan Energi Nasional yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
1: Kami juga telah memutuskan bahwa untuk jangka panjang kita mempelajari tentang kesuksesan daripada B50, di mana B50 ini adalah hasilnya dari CPO dicampur dengan metanol kemudian menjadi FAME, yang ini yang mengantarkan kita untuk tidak lagi kita melakukan impor solar untuk khusus CN48. Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun E50. Hal-hal lain juga tadi arahan Bapak Presiden kepada kami bahwa harus kita melakukan kerjasama yang baik antara akademisi, pelaku usaha dengan pemerintah dalam membuat kebijakan energi ke depan.
4: Sementara itu, anggota Dewan Energi Nasional Satya